0: Tauhid adalah kunci apa? Ampunan. Jelas banget. Faedah hadis satu. Luasnya kasih sayang Allah dan ampunan Allah. Selama kamu berdoa minta ampun, aku ampuni. Aku gak peduli dosamu kayak apapun, aku ampuni. Itu kan menunjukkan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nomor dua, keutamaan istighfar. Ini penting, Pak. Istighfar itu penting banget. Bahkan Syekhul Islam Fima Makna mengatakan khairud du'a al-istighfar. Sebaik-baiknya doa itu minta ampun. Istighfar. Sebaik-baik doa minta ampun istighfar. Makanya Pak, kalau kita itu kena musibah segera istighfar. Coba sama lihat Nabi Yunus alaihissalam ketika dicaplok ikan paus. Jangan tahu enggak amalan yang dilakukan Nabi Yunus. Apa? Apa? Amalan yang dilakukan Nabi Yunus tiga. Jadi jenengan kalau diuji Allah, kena musibah, ndak ada yang nolong, lakukan yang dilakukan Nabi Yunus. Diteritakan dalam Al-Quran, wanada fid dhulumat, Nabi Yunus berdoa di dalam kegelapan, kegelapan, kegelapan. Kata para ulama, kegelapan itu ada tiga. Makanya lafadznya jamak di Al-Quran. Dhulumat, wanada fid dhulumat, dan Nabi Yunus berdoa di tengah kegelapan, kegelapan, kegelapan. Kata para ulama, kegelapannya ada tiga. Satu, kegelapan perut ikan paus. Dua, kegelapan samudera. Tiga, kegelapan malam hari. Jenengan masuk kamar, tutup semua pintu jendela dan selambunya, terus matikan lampu. Peteng dedet, gak bisa lihat. Itu baru petengnya kamar. Betul gak? Ini Nabi Yunus, Pak, ada di perutnya ikan paus. Ikan pausnya ada di kedalaman samudera. Samudranya pas malam hari. Coba sekarang itu pejamkan mata. Semua, satu, dua. Yuk kok nurut sampai tak kok nurut. Lah, gak kelihatan apa, Pak. Itu Nabi Yunus tiga lapis kegelapan. Wis pasti gono sing sono lo nelpon sapa sing ditelpon gono telpon. WA kalaupun ada kehilangan sinyal, terus benar-benar tidak ada yang nolong sama sekali. Sedangkan tahu enggak yang dilakukan Nabi Yunus apa? Lakukan tiga. Kalau Anda sudah putus asa dari pertolongan manusia, tidak ada yang bisa nolong Anda, lakukan tiga hal yang dilakukan Nabi Yunus. Doanya Nabi Yunus itu ada tiga lapis. Doa pertama, la ilaha illa anta. Doa kedua, subhanaka. Doa ketiga, inni kuntu minad dholimin. Di situ kita mengambil pelajaran, kalau kamu ditimpa musibah, lakukan yang dilakukan Nabi Yunus. Yang pertama, la ilaha illa anta, tiada yang berhak disembah kecuali engkau. Artinya tauhidmu harus semakin kuat. Kalau diuji Allah, dikasih musibah, tauhidmu harus kuat. Kamu harus yakin tidak ada yang bisa menolongmu kecuali Allah. Itu penting itu, kalau kena musibah. Nomor dua, apa? Subhanaka, berarti apa poinnya? Satu, la ilaha illa anta, berarti disuruh mentauhidkan Allah, meyakini enggak ono sing iso nolong aku kecuali Allah. Allah tok sing iso nolong aku. Kan gitu maksudnya, Pak. Itu yang pertama. Yang kedua apa tadi? Apa subhanaka, poinnya apa? Disuruh bertasbih mensucikan Allah. Subhanaka maha suci engkau ya Allah, apa yang menimpaku bukan karena kedzalimanmu ya Allah. Karena engkau maha suci. Tetapi ini semua terjadi karena nomor tiga, inni kuntu minad dholim, kan aku berbuat dolim. Berarti nomor tiga, harus mau mengakui dosa. Mengakui dosa itu penting, Pak. Ya, termasuk tawasul yang dahsyat adalah mengakui dosa.
1: Jadwal kajian Al-Iman TV. Program tayangan setiap hari Ahad pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Iskandar Bahar Hafidzahullah. Pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat, bersama Ustadz Mubarak Bamualim Hafidzahullah. Pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat, bersama Ustadz Ahmad Bamualim Hafidzahullah. Pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat, bersama Ustadz Budi Santoso Hafidzahullah. Pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat, bersama Ustadz Muhammad Naufal Wiksa Hafidzahullah. Saksikan program tayangan kajian Islam ilmiah bersama Al-Iman TV.
2: قال تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، فإن صلة الرحم محبة في الأهل ومثراة في المال منسأة في الأثر. أما المحبة في الأهل فهذا شيء طبيعي، ولذلك فطر الله جل وعلا القلوب والنفوس على محبة التواصل فيما بين الناس والإحسان إلى الناس، فكلما أحسنت إلى الآخرين أحبتك القلوب، وأنت مطالب بأن تصل رحمك وأن تحسن إلى أرحامك، وهذا يشيع المحبة بينهم ويزيح ويكنس البغضاء والحقد الذي يحصل بين الأرحام. مثراة في المال، سبحان الله العظيم، وهذه سنة من سنن الله الكونية، ما وصل أحد الرحمة إلا بارك الله عز وجل له في ماله ونمى هذا المال، نمى وزاد. ومن سأ في الأثر كما ذكرنا فيما سبق.
1: Jadwal kajian Al-Iman TV. Program tayangan setiap hari Ahad pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Iskandar Bahar Hafidzahullah. Pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Mubarak Bamualim Hafidzahullah. Pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Ahmad Bamualim Hafidzahullah. Pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Budi Santoso Hafidzahullah. Pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Muhammad Naufal Wiksa Hafidzahullah. Saksikan program tayangan kajian Islam ilmiah bersama Al Iman TV.
0: Faedah.

Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi kitab, kecuali setelah mereka memperoleh ilmu, karena kedengkian di antara mereka. Barang siapa ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sungguh Allah sangat cepat perhitungannya.

0: Indah bergema di langit Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Nurun minal Qur'an.
2: أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ.
0: Request Murotal Al-Quran spesial Sabtu Ahad memberikan kesempatan kepada Anda untuk berkirim salam sapa kepada sanak saudara melalui SMS atau telepon interaktif. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'du. Ikhwatal iman, para pendengar Radio Suara Iman 918 AM dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kabar antum semua pada kesempatan pagi hari ini, yaitu request pagi spesial di hari Ahad pada tanggal 4 Oktober 2026 atau yang bertepatan pada tanggal 23 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Saya Reftian insyaallah akan menemani Anda 90 menit ke depan dalam acara request pagi spesial di hari Ahad. Dan pada kesempatan pagi hari ini, bagi Anda yang ingin merequest lantunan Al-Quran, dapat mengirimkan di nomor 0873x04x846. Dan spesial di hari Ahad, Anda dapat berkirim sapa, ya salam sapa kepada sanak saudara kaum muslimin, ya dengan menghubungi di nomor 0873x04x846. Untuk salam sapanya bisa melalui call WA, ya, telepon WA ataupun melalui chat di WhatsApp berikut dengan format RQ, ya, spasi nama, spasi alamat, spasi request yang ingin diputarkan beserta salam sapa kepada sanak saudara maupun kaum muslimin secara umum. Baik, insya Allah untuk requestnya akan kita bacakan setelah kita memutarkan satu surah untuk pembukaan pada kesempatan pagi hari ini. Di sini telah kita siapkan satu surah pembuka, yaitu surah Abasa, surah ke-80 di juz ke-30 dengan qori'nya Syekh Ismail An-Nuri. Ya, bagi para pendengar, selamat mendengarkan.

0: بالله من الشيطان الرجيم.
1: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.

0: Anda sedang mengikuti Request Muratal Al-Quran edisi Sabtu Ahad bersama Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Anda saat ini berada pada acara program acara Request Pagi spesial di hari Ahad. Dan pada spesial hari Ahad ini Anda dapat merequest lantunan Al-Quran plus yaitu bisa salam sapa kepada sanak saudara maupun kaum muslimin secara umum. Untuk salam sapanya dan requestnya bagaimana? Yaitu Anda dapat mengirimkan dengan format RQ spasi nama, spasi alamat, spasi request yang ingin diputarkan. Ya, nanti bisa diketerangkan di situ surah dan qorinya. Dan dilanjutkan dengan beberapa salam sapa untuk sanak saudara maupun kaum muslimin secara umum. Atau Anda dapat menghubungi secara langsung di call WA di nomor 0873-04-846. Baik, ada satu pendengar yang ingin bergabung. Kita angkat terlebih dahulu. Halo. Baik, silakan untuk yang ingin bersalam sapa maupun berrequest dapat dikirimkan atau di call WA di nomor 0873-04-846. Baik, kita angkat terlebih dahulu. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dengan Ibu siapa nih? Ibu Yusuf nggih.
2: Nggih, nak Ageng.
1: Nggih, monggo silakan Ibu. Tadi untuk requestnya sudah masuk nggih Ibu ya? Mungkin setelah ini kita akan bacakan.
2: Nanti suruh Fajar dan Albayina ya.
1: Oke, siap Bu.
2: Kori Abdul Somad.
1: Oke.
2: Apanya untuk Bapak Ibu-Ibu, para pendengar setia Radio Al-Iman, dimanapun Anda berada, kami mengucapkan salam ukhuwah Islamiyah. Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat, senantiasa dirahmati dan diberkahi dan disayangi dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk Nageng sekeluarga, semoga sehat selalu. Nak Dika, ada Nak Ahmad, ada anak-anak kru, semuanya saja sempat sehat selalu. Dan Bapak Ustadz-Ustadznya, semoga saja sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf ya Nak Ageng, enggak banyak-banyak
1: gitu.
2: Ya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakumullah khairan kepada Ibu Yusuf yang ada di Telaga Anyar Lamongan. Dan salam sapanya tadi kepada para pendengar semua dan juga kepada para kru Radio Suara Al-Iman maupun Al-Iman TV. Moga-moga Ibu Yusuf dan keluarga juga senantiasa dalam keadaan sehat. Ya, mungkin rezekinya melimpah dan juga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk requestnya tadi Ibu Yusuf sudah sempat mengirimkan ya secara via chat, yaitu beliau merequest surah Al-Fajr dan surah Al-Bayyinah dengan qori'nya Syekh Abdul Somad. Jazakumullah khairan Ibu Yusuf. Alhamdulillah. Yang pertama langsung kita disambut dari Lamongan. Monggo silakan yang lain yang ingin bergabung di request pagi hari ini dapat menghubungkan di nomor 0873-04-846. Baik, berikutnya di sini ada request. Bentar, kami tampilkan dulu. Baik, request tambahannya. Di sini ada dari Ibu Haji Siti Sulaihah dan Tarya Afifah Akhli di Bulak Banteng, Baru Cempaka Surabaya, beliau merequest Surah Al-Qalam dengan qori'nya Ustadz Mubarok Bamualim. Kemudian salam sapanya untuk kepada para pendengar Radio Suara Al-Iman semua. Salam ukhwah Islamiyah, semoga selalu dalam lindungan Allah, dimudahkan segala urusannya, diluaskan rezekinya, sehat dan berkah selalu untuk keluarga, serta kepada semuanya semoga kehidupan akhir adalah kehidupan yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan atas requestnya Ibu Haji Sulaihah dan keluarga. Baik, ya, bagi para pendengar yang lain monggo silakan dapat dikirimkan di nomor 08 73 kali 04 kali 846. Baik, berikutnya ada request dari Ibu Budiana di Bulak Bandeng Kenanga nomor 28 Surabaya. Beliau merequest Surah Al-Qalam dan Surah Al-Qiyamah dengan qori'nya Ustadz Muflih Safitra. Kemudian salam safanya yaitu salam ukhwah Islamiyah untuk Umi Majid, Umi Yusuf, Ibu Surwati, Ibu Haji Situ Sulaihah, Ibu Amilah, Ibu Hadi Utama, Ibu Lilik Kasiati, Ibu Hairin, Ibu Ami, dan Ibu Syafirah, Ibu Fitri, Ibu Muslihah Sidik, Ibu Nur Aisyah, Ibu Ani Diriungkut, Ibu Arti Ningsih, ada Ibu Hani, Ibu Omu Faris, Ibu Andra, Bapak Hairul Anam dan juga istri, kemudian Mas Aliandro Islami, ada kemudian Ibu Rofiah, Ibu Arti Ningsih dan ustaz-ustaz serta para pendengar kru Aliman semua, semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, bahagia bersama keluarga serta dalam lindungan dan penjagaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Salam selamat beraktivitas, semoga dicatat Allah Subhanahu wa taala sebagai amal yang soleh dan melimpah berkah. Baik, jazakumullah khairan atas requestnya dan salam sapanya Ibu Budiana yang berada di Bulak Bandeng Kenanga. Baik, yang ingin merequest dan bersalam sapa monggo silakan di nomor 08 73 kali 04 kali 846. Insyaallah kita akhiri untuk program Ahad pagi ini request dan salam sapa sampai pukul 9.00 insyaallah. Baik, karena belum ada yang masuk, mungkin kita cukupkan dari 3 request dulu untuk sesi kali ini. Untuk yang belum request, insyaallah belum request dan belum dibacakan, insyaallah akan kita bacakan pada sesi berikutnya. Dan kita akan mulai untuk pembacaan atau memutarkannya, yaitu dari request dari Ibu Yusuf tadi yang ada di Lamongan. Kita mulai dari Surah Al-Fajr dan Al-Bayyinah, kemudian nanti dilanjut dari para pendengar semua yang telah mengirimkan requestnya. Baik, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ini kita hadirkan beberapa request yang telah masuk dari para pendengar semua. Selamat mendengarkan.

فصب

0: أدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.
1: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الله berfirman dalam surah Ali Imran ayat 185, setiap jiwa pasti akan mengalami mati dan sesungguhnya disempurnakan ganjaran kalian nanti pada hari kiamat, dan barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dimasukkan ke sorga, maka dia adalah orang yang sukses. Dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan kehidupan yang menipu.
2: Orang yang tergoda dengan urusan-urusan duniawi, baik itu harta ataupun wanita ataupun tahta, lalu dia meninggalkan agamanya, atau dia ragu terhadap agamanya, atau dia bersikap munafik dalam agamanya, maka ini pertanda bahwa orang tersebut celaka.

0: Di dalam ayat yang mulia tersebut, Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan kepada kita, apabila kita ingin mencari teladan, apabila kita ingin mencari contoh, mencari panutan, maka tidak lain tidak bukan Allah subhanahu wa ta'ala telah mencukupkan bagi kita sekalian, bagi seluruh kaum muslimin, seorang rasul, yaitu rasul kita Muhammad bin Abdullah alaihi salatu wassalam.
1: Renungan bagi kita semua bahwasanya Islam adalah agama yang sempurna dan Nabi kita mengajarkan hal-hal yang kecil dan yang sangat mendatangkan kemanfaatan bagi umatnya.
0: Beliaulah suri tauladan kita, beliaulah panutan kita yang kita ambil jejak langkah beliau, baik dalam ibadah beliau, baik dalam akhlak beliau, dalam muamalah, dan dalam seluruh hal kehidupan. Beliau adalah suri tauladan yang baik.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.
2: Barang siapa yang beramal kebaikan meskipun hanya seberat biji sawi, maka ia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejelekan walaupun hanya seberat biji sawi, maka dia akan melihat balasannya. Dalam ayat ini sangat jelas sekali bahwasannya setiap amal, setiap perbuatan yang dilakukan oleh manusia akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun perbuatan tersebut adalah perbuatan yang sangat kecil, yang mana beratnya hanya seberat biji sawi, sangat kecil sekali, namun Allah Subhanahu wa taala dengan keadilannya, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasannya. Jika amalan tersebut adalah amalan yang baik, maka Allah akan memberikan balasan atas amalan yang baik yang ia lakukan. Namun apabila amalan tersebut adalah amalan yang jelek, maka Allah pun akan memberikan balasan dari setiap amal kejelekan yang dilakukan oleh seorang manusia.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنة نبيه.
1: جهيا سنة.
2: Dalam satu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Nabi bersabda, qala Rasulullah SAW, yaqulullah tabaraka wa ta'ala, ya bena Adam, tafarrag li'ibadati, amla' sadraka ghinan, wa asuddu faqrak, wa illam taf'al, mala'tu yadayka syugla, wa lam asudda faqrak. Nabi bersabda, Allah berfirman, wahai anak Adam, hendaklah kamu luangkan waktumu untuk ibadah kepadaku. Aku akan penuhi dadamu dengan kecukupan. Aku akan tutup kefakiranmu. Kalau engkau tidak lakukan, aku akan penuhi kedua tanganmu dengan kesibukan. Walam asudda faqrak, dan aku tidak akan tutupi kefakiranmu. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban.
1: Cahaya sunnah.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة

0: Anda sedang mengikuti Request Muratal Al-Quran edisi Sabtu Ahad bersama Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Alhamdulillah, ikhwatul iman, rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah telah kita putarkan beberapa request dari para pendengar semua yang telah masuk, mulai dari surah Al-Fajr dan diakhiri tadi yaitu surah Al-Qalam dengan korinya Ustadz Muflih Safitra. Bagi para pendengar semua yang ingin merequest lantunan Al-Quran Munas tidak ada untuk pagi hari ini karena spesial di malam hari, ataupun bersalam sapa, Anda dapat mengirimkan di nomor 08 73 04 846. Untuk request ini ya dapat Anda simak melalui di Telegram di channel Radio Suara Al-Iman Live, bisa disimak di situ, atau mungkin alamatnya di 8 Suara Al-Iman 846 AM. Jadi misalkan lagi keluar kota yang enggak ada radio, Anda bisa mengaktifkan dari channel Telegram seperti itu. Atau bagi yang ingin melalui aplikasi, bisa melalui aplikasi Clubhouse. Ya, nanti untuk ID-nya yaitu @suaraaliman. Untuk website di aliman.alimanid.live. Baik, bagi para pendengar semua yang ingin merequest lantunan Al-Quran dapat dikirimkan di nomor 08 73 04 846. Dan bagi para pendengar semua yang ingin bersalam sapa kepada sanak saudara maupun kaum muslimin secara umum dapat dikirimkan melalui chat WhatsApp juga bisa di nomor yang sama 08 73 04 846. Baik, di sini ada request dari adik Amira dan Abida di Veteran Lamongan. Beliau merequest surah An-Naba dengan korenya Syekh Misari Rosid. Jazakumullah khairan adik Amira dan Abida atas requestnya. Bagi para pendengar semua yang lain, monggo silahkan. Requestnya dapat dikirimkan di nomor 08 73 04 846. Baik, mungkin belum ada, kita akan putarkan request dari adik Amira Habida tadi. Mungkin nanti kita tambahkan beberapa ya murotal untuk melengkapi pada request pada kesempatan pagi hari ini. Kita siapkan surah An-Naba dengan qorinya Syekh Mishari Rosid. Selamat mendengarkan.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير.
2: Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
3: Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala beliau mengatakan, al-ilmu qala Allahu wa qala ar-rasulu wa qala as-sahabatu. Qala Allah, firman Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an itu adalah ilmu. Qala ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perbuatan-perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, takrir ketetapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah adalah ilmu. Kemudian ilmu pula adalah mencakup waqala sahabatu, apa diucapkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mereka adalah orang-orang yang belajar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memesankan, ahlan wa sahlan bi talibi ilmin, selamat datang bagi penuntut ilmu. Ilmu din, ilmu yang memberikan kebahagiaan di dunia dan memberikan kebahagiaan di akhirat. Ilmu abadi, ilmu Allah.
5: Kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan masih mengenal ilmu, masih mendengar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka marilah kita mensyukuri nikmat ini dan terus kita menuntut ilmu agar kita mengetahui mana yang hak dan mana yang batil, mana yang baik dan mana yang buruk, mana jalan menuju surga dan mana jalan menuju jahannam. Wal iyadzu billah. Semua itu dengan ilmu. Kalau kita tidak mempunyai ilmu, kita tidak belajar pedoman hidup kita yaitu Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam serta jalannya para salaf kita, pendahulu kita yang soleh, yang mereka telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita tidak mempelajarinya, sangat dikhawatirkan kita akan menyimpang dari jalan yang benar.
6: Tingkatkan ketakwaan dan keimanan bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذباً

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة نبينا.
1: Cahaya Sunnah.
2: Majtama'a qawmun fi baytin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu fima baynahum illa nazalat alayhimus sakinah wa ghashiyatumur rahmah wa haffatumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman 'indah. Tidaklah terkumpul suatu kaum di salah satu masjid, di salah satu rumah, di rumah Allah Subhanahu wa taala, yang mereka membaca ayat Allah, mempelajari ayat-ayat Allah, fima bainahum, di antara mereka, kecuali akan turun ketenangan. Wa ghasyatumur rahmah, dan rahmat Allah pun akan menaungi mereka, orang-orang yang belajar agama Allah, mempelajari Al-Quran, mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan para malaikat akan mengelilingi mereka, dan Allah akan menyebut nama-nama mereka di hadapan para makhluk yang ada di sisinya. Sungguh hati ini tidak tenang hanya sekedar dengan harta. Tidak hanya tenang atau tidak bisa tenang cukup dengan jabatan kuasaan. Akan tetapi hati itu akan tenang apabila disiram dengan kalamullah Al-Quranul Karim, disiram dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disiram dengan ilmu-ilmu bermanfaat. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hati-hati tersebut akan tenang. Termasuk zikir adalah membaca Al-Quranul Karim, mengingat Allah Subhanahu wa taala, mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Cahaya Sunnah.

0: Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Janganlah di antara kalian saling menggibah satu dengan yang lainnya. Ayuhibbu ahadukum ayya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Mas, saya tanya, makan daging manusia sembelihan halal apa haram? Mas, anak tanya, mas, kalau ada manusia disembelih kemudian disate, halal enggak satenya? Apalagi bangkai, apalagi dikasih racun. Masya Allah, cepat itu. Dosanya berlipat-lipat. Sehingga ikhwan, Imam Adz-Dzahabi mengatakan, demi Allah, setelah tahu ghibah itu membahayakan pelakunya, saya tidak pernah ghibah dalam hidup saya. Dan Imam Al-Bukhari menangis demi Allah, kalau bukan karena tanggung jawab hadis Rasulullah dan demi hadis Rasulullah, saya tidak akan membicarakan rijalul hadis. Walhasil ikhwan, sekarang banyak orang yang menghalalkan riba. Kalau tidak hati-hati, bisa bubrah, keplesetnya lisan, sulit diobati. Katanya Imam Asy-Syafi'i, keplesetnya kaki, gampang diobati. Keplesetnya lisan, ikhwan, itu bisa celaka seumur-umur mati. Kadang-kadang mindah kalimat itu untuk kita-kita aja. Itu jujur banget. Sampai ini juga jujur. Hati-hati ya, untuk kita-kita aja. Jujur. Sampai 10 orang semuanya untuk kalangan sendiri. Emang buletin apa? Ya ikhwan, ini bukan buletin. A'radun nas. Rasulullah katakan, fa inna arbar riba istitalatur rajuli fi irdi akhihi. Sesungguhnya riba yang paling gampang berkembang itu orang yang mengumbar kehormatan orang lain. Bahkan Rasulullah SAW banyak memberikan peringatan riba itu, masya Allah. Dengan demikian, hati-hati ikhwan, riba ini harus dihindarkan.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
2: بسم الله الرحمن الرحيم

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة نبينا
1: جهيا سنة
2: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. Tidaklah terkumpul suatu kaum di salah satu masjid, di salah satu rumah, di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mereka membaca ayat Allah, mempelajari ayat-ayat Allah, fima bainahum, di antara mereka, kecuali akan turun ketenangan. Wa ghasyatum rahmah, dan rahmat Allah pun akan menaungi mereka, orang-orang yang belajar agama Allah, mempelajari Al-Quran, mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan para malaikat akan mengelilingi mereka, dan Allah akan menyebut nama-nama mereka di hadapan para makhluk yang ada di sisinya. Sungguh hati ini tidak tenang hanya sekedar dengan harta. Tidak hanya tenang atau tidak bisa tenang cukup dengan jabatan kuasaan. Akan tetapi hati itu akan tenang apabila disiram dengan kalamullah Al-Quranul Karim, disiram dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disiram dengan ilmu-ilmu bermanfaat. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati-hati tersebut akan tenang. Termasuk zikir adalah membaca Al-Quranul Karim, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Cahaya sunnah.
3: سورة المنافقون. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا

keindahan dunia ibarat Fata Morgana, dan tangan mana yang mampu menggenggam Fata Morgana? Sungguh mengherankan. Engkau akan tiada, akan tetapi engkau membangun dan membuat kubah-kubah. Aku melihat, setiap engkau membuka pintu dunia, seakan-akan engkau membuka taring bencana. Tidaklah engkau melihat setiap pagi yang datang, menambahkan kedekatanmu dengan kematian.

0: yang artinya perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir, 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui.
1: Suara Al-Iman,
2: Radio Suara Al-Iman,
1: sarana
2: Radio
1: penyubur
2: Suara
1: keimanan.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

selalu diulang-ulang kembali mengingat kematian ini. Karena kematian tidak bisa kita atur dengan diri kita.

Walaupun kita minta nasihat oleh sekian banyak dokter, ahli kesehatan atau ahli paru-paru atau ahli jantung, tetap yang berhak untuk menentukan kematian kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimanapun kita harus selalu mengingat masalah ini. Orang meninggal dunia itu tidak ada lagi.

0: al-ghaniyyu huwal ghaniyyu biharihi laisal ghaniyyu bimulkihi wa bimalihi. Hakikat seorang yang paham agama itu dengan perbuatannya, bukan dengan ucapan dan kata-katanya. Seorang pemimpin adalah diukur dengan akhlaknya, bukan dengan kaum dan jumlah masanya. Demikian pula orang yang kaya. Orang yang kaya diukur dengan keadaan jiwanya, bukan kaya dengan kekuasaan dan hartanya. Diwan Al-Imam Asy-Syafi'i, halaman 97.
1: بالله من الشيطان الرجيم.
2: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.

0: Anda sedang mengikuti Request Muratal Al-Quran edisi Sabtu Ahad bersama Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Alhamdulillah ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Kita telah berada di penghujung acara. Kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada para pendengar semua yang telah merequest lantunan Al-Quran dan salam sapanya. Insyaallah kita akan bertemu lagi pada kesempatan yang akan datang pada acara rembulan, dan semoga kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala pada acara rembulan berikutnya. Kita akhiri pada acara request pagi berikutnya. Tip kita akhiri perjumpaan kita pada kesempatan pagi hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terus simak Radio Suara Al-Iman, sarana penyembur keimanan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mengudara dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya, Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Ada keindahan di sekitar kita, ada rasa hormat pada alam, ada budaya, pada leluhur, ada agama yang kita anut. Namun ada yang mengikatnya menjadi satu rasa. Sarung menyatukan kita. Sarung adalah Indonesia. Sarung Gajah Duduk, kreasi Indonesia.

0: بالله من الشيطان الرجيم.
1: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.

Baru saja Anda ikuti Request Murotal Al-Quran Spesial Sabtu Ahad. Nantikan Request Murotal Al-Quran Spesial Sabtu Ahad episode selanjutnya hanya di Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: indah bergema di langit Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Jiwa manusia adalah ammaratun bisu, sangat kuat memerintahkan manusia untuk berbuat keburukan, sehingga setiap

0: seorang harus belajar, harus mengenal agamanya. Tidak boleh seorang muslim hanya bermodalkan KTP, hanya bermodalkan Islam yang diwariskan oleh orang tuanya, oleh leluhurnya. Tapi setiap muslim harus benar-benar tahu apa itu Islam, apa isi di dalamnya, dan berusaha mengamalkannya sehingga kelak memetik hasilnya dan buah dari amal perbuatannya.
1: Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jitinabah. Ya Allah, tampakkan kepada kami yang benar adalah benar dan berikanlah rizki agar kami bisa mengikutinya. Dan tampakkanlah kepada kami yang salah dan batil itu adalah batil, dan berikanlah rizki kepada kami untuk menjauhinya.

0: يغفر لكم والله ذو الفضل العظيم.
1: Mengudara dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya, suara al-iman, sarana penyubur keimanan.
2: Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathalul mu'min alladhi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun bih مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو شاق عليه ويتتعتع فيه وهو شاق عليه فله أجران.
3: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Qur'an dengan mahir adalah bersama malaikat yang mulia lagi dekat. Dan orang yang terbata-bata dan kesulitan membaca Al-Quran, maka baginya dua pahala.
4: Inna lillahi ibadan futana, tarakud dunya wa khaful fitana, nadharu fiha falamma alimu annaha laysat nihayyin watana. جعلوها لجتا واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. Sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang cendikia. Mereka lah yang meninggalkan dunia dan takut akan fitnahnya. Mereka merenungkan hakikat dunia hingga sampai kepada bahwa dunia bukanlah tempat tinggal selamanya. Maka mereka menjadikannya sebagai sebuah samudra dan amal-amal soleh sebagai bahtera untuk menyeberanginya.
5: Indah bergema di langit Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
6: Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

Sesaat lagi akan segera hadir menemani aktivitas Anda kajian Ahlus Sunnah Wal Jamaah program Cahaya Pagi. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
1: Masya Allah, tabarakallah.
2: Orang yang mati,
0: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.

0: وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين.
1: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
3: Masya Allah, tabarakallah.
4: Orang yang
2: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun. Dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Sudah infak aliman bulan ini?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين para pemirsa, para pendengar televisi radio Al-Iman dimanapun anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita kembali bertemu dalam melanjutkan pembahasan tentang mujmalat aqidah Ahlussunnah wal Jamaah yang ditulis oleh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah taala rahmatan wasi'ah. Pembahasan kita yang terakhir sampai pada ucapan beliau, ya, ucapan penulis kitab ini, yaitu kata beliau rahimahullah taala, wa yu'minuna bi anna afdhalal umami ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka Ahlussunnah wal Jamaah, mereka beriman, mereka yakin bahwasanya umat yang paling afdal, umat yang paling utama adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah disinggung pada pertemuan yang lalu. Saya ingin kembali membaca beberapa ayat sebagai dalil bahwa umat Nabi kita Muhammad SAW adalah umat yang terbaik, umat yang paling afdal, umat yang paling utama. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Ali Imran ayat yang ke-110, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat yang terbaik yang dimunculkan kepada manusia. Ta'muruna bil ma'ruf, kalian memerintahkan kepada yang ma'ruf. Wa tanhauna 'anil munkar, dan kalian mencegah dari yang munkar. Wa tu'minuna billah, dan kalian beriman kepada Allah. Ini pernyataan dari Allah Azza wa Jalla bahwa umat ini adalah umat yang terbaik. Ya, apalagi para sahabat dahulu, ya. Di zaman yang demikian keadaannya, muncul generasi terbaik dari umat ini, yaitu ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum ajma'in, yaitu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, semoga ridho Allah atas mereka semuanya. Kemudian juga Allah taala berfirman, ya, menggambarkan tentang umat ini adalah umat yang wasat, umat yang menengah. Umat ini, umat yang benar, yaitu Ahlussunnah wal Jamaah, tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri, tetapi dia adalah umat yang tengah. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-143, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, dan demikianlah kami jadikan kalian sebagai umat yang wasat, umat yang di tengah. لِتَكُونُ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, agar kalian menjadi saksi atas seluruh manusia. Wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida, dan agar rasul menjadi saksi atas kamu sekalian. Ya. Dan Ini benar bahwa Ahlus Sunnah adalah yang sangat menengah. Ya, bahkan di dalam firqoh-firqoh yang ada dalam Islam ini, ya, kelompok-kelompok, firqoh-firqoh, ya, yang menyimpang dari jalannya Ahlus Sunnah, bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka yang paling menengah. Ya. Di dalam masalah berkaitan dengan takdir Allah, ya, Ahlus Sunnah berada di tengah. Ya. Di antara Mu'tazilah dan Al-Murji'ah. Ya. Yang mana dua kelompok ini mempunyai pemahaman tentang takdir, itu yang satu ekstrem kanan, yang satu ekstrem kiri. Kemudian di dalam sikap mereka terhadap Ahlul Bait, keluarga Rasulullah SAW, Ahlus Sunnah berada di tengah. Ya. Ya, itu mereka berada di tengah antara Rafidhah, ya, dan Al-Nawasib. Yang mana Rafidhah bersikap ghulu, berlebihan kepada Ahlul Bait Rasulullah SAW. Sampai mereka menisbahkan kepada Ahlul Bait, ya, sesuatu yang tidak sepatutnya dinisbahkan kecuali hanya kepada Allah Ta'ala. Di sisi yang lain adalah An-Nawasib, yang mereka benci kepada Ahlul Bait, ya, bahkan mengkafirkan Ahlul Bait. Maka Ahlus Sunnah berada di tengah. Berada di tengah, ya. Mereka tidak bersikap ghulu berlebihan kepada Ahlul Bait. Mereka memuliakan Ahlul Bait, yang mereka beriman pada Allah, beriman pada Rasulnya. Mereka mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Mereka dihormati, mereka dimuliakan, ditempatkan pada tempatnya, tetapi tidak berlebihan. Ya. Ini Ahlus Sunnah. Ya. Dan seterusnya. Dalam masalah-masalah yang di sana ada dua kelompok yang berbeda, yang ekstrem kiri dan ekstrem kanan, maka Ahlus Sunnah berada di tengah-tengahnya. Ya, maka betul apa yang difirmankan oleh Allah Azza wa Jalla, waja'alnakum ummatan wasata, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami telah menjadikan kalian umat yang wasat. Kemudian Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Fatih ayat yang ke-29, ya. Allah Azza wa Jalla berfirman, ya, memuliakan dan menyebutkan tentang keutamaan, ya, para sahabat-sahabat Nabi alaihi wasallam dan umat ini. Karena mereka telah disebutkan, disifatkan oleh Allah. Allah beritahukan sifat-sifat umat ini, yaitu umat yang terbaik ini, dalam kitab-kitab yang sebelumnya, dalam Taurat, dalam Injil, ya, sudah Allah beritahukan tentang umat ini, ya. Allah mensifati umat ini dengan sifat-sifat yang mulia. Allah Azza wa Jalla berfirman, Muhammadun Rasulullah, Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Walladzina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Dan orang-orang yang bersama dengan beliau, ya, itu bersikap keras, bersikap tegas terhadap orang-orang kafir. Ya. Dan mereka saling mengasihi, saling menyayangi di antara mereka. Ruhama'u bainahum. Ini sifatnya, ya, mereka yang bersama Rasulullah SAW itu para sahabat. Ya. Tarahum rukka'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Engkau melihat mereka, ya, wahai Muhammad, bahwa mereka itu rukuk dan sujud, melaksanakan ibadah pada Allah Ta'ala dalam rangka mencari karunia Allah dan mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Simahum fi wujuhihim min athari sujud, ya. Kamu akan melihat, ya, mereka itu, ya, atau pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud mereka. Mereka bersujud karena Allah. Wajah-wajah mereka bercahaya. Ya. Cahaya wudu, cahaya karena sujud pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian Allah sebutkan, ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاتِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ. Demikianlah sifat-sifat mereka yang diungkapkan, ya, di dalam Taurat, dan sifat-sifat mereka yang diungkapkan di dalam Injil. Maka sifat-sifat ini sudah Allah informasikan kepada ya, atau dalam kitab Taurat dan kitab Injil. Ya. Dzalika matsaluhum fit Taurat wa matsaluhum fil Injil. Kazar'in akhraja sata'ahu fa'azarahu fastaghladha fastawa ala suqih. Ya, bahwa mereka itu seperti benih. Benih tanaman ya, yang mengeluarkan tunasnya. Yang mengeluarkan tunasnya. Kemudian tunas itu semakin kuat. Ya, bertumbuh semakin kuat. Ya. Lalu menjadi besarlah tunas itu dan tegak lurus di atas batangnya. Ya, tunas itu tegak lurus di atas batangnya. Yu'jibu zurra'a liyaghidha bihimul kuffar, yang mana tanaman itu menyenangkan hati para petani yang menanamnya. Ya. Karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir. Ya. Dan munculnya generasi yang demikian indahnya, demikian baiknya itu, Allah menghendaki untuk menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin, karena mereka tumbuh ya dari kecil sampai besar sampai kokoh dan tangguh. Ya, ini untuk Allah menjadikan orang-orang kafir itu ya mereka jengkel, mereka benci. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus solihati minhum. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan amal soleh di antara mereka, Allah janjikan bagi mereka maghfiratan wa ajran azima, ampunan dan pahala yang besar. Nah, ini gambaran yang disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam yang Allah informasikan kepada ahlul kitab sebelumnya. Ya, dalam Taurat dan di dalam Injil. Ya, maka kita harus yakin. Ya, kita harus beriman ya bahwasanya ya umat ini adalah umat yang termulia, apalagi jika mereka melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, ya maka tentu itu akan lebih menjadi keutamaan mereka ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara keutamaan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa umat ini adalah sebagai umat yang menyempurnakan umat-umat sebelumnya. Ya. Wa anna hadhihi al-ummah hiya al-ummatul mukammilah. Dan bahwasanya umat ini adalah umat yang menyempurnakan liman sabaqa minal umami, yang menyempurnakan umat-umat yang terdahulu, ya. Wa hiya akramuha. Dan umat ini adalah umat yang paling mulia di antara umat-umat yang terdahulu itu. Ya. Disebutkan dalam hadis yang sahih ya, diriwayatkan Imam Ibnu Majah dari Bahaz bin Hakim, dari ayahnya, dari kakeknya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tukmilu yawmal qiyamati 70 ummatan. Ya, bahwa umat ini akan menyempurnakan ya pada hari kiamat kelak 70 umat ya, yang sebelumnya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, nahnu akhiruha wa khairuha. Kami adalah umat yang terakhir dari 70 umat ini. Umat ini adalah umat yang ke-70 yang terakhir. Ya, nahnu akhiruha. Kita adalah yang terakhir. Ya. Dari umat-umat itu, wa khairuha, dan kata Nabi SAW, dan umat ini adalah umat yang terbaik. Kemudian dalam riwayat yang lainnya, ya, itu Rasulullah SAW bersabda, ya, tadi hadis itu riwayat Imam Ibnu Majah, ya, riwayat Imam Ibnu Majah, dan sanadnya dikatakan baik oleh Al-Allamah Al-Muhaddith Al-Albani rahimahullah ta'ala. Di dalam riwayat yang lain, ya, riwayat Imam Ahmad dan Imam Ad-Darimi, ya, kata Nabi alaihi salatu wassalam, innakum waffaitum 70 ummatan. Sesungguhnya kalianlah yang menyempurnakan 70 umat itu. Ya. Antum khairuha wa akramuha ala Allah. kalian adalah yang terbaik dari semua umat itu. Dan kalian yang paling mulia dari semua umat itu di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Ad-Darimi. Kemudian dalam hadis yang lain riwayat Imam Ad-Tirmidzi, ya, bahwa An-Nabi alaihi salatu wassalam bersabda tentang firman Allah azza wa jalla, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat yang terbaik, ya, yang dimunculkan, yang ditampakkan Allah kepada seluruh manusia. Ayat 110 dari surat Ali Imran. Qal, ketika membawakan ayat ini, An-Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, antum tutimmuna sab'ina ummatan. Kalian adalah yang menyempurnakan 70 umat itu. Antum khairuha wa akramuha ala Allah. Kalian adalah umat yang terbaik dan termulia, ya, dari umat-umat itu, ya, bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Imam Tirmidzi di dalam Sunan At-Tirmidzi. Nah, jadi umat ini merupakan umat yang terbaik dan kita harus yakin. Oleh karena itu, kalau kita telah mengetahui informasi dari Rasulullah SAW bahwa umat ini adalah umat yang terbaik, maka sudah seyogianya kita memperbaiki diri kita dalam beribadah pada Allah Ta'ala, dalam bermuamalah dengan manusia, baik itu muslim ataupun non-muslim, ya, agar betul-betul umat ini menjadi umat yang terbaik, ya. Dengan kebaikan-kebaikan itu, ini adalah salah satu cara dan metode dalam mendakwai, berdakwah pada umat-umat yang lainnya, ya, sehingga mereka, ya, ini tertarik untuk memeluk Islam. Jangan sampai kita menjadi contoh yang jelek, ya. Umat yang dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam umat yang terbaik, namun kita memberikan contoh yang jelek kepada umat-umat yang lainnya. Ini sudah merupakan tentu sesuatu hal yang tercela. Kemudian bahwa umat ini, umat Nabi alaihi salatu wassalam, di antara keutamaannya adalah annaha awwalul umami dukhulan al-jannata. Bahwa umat ini adalah umat yang pertama akan dimasukkan surga oleh Allah Azza wa Jalla, atau diizinkan oleh Allah untuk masuk surga sebelum umat-umat yang lainnya di hari kiamat kelak. Maka semoga kita istiqomah. Semoga kita dimatikan, ya, sampai akhir kehidupan kita dalam keadaan beriman pada Allah dan Rasulnya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Agar kita tetap menjadi umat Nabi Alaihi Salatu Wasallam, ya, baik kita ketika di dunia, ketika di alam barzakh, maupun ketika kita dibangkitkan di hari kiamat kelak. Semoga kita tetap istiqomah, ya, sampai akhir kehidupan kita, dan tetap menjadi umat Rasulullah SAW, hidup dan mati, dan ketika dibangkitkan di hari kiamat kelak. Adapun tentang umat ini sebagai umat yang pertama kali diizinkan untuk masuk surga sebelum umat-umat yang lainnya, di antara dalilnya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nahnu al-akhirun al-awwalun yawm al-qiyamah. Kita ini adalah yang terakhir. Yani umat yang terakhir. Ya, namun yang pertama pada hari kiamat kelak. Ya. Wa nahnu awwalu man yadkhulul jannata. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wassalam, ya, dan kami atau kita adalah yang pertama masuk surga. Baida annahum utul kitaba min qablina. Padahal ada umat-umat sebelumnya yang telah diberikan Alkitab pada mereka sebelum kita. Ya. Kemudian wa utinahu min ba'dihim. Dan kita diberikan Alkitab yaitu Al-Qur'anul Karim setelah mereka. Setelah umat-umat yang terdahulu, fakhtalafu, maka mereka berselisih, ya, fahadanallahu limakhtalafu fihi minal haqqi, maka kemudian Allah memberikan petunjuk kepada kita dari apa yang mereka perselisihkan, yaitu umat-umat dahulu yang diberikan Alkitab oleh Allah Ta'ala pada mereka. Ya, Allah menunjuki umat ini al-haq, kebenaran. Fahadha yaumuhumul ladhi ikhtalafu fihi. Contohnya adalah hari yang mereka berbeda, ya. Kalau memilihnya ya antara Yahudi dan Nasoro, hadanallahu lahu, ya Allah memberi petunjuk pada kita untuk hari tersebut. Lalu kata Nabi alaihi salatu wasalam, qal, yaitu yaumul Jum'ah, yaitu hari tentang ibadah di hari Jumat. Fal yaumu lana, hari Jumat milik kita. Artinya kita beribadah secara satu pekan sekali, sholat berjamaah di masjid, yaitu pada hari Jumat. Wa ghadan lil yahud, sedangkan besok harinya, yaitu hari Sabtu, harinya ibadah yang orang-orang Yahudi. Wa ba'da ghadin lin nasara, dan hari berikutnya itu hari Ahad, adalah hari ibadahnya orang-orang Nasrani. Nah, jadi ketika Nabi alaihi salatu wassalam bersabda nahnul akhiruna, ya, artinya nahnul akhiruna zuhuran fid dunya. Kita adalah umat yang terakhir muncul di dunia ini, ya. Sedangkan sebelumnya sudah ada umat-umat sebelumnya. Kemudian wa nahnu wal awwalun, dan kita adalah umat yang pertama yaumul qiyamah, pada hari kiamat kelak. Artinya yang pertama kali masuk surga, ya, dari umat manusia adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, semoga kita istiqomah, ya, sehingga tetap menjadi umat Rasulullah sallam di dunia dan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kemudian hadis yang lain. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, awwalu zumratin talijul jannata, gelombang pertama yang akan masuk surga, ya, tentu dari umat ini, suratuhum ala suratil qamari lailatal badar, wajah-wajah mereka berseri-seri ibarat bulan purnama di malam, ibarat bulan purnama di malam bulan purnama, ya, sangat bercahaya. La yabsukuna fiha, mereka ahli surga itu yang masuk surga, mereka tidak ada ya keinginan untuk meludah. Kita kalau di dunia ini kan namanya hidup tidak sempurna, kita masih meludah, ya. La yabsukuna fiha, ya, jadi manusia atau ahli surga tidak buang ludah di surga itu. Wala yamtakhituna, juga tidak ada ingusnya, tidak ada lendirnya mereka itu. Wala yataghawwatun, dan mereka tidak ada, ahli surga itu tidak ada buang airnya. Kalau di dunia ini, kalau ada orang tidak bisa buang air, dibawa ke rumah sakit karena sakit artinya. Tidak bisa kencing, dibawa ke dokter, berarti sakit. Tapi ahli surga ja'alallahu minhum. Ya, semoga Allah menjadikan kita di antara ahli surga birahmatihi wa fadlihi wa karamihi. Ya, dengan rahmat Allah, karunianya dan anugerahnya. Ya, orang-orang ahli surga itu tidak ada yang buang air besar. Aniyatuhum fi hadzab, semua bejana-bejana mereka, tempat makan, minum dan seterusnya, itu adalah terbuat dari emas. Dan emas di akhirat, di surga, tidak sama dengan emas yang ada di dunia ini, walaupun namanya sama. Amsyatuhum min adh-dhahab wal fiddah, sisir-sisir mereka, untuk mereka menyisir rambut-rambut mereka, itu terbuat dari emas dan perak. Wa majamiruhumul uluwatu, ya, wa majamiruhumul uluwah, majamir jamak dari majmarah, ya, majmarah itu yaitu biasa tempat untuk meletakkan gaharu, ya, atau yang wangi, yang membuat udara harum wangi, ya, itu namanya majamir, ya, atau majmarah, ya, majmarah itu satunya, kalau jamaknya majamir. Jadi tempat-tempat untuk menyalakan ibarat gaharu, ya, pengharum-pengharum ruangan itu terbuat dari majamir al-aluwah, ya, yaitu dari gaharu yang luar biasa harumnya, ya, yang di surga, bukan di dunia, ya, bukan di dunia. Kemudian disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, warashuhum al-misk, ya, rasuhum al-misk, keringat-keringat mereka, mereka itu ya baunya seharum minyak wangi kasturi. Itu yang di kasturi yang akhirat, di surga, bukan di dunia ya. Itu warasuhum al-misku, jadi keringat mereka harum, itu ahli surga. Walikulli wahidin minhum zaujatan, dan setiap orang di antara mereka penghuni surga itu memiliki dua istri. Ya, dua istri. Yuramu khusuqihima min wara'il lahmi min al-husni. Sumsum mereka itu kelihatan dari balik daging mereka, ya. Saking indahnya. Ya, saking indahnya. La ikhtilafa bainahum wa la tabaghud. Mereka di surga itu tidak ada lagi ya, percekcokan, pertikaian, perselisihan di antara mereka. Wala tabaghud, tidak ada pula saling murka, saling marah, saling gondok, ngamuk, tidak ya. Qulubuhum qalbun wahidun, hati mereka ibarat hati satu orang, padahal jumlah mereka demikian banyaknya, hati yang satu ya. Hati yang satu dalam arti tidak ada penyakit-penyakit dalam hati mereka ya. Hati mereka ibarat hati yang satu. Yusabbihunallaha bukratan wa asyya. Mereka senantiasa bertasbih, mensucikan Allah di pagi hari dan di petang hari. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ja'alanallahu minhum birahmatihi wa fadlihi wa karamihi wa judih. Semoga Allah menjadikan kita di antara ahli surga, ya, dengan rahmat Allah, karunia Allah, anugerah Allah, karena dialah yang memiliki itu semuanya. Kemudian umat ini, yani umat Rasulullah SAW, ya, ada keistimewaan-keistimewaannya. Ya. Min khasaisi ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Di antara keutamaan-keutamaan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, ya, di antaranya annaha la tujma'u ala dhalalatin. Bahwa umat ini tidak disatukan dalam hal kesesatan. Ya. Mereka tidak bersatu. Artinya mesti ada ya yang menolak kesesatan itu, membantah kesesatan itu. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi alaihi wasallam, la tajtami'u ummati ala dhalalah. Ya, atau kama qala Nabi sallam, ya, atau seperti yang disebutkan oleh beliau, dan riwayat hadis ini disebutkan oleh para ulama sebagai hadis yang hasan, hadis yang baik sanadnya. Ya. Jadi umat ini tidak akan bersatu dalam kesesatan. Tidak akan bersatu dalam menyimpang. Ya. Tetap ada di antara umat ini yang mengingkari kemungkaran-kemungkaran.

kalian tetap berpegang pada jamaah kaum muslimin. Jamaah yang pertama yaitu para sahabat. Karena mereka yang benar-benar mendapatkan rekomendasi dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, alaikum bil jamaati. Fa inna Allah la yajma'u ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala dhalalatin. Karena sungguhnya Allah tidak mengumpulkan umat Muhammad SAW di atas kesesatan. Ya, ini perkataan Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala an. Ya, maka akan tetap ada al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar dalam umat ini. Karena mereka tidak dijadikan sepakat terhadap kesesatan. Oleh karena itu kita melihat dalam realita kehidupan apabila muncul kesyirikan, ya, ada di antara ulama-ulama yang membantah, yang menegur, yang mengingatkan, termasuk hal-hal yang dalam berkaitan dengan bid'ah. Juga demikian ada ulama-ulama yang tetap membela sunnah dan menjelaskan pada umat tentang hal-hal yang tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Tetap ada yang ingatkan di antara kaum mukminin, kaum muslimin atau di antara ulama-ulama umat ini. Kemudian antara keistimewaan dan keutamaan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annaha aktsarul umami dukhulal jannah, bahwa umat ini adalah umat yang terbesar masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Ja'alana Allahu minhum birahmatihi wa fadlihi wa karamihi wa judihi. Ya, jadi umat ini umat terbanyak, penghuni surga terbanyak adalah dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah taala di dalam sahihnya. Ya. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu beliau berkata, "Kunna ma'an Nabiy sallallahu alaihi wasallam fi qubbatin." Pernah suatu ketika kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di sebuah kubah. Ini sebuah tempat yang ada atap ya tutupnya. Ya. Faqal, maka beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Atardawna an takunu rubu'a ahli al-jannah?" Maukah kalian menjadi seperempat dari ahli surga? Ya. Kalian seperempat dari ahli surga? Mau enggak? Kulna na'am. Kata para sahabat, iya mau dong. Ya. Jadi ahli surga seluruhnya, seperempatnya itu adalah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang 3/4 dari umat yang lainnya. Kemudian kata Nabi alaihi wasallam, setelah para sahabatnya menjawab iya, qal atardawna an takunu thuluth ahli jannati, apakah kalian mau kalian ini menjadi 1/3 dari penduduk surga? Qulna na'am, kata para sahabat, ya mau dong ya Rasulullah, mau 1/3 dari penduduk surga, ya, 2/3 itu yang lainnya dari penduduk surga, dari umat-umat yang lainnya, umat para nabi yang lainnya. Qal, kemudian kata Nabi alaihi salatu wassalam, atardawna an takunu syatra ahli jannati, maukah kalian menjadi setengah dari penduduk surga? Qulna na'am, kata Nabi alaihi salatu wassalam, iya. Maaf, kata para sahabat, ya, kami mengatakan, menjawab, iya mau dong. Jadi penduduk surga seluruhnya, setengahnya itu dari umat Rasulullah SAW, sedangkan setengah yang lainnya dari umat-umat yang lainnya. Qal, kemudian An-Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, ya, kata beliau, walladhi nafsu Muhammadin biyadihi, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, inni la arju an takunu nisfa ahli jannati, sesungguhnya aku sangat berharap bahwa kalian wahai umatku menjadi apa? Setengah dari penduduk surga. Setengah dari penduduk surga. Lalu kata beliau alaihi salatu wassalam, wa dhalika annal jannata la yadkhuluha illa nafsun muslimatun. Yang demikian itu karena pada hakikatnya

0: Surga itu tidak dimasuki kecuali oleh jiwa yang tunduk patuh pada Allah Ta'ala. Ya. Jiwa muslimah. Wa ma antum fi ahli syirki illa kasyaratil bayda fi jildi thawril aswad. Ya. Dan kalian di tengah-tengah orang musyrikin itu, perbandingan kalian dengan orang-orang ahli syirik itu adalah ibarat sehelai rambut putih, sehelai bulu berwarna putih pada seekor sapi, ya, yang berwarna hitam. Ya. Satu rambut di antara satu rambut putih atau bulu yang putih di antara apa namanya bulu yang hitam dari seekor sapi. Au atau kata beliau kasyarati sauda atau ibarat sehelai rambut hitam fi jildi thawril ahmar, ya. Sehelai rambut hitam pada kulit, ya, seekor sapi berwarna merah. Jadi betapa sedikitnya, ya, umat itu atau ahli surga itu. Jadi gambaran yang disebutkan oleh Nabi SAW ini berarti seandainya ahli surga, umat ini setengah dari ahli surga, sementara mereka diumpamakan oleh Nabi SAW seibarat sehelai rambut yang berwarna putih, ya, pada seekor sapi yang berwarna hitam, berbulu hitam, berarti ahli surga itu ibaratnya hanya dua helai rambut. Ya. Karena yang setengahnya itu dari umat Nabi SAW, sedangkan setengahnya lagi dari umat-umat yang lainnya. Adapun selebihnya mereka adalah ahli syirik. Ya, na'udzubillah min dzalik. Ya. Berarti memang sedikit ahli surga itu, ya, dan banyak atau ahli nar lebih banyak daripada ahli surga. Wa qona Allah min azabin nar, semoga Allah lindungi kita dari azab api neraka. Kemudian wali muslimin, kemudian dalam riwayat Imam Muslim, dalam redaksi yang lain diriwayatkan oleh Imam Muslim juga dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم pernah Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda kepada kami, ama tardawna an takunu rubu'a ahli al-jannah, maukah kalian menjadi seperempat dari penghuni surga? Qal, kata Abdullah bin Mas'ud, fakabbarna, maka kami bertakbir, Allahu akbar. Ya. Jadi pertanyaan Nabi SAW, apakah kalian mau menjadi seperempat dari penghuni surga? Para sahabat bertakbir, Allahu Akbar. Ya. Thumma qal, kemudian beliau, Nabi SAW berkata, ama tardawna an takunu thulutha ahli jannah? Tidakkah kalian mau menjadi satu per tiga dari penduduk surga? Qal fakabbarna. Maka kata Abdullah bin Mas'ud, kami pun bertakbir, Allahu Akbar. Ya. Thumma qal, kemudian Nabi SAW bersabda, ya, ini la arju an takunu syatra ahli jannati, sesungguhnya aku berharap kalian menjadi setengah dari penduduk surga. Wa sa ukhbirukum an dhalika, dan aku akan beritahukan pada kalian, ya, tentang perbandingan antara penduduk surga dan penduduk neraka. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, al muslimuna fil kuffar, tidaklah orang muslim di tengah-tengah orang kafir, illa kasyaratin baydha'a fi thawrin aswada, kecuali ibarat, ya, seperti satu helai rambut putih, ya, di, ya, yang ada pada seekor sapi jantan yang berwarna hitam, ya, au kasyaratin sauda'a fi thawrin abyad, atau ibarat, ya, satu helai rambut yang hitam yang berada pada seekor sapi berwarna putih. Ini menunjukkan betapa artinya sedikitnya penduduk surga itu, ya. Dan setengahnya adalah dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ja'alana Allahu minhum birahmatillah wa fadlihi wa karamihi wa judihi. Semoga Allah menjadikan kita di antara yang mereka, yaitu umat Nabi sallam, di ahli surga, ya, dengan rahmat Allah, karunia Allah, dan dengan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara keutamaan-keutamaan, ya, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita lanjutkan bahwa Ahlussunnah wal Jamaah, ini kita kembali kepada perkataan Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah taala, ya, bahwa tadi disebutkan Ahlussunnah wal Jamaah mereka beriman, mereka meyakini bahwa umat yang paling afdal dari umat manusia ini adalah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa afdalahum ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, umat Rasulullah sallam ini yang paling afdal, paling utama adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah keyakinan kita. Ini adalah keyakinan kita, akidah kita. Bahwa umat Islam ini, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling afdal adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata As-Sa'di, khususan al-khulafa'ur rasyidun, ya, terutama adalah para khulafa'ur rasyidun. Nanti kita akan jelaskan mereka, ya, tentang Abu Bakar Siddiq, Umar ibn Khattab, Uthman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in. Ya, namun di sini yang akan kami jelaskan tentang dari umat ini yang paling afdol adalah ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu keutamaan para sahabat itu tidak diragukan bagi Ahlussunnah wal Jamaah, ya. Ahlussunnah wal Jamaah mereka menghormati dan memuliakan para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum adalah manusia-manusia pilihan. Allah memilih mereka untuk bersahabat dengan Nabi alaihi salatu wassalam, untuk membela agama Allah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara dalilnya adalah, ya, tentang keutamaan para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Yang pertama adalah ayat yang sudah saya bacakan tadi dalam surat Al-Fath, ya, ayat yang ke-29. Muhammadun Rasulullah. Itu Muhammad adalah Rasul Allah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar rahma'u bainahum. Ya, dan orang-orang yang bersama beliau, yaitu para sahabat, mereka adalah orang-orang yang tegas, keras kepada orang-orang kafir. Rahma'u bainahum, dan mereka saling mengasihi di antara mereka. Ya. Tarahum ruk'an sujadan. Kalian melihat mereka adalah orang-orang yang banyak rukuknya, banyak sujudnya. Ya, yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana, hanya karena mengharapkan karunia Allah dan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Simahum fi wujuhihim min athari sujud, ya, bahwa tampak pada wajah-wajah mereka cahaya dari sujud-sujud mereka, dan seterusnya. Ini dalil yang pertama tentang keutamaan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam radhiyallahu taala anhum. Kemudian ayat yang kedua, ya, di antara ayat-ayat yang menjelaskan kepada kita tentang keutamaan para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu ayat ke-100 dari surat At-Taubah. Ayat ke-100 dari surat At-Taubah, yaitu surat yang ke-9. Allah azza wa jalla berfirman, "Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar." Dan orang-orang yang pertama-tama, ya, orang-orang yang terdahulu, yang pertama-tama memeluk Islam dari golongan muhajirin dan golongan ansar, walladzina ittaba'uuhum biihsanin, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah ridha pada mereka dan mereka ridha kepada Allah, Wa'adda lahum jannatin tajri tahta al-anhar. Dan Allah siapkan bagi mereka surga, ya, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abadan. Mereka kekal di dalam surga-surga itu selama-lamanya. Dzalikal fawzul azim. Itulah karunia yang amat besar. Karunia yang agung dari Allah Ta'ala kepada mereka. Nah, ini diantara ayat yang menjelaskan tentang keutamaan para sahabat-sahabat Nabi Alaihissalam. Itu mereka mendapat ridho Allah. Kalau ayat pertama menjelaskan bahwa mereka adalah orang-orang yang beribadah pada Allah Ta'ala, ya, hanya mengharapkan ridho Allah, mengharapkan karunia dari Allah. Mereka tidak riya, mereka tidak cari pujian manusia, mereka tidak inginkan kehormatan, harta dan seterusnya. Tapi mereka betul-betul beribadah pada Allah Ta'ala dengan penuh keikhlasan. Ya. Radhiyallahu anhum ajmain. Ayat yang kedua menjelaskan tentang keutamaan mereka. Ya. Karena mereka yang pertama-tama memeluk Islam sebelum yang lainnya. Yaitu kaum muhajirin dan kaum ansor. Kaum muhajirin yaitu mereka yang berhijrah dari Mekah ke Madinah. Kaum Ansar, mereka yang menetap di kota Madinah. Tapi mereka beriman pada Rasulullah SAW dan mereka menolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya mereka disebut dengan kaum Ansar. Kemudian ayat yang ketiga. Ya. Ayat yang ketiga, di antara ayat-ayat Al-Quranul Karim yang menjelaskan tentang keutamaan para sahabat, yaitu surat Al-Fatah. Ayat 18 sampai ayat yang ke-20. Allah Azza wa Jalla berfirman, Laqad radiyallahu anil mu'minin. Sungguh Allah telah ridha kepada orang-orang mu'minin. Idh yubayi'unaka tahta syajarati. Tatkala mereka membaiatmu, wahai Muhammad, di bawah sebatang pohon. Fa'alima ma fi qulubihim. Maka Allah mengetahui apa yang ada dalam hati-hati mereka. Ya. Dari keimanan mereka yang betul-betul beriman pada Allah Ta'ala. Keyakinan mereka yang betul-betul mereka yakin pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ. Maka Allah turunkan pada mereka ketenangan, ketentraman, ya, pada hati-hati mereka. وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا. Dan Allah membalas mereka dengan penaklukan yang dekat. Karena saat ini, ayat ini turun pada peristiwa Sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah pada tahun ke-6 Hijriah. Ya. Nah, setelah penaklukan, perjanjian Hudaybiyah, ya, kemudian penaklukan, ya, kota Khaybar, perkampungan orang-orang Yahudi ketika itu, ya, di Khaybar. Jadi Allah memberikan balasan pada mereka dengan ditaklukannya, yaitu Khaybar. Kemudian setelah itu juga nanti akan ada penaklukan kota Mekah. Ya. Penaklukan kota Mekah. Kemudian Allah janjikan bagi mereka pula, Allah memberikan balasan bagi mereka pula, وَمَا غَنِمَ كَثِيرَةً dan غَنِمَةً, harta-harta rampasan yang banyak. Ya, yang Allah halalkan bagi umat ini. Karena dahulu sebelum Rasulullah SAW, harta rampasan perang itu tidak boleh diambil oleh Nabi, ya, yang memimpin satu peperangan. Itu harta rampasan dikumpulkan, kemudian datang api dari langit, dibakar semuanya. Ya. Namun di antara karunia Allah kepada umat ini, Allah menghalalkan bagi mereka harta rampasan perang apabila terjadi peperangan. Maka mereka halal mengambil hartanya orang-orang kafir yang diperangi. Ya. Wa ma ghanima katsiratan ya'khudunaha. Ya. Dan ya, harta-harta rampasan yang mereka mengambilnya, yakni setelah peperangan. Wa kana Allahu azizan hakima. Dan Allah adalah, ya, zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, Wa'adakumullahu maghanima katsiratan. Allah menjanjikan bagi kalian, ya, maghanim, harta-harta rampasan yang banyak, maghanima katsiratan ta'khudunaha, kalian boleh mengambilnya, ya, harta rampasan itu. Fa'ajjala lakum hadhihi wa kaffa aydiyan nasi ankum. Ya, kemudian Allah mempercepat ini kemenangan kalian, dan Allah menahan tangan-tangan manusia yang akan menyerang kalian, ya. Allah melemahkan mereka. Walitakuna ayatan lil mu'minin, dan agar itu semuanya menjadi tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang beriman. Wa yahdiyakum siratan mustaqima, dan Allah memberikan petunjuk pada kalian kepada jalan yang lurus. Ya, ini semuanya ayat-ayat ini turun. Yang pertama kali dimaksud oleh ayat-ayat ini adalah para sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Dan maksudnya kaum mukminin. Ya, apabila kita membaca, ya, atau ingin membaca semua tentang keutamaan-keutamaan para sahabat-sahabat Nabi SAW ini, sangat banyak dalam Al-Quranul Karim. Ya, banyak dalam Al-Quranul Karim ayat-ayat yang menjelaskan tentang keutamaan para sahabat itu. Kemudian adapun dalil-dalil, ya, dari hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam, dalil-dalil dari hadis Nabi SAW yang menunjukkan keutamaan para sahabat, di antaranya, ya, yang pertama adalah hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dari Nabi SAW beliau bersabda, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah generasi aku, generasi Rasulullah SAW, yaitu para sahabat. Thumma alladhina yalunahum, kemudian generasi yang datang sesudah mereka, sesudah para sahabat, yaitu generasi tabi'in. Thumma alladhina yalunahum, kemudian generasi yang berikutnya, yaitu setelah tabi'in, yaitu tabi'ut tabi'in. Ya. Thumma yaji'u aqwamun, kemudian muncul setelah itu satu kaum, tasbiqu syahadatu ahadim yaminahu, persaksiannya mendahului sumpahnya. Wa yaminuhu syahadatahu, dan sumpah mereka mendahului persaksian mereka. Ya. Jadi inti dari hadis ini adalah bahwa Nabi alaihi salatu wasalam, ya, memberikan pernyataan sebaik-baik manusia adalah generasi aku, yaitu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis yang lain yang menunjukkan keutamaan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, di antaranya adalah hadis Abu Hurairah hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tasubbu ashabi, janganlah kalian memaki-maki, mengata-ngatai para sahabatku. Falau anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaban, seandainya, ya, karena seandainya salah seorang di antara kalian menginfakkan, ya, emas sebesar gunung Uhud, ma balagha mudda ahadihim, ya, wala nasifahu, maka tidak bisa menyamai infaknya mereka para sahabat itu walaupun hanya satu mud yang mereka infakkan, satu mud atau setengah mud, ya, yang mereka infakkan dahulu, kemudian kalian, ya, menginfakkan sebesar gunung Uhud emas, maka apa yang mereka infakkan dari satu mud atau setengah mud itu lebih utama dari emas yang kalian infakkan walaupun sebesar gunung Uhud. Allahu Akbar. Betapa mulianya para sahabat Rasulullah. Maka jangan sampai seorang, ya, mengata-ngatai para sahabat Nabi Sallam, ya, atau memaki mereka, itu sudah menunjukkan kesesatan orang itu. Ya. Apabila kita mendengar ada di antara kaum muslimin yang mencela para sahabat Nabi SAW, mengata-ngatai para sahabat Nabi SAW, ketahuilah bahwa orang-orang ini berada dalam kesesatan yang nyata. Bukan di atas jalan di Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, bukan di jalan atas jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, itulah di antara yang dapat disampaikan pada pertemuan yang baik ini, ya insya Allah kita bertemu di lain kesempatan yang masih tentang hadis-hadis Nabi SAW yang menunjukkan tentang keutamaan para sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Ya, semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Ya, dan yakinlah kita pada agama Allah dan Rasulnya. Yakinlah kita kepada kebenaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diimani oleh para sahabat dan diikuti oleh orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari kiamat kelak. Karena suatu hal maka tidak ada pertanyaan pada kesempatan yang baik ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Aku qouli hadza wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi sahbihi ajma'in. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah infak aliman bulan ini?

0: Melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga, ciptakan momen rasa bangga, bersama sarung bangga, bangga. Bersarung mangga, bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah.
4: Orang yang mati. You follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
6: Tidak hanya melarang dari kesyirikan, tapi segala pintu, segala sebab, segala jalan yang bisa mengarah kepada kesyirikan diperingatkan oleh Nabi Islam alaihi salatu wassalam. Sehingga beliau melarang sikap berlebihan kepada orang-orang soleh. Beliau juga melarang untuk membangun kuburan, meninggikan kuburan. Beliau melarang sholat menghadap kuburan. Semua itu adalah bagian daripada upaya beliau untuk menutup segala yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan.
7: Dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum." Sungguh Allah tidak akan lihat kepada bentuk-bentuk kalian. Tidak pula melihat kepada harta materi yang kalian miliki. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala akan terus melihat apa yang ada pada kalbu kalian dan apa yang kalian kerjakan dalam amal-amal kalian.
8: Karena Islam adalah agama yang berlandaskan kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Dan Al-Qur'an dan Sunnah adalah dalil dari Allah dan Rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka semua permasalahan-permasalahan berkaitan dengan akidah, ibadah, akhlak, muamalah dalam Islam ini senantiasa didasari oleh dalil, oleh ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
9: Kemudian kami jadikan engkau, wahai Muhammad, berada pada satu syariat, yaitu syariat Allah Azza wa Jalla. Fattabi'ha, maka ikutilah syariat Allah itu. Dan jangan kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak memiliki ilmu. Kita tidak boleh, kita punya ilmu misalnya, kemudian kita ikuti orang yang bodoh, orang yang tidak punya ilmu, ya. Nah, ini tidak dibenarkan, karena mereka kebanyakan mengikuti hawa nafsu mereka. Ya, sedangkan orang berilmu, dia berupaya untuk mengikuti ilmu yang Allah berikan kepadanya.
10: Semenit manfaat.
8: Bahwa beriman kepada kitab-kitab Allah yang Allah turunkan kepada para rasulnya. Ya, semua kitab yang Allah turunkan kepada rasulnya, maka hukum beriman kepadanya adalah salah satu dari arkanul iman. Salah satu dari rukun-rukun iman yang agung. Ya, yang agung. Wa aslun kabirun min usuliddin. Dan beriman kepada kitab-kitab Allah itu adalah salah satu prinsip dasar yang agung, yang besar di antara prinsip-prinsip dasar Islam. Ya, salah satu dari rukun iman. La yatahaqqaqul imanu illa bihi. Seorang tidak dikatakan beriman kecuali kalau dia beriman kepada kitab-kitab Allah.
11: Kebahagiaan yang abadi di dunia dan akhirat adalah kebahagiaan keimanan, adalah manisnya iman. Oleh karenanya Nabi SAW tatkala menyebutkan tentang kebahagiaan iman, Nabi mentakbir mengungkapkan dengan perkataan halawatul iman, manisnya iman. Keimanan tersebut dirasakan manis oleh hati orang yang beriman, seakan-akan lisan yang merasakan kenikmatan. Nabi katakan halawatul iman, manisnya keimanan. Ini menunjukkan bahwa iman itu kebahagiaan, iman itu manis dirasakan oleh hati orang yang beriman.
12: Allah menolong kita kepada manusia-manusia yang beriman. Ini adalah akhlak yang sangat mulia. Kecintaan kita butuhkan di mana tempat kepada saudara kita kaum muslimin. Demikian juga pendekatan dan juga ta'awun. Bukankah Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tolong menolonglah kamu dalam urusan kebaikan dan juga ketakwaan. Dan jangan kamu tolong menolong dalam urusan dosa dan permusuhan.
10: Semenit manfaat.
13: Kebahagiaan kita itu bergantung bagaimana kita menghidupkan roh pada jasad kita dengan kalimat tersebut. Maka terus belajar. Ya, terus kita mendalami, memahami, yaitu kalimat La ilaha illallah, serta semua hal yang ada sangkut pautnya merupakan konsekuensi dari kalimat tersebut. Yang kedua, setelah itu bersungguh-sungguh dalam mengamalkannya. Maka dengan begitu kita akan mendapatkan yaitu kebahagiaan. Akan mendapatkan roh kita ini hidup penuh dengan ketentraman, ketenangan, dan kebahagiaan. Kebahagiaan yang sebenarnya.
14: Ayatul munafiki salas. Tanda orang munafik itu ada tiga. Idza haddatsa kadzaba. Kalau dia ngomong, maka dia berdusta. Wa idza wa'ada ahlaf. Kalau dia berjanji, maka dia mengingkarinya. Wa idza tumina khan. Dan apabila diberi amanah, dia berkhianat.
10: Semenit manfaat.
12: Mari kita tingkatkan menuntut ilmu terutama pada zaman sekarang. Zaman internet, zaman kemungkaran, zaman kebid'an, zaman kemaksiatan melanda di mana-mana dan tidak bisa dibendung. Solusi untuk menghindari kemaksiatan-kemaksiatan itu dengan ilmu. Kita dengan belajar. Dengan ilmu Allah akan mengangkat derajat seorang. Karena Allah berfirman, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman. Allah akan mengangkat derajat manusia dengan iman. Dan juga dengan ilmu. Iman dan ilmu dua hal yang tidak bisa kita pisahkan. Karena iman dituntut dengan ilmu. Karena kita bisa memperoleh keimanan dengan sebab kita menuntut ilmu.

0: Semenit manfaat.
1: Taimiyah mengatakan, a'zamul karamati luzumul istiqamah. A'zamul karamati luzumul istiqamah. Jadi kemuliaan yang paling agung, ya, kemuliaan yang paling besar adalah seorang tetap istiqamah di atas jalan yang benar. Istiqamah di atas tauhid, istiqamah di atas iman, istiqamah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Makanya kita mohon kepada Allah azza wajalla istiqamah. Ya, agar tetap tegar, ya, di atas tuntunan Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
0: Semenit manfaat.
2: Namanya sedekah ini tidak terbatas harus dengan duit. Sedekah tidak harus dengan hal-hal yang besar. Jadi seorang wanita masak di rumah, mungkin masak buat iftar, ya, atau masak buat makan siang keluarganya atau makan malam. Nah, ini bisa bagi dia untuk menyisihkan beberapa atau sebagian masakannya, sedikit dari masakannya kemudian diberikan kepada tetangganya. Simple. Jadi tidak harus sedekah kemudian dengan hal-hal yang mahal, dengan hal-hal yang harus merepotkan dia, tidak. Ya, bisa dengan hal yang simple.
0: Semenit manfaat.
3: Karena dengan menyambung silaturahim tersebut, maka akan tercipta saling sayang menyayangi, saling menghormati, ya, akan saling mengenal, ya, kebutuhan apa yang dibutuhkan, ya, saling membantu apabila dia membutuhkan. Ini diantara faedah dari silaturahim.
0: Semenit manfaat.
2: Jaza'u sabri 'alal maradi al-jannatu. Pahala bersabar atas penyakit ini adalah surga. Nah, ini motivasi bagi kita yang diuji dengan sakit, ya, apalagi sakit yang tidak ringan seperti ayan, ya, sakit yang obatnya mungkin cukup sulit misalnya. Ya, sabar, didoakan surga oleh Allah, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah kita diberi taufik oleh Allah azza wajalla untuk memeluk agamanya, beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Islam telah mengajarkan dan Nabiul Islam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan rahmatan lil alamin telah mengajarkan kepada kita doa-doa yang seyogianya kita memperbanyak membacanya di saat kita dalam keadaan sulit, dalam keadaan sempit, baik secara pribadi maupun keadaan yang menyulitkan secara menyeluruh. Maka seyogianya setiap orang muslim atau sebagai kaum muslimin kita menjadikan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pedoman hidup kita setelah Al-Quranul Karim. Dan Nabi SAW telah mengajarkan kepada kita beberapa doa dan bacaan di saat dalam keadaan sempit, dalam keadaan sulit. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah SAW apabila beliau berada dalam keadaan sempit, dalam keadaan susah, dalam keadaan sedih, beliau membaca kalimat-kalimat ini, yaitu La ilaha illallahul azimul halim, La ilaha illallahu rabbul arshil azim, La ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Yang artinya tiada sembahan yang hak kecuali Allah yang maha agung lagi maha penyantun. Tiada sembahan yang hak kecuali Allah Rabb, pemilik arsh atau singgasana yang agung. Tiada ilah, tiada sembahan yang patut disembah kecuali Allah Rabb langit dan bumi, dan Rabb yang memiliki arsh, singgasana yang mulia. Demikian pula dalam riwayat Imam Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya ada bacaan yang lain yang juga selalu dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sulit, dalam keadaan sedih, yaitu La ilaha illallahul halimul karim, La ilaha illallahul aliyul azim, La ilaha illallahu rabbus samawati sab'i wa rabbul arshil azim. Tiada sembahan yang patut disembah kecuali Allah yang maha penyantun lagi maha pemurah. Tiada sembahan yang hak yang patut disembah kecuali Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Tiada sembahan yang hak yang patut disembah kecuali Allah Rabb pemilik langit yang tujuh dan Rabb pemilik arsy singgasana yang agung. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam riwayat yang lain dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu bahwa beliau dituntun oleh Nabi sallallahu alaihi wa ali wasallam jika tertimpa suatu kesempitan dalam hidupnya, yaitu dengan mengucapkan La ilaha illallahul halimul karim, subhanahu wa tabarakallahu rabbul arshil azim, walhamdulillahi rabbil alamin. Tiada sembahan yang patut disembah kecuali Allah, zat yang maha penyantun lagi maha pemurah. Maha suci Allah dan maha agung, zat yang banyak keberkatannya, Rabb yang memiliki arsh yang agung. Dan segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Kemudian juga di antara bacaan dan doa yang kita dianjurkan mengucapkannya dan memperbanyak membacanya di saat dalam keadaan kesulitan adalah sebagai berikut, yaitu dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Hibban dan yang lainnya, seorang hendaknya dalam kesulitan dia membaca dan mengucapkan Allahumma inni abduka wa ibnu abdika wa ibnu amatik nasiyati biyadik Madin fiya hukmuka, adlun fiya qadauka, as'aluka bikulli ismin huwa lak, sammaita bihi nafsaka, au allamtahu ahadan min khalqika, au anzaltahu fi kitabika, au istatharta bihi fi ilmil ghaib indaka, an taj'ala al-Qur'ana rabi'a qalbi, wa nura sadri, wa jala'a huzni, wa dhahaba hammi. Ya Allah, sesungguhnya aku adalah hambamu, anak dari hamba laki-lakimu, anak dari hamba perempuanmu, ubun-ubunku berada di tanganmu, Keputusanmu berlaku kepadaku, ketetapanmu adil terhadapku. Aku mohon kepadamu dengan setiap namamu yang dengannya engkau menamai dirimu, atau engkau ajarkan pada salah seorang di antara hamba-hambamu, atau engkau turunkan pada kitabmu, atau engkau khususkannya pada ilmu ghaib yang berada di sisimu. Aku mohon agar engkau menjadikan Al-Quran sebagai sesuatu yang indah bagi hatiku, cahaya yang menerangi dadaku, yang melenyapkan kesedihanku, dan yang menghilangkan kesusahanku. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang yang ditimpa satu kesulitan, kesedihan, kesusahan, kemudian dia membacakan doa tersebut di atas, melainkan Allah akan menghilangkan dan melenyapkan kesempitan, kesedihan, dan kesusahan yang menimpanya. Bacaan yang lain, di antara bacaan-bacaan dan doa ketika seorang dalam keadaan kesulitan, itu apa yang dikeluarkan oleh Imam atau diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dan Al-Imam Abu Dawud, dan sanad yang dihasankan oleh ulama hadis dari sahabat Abu Bakrah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, da'awatul makrub, doa-doa di saat tertimpa kesedihan dan kegundahan. Apakah itu? Yaitu, Allahumma rahmataka arju, fala takilni ila nafsi tarfata'in, wa aslih li sya'ni kullahu, la ilaha illa ant. Ya Allah, hanya rahmatmu yang aku berharap, maka janganlah engkau membiarkan aku bergantung kepada diriku meski hanya satu kedipan mata, dan perbaikilah keadaanku semuanya. Tiada sembahan yang patut disembah kecuali engkau. Demikian pula di antara doa dan bacaan yang kita dianjurkan membacanya dalam keadaan kesempitan dan kesedihan, yaitu Allahu Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'an. Allah, Allah adalah Rabbku, aku tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Demikian pula doa yang lain yang kita dianjurkan membacanya dalam keadaan sulit dan sempit, yaitu ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghith. Wahai zat yang maha hidup, lagi maha berdiri sendiri, yang mengatur hamba-hambanya atau urusan hamba-hambanya dan ciptaannya, hanya dengan rahmatmu aku mohon pertolonganmu. Bacaan ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Anas bin Malik dengan sanad yang baik. Kemudian di antara doa dan bacaan yang kita dianjurkan memperbanyak membacanya dalam kondisi sedih, sulit, dan sempit adalah membaca doa Nabi Yunus alaihissalam, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tiada sembahan yang sebenarnya yang patut disembah kecuali engkau, maha suci engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berbuat kezaliman. Itu yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membacanya di saat kesulitan. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, da'watu dhinnun idda'a wa huwa fi batnil hut. Doa Nabi Yunus tatkala beliau berada di perut dalam perut ikan paus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, fa innahu lam yad'u biha rajulun muslimun fi syai'in qattu illa istajaba Allahu lahu. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, sesungguhnya tidaklah seorang muslim berdoa dan membaca doa tersebut dalam satu hal apa saja melainkan Allah mengabulkan permohonannya. Demikian dapat sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan semoga bisa dihafal oleh kaum muslimin yang mendengarkan bacaan tadi dengan diulang-ulangi atau dicatat, dan semoga ini semua juga sebagai penenang hati kita bahwa kita memiliki Allah, zat yang maha mengetahui seluruh hamba-hambanya dan apa yang terjadi di alam semesta ini. Dan demikian kita akan senantiasa pasrah dan bertawakal kepada Allah Ta'ala dan terus berdoa memohon kepadanya. Semoga bermanfaat. Aku lukau lihada wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyina wa ala alaihi sahibi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ingin berangkat ke Tanah Suci, tapi sedih karena keperluan rumah yang masih terlalu banyak. Yuk ikuti program Tabungan Umroh bersama Madai. Di sini, kalian bisa menyisihkan sebagian harta kalian untuk berangkat ke Masjidil Haram. Daftarkan diri Anda sekarang juga di nomor 08138 24x846. tabungan umroh. Cepat mendaftar, cepat berangkat.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Madai Tour and Travel. Berdiri sejak tahun 2023, PT Makkah Darul Iman telah berizin resmi sebagai penyelenggara ibadah umroh PPIU dan telah terverifikasi izin resmi Kementerian Agama Republik Indonesia. Berlokasi di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51, Surabaya, menyediakan pelayanan jasa ibadah umroh sesuai sunnah dan didukung pula pembimbing yang berkompeten di bidangnya. Kami menyediakan paket perjalanan VIP, paket city tour, paket hemat, dan tabungan umroh. Percayakan ibadah Anda bersama Madai Tour and Travel. Umroh bersama keluarga.
1: Jadwal kajian Al-Iman TV. Program tayangan setiap hari Ahad, pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat, bersama Ustadz Iskandar Bahar, Hafidzahullah. Pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat, bersama Ustadz Mubarak Bamualim, Hafidzahullah. Pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat, bersama Ustadz Ahmad Bamualim, Hafidzahullah. Pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat, bersama Ustadz Budi Santoso, Hafidzahullah. Pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat, bersama Ustadz Muhammad Naufal Wiksah Hafidzahullah. Saksikan program tayangan kajian Islam ilmiah bersama Al-Iman TV.
2: Semenit manfaat.
3: Bahwa beriman kepada kitab-kitab Allah yang Allah turunkan kepada para rasulnya, ya, semua kitab yang Allah turunkan kepada rasulnya, maka hukum beriman kepadanya adalah salah satu dari arkanul iman, salah satu dari rukun-rukun iman yang agung, ya, yang agung. Wa aslun kabirun min usuliddin, dan beriman kepada kitab-kitab Allah itu adalah salah satu prinsip dasar yang agung, yang besar di antara prinsip-prinsip dasar Islam. Ya, salah satu dari rukun iman. La yatahaqqaqul imanu illa bihi. Seorang tidak dikatakan beriman kecuali kalau dia beriman kepada kitab-kitab Allah.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah.
4: Orang yang mati, you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.

0: Ya.
1: Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Doa mengenakan pakaian.
3: Alhamdulillahilladzi kasani hadha al-thawb wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwah.
2: Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku pakaian ini dan menjadikan pakaian ini sebagai rezekinya kepadaku tanpa daya dan kekuatan dari diriku.
3: Du'a'u lubsi al-thawb al-jadid.
2: Doa mengenakan pakaian baru.
3: Allahumma lakal hamdu anta kasautani as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'a lah wa a'udhu bika min sharrihi wa sharri ma suni'a lah.
2: Ya Allah, segala puji bagimu, Engkau telah mengaruniai pakaian ini kepadaku. Aku memohon kepadamu kebaikan dari pakaian ini dan kebaikan dari tujuan pakaian ini dibuat. Aku berlindung kepadamu dari keburukan pakaian ini dan keburukan dari tujuan pakaian ini dibuat.
3: Ad-du'a'u liman labisa thawban jadida.
2: Doa untuk orang yang mengenakan pakaian baru.
3: Tubli wa yukhlifu Allah ta'ala.
2: Kenakanlah pakaianmu sampai lusuh, dan semoga Allah lah yang akan memberi gantinya kepadamu.
3: Ilbas jadida wa'ish hamida wa mut syahida.
2: Silahkan kenakan pakaian barumu, silahkan hidup dengan selalu terpuji, dan matilah engkau sebagai syahid.
3: Ma yaqulu idha wada'a thawbah.
2: Doa melepas pakaian.
3: Yaqul bismillah.
2: Dengan menyebut nama Allah.
3: Doa dukhulil khala.
2: Doa masuk WC.
3: Yaqul bismillah. Allahumma inni a'udhu bika minal khubuth wal khaba'ith.
2: Dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan.
3: Du'aul khuruj min al-khala.
2: Doa keluar WC.
3: Ghufranak.
2: Ya Allah, ampunilah diriku.
3: Al-dhikr ba'da al-faragh min al-wudu.
2: Dzikir seusai wudu.
3: Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh.
2: Aku bersaksi tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya.
3: Wa yaqul Allahumma ij'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin.
2: Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu mensucikan diri.
3: Wa yaqul subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.
2: Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu, aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi secara benar melainkan Engkau. Aku memohon ampunan dan bertaubat kepadamu.
3: Al-dhikru 'inda al-khuruj min al-manzil.
2: Doa keluar rumah.
3: Yaqul bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah.
2: Dengan nama Allah, aku keluar rumah. Aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah.
3: Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udhal aw azilla aw uzal aw aghlima aw udhlam aw ajhala aw yujhala 'alayya.
2: Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyesatkan atau disesatkan orang, dari menggelincirkan atau digelincirkan orang, dari berbuat zalim atau dizalimi orang, dan dari berbuat bodoh atau dibodohi orang lain.
3: Al-zikru 'inda dukhulil manzil.
2: Doa masuk rumah.
3: Bismillahi walajna. وبسم الله خرجنا وعلى ربنا توكلنا ثم ليسلم على أهله.
2: Dengan nama Allah kami masuk rumah, dan dengan nama Allah kami keluar rumah, serta kepada Rabb kami kami bertawakal.
3: دعاء الذهاب إلى المسجد.
2: Doa pergi ke masjid.
3: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا وعظم لي نورا واجعل لي نورا واجعلني نورا اللهم أعطني نورا واجعل في عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في عظامي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا على نور.
2: Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada lisanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah kiriku, cahaya dari depanku, dan cahaya dari belakangku. Ciptakan cahaya pada diriku, dan perbesarlah cahaya tersebut untukku. Agungkanlah cahaya tersebut untukku. Ciptakanlah cahaya untuk diriku, dan jadikanlah diriku sebagai cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku. Ciptakanlah cahaya dalam syarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya pada aliran darahku, cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulit tubuhku. Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam kuburanku, cahaya pada tulang-tulangku. Tambahkanlah cahaya itu kepadaku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Berikanlah kepadaku cahaya di atas segala cahaya.
3: Doa dukhulil masjid.
2: Doa masuk masjid.
3: A'udzu billahi al-'azim wa biwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim minasy syaithanir rajim. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma iftah li abwaab rahmatik.
2: Aku berlindung pada Allah yang maha agung, dengan wajahnya yang maha mulia, dan kekuasaannya yang maha terdahulu dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu.
3: Doa al-khuruj min al-masjid.
2: Doa keluar masjid.
3: Bismillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma 'asimni min asy-syaitanir rajim.
2: Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan pada Rasulullah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon keutamaan darimu. Ya Allah, lindungilah diriku dari setan yang terkutuk.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

Madai Tour and Travel. Berdiri sejak tahun 2023, PT Makkah Darul Iman telah berizin resmi sebagai penyelenggara ibadah umroh PPIU dan telah terverifikasi izin resmi Kementerian Agama Republik Indonesia. Berlokasi di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51, Surabaya, menyediakan pelayanan jasa ibadah umroh sesuai sunnah dan didukung pula pembimbing yang berkompeten di bidangnya. Kami menyediakan paket perjalanan VIP, paket city tour, paket hemat, dan tabungan umroh. Percayakan ibadah Anda bersama Madai Tour and Travel. Umroh bersama keluarga.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Anak-anakku semua, siang ini kalian sehat semua bukan?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah. Mari kita lanjutkan pelajaran kita hari ini. Ayo dibuka bukunya, silakan ambil semua. Hari ini kita melanjutkan pelajaran bahasa Indonesia kemarin. Dibuka halaman 45. Yaitu tentang kata tanya. Oke. Sudah semua?
1: Sudah.
0: Bapak akan menjelaskan tentang beberapa kata tanya.
2: Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Kita sangka seorang muslim muda namanya dikenal oleh penduduk langit sekalipun tidak dikenal oleh penduduk bumi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rubba asy'atha akhbar dzi timrain madfu'un bil abwab law aqsama 'ala Allah la abarra." Berapa banyak orang yang berpakaian kusut masai, rambutnya yang tidak bersisir, memiliki hanya dua helai pakaian, ketika dia antri, dia harus ditolak karena dia tidak dikenal. Akan tetapi jika seandainya dia bersumpah atas nama Allah Azza wa Jalla, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala kabulkan doanya. Apa peduli bagi seorang muslim namanya tidak dikenal oleh penduduk dunia, akan tapi namanya menggelegar di hadapan Allah Azza wa Jal. Namanya sangat dikenal oleh penduduk langit. Sesungguhnya penuntut ilmu dan yang mengajarkan ilmu dikenal oleh seluruh alam. Seluruh alam mengenalnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah wa malaikatahu la yusalluna ala muallimin nas al-khair." Sesungguhnya Allah dan malaikatnya, malaikat yang sangat besar, disebutkan bahwa Jibril sayapnya menutup ufuk, mendoakan kebaikan bagi orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Hatta al-hitanu fil bahar, sampai ikan yang berada di lautan atau semut yang ada di dalam sarangnya mendoakan bertasbih bagi orang yang mengajarkan kebaikan dan mendengarkan kebaikan. Berbahagialah wahai kaum muslimin yang hadir, dan Rasulullah SAW telah memesankan kepada kami agar kami menyatakan kepada antum-antum yang hadir, ahlan wa sahlan bi talibi ilmin, selamat datang bagi penuntut ilmu, ilmu din, ilmu yang memberikan kebahagiaan di dunia dan memberikan kebahagiaan di akhirat, ilmu abadi, ilmu Allah yang dia telah sibukkan dirinya, sibukkan seluruh alam untuk belajar din, telah berganti generasi ke generasi, rasul kepada rasul yang lainnya menyibukkan pelajaran din.
4: Raghimaan tu, raghimaan, celaka, celaka, celaka seorang ditanya oleh sahabat, "Man ya Rasulullah?" Siapa itu ya Rasulullah? Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man adraka walidayhi inda al-kibr ahaduhuma aw kilayhima thumma lam yudkhil jannah." Celaka bagi seseorang yang memperoleh kedua orang tuanya ketika mereka dalam keadaan tua. atau salah satu dari mereka berdua, akan tetapi tidak membuat anak tersebut masuk surga. Celaka seorang anak yang mendapatkan kedua orang tuanya, kemudian dia tidak mendapatkan surga karena orang tuanya tersebut. Anakku, ibu tidak akan mengangkat keluhan ini ke langit. Ibu tidak akan kadukan duka ini kepada Allah, karena ibu yakin sekiranya suara ini sampai ke langit, jeritan ini membumbung menembus awan, maka yang binasa adalah engkau. Maka yang akan menimpamu adalah kebinasaan dan kesengsaraan. Kebinasaan yang tidak dapat diobati oleh obat, yang tidak mungkin tersembuhkan oleh dokter dan tabib. Bagaimana pula aku akan mengangkatnya ke langit-langit, padahal engkau adalah jantung hatiku? Bagaimana pula aku akan kadukan kepada Allah, padahal engkau adalah pelipur laraku? Bagaimana pula aku akan tangisi kepada Allah Azza wa Jalla, padahal engkau adalah kebahagiaan hidupku? Bangunlah nak, uban sudah mulai merambat di atas kepalamu. Akan berlalu masa sehingga engkau akan menjadi tua pula. Dan al-jaza'u min jinsil amal. Sebagaimana engkau berbuat, engkau akan diperlakukan hal yang sama. Ganjaran sesuai dengan apa yang engkau perbuat. Aku tidak ingin engkau nantinya menulis surat-surat dengan air matamu kepada anak-anakmu, sebagaimana aku telah menulisnya dengan air mataku kepada mereka. Anakku, bertakwalah kepada Allah tentang ibumu. Peganglah kakinya, sesungguhnya surga di kakinya. Basuhlah air matanya, balurlah kesedihannya, kencangkan tulang ringkihnya, kokohkan badannya yang lapuk. Anakku, setelah engkau membaca surat ini, maka terserah engkau. Apakah engkau akan sadar dan akan kembali kepada ibumu, atau engkau menyobek surat ini? Kan tapi barang siapa yang menanam, niscaya dia pula yang akan menuai. Barang siapa yang menanam, niscaya dia pula yang akan menuai. Dari ibumu yang selalu mencintaimu.

0: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui.
1: Pertanyaan, saya mempunyai dana di bank atau rekening aktif. Terkadang bank mengirimkan sebagian hadiah kepada diriku, seperti minyak wangi, ataupun kayu garu yang wangi. Pihak bank juga melakukan seperti ini kepada sebagian pelanggan yang mempunyai dana banyak di rekeningnya. Apakah hukum hadiah ini? Jawaban, rekening aktif dalam bank itu termasuk hutang. Para ulama sepakat bahwa semua hutang yang mendapatkan manfaat itu termasuk riba. Telah ada ketetapannya dari sebagian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa hadiah yang diberikan orang yang berhutang kepada pemilik dana itu riba, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dari Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu berkata, "Idza kana laka 'ala rajulin haqqun fa ahda ilaika himla dinin." Yang artinya, kalau Anda mempunyai hak kepada orang lain dan dia memberikan hadiah kepada Anda, baik dengan membawakan tibun atau macam makanan, atau membawakan gandum, atau membawakan makanan hewan, jangan Anda mengambilnya, karena itu termasuk riba. Wallahu a'lam bis-shawab.

0: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui.
1: Pertanyaan, apakah boleh berpuasa pada hari kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan hadis-hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, An-Nasa'i, dan Abu Dawud ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang puasa pada hari Senin, beliau berkata, itu adalah hari kelahiranku, dan berdasarkan hadis ini, apakah boleh seseorang berpuasa pada hari kelahirannya untuk meneladani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Jawaban. Pertama, Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang puasa pada hari Senin, beliau bersabda, "Fihi wulidtu wa fihi unzila alayya." Pada hari itu aku dilahirkan dan pada hari itu diturunkan kepadaku Al-Qur'an. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda di dalam hadis yang lainnya, hadis yang dinyatakan sahih oleh Syekh Albani, yang artinya, amal perbuatan dilaporkan pada setiap hari Senin, dan kami ataupun aku senang ketika amalku dilaporkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sedangkan aku dalam keadaan berpuasa. Maka jelaslah, berdasarkan hadis-hadis sahih yang telah kita bacakan tadi, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana beliau berpuasa pada hari Senin karena dirinya bersyukur atas nikmat kelahirannya pada hari tersebut, beliau juga berpuasa pada hari itu karena meyakini keutamaannya karena Allah telah menurunkan wahyu kepadanya pada hari tersebut. Maka barang siapa yang berpuasa pada hari Senin sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa dengan harapan mendapatkan ampunan Allah dan bersyukur atas nikmat Allah yang diturunkan kepada hambanya pada hari tersebut, di antaranya adalah dengan dilahirkan nabinya, maka itu adalah perkara yang baik dan sesuai dengan riwayat sahih dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi, hal yang tidak diperbolehkan adalah dengan tidak mengkhususkan pada minggu-minggu tertentu atau bulan-bulan tertentu, dengan mengkhususkan hari-hari tersebut untuk melaksanakan berpuasa.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Disiarkan di 91 radio anggota PRSSNI Jawa Timur. Inilah Spektrum Radio Jatim.
2: Era post-truth adalah istilah yang merujuk pada periode di mana opini, emosi, like or dislike, dan keyakinan pribadi seringkali diutamakan di atas fakta objektif dalam pembentukan opini dan pengambilan keputusan. Dalam post-truth, kebenaran atau fakta seringkali diabaikan atau disesuaikan untuk mendukung narasi atau agenda tertentu, terutama dalam berpolitik, bermedia, berkeyakinan, dan berbudaya populer. Dalam berpolitik misalnya, kita malah cenderung ke arah fanatisme ketokohan, politik identitas, kepentingan pragmatis, daripada melihat rekam jejak dan etika dalam berdemokrasi. Dalam bermedia, kita lebih mudah tertarik kepada hoax di media sosial daripada melakukan verifikasi serta mempercayai fakta dan data dari pemberitaan media mainstream. Dan dalam berkeyakinan, banyak di antara kita masih banyak mengimani dan mengamini hal-hal yang sifatnya mistik, bahkan mitos. Sebegitu sulitkah kita lepas dari jeratan post-truth ini? Pengamat sosial Perguruan Tinggi Negeri Universitas Trunojoyo Madura menjelaskan.
3: Sulitnya masyarakat lepas dari jeratan post-truth adalah cerminan dinamika sosial dan budaya yang lebih luas, termasuk tantangan terhadap norma heteronormatif di masyarakat Indonesia. Karena masyarakat saat ini cenderung percaya dan informasi yang sesuai dengan keyakinannya sendiri dan tanpa melihat kebenaran umum atau fakta objektif. Dan media sosial punya peranan kunci untuk menyebar penyebaran informasi yang keliru atau hoax. Dan ini mempersulit sebenarnya dengan tahapan verifikasi informasi yang secara tidak langsung menggeser kepercayaan publik terhadap media pemberitaan yang kredibel.
2: Pemerhati media sekaligus jurnalis di Surabaya, Ebenezer Panca, menyebut fenomena post-truth yang terjadi akhir-akhir ini akibat adanya disrupsi berupa banjirnya hoax yang ada di media sosial.
4: Ada fenomena yang menarik, sekarang ini kita masuk dalam era post-truth di mana orang-orang tidak lagi mudah percaya dengan kebenaran, mereka hanya percaya dengan apa yang mereka yakini benar. Ini yang sekarang sedang terjadi dan hal-hal semacam itu sudah sangat terlihat di media sosial gitu. Orang-orang tidak lagi mudah percaya dengan pemberitaan-pemberitaan yang objektif, tapi mereka lebih percaya dengan informasi apapun yang menurut mereka sesuai dengan keputusan mereka, sesuai dengan kehendak mereka, sesuai dengan keyakinan mereka, sesuai dengan kesenangan mereka, dan sesuai dengan siapa yang mereka dukung. Meskipun itu sebenarnya tidak benar, tidak bisa dibuktikan bahwa itu benar. Tak peduli apakah informasi itu sendiri ada, bisa saja informasi itu hoax juga. Itu, nah, ini menjadi sebuah permasalahan sebenarnya yang harus kita antisipasi. Ini memang gejala yang sudah sulit untuk dihindari, dan ini gak hanya terjadi di Indonesia gitu ya. Bagi media konvensional, entah itu media cetak, entah itu media online atau media elektronik, harus bisa menjadi penyeimbang dan harus melakukan edukasi juga kepada masyarakat bahwa tidak semua informasi yang ada di media sosial itu adalah informasi yang benar.
2: Dijelaskan Ebenezer Panca lagi, menjadi kewajiban dari media arus utama menjaga khalayak agar tetap terliterasi dengan baik. Namun Eben juga mendorong publik lebih skeptis dalam hal menyaring dan men-sharing informasi secara mandiri.
4: Masalahnya sebenarnya bukan pada medianya, karena setidaknya media sudah punya koridor, sudah punya aturan, sudah punya rule sendiri bagaimana memberitakan sebuah peristiwa gitu kan. Terlepas apakah kemudian di belakang itu ada keberpihakan media, itu urusan lain. Tapi sekalipun media punya keberpihakan, sebenarnya media massa itu juga punya aturan gitu loh yang membatasi, misalkan kode etik jurnalistik, lalu kemudian kode etik wartawan Indonesia dan sebagainya, itu adalah sebuah garis yang membatasi, yang kemudian mengatur geraknya wartawan jurnalis. Jadi masalahnya sebenarnya bukan pada media masanya, tapi memang kecenderungannya sudah seperti itu gitu, yang kita harus pahami dan waspadai. Saya kira edukasi memang harus dilakukan tidak hanya di media masa saja. Oke, media masa memang harus meyakinkan pada masyarakat bahwa mereka adalah sebuah lembaga yang objektif, netral, dan independen, sehingga kemudian masyarakat juga bisa percaya. Tapi di sisi lain masyarakat juga nggak bisa sebegitu juga. Hal itu tidak bisa langsung membuat masyarakat serta-merta percaya. Masyarakat harus benar-benar diedukasi bahwa informasi yang mereka dapat dari media sosial pun sebenarnya juga nggak tentu benar gitu loh. Artinya apapun yang disajikan di media massa atau di media sosial itu juga tetap harus disikapi secara skeptis oleh masyarakat.
2: Apakah fenomena post-truth yang masih terjadi hingga kini akan jadi faktor penghambat bagi kemajuan sumber daya manusia Indonesia yang lebih mengedepankan rasionalitas di masa yang akan datang? Kembali pengamat sosial Bagus Irawan memaparkan.
3: Tentu saja hal ini berpotensi menghambat kemajuan sumber daya manusia. Kenapa? Karena secara tidak langsung akan mengurangi individu untuk berpikir kritis atau bahkan tidak bisa membuat keputusan yang bijak berdasarkan fakta. Dan hal ini juga sangat erat kaitannya dengan kemampuan literasi individu. Tidak hanya menerima informasi, tapi juga mengelola, mengolahnya seperti cek dan recheck kebenaran, kemudian cek dengan media yang kredibel, dan lain sebagainya, kemudian memproduksi kembali. Nah, ini tentu saja akan membuat semua orang menjadi lebih baik. Karena apa? Tidak berpotensi mencemarkan atau membuat keresahan antar individu, tapi juga kelompok masyarakat.
2: Memiliki sikap kritis, suka mempertanyakan segala sesuatu yang dirasa perlu dipertanyakan, dan tidak mudah percaya yang diimplementasikan dalam bentuk cross-checking kebenaran suatu fakta, menjadi wadah latihan kita untuk menyaring informasi yang kita cerna dari berbagai medium yang ada.
5: Itulah tadi Spektrum Radio Jatim. Dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia dan didukung penuh oleh
6: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
7: Masih ingat suara heningnya alam? Atau gemuruhnya yang memukau? Perjalanan dalam kesendirian memberi ruang mengamati keindahan dan keunikan Indonesia. Berkenalan dengan yang baru merekam dalam kepala dan hati. Menjelajah Indonesia adalah inspirasi membuktikan kebesaran alam, ciptaan yang maha esa. Terinspirasi oleh keragaman dan keindahan Indonesia. Gajah Duduk, kreasi Indonesia.
8: Ingin bisa berbahasa Arab? Ingin tahsin Al-Quran lebih baik? Atau belajar ilmu agama bersama para pengajar berpengalaman? Yuk gabung di kursus Al-Iman. Tersedia kursus bahasa Arab hingga ilmu agama dan umum lainnya. Cocok untuk ibu rumah tangga, pelajar, pekerja, dan pemudi. Belajarnya fleksibel. Bisa online dari rumah atau langsung datang ke kelas ber-AC dengan suasana nyaman dan lingkungan Islami. Belajar bersama para dosen dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya di lingkungan kampus yang berbahasa Arab. Pendaftaran dibuka setiap semester. Yuk cari tahu lebih lanjut di Instagram, WhatsApp, atau website kursus Al-Iman. Kursus Al-Iman, karena menuntut ilmu tak kenal usia dan tak terbatas tempat.
9: Pernikahan bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang amanah terbesar di dalam hidup ini. Sudah siapkah Anda membangun keluarga yang kuat, harmonis, dan berkah? Kini hadir buku berjudul Menikah dan Mendidik Buah Hati. Panduan lengkap bagi calon pengantin, pasangan muda, hingga orang tua yang ingin menghadirkan generasi terbaik. Karya Ustadz Dr. Mariono, STHI, MPDI. 189 halaman. Dapatkan harga spesial Rp35.000 khusus untuk pre-order hingga 15 Februari 2026. Harga Rp45.000. Informasi dan pemesanan hubungi Gria Al-Iman di 08-131-94x846, di 08-131-94x846. Untuk informasi buku menarik lainnya, kunjungi Instagram Al-Iman Publishing. di @aliman_publishing.
10: Waktunya bayar token listrik. Iya, cicilan juga belum dibayar. Waduh, banyak yang harus dibayar. Kalau gini terus, bisa umroh nggak ya?
11: Tenang, ada tabungan umroh Madai Tour and Travel.
10: Hah? Emang bisa ya?
11: Bisa, apalagi dengan tabungan umroh Madai Tour and Travel, bebas biaya admin dan riba. Setorannya sesuai kemampuan, dan virtual akunnya pribadi.
10: Tapi, aman nggak ya?
11: Nggak perlu khawatir, Madai Tour and Travel sudah berizin resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Insya Allah, sudah terjamin dan aman.
10: Cara ikutnya gimana?
11: Hubungi 08-138-24-846 atau bisa langsung ke kantor Madai Tour and Travel di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51, Surabaya. Mau online? Juga bisa. Tinggal ke Instagram madai.id aja.
10: Oke, aku daftar online aja. Wah, alhamdulillah. Sekarang, nabung buat umroh makin mudah dan aman.
11: Memberi keringanan tanpa khawatir banyak tanggungan. Tabungan umroh Madai Tour and Travel aman, mudah, dan nyaman dari rumah. Di tengah hiruk pikuk aktivitas pagi atau di penghujung malam yang sunyi, hati ini butuh ketenangan. Hadirkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dimanapun bersama Radio Suara Al-Iman 918 AM. Setiap hari pukul 7 sampai 9 pagi dan 9 sampai 11 malam. Nikmati juga kajian-kajian menarik yang menguatkan iman dan menambah ilmu.
12: Iman itu letaknya di hati. Hati ini yang dilihat oleh Allah Ta'ala.
11: Simak dan dengarkan lewat radio, website Al-Iman, Telegram, dan berbagai platform streaming radio online lainnya. Ayo dengarkan dan ajak keluarga ikut merasakannya. Radio Suara Al-Iman, 918 AM, sarana penyubur keimanan.
13: Maraknya fenomena membuka aib di media sosial kini menjadi perhatian masyarakat. Banyak konten curhat yang mengungkap masalah rumah tangga, konflik pribadi, hingga kesalahan seseorang secara terbuka. Sebagian orang berdalih hal itu dilakukan untuk berbagi pengalaman atau menyampaikan ibroh bagi yang lain. Namun, sebagian lainnya menilai tindakan tersebut justru melanggar privasi dan bisa menyakiti kehormatan saudara muslim. Lalu, bagaimana Islam memandang menceritakan aib meskipun dengan alasan ibroh? Untuk menjelaskan masalah ini, mari kita simak penjelasan dari Al-Ustaz Musta'in Syahri, LC, MPD, Hafizahullah.
14: Haram hukumnya menceritakan dosa, menceritakan maksiat yang telah ditutupi oleh Allah Ta'ala, karena itu aib. Karena perbuatan tersebut adalah aib. Tetapi, boleh menceritakan dalam satu keadaan, yaitu manakala menceritakannya atau ada maslahat dalam menceritakan yang lebih besar daripada mafsadahnya. Yaitu maslahatnya besar. Maslahatnya besar. Di antaranya adalah menceritakan untuk mendapatkan solusi. Yaitu dengan dia mendatangi orang yang dia percaya dapat memberikan solusi, lalu dia menceritakannya. Maka ini boleh. Selama orang ini adalah orang yang amanah, tidak akan menceritakan kembali, dan orang ini dapat diyakini dapat memberikan solusi. Yang kedua juga termasuk bisa menceritakannya, bisa mendatangkan maslahat yang lebih besar, yaitu bila menceritakannya untuk ibrah, untuk pelajaran. Ya, untuk pelajaran, maka boleh. Dan sebisa mungkin ditutupi. Artinya, manakala dia bisa menceritakan tanpa menyebutkan pelakunya dia, hanya dengan inisial, ya, pernah saya punya teman, dan lain-lain. Boleh, tidak harus dia menceritakan sendiri, kecuali memang harus menyebut dia pelakunya, selama maslahatnya besar, lebih besar daripada mafsadatnya. Tapi sebisa mungkin untuk menutupinya kalau bisa, gitu kan. Jadi intinya, harus ditutupi, tidak boleh diceritakan. Sekali lagi, kecuali bila menceritakannya terdapat masalah yang besar, yang lebih besar daripada mafsadahnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.
13: Kehormatan seorang muslim adalah perkara besar dalam Islam. Karena itu, berhati-hatilah ketika berbicara tentang kekurangan orang lain, terlebih di ruang publik seperti media sosial. Ambillah ibrah tanpa membuka identitas, dan jika butuh solusi, ceritakan hanya kepada orang yang amanah. Spektrum iman, menjernihkan pikiran, menuntun hati menuju keimanan. Hanya di Radio Suara Al-Iman 918 AM Surabaya.
15: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ma'asyir al-muslimin yang dicintai dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ada satu kisah menarik yang terjadi di kehidupan Amirul Mukminin Al-Khalifah Rashid Al-Thani, yakni sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu merupakan sahabat Nabi yang sangat mulia. Beliau adalah orang yang mampu menaklukkan atas izin Allah subhanahu wa ta'ala dua kerajaan besar saat itu, kerajaan Persia dan kerajaan Romawi. Beliau pula lah orang yang membuka Al-Quds, membuka Yerusalem yang terletak di dalamnya Masjid Al-Aqsa. Beliau mampu menyerahkan atau mampu menjadikan Al-Masjid Al-Aqsa berada di genggaman kaum muslimin saat itu. Disebutkan di dalam sejarah ma'asyarul muslimin bahwasannya gerbang pintu Yerusalem tidak akan diserahkan kepada kaum muslimin melainkan apabila Umar bin Khattab radhiyallahu anhu datang secara langsung untuk.
0: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
16: Masya Allah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini, radio bisa diakses untuk berjuta faedah.

0: Ilmu agama dan dakwah Islam, teknologi dan dunia kesehatan, serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan, dan menghibur kalbu. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.
1: Sesaat lagi akan segera hadir ke ruang dengar Anda kajian Islam ilmiah yang kita kemas dalam program acara Kajian Siang.

0: semangat sedekah itu semangat untuk akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ittaqun nar walau bisyikkit tamrah." Takutlah kalian dari neraka meskipun hanya sedekah secuil kurma. Jadi sampai sedekah semurah itu, secuil kurma harganya berapa, Mas? 7 juta sama motor mahal mana? Motor jenengan sama kurma ditukar boleh enggak? Enggak boleh. Kurma 1 ton. Jadi kalau meskipun orang itu sedekah dengan sesuatu yang sangat murah, secuil kurma, itu Nabi sallallahu alaihi wasallam arahkan. Semangatnya adalah untuk takut kepada neraka. Takut terhadap azab Allah. Bukan untuk mencari keuntungan dunia. Sehingga beliau tidak motivasi para sahabat, ayo sedekah sekian, nanti biar hartamu semakin banyak. Tidak. Tapi beliau kasih motivasi, ayo sedekah biar nanti kamu selamat di akhirat. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga pernah memberikan ceramah kepada ibu-ibu ya, pada waktu khutbah Id. Lalu beliau sampaikan, ya ma'syaran nisa tasaddaqna. Wahai para wanita, ayo bersedekah. Fa inni ra'aitukunna aktsara ahlin nar. Karena aku melihat kalian itu kebanyakan penduduk neraka. Sehingga beliau kasih mukaddimah, mari bersedekah agar ini bisa menjadi pemadam bagi neraka yang diancamkan oleh Allah Ta'ala kepada para hambanya yang banyak melakukan kesalahan. Sehingga seharusnya ketika sedekah itu motivasinya adalah untuk mencari akhirat, bukan dalam rangka mencari dunia. Kalau jenengan memotivasi banyak orang untuk memperbanyak sedekah, monggo. Tapi arahkan mereka untuk meluruskan niat dalam rangka mencari akhirat, bukan untuk mencari tambahan di dunia.
1: Wes tro ngono kuwi nek ngandani wong ya aja ngawur.
2: Ya. Aduh, luput meneh cah.
3: Ingin berangkat ke tanah suci, tapi sedih karena keperluan rumah yang masih terlalu banyak. Yuk ikuti program tabungan umroh bersama Madai. Di sini kalian bisa menyisihkan sebagian harta kalian untuk berangkat ke Masjidil Haram. Daftarkan diri Anda sekarang juga di nomor 081-38-24x846. Tabungan umroh, cepat mendaftar, cepat berangkat.

0: Instagram Al Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
1: Masya Allah, tabarakallah.
2: Orang yang
0: You
2: mati,
0: follow Instagram
2: dia
0: Aliman
2: menunggu
0: TV
2: dan menanti.
0: di aliman.id. Kami tunggu ya.
3: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
0: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Orang yang mati,
0: you follow Instagram Aliman
2: dia
0: TV
2: dan menanti.
0: Di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga, ciptakan momen rasa bangga, bersama sarung bangga, bangga. Bersarung mangga, bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Sudah infak aliman bulan ini?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para pemirsa Al-Iman TV dan pendengar radio suara Al-Iman, kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati Allah, diberikan taufiknya, dijaga oleh Allah dan dilindungi dari berbagai macam malapetaka. Alhamdulillah, pertama kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat dan taufik Allah kepada kita. Sampai hari ini kita masih diberikan keteguhan, kekuatan di atas iman, di atas tauhid dan sunnah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka marilah kita jaga keislaman ini, keimanan ini sebagai bentuk menjaga diri kita dari azab Allah, dari neraka, dari siksaannya, dengan menjaga keimanan dan Islam kita, Islam yang Allah subhanahu wa ta'ala katakan, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang beriman, Allah panggil semua orang-orang Islam. Kata Allah setelahnya, udkhulu fis-silmi kaffah, masuklah kalian ke dalam agama Islam secara keseluruhan. Allah perintahkan kita beriman dengan iman yang penuh, dengan keislaman yang menyeluruh, bukan hanya sekedar kita mengucapkan kalimat syahadat, namun kita benar-benar melaksanakan semua ajaran-ajaran Islam yang datang dari Rasul yang Allah utus kepada kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Masuk ke dalam Islam secara iman dari hati, kita yakini bahwa Islam adalah agama yang benar, satu-satunya yang mengantarkan kita kepada kebahagiaan di dunia dan kepada kebahagiaan pada kehidupan selanjutnya di akhirat, kekal selama-lamanya di surga. Kita amalkan Islam dalam kehidupan kita, apa yang turun kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa Al-Qur'an dan sunnah-sunnah yang beliau sampaikan, yang beliau sabdakan, yang beliau kerjakan, kita ikuti maka inilah jalan kebahagiaan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari siksaan api neraka. Maka Islam yang sebenarnya adalah Islam yang menyeluruh. Menyeluruh dari segi akidah, dari keyakinan, juga dari segi amalan ibadah yang berkaitan dengan ibadah-ibadah mahdhah dan ghair mahdhah. Ibadah yang merupakan hak Allah Subhanahu wa taala, hak-hak Allah Azza wa Jalla, seperti kita melaksanakan salat dengan ikhlas, kita mentauhidkan Allah, melaksanakan salat, melaksanakan ibadah puasa, melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu, dan membayar zakat, dan ini perintah setelah salat, yang merupakan hak Allah adalah salat, puasa, ibadah haji bagi yang mampu, yang merupakan hak hamba-hamba Allah seperti membayar zakat. Ini perintah kedua setelah sholat. Setelah sholat Allah perintahkan membayar zakat. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Perintah yang berikutnya adalah menjalin hubungan yang baik dengan hamba-hamba Allah. Ini dari sisi akhlak. Inilah syama'iluddin, cakupan agama. Adalah setiap yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Setiap agama adalah semua ibadah. Ibadah yang Allah Subhanahu wa taala cintai dan Allah ridhoi, dari ucapan maupun perbuatan yang lahir maupun yang batin. Ibadah itu mencakup apa yang merupakan hak Allah. Salat, puasa, ibadah haji bagi yang mampu. Itu juga meninggalkan yang Allah haramkan. Itu ibadah. Ada hak-hak Allah. Dan hak Allah yang paling besar adalah tauhid, dan keharaman yang paling besar mengenai hak Allah adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ibadah yang berhubungan dengan hak diri kita sendiri. Hak diri kita dengan kita tidak menzalimi diri kita sendiri. Kita tidak menzalimi diri kita. Kita tidak menyiksa diri kita dengan kita berbuat maksiat. Allah Subhanahu wa taala tidak membatasi ibadah hanya pada hak-hak Allah, tetapi mencakup hak diri kita dan juga hak hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, orang lain. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqillah haitsuma kunta." Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bertakwa kepada Allah dimanapun kamu berada. Ini berkaitan dengan hak Allah. Wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamha. Dan iringilah perbuatan dosa dengan perbuatan kebaikan. Tutup dosa-dosa itu dengan kebaikan, dengan taubat, dengan berbuat amal soleh, dengan beramal soleh, maka Allah akan menghapus dosa-dosa tersebut dengan amal soleh. Ini berkaitan dengan hak diri kita sendiri. Kemudian beliau bersabda, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, dan berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Allah Subhanahu wa taala juga telah menjadikan salah satu ibadah yang mulia adalah al-hubbu mencintai. Ibadah yang mulia adalah mencintai. Namun cinta yang diberikan harus pada tempatnya. Karena kalau tidak pada tempatnya, itu namanya al-zulm, berbuat zalim. Karena arti dari al-zulm, wad'u syai fi ghairi makani. Zaliman artinya adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan cinta yang hendaknya kita wajib mencintai yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan pada tempatnya, yaitu dengan kita mencintai Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Kemudian kita mencintai Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita mencintai orang-orang yang beriman. Apakah dia itu orang saleh maupun orang yang tidak saleh, maka wajib kita mencintai orang-orang muslim, orang-orang yang beriman. Dan saya akan jelaskan di sini urutan cinta yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan Allah Subhanahu wa taala wajibkan. Allah wajibkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak dari kaum muslimin mencintai orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Mencintai orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah. Yang mana mereka membantu dalam urusan-urusan ibadah orang-orang kafir tersebut. Dan ini cinta model seperti ini diharamkan di dalam Islam. Cinta yang seperti ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mencintai, berloyalitas dengan orang-orang kafir. Dan ini yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Mujadilah, bahwa di antara sifat-sifat orang-orang yang beriman, mereka membenci orang-orang kafir karena mereka musuh-musuh Allah. Membenci dalam arti mereka tidak membantu dalam urusan yang merupakan kekhususan orang-orang kafir. Tidak mendukung dalam urusan-urusan agama mereka. Karena seorang yang mendukung dalam urusan agama orang-orang kafir, ini dia telah mencintainya. Yang kedua, ini akan memberikan cacat pada agamanya sendiri. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadallaha wa rasulahu." Tidaklah engkau mendapatkan suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Mereka itu saling mencintai orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasul. Yakni Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada para sahabatnya ketika turun ayat ini, kalian tidak akan mendapati siapapun orang-orang muslim yang benar-benar beriman itu mencintai orang-orang kafir. Kenapa? Karena mereka, kata Allah, yuwaduna man hadallahu wa rasul. Adalah orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasul. Ketika orang kafir ini dia memusuhi Allah, dia menyembah berhala, menyembah selain Allah, menduakan Allah, mengatakan bahwa Allah itu terdiri dari tiga unsur, Allah itu ada tiga, Tuhan itu terdiri dari tiga, ini memusuhi Allah, memusuhi Rasulnya. Maka seorang Muslim jangan sampai dia mendukung peribadatan orang-orang kafir, ikut serta dalam perayaan mereka, dalam aktivitas ibadah mereka, dalam atribut-atribut mereka. Namun seharusnya setiap Muslim itu bangga dengan agamanya, dengan syiar yang ada pada agamanya, dengan sunnah, dengan perayaan-perayaan hari besar, dia bangga. Dia merasa cukup dengan apa yang Allah berikan dan Rasulnya sampaikan. Dan tatkala dia mencintai orang-orang kafir, dengan dia mendukungnya, dia ikut serta, dia memakai atributnya, ini telah membahayakan akidahnya. Akidahnya bisa berbahaya. Imannya bisa batal. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, kita sebagai Muslim menjauhi itu semua. Menjauhi orang-orang kafir. Tabarra. Kita berlepas diri. Bagaimana Nabi Ibrahim, beliau berlepas diri dari orang-orang kafir, bahkan dari ayahnya yang tidak beriman, beliau berlepas diri dari perbuatan ini. Oleh karena itu Allah berfirman, walau kanu abahum au abnahum, walaupun mereka itu orang-orang kafir adalah ayah mereka, orang tua mereka, atau anak-anak mereka sendiri, au ikhwanahum, atau saudara kerabat mereka, au ashiratahum, walaupun kerabat mereka, mereka tidak ikut serta. Dia hanya berbakti kepada kedua orang tuanya yang kafir, wajib dia berbakti kepada orang tuanya yang tidak beriman. Namun, jangan sampai dia mengikuti kegiatan-kegiatan yang khusus dirinya, khusus ibadahnya, khusus agamanya. Jangan sampai dia mentaati jika orang tuanya menyuruh untuk kafir kepada Allah atau bermaksiat kepada Allah. Ini orang beriman, dia kuat prinsipnya dalam agamanya, khususnya dalam bab al-wala wal-bara, mencintai dan membenci. Dalam mencintai dan membenci, dia hanya mencintai orang-orang beriman. Dia membenci orang-orang kafir karena mereka memusuhi Allah dan Rasul. Namun kebenciannya kepada orang kafir perlu digarisbawahi. Bukan berarti dia tidak berbuat baik kepada mereka. Kebencian kepada orang kafir itu sebatas dalam hati kita, kita membenci kepribadian orang kafir ini. Dalam perbuatan kita, kita tidak mendukung ibadah-ibadah yang mereka lakukan, kita tidak ikut serta dalam ibadah-ibadahnya, kita tidak juga memakai atribut-atributnya atau meramaikan dia atau mendukungnya, tidak sebatas ini. Namun dalam urusan dunia, dalam urusan dunia di sini artinya bukan urusan ibadah, tapi urusan dunia seperti jual beli, seperti urusan-urusan dunia yang bukan ibadah, jual beli atau dia tetangga, atau dalam hal dia ibadah, dia lagi membutuhkan untuk diberikan petunjuk, maka kita wajib untuk berbuat baik kepadanya. Tatkala dia orang kafir ini, dia sedang menjual atau ingin membeli dari kita, ya kita bermuamalah dalam urusan dunia dengannya. kita menjual barang kita kepadanya atau kita membeli barangnya. Namun jangan sampai kita menjadi akrab dengan dia. Akrab dalam arti ya ini kita itu urusan agama dia, urusan ini kita ikut serta. Cukup hanya dalam urusan muamalah, namun jangan sampai kita mencintainya. Namun kewajiban kita adalah menyampaikan kepadanya agama Islam. Bahwa ini ajaran yang engkau bawa selama ini menyembah selain Allah tidak benar. Allah itu hanya satu. Dan Allah itu Esa, dia satu-satunya yang berhak disembah. Dia satunya yang kita ibadahi. Sedangkan selain Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah makhluk semuanya. Di antara makhluk, ada makhluk yang Allah khususkan. Di antaranya para rasul, para utusan Allah subhanahu wa ta'ala itu yang Allah khusus, yang Allah khususkan. Yang Allah sampaikan kepada mereka risalah. Perintah-perintahnya yang harus kita ikuti. Itu juga yang Allah ingatkan kepada rasul-rasulnya. Itu yang kita ambil. Tapi bukan berarti kita sampai menyembah dan menjadikan rasul sebagai Tuhan yang disembah. Begitu. Kita sampaikan dakwah kepada orang-orang non-muslim, orang kafir. Namun jangan sampai kita akrab, mesra, saling mencintai dengan orang-orang kafir. Dalam urusan agama, kita tegas. Tidak ada toleransi dalam urusan untuk bergabung dalam ibadah mereka. Kalau ibadah yang mereka lakukan, itu urusan mereka. Itu urusan mereka. Silahkan mereka mau melakukan ibadah ini, merayakan ini, merayakan ini. Itu urusannya mereka. Namun kalau kita ikut serta dalam acara mereka, ini sesuatu yang dapat merusak akidah kita. Merusak keyakinan kita. Apalagi kita mengucapkan kalimat-kalimat selamat pada perayaan mereka. Tidak boleh seperti itu. Sebatas kita dalam urusan dunia. Dalam urusan dunia tidak masalah. Dan ini prinsip dalam cinta dan benci. Kita wajib membenci orang-orang kafirin dan perbuatan mereka dalam kegiatan ibadah mereka. Kemudian dalam masalah cinta, cinta, para ulama telah membagikan cinta menjadi syarat dan wajib. Cinta ada yang menjadi syarat bagi setiap muslim. Jika dia tidak mencintai, maka dia bukan muslim. Jika dia tidak mencintai, maka dia bukan muslim. Ada cinta yang menjadi kewajiban. Jika dia tidak mencintai, dia berdosa. Jadi cinta ini ada yang menjadi syarat, ada yang menjadi kewajiban. Dan sebagian ulama menambah ada yang menjadi sunnah. Ada yang menjadi sunnah yang dianjurkan. Adapun cinta yang menjadi syarat seorang muslim, dia menjadi syarat seorang muslim, dia mencintai, menjadi syarat seorang muslim. Jika dia tidak memiliki cinta ini, dia bukan seorang muslim. Yaitu kewajiban dia mencintai Allah subhanahu wa ta'ala dan mencintai Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mencintai Allah dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini syarat seorang muslim. Kalau seorang muslim membenci Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia bukan muslim. Tatkala seorang muslim membenci rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia bukan muslim. Dan konsekuensi dari mencintai Allah dan rasulnya juga adalah mencintai syariat agama. Mencintai syariat agama Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi saya ulangi, pembagian cinta yang menjadi syarat adalah mencintai Allah mencintai Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam dan mencintai syariat yang Allah turunkan melalui Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini cinta yang menjadi syarat yang Allah wajibkan kepada kita, dan ini bukan syarat agama kita menjadi seorang Muslim, menjadi agama Islam. Karena kenapa kita wajib mencintai Rasulullah, dan ini syarat? Karena kalau kita membenci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu sama saja kita membenci apa yang Allah turunkan melalui beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah turunkan melalui beliau apa? Al-Quran. Allah turunkan melalui beliau kitab Allah, dan juga seluruh syariat-syariat Allah Subhanahu Wa Taala Allah turunkan melalui Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa menjadi syarat mencintai agama Allah Subhanahu Wa Taala, mencintai syariat-syariat Allah seluruhnya? Karena Allah telah menyatakan di dalam Al-Quran, siapa saja yang membenci syariat Allah Subhanahu Wa Taala, berarti dia telah batal keislamannya, terhapus amalan-amalannya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ. Demikianlah, kata Allah, disebabkan mereka membenci apa yang telah Allah turunkan, maka Allah hapus amalan-amalan mereka semuanya. Jadi, seorang Muslim, hendaknya dia berusaha semaksimal mungkin belajar agama ini. Dia mempelajari agama ini dengan baik. Dia mempelajari melalui membaca Al-Qur'anul Karim dan terjemahannya, membaca tafsir-tafsir Al-Qur'anul Karim. Kemudian dia lanjutkan dengan membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dimulai dari hadis-hadis yang kitab-kitab hadis yang ringkas seperti hadis Arba'in Nawawi. Kemudian dia tingkatkan lagi ke dalam hadis-hadis yang lebih tab lagi, Umdatul Ahkam dan seterusnya. Maka di sini dia akan memahami tentang hikmah-hikmah di balik yang Allah turunkan, sehingga menumbuhkan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dia mempelajari sirah Nabi, sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana perjuangan Nabi selama ini dalam membela Islam, mengorbankan segala-galanya. Beliau mengorbankan segala-galanya untuk Islam. Beliau korbankan hartanya, tempat tinggalnya beliau relakan, beliau ikhlaskan tempat tinggalnya diambil di Mekah. Beliau korbankan banyak, bahkan dirinya sendiri, darahnya dan nyawanya beliau korbankan demi kejayaan agama Islam. Itu juga para sahabat beliau radhiyallahu anhum jami'an, mereka berkorban untuk Islam. Kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kita belajar sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, akan menumbuhkan cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu anhum. Maka cinta kepada Rasul ini adalah syarat cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kepada syariat agama yang Allah turunkan kepada beliau. Ini adalah syarat Islam, syarat seorang Muslim. Dia mencintai, jangan dia membenci. Jangan sampai dia membenci. Jangan sampai dia membenci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi dia membenci Allah Subhanahu Wa Taala. Ini syirik besar. Ini syirik besar. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Dan di antara manusia, kata Allah, ada orang-orang yang menjadikan tandingan-tandingan di samping Allah. Ini sekutu ke sekutu Allah. Sekutu-sekutu Allah. Mereka mencintai sekutu-sekutu Allah seperti mencintai Allah. Yani cinta kepada hamba Allah, sekutu Allah, sama dengan cintanya kepada Allah, ini saja Allah larang dan termasuk syirik, menjadikan tandingan Allah. Orang yang menyamakan cintanya kepada Allah dengan cintanya kepada selain Allah, kepada makhluk Allah siapapun itu, kalau dia samakan itu bisa menjerumuskannya kepada syirik, apalagi dia lebih mencintai selain Allah dari cintanya kepada Allah. Apalagi dia membenci Allah subhanahu wa ta'ala. Ini jelas kesyirikan. Maka cara kita untuk bisa menumbuhkan cinta kepada Allah tadi, belajar agama, baca Al-Quran, tahui nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, kenali Allah azza wa jalla, kenali sirah yang kita pelajari dalam sirah-sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu akan menumbuhkan cinta kepada Allah dan Rasul. Kemudian mencintai Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak cukup hanya sekedar ucapan yang kita ucapkan, tidak cukup hanya sekedar cinta dalam hati, namun cinta dalam hati itu harus dibuktikan dengan perbuatan. Artinya jika kita mencintai Allah, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanda bahwa kita mencintai Allah dan Rasulnya itu bisa dibuktikan melalui perbuatan kita di dalam mengikuti tuntunan Allah dan tuntunan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Semua tuntunan beliau kita ikuti, kita terapkan. Semua sunnah-sunnah Nabi kita terapkan dalam kehidupan kita. Kewajiban-kewajiban kita kerjakan. Yang diharamkan kita tinggalkan. Ini adalah tanda cinta kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan satu ayat yang disebutkan dengan ayatul imtihan. Ayat menguji. Allah uji hamba-hamba Allah melalui ayat ini. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, yakni kepada kita semua, "Jika kamu mencintai Allah, maka ikuti aku." Ikuti siapa? Rasul. Ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikuti tuntunannya, sunnahnya, ajaran beliau, perintah beliau, larangannya ditinggalkan. Ikuti. Ikuti semua yang beliau bawa. Maka jika benar kita mencintai, jangan hanya sekedar kita mengucapkan aku cinta kepada Allah, aku cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ucapan. Namun kita menyelisihi perintahnya, namun kita menyalahi sunnahnya, namun bukti cinta adalah dengan menjalankan apa yang sesuai beliau, yang sesuai dengan perintah beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka ikutilah aku, kata Allah, yakni ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukumullah, maka kamu akan dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan Allah ampuni dosa-dosa kalian. Dan ini masalah cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan syarat keislaman seseorang. Ada cinta yang merupakan kewajiban. Jadi tadi telah kita bahas cinta yang merupakan syarat sah keislaman seseorang, syarat iman seseorang. Seorang itu muslim dengan syarat dia mencintai Allah, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mencintai agama atau syariat yang Allah turunkan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia wajib mencintai Allah lebih dari cintanya kepada makhluk. Dan dia wajib mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia wajib mencintai syariat Allah. Ini adalah syarat. Ada yang merupakan kewajiban, yang mana jika kita tidak memilikinya, kita berdosa. Kewajiban yang pertama adalah, di sini terbagi menjadi dua. Ini adalah kewajiban dalam cinta. Yang pertama, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih dari cintanya kita kepada seluruh makhluk. Ini adalah kewajiban, bukan keutamaan. Ini kewajiban. Yang kedua, kewajiban kita adalah mencintai hamba-hamba Allah yang beriman. Mencintai orang-orang muslim. Ini kewajiban. Dan saya akan datangkan semua dalil-dalil. Kewajiban mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih dari cinta kita kepada seluruh makhluk, bahkan lebih dari cinta kita kepada diri kita sendiri. Di dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Tidaklah beriman seorang di antara kalian dengan iman yang sempurna sampai aku lebih dia cintai daripada cintanya kepada orang tuanya, kepada anak-anaknya, dan kepada seluruh manusia. Di sini Rasulullah SAW menyampaikan bukan atas dasar keegoisan atau beliau ingin dipuji, bukan. Beliau sampaikan ini karena ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak berbicara menurut hawa nafsu, melainkan wahyu yang Allah wahyukan. Allah wahyukan kepada Nabi sallallahu untuk menyampaikan, bersabda kepada umat manusia bahwa la yu'minu ahadukum, kalian tidak akan beriman dengan sempurna. Jadi keimanan ini disebutkan keimanan yang sempurna. Yang menunjukkan bahwa merupakan kewajiban bagi setiap muslim mencintai Rasulullah lebih dari cintanya kepada dirinya, kepada seluruh manusia. Hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Sampai aku lebih dia cintai daripada anak-anaknya dan orang tuanya serta seluruh manusia. Dan ini kesempurnaan agama seorang muslim. Dan bagaimana bisa kita mencintai Rasulullah SAW dengan cinta yang sempurna ini? Dengan cinta yang lebih dari cinta kita kepada seluruh manusia. Yaitu dengan kita terbiasa. Terbiasa dalam mempelajari sirah beliau SAW dan mengikuti sunnah beliau. Menjalankan setiap sunnah beliau SAW. Dan mencintai Nabi SAW lebih dari diri kita sendiri itu ada di dalam hadis yang sahih dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab suatu hari pernah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Nabi Allah, Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai illa nafsi." Ya Rasulullah, kata Umar, sungguh engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu kecuali diri. Jadi Umar mengatakan dari segala sesuatu Kemudian beliau kecualikan dirinya. Apa kata Nabi SAW? Kata Nabi, la ya Umar. Tidak, belum wahai Umar. Artinya belum sempurna. Belum sempurna imanmu. Hatta akuna ahabba ilaih. Bal min nafsik. Kata Nabi SAW, bal min nafsik. Bahkan dari dirimu sendiri. Bahkan dari dirimu sendiri. Apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu setelahnya? Ya Rasulullah, al-ana anta habbu ilayya min kulli syai'in hatta min nafsi. Ya Rasulullah, engkau aku lebih cintai dari segala sesuatu sekarang. Bahkan dari diriku sendiri. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ana ya Umar. Sekarang wahai Umar, artinya sudah sempurna iman. Itulah cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan kewajiban kita. Dan tadi saya jelaskan bahwa cinta itu dengan apa? Dibuktikan dengan perbuatan, bukan dengan ucapan. Bukan hanya sekedar dengan ucapan, tapi dengan perbuatan. Kita amalkan sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam sepanjang hidup. Kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sepanjang hidup. Bukan hanya setahun sekali, setahun dua kali. Tidak. Kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap waktu. Panjang waktu kita berselawat. Setiap disebut Nabi, setiap disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita sebutkan selawat untuknya. Kita berselawat dengan selawat yang disunnahkan, yaitu dengan selawat yang terutama, selawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Innaka hamidun majid. Jadi selawat ini kita teruskan. Kita teruskan. Sepanjang waktu. Setiap disebutkan nama beliau sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, orang yang pelit itu, orang yang bakhil, adalah orang yang tatkala namaku, nama Nabi Muhammad SAW disebut, tapi dia tidak mengucapkan salawat untukku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian cinta, ada yang wajib yang kedua adalah mencintai sesama muslim. Mencintai orang-orang muslim, orang-orang beriman. Baik. Mencintai orang-orang muslim ini wajib bagi kita. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim

seorang di antara kalian, artinya beriman dengan sempurna. La yuhibbu ahadukum, tidaklah beriman seorang di antara kalian dengan sempurna. Hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Sampai dia mencintai untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai untuk dirinya sendiri. Bayangkan Nabi SAW menjelaskan cinta itu bukan hanya sekedar dari hati atau ucapan, bahkan cinta itu harus diterapkan dalam perbuatan kepada saudara kita. Karena Nabi katakan li akhihi hatta yuhibbu li akhihi. Beliau tidak katakan hatta yuhibbu akhahu, sampai dia mencintai saudaranya. Nabi tidak katakan seperti itu. Nabi tidak katakan sampai dia mencintai saudaranya. Bahkan yang lebih dari itu, beliau katakan hatta yuhibbu li akhihi, sampai dia mencintai untuk saudaranya. Artinya, para ulama mengatakan, di antaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan Syekh Abdul Muhsin Al-Badr, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, Syekh Abdul Muhsin Al-Badr dan ulama lainnya mengatakan bahwa makna dari yuhibb li akhihi, mencintai untuk saudaranya, artinya dia mencintai memperlakukan saudaranya dengan perlakuan yang baik. Dia berbuat baik untuk saudaranya. Dia menyukai untuk berbuat baik. Dia menyukai untuk berbuat baik untuk saudaranya sesama muslim. Hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Sampai dia mencintai berbuat baik untuk saudaranya sebagaimana dia menyukai dirinya sendiri. Untuk dirinya sebagaimana dia menyukai berbuat baik untuk dirinya sendiri. Artinya, seharusnya seorang muslim memperlakukan orang lain dari saudaranya yang beriman sebagaimana dia suka atau senang dia diperlakukan untuk dirinya oleh orang lain seperti itu. Karena apa? Karena al-jaza'u min jinsil amal. Karena balasan itu sesuai dengan jenis perbuatan. Jika kita ingin kita diperlakukan dengan baik oleh orang lain, maka jangan sampai kita memperlakukan dengan cara yang buruk. Kita perlakukan dengan cara yang baik kepada orang lain sebagaimana kita suka diperlakukan dengan cara itu kepada diri kita. Itulah seorang muslim. Dia mencintai, berbuat baik, dan berbuat baik itu banyak kepada saudara kita seorang muslim. Dimulai dari menebarkan salam. Afsus salama bainakum, kata Nabi SAW. Tebarkanlah salam di antara kalian. Kata Nabi SAW, maukah kalian aku kabari sesuatu yang dapat menumbuhkan rasa cinta di antara kalian? Sesuatu yang bisa menjadikan kalian tuh saling mencintai. Kata Nabi SAW, afsus salama bainakum. Tebarkanlah salam di antara kalian. Artinya seorang muslim, harusnya dia ketika berjumpa dengan muslim yang lain, dia mengucapkan salam. Bahkan, dia mengucapkan kepada orang yang dia kenal maupun tidak kenal. Ini seharusnya. Seharusnya orang muslim, dia mengucapkan salam kepada orang yang dia kenal, dan juga kepada orang yang dia tidak kenal. Itulah Islam. Itu yang harus dibiasakan pada kehidupan kita ini. Setiap melewati orang yang beriman, orang muslim, kenal maupun tidak kenal, sampaikan salam, ucapkan assalamualaikum. Sampaikan seperti itu. Kita biasakan seperti itu. Jadikan ini suatu kebiasaan yang baik. Karena itu akan membawa berkah, keberkahan, keselamatan pada diri kita di dunia dan di akhirat. Afsus salam bainakum. Sebarkan salam. Jangan kita hanya mengucapkan kalimat-kalimat yang bukan salam. Sampaikan salam, bukan hanya sekedar senyum, bukan. Bukan hanya sekedar permisi, bukan hanya sekedar halo, pak, bu, bukan. Biasakan mengucapkan salam. Karena ini dapat menumbuhkan cinta di antara setiap kaum muslim. Afsus salam bainakum.
Sebarkan salam di antara kalian.

0: Maka seorang muslim dia berusaha berbuat baik pada saudaranya. Dari dia mulai menebarkan salam, kemudian dia membantu saudaranya. Dia membantu saudaranya yang membutuhkan bantuan. Dia berbuat bakti pada tetangga-tetangga yang ada sekitarnya. Dia berbuat baik pada tetangganya, kepada tamunya yang datang, berbuat baik. Dan ini semua Rasulullah SAW telah sampaikan di antara hal yang menjadi ciri khas orang-orang Muslim, orang-orang yang beriman dengan iman yang sempurna. Dia ketika memasak, dia tidak biarkan masakannya itu dimakan oleh dirinya, tapi dia bagi masakannya kepada tetangga-tetangga sekitar, diberikan. Itulah seorang Muslim yang memiliki iman yang sempurna. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah perintahkan hal itu. Barang siapa, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang sedang membuat suatu masakan, maka perbanyaklah kuahnya agar saudara-saudaranya bisa merasakannya, agar tetangga-tetangganya sekitarnya bisa mencobanya. Itulah seorang Muslim. Dia berbuat baik pada saudaranya. Pada saudaranya seagama, saudaranya seiman, dan inilah yang menjadi kewajiban kita, bukan sunnah, wajib, wajib bagi kita berbuat baik kepada sama sama muslim. Dan kewajiban itu memiliki urutan-urutannya. Ya, kewajiban kepada sesama muslim itu memiliki urutan-urutan yang harus kita urutkan, yang telah diurutkan oleh agama dalam sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dalam Al-Quran Allah telah mengurutkan kewajiban kewajiban kewajiban kita kepada sesama muslim. Mulai dari kita berbakti, berbuat baik kepada kerabat dekat kita, berbuat baik kepada kerabat dekat kita. Mulai dari orang tua kita, kita berbakti. Seorang anak wajib baginya berbakti kepada kedua orang tuanya. Karena Allah ketika perintahkan untuk mentauhidkan Allah, mengesakan Allah, perintah berikutnya adalah berbuat bakti kepada kedua orang tuanya. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kepada Allah dan janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu. Kemudian wala tusyriku, kemudian Allah katakan wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah, berbaktilah kepada kedua orang tua. Dan kedua orang tua itu terdiri dari bapak dan ibu. Bapak dan ibu. Maka seorang anak hendaknya dia berbakti kepada kedua orang tuanya, kepada bapak dan ibunya. Dan dia harus lebih dekat kepada siapa? Dia harus lebih baik lagi kepada ibunya. Ya, dia harus lebih baik lagi kepada ibunya. Kemudian kepada bapaknya. Karena Nabi SAW pernah ditanya, man abarra? Ya Rasulullah, siapa yang aku harus lebih akrab dan berbuat baik kepadanya? Kata Rasulullah SAW, ummuk, ibumu. Kemudian beliau ditanya, sumaman, kemudian siapa lagi? Kata Nabi SAW, ummuk, ibumu. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Yang ketiga kali kata Nabi, ummuk, ibumu. Kemudian ditanya lagi, waman, kemudian siapa? Sumaman. Yang keempat baru Rasulullah katakan, abu, ayahmu. Maka kita harus berbakti kepada ibu, lebih kita utamakan dalam pendekatan kita, berbakti, dan juga ayah kita. Kemudian, jika orang tua telah meninggal, kita wajib mendoakan mereka. Mendoakan kepada orang tua itu wajib ketika masih hidup maupun sudah meninggal. Jadi, mulai dari orang tua, kemudian keluarga dekat, kemudian keluarga, kerabat-kerabat dekat, orang-orang yang ada hubungan keluargaan, silaturahim, kita menyambung tali silaturahim. Karena Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan itu. Allah berfirman, wa ulul arhami wa ba'dhum aula bi ba'dhin fi kitabillah. Dan kerabat dekat itu yang memiliki hubungan rahim, mereka itu aula, lebih diutamakan dalam berbuat baik di dalam Al-Qur'an, dalam kitab Allah Subhanahu wa taala. Allah telah utamakan mereka. Artinya kita berbakti, kemudian kita berbuat baik kepada kerabat dekat, menyambung tali silaturahim, dan termasuk kerabat dekat kita adalah pasangan, suami kepada istri, istri kepada suami. Dia wajib, yakni dia wajib berbuat baik kepada pasangannya. Dia wajib prioritaskan pasangannya di atas yang lainnya dari saudaranya seiman. Nabi SAW mengatakan kepada para lelaki, para suami, Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih, dia mengatakan dalam hadis yang sahih tentang kewajiban suami itu berbuat baik kepada istrinya, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik kepada istrinya, dan aku adalah orang yang paling baik kepada istri-istriku. Maka kita mendahulukan. Begitu juga istri. Istri itu dia berbuat baik kepada suaminya. Dia harus mendahulukan suaminya dari kerabatnya dan saudaranya seiman. Dia wajib mendahulukan itu, karena ini diantara ciri-ciri wanita yang bisa masuk surga dari pintu mana saja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat dhahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannah syi'ti." Rasul bersabda sallallahu, jika seorang wanita dia sholat lima waktu, dia berpuasa di bulan Ramadan, dan dia menjaga harga dirinya, kehormatannya, serta dia mentaati suaminya, maka dikatakan kepadanya, masuklah kamu dari pintu surga mana saja yang engkau mau. Kemudian setelah itu, mencintai, kita berusaha berbuat baik, kewajiban kita berbuat baik kepada sama muslim. Semua orang beriman kita wajib. Kita wajib berbuat baik kepada mereka. Tetangga kita, tamu yang datang kepada kita, kita berbuat baik. Karena Nabi SAW dalam banyak hadis disebutkan oleh sebagian para sahabat, kami dinasihati oleh Nabi SAW untuk berbuat baik kepada tetangga kami sampai kami mengira tetangga kami akan menjadi pewaris harta kami. Bayangkan, Rasulullah saking beliau semangat dalam memberikan nasihat untuk berbuat baik kepada tetangga, sampai kami menyangka bahwa tetangga kami ini akan menjadi pewaris harta kami. Itu juga pada sama kaum muslimin. Kita berbuat baik, kita mencintai kebaikan itu sebagaimana mencintai untuk diri kita. Namun kalau bisa lebih dari itu, maka itu suatu kesempurnaan yang dimiliki oleh para sahabat Nabi dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Kalau kita bisa berbuat baik sesama muslim, kita sudah memiliki keutamaan. Apalagi kalau kita bisa mendahulukan saudara kita atas diri kita. Kita bisa mendahulukannya atas diri kita, ini sempurna namanya. Bagaimana yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Hasyr, Allah sebutkan sifat-sifat para sahabat Nabi dari kalangan Ansar. Allah Azza wa Jalla berfirman, وَالَّذِينَ جَاءُوا وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ. Dan orang-orang yang datang kepada negeri Madinah, berhijrah. Jadi orang-orang Makkah, muhajir, berhijrah ke Madinah. Orang-orang yang datang ke Madinah, orang-orang Madinah itu kata Allah, yuhibbuna man hajar ilaihi, mencintai orang-orang yang berhijrah kepada mereka. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Dan mereka tidak mendapatkan di dalam hati mereka keberatan apa yang diberikan kepada mereka. Mereka tidak mendapati sesuatu yang dibutuhkan pada mereka, melainkan mereka berikan kepada saudaranya. Wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasas. Dan mereka itu mendahulukan saudaranya yang berhijrah atas diri mereka. Artinya mereka berbuat baik hingga mereka mendahulukan saudaranya yang berhijrah itu atas diri mereka sendiri. Ini diantara kesempurnaan iman. Wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mayyu qashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan siapa saja yang telah diselamatkan dari sifat kepelitan, kekikiran dirinya, maka dia termasuk orang-orang yang beruntung. Allah berfirman juga tentang orang-orang muhajirin, orang-orang ansar yang sempurna imannya. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana hab lana min yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Jadi Allah berfirman tentang generasi-generasi beriman yang mengikuti para sahabat dengan baik, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in yang beriman, walladhina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang datang setelahnya, yakni para tabi'in dan penerusnya sampai hari kiamat, orang beriman itu mereka mengucapkan, yakni berdoa, rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Ya Allah Tuhan kami, ampunilah kami dan untuk orang-orang yang telah mendahulu, yang telah mendahului kami dalam iman, ampunilah mereka. Dan janganlah engkau, wala taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Dan jangan engkau jadikan dalam hati kami ada hasad atau dengki kepada orang-orang beriman. Ya Allah Tuhan kami, sungguh engkau maha lembut lagi maha penyayang. Begitulah kesempurnaan iman seorang. Jika dia bisa mengutamakan saudaranya dan sendirinya, ini sempurna. Sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat Nabi. Dan jika dia bisa berbuat baik kepada saudaranya, ini juga memiliki iman yang tinggi, yang baik, agama yang baik, agama yang mendekati kesempurnaan. Dan jika dia menghalangi tangannya dari berbuat zalim, maka dia telah melakukan kebaikan. Artinya minimal seorang muslim jangan sampai dia menzalimi saudaranya. Karena kezaliman kepada saudara, pada saudaranya sang muslim dia buat zalim, ini dosa yang amat besar, sangat besar. Dan dosa ini Allah Subhanahu wa taala tidak akan ampuni sampai orang yang dizalimi itu memaafkannya. Sampai orang yang dizalimi memaafkan dia. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam khutbah beliau ketika berhaji, haji wada, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum kama harami yaumikum hadha wa syahrikum hadha wa baladikum hadha ahurmati yaumikum hadha wa syahrikum hadha wa baladikum hadha." Kata Nabi SAW, ketahuilah sesungguhnya darah-darah kalian, darah-darah kaum muslimin maksudnya, dan harta-harta kalian kaum muslimin, dan kehormatan kalian kaum muslimin, itu semua haram di atas kalian. Itu semua haram bagi kalian mengambilnya. Sebagaimana haramnya hari ini. Hari ini adalah hari nahar, hari ibadah haji. hari lebaran haji, hari yang Allah haramkan. Dan sebagaimana haramnya bulan ini, yakni bulan bulan Dzulhijjah, bulan haji, dan sebagaimana haramnya negeri ini, yaitu Makkah Al-Mukarramah. Sangat mulia kedudukan seorang muslim dan sangat terhormat Allah Subhanahu wa taala menjaga setiap muslim, jangan sampai dia menzalimi pada darahnya, sampai dia membunuhnya. Ini dosa yang amat besar, dosa yang sangat besar sekali, terancam neraka jahanam. Dan sampai dia menumpahkan darahnya, dia memukulnya dengan tangannya, atau dia mengambil hartanya. Jangan sampai dia mengambil harta saudaranya, sedikit maupun banyak, karena itu semua tidak akan Allah Subhanahu wa taala ampuni sampai orang yang dizalimi itu memaafkannya, sampai dia memaafkannya. Jadi kalau dia memaafkan, Allah akan ampuni. Jika dia belum memaafkan, Allah tidak akan ampuni itu, sampai dia nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan simpan itu, dan Allah akan balas dia dengan apa? Dengan amal-amal solehnya yang pernah dia lakukan. Artinya bukan dibalas dengan harta, karena tidak ada harta, dibalas dengan amal ibadah, pahala dia yang selama ini dia lakukan, dia transfer kepada orang yang pernah dia ambil haknya, akan ditransfer kepadanya. Jika dia pahalanya sudah habis, sudah ditransfer kepada orang lain, maka dosa-dosa orang-orang yang dia zalimi akan dia tanggung semuanya. Kemudian dia dilemparkan ke dalam neraka jahanam, sebagaimana dalam hadis yang sahih yang disebut, yang telah dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah seorang muslim. Jadi dia minimal-minimalnya jangan sampai dia menjatuhkan harga diri saudaranya dengan dia merendahkan, karena Allah melarangnya dalam surat Al-Hujurat. Dalam surat Al-Hujurat Allah Subhanahu wa taala melarangnya menjatuhkan harga diri, merendahkan, menggibah, menggunjing, dan seterusnya. Jangan sampai dia menjatuhkan saudaranya. Jangan sampai dia juga saudaranya itu dia hasad, dia dengki, dia fitnah, dan seterusnya. Ini semua dosa yang amat besar. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai bab ini, bab mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Bab cinta yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada setiap muslim. Dan ini kesempurnaan iman. Dalam hadis terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa dzaqa halawatal iman, akan merasakan manisnya iman. Salah satu man kunna fihi wajada fihinna halawatal iman. Ada tiga sifat kata Nabi SAW. Siapa yang punya tiga sifat ini, dia akan mendapatkan manisnya iman dalam hatinya, indahnya ibadah. Yang pertama, sifat yang pertama, an yuhibballah wa rasulahu, an yakuna Allah wa rasulahu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Dia jadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Dia lebih cintai Allah dan Rasulnya daripada seluruhnya, dari seluruh makhluk. Jadi ini yang pertama, tanda manisnya iman. Menjadikan Allah dan Rasulnya yang lebih dia cintai daripada seluruhnya, seluruh makhluk. Yang kedua, an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia mencintai seorang muslim, mencintai saudaranya seorang muslim, dia tidak mencintainya kecuali karena Allah. Dia cintai karena Allah, bukan karena suatu tujuan lain, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Karena dia muslim, karena dia beriman, dia mencintainya. Yang ketiga, an yakraha an ya'uda ila al-kufr kama yakrah an yudhar finnar. Dia membenci dilempar dikembalikan kepada kekufuran. Dia benci dia kembali kepada agama kafir, sebagaimana dia benci dilemparkan ke dalam api. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya cukupkan kajian ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah infak kaliman bulan ini?

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Doa lubsi thawb.
2: Doa mengenakan pakaian.
1: Alhamdulillahilladzi kasani hadha thawb wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwa.
2: Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku pakaian ini dan menjadikan pakaian ini sebagai rezekinya kepadaku tanpa daya dan kekuatan dari diriku.
1: Doa lubsi thawb al-jadid.
2: Doa mengenakan pakaian baru.
1: Allahumma lakal hamdu anta kasawtani as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'alah wa a'udhu bika min sharrihi wa sharri ma suni'alah.
2: Ya Allah, segala puji bagimu. Engkau telah mengaruniai pakaian ini kepadaku. Aku memohon kepadamu kebaikan dari pakaian ini dan kebaikan dari tujuan pakaian ini dibuat. Aku berlindung kepadamu dari keburukan pakaian ini dan keburukan dari tujuan pakaian ini dibuat.
1: Ad-du'a liman labisa thawban jadida.
2: Doa untuk orang yang mengenakan pakaian baru.
1: Tubli wa yukhlifu Allah ta'ala.
2: Kenakanlah pakaianmu sampai lusuh, dan semoga Allah lah yang akan memberi gantinya kepadamu.
1: Ilbas jadida wa'ish hamida wa mut syahida.
2: Silahkan kenakan pakaian barumu. Silahkan hidup dengan selalu terpuji, dan matilah engkau sebagai syahid.
1: Ma yaqulu idza wada'a thawbah.
2: Doa melepas pakaian.
1: Yaqul bismillah.
2: Dengan menyebut nama Allah.
1: Doa dukhulil khala.
2: Doa masuk WC.
1: Yaqul bismillah. Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith.
2: Dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan.
1: Du'aul khuruj minal khala.
2: Doa keluar WC.
1: Ghufranak.
2: Ya Allah, ampunilah diriku.
1: Adh-dhikr ba'da al-faragh min al-wudu.
2: Dzikir seusai wudu.
1: Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh.
2: Aku bersaksi tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya.
1: Wa yaqul Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin.
2: Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu mensucikan diri.
1: Wa yaqul Subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.
2: Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu, aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Engkau. Aku memohon ampunan dan bertaubat kepadamu.
1: Al-dhikru 'inda al-khuruj min al-manzil.
2: Doa keluar rumah.
1: Yaqul bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah.
2: Dengan nama Allah, aku keluar rumah. Aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah.
1: Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udhal aw azilla aw uzal aw aghlima aw udhlam aw ajhala aw yujhala 'alayya.
2: Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyesatkan atau disesatkan orang, dari menggelincirkan atau digelincirkan orang, dari berbuat zalim atau dizalimi orang, dan dari berbuat bodoh atau dibodohi orang lain.
1: Al-zikru 'inda dukhulil manzil.
2: Doa masuk rumah.
1: Bismillahi walajna. وبسم الله خرجنا وعلى ربنا توكلنا ثم ليسلم على أهله.
2: Dengan nama Allah kami masuk rumah, dan dengan nama Allah kami keluar rumah, serta kepada Rabb kami kami bertawakal.
1: دعاء الذهاب إلى المسجد.
2: Doa pergi ke masjid.
1: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا وعظم لي نورا واجعل لي نورا واجعلني نورا اللهم أعطني نورا واجعل في عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في عظامي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا على نور.
2: Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada lisanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah kiriku, cahaya dari depanku, dan cahaya dari belakangku. Ciptakan cahaya pada diriku, dan perbesarlah cahaya tersebut untukku. Agungkanlah cahaya tersebut untukku. Ciptakanlah cahaya untuk diriku, dan jadikanlah diriku sebagai cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku. Ciptakanlah cahaya dalam syarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya pada aliran darahku, cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulit tubuhku. Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam kuburanku, cahaya pada tulang-tulangku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Berikanlah kepadaku cahaya di atas segala cahaya.
1: Doa dukhul masjid.
2: Doa masuk masjid.
1: A'udzu billahi al-'azim wa biwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim min ash-shaytanir rajim. Bismillah was salatu was salam ala rasulillah. اللهم افتح لي أبواب رحمتك
2: Aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung, dengan wajah-Nya yang Maha Mulia dan kekuasaan-Nya yang Maha Terdahulu, dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu.
1: دعاء الخروج من المسجد.
2: Doa keluar masjid.
1: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إني أسألك من فضلك. اللهم عصمني من الشيطان الرجيم.
2: Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan pada Rasulullah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon keutamaan darimu. Ya Allah, lindungilah diriku dari setan yang terkutuk.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Semenit manfaat.
1: Dan lebih utama lagi, lebih baik lagi kalau orang yang kaya itu, dia sadar akan zakatnya, kemudian dia cari orang-orang yang miskin, orang yang fakir, ya, kemudian dia mengantarkan harta zakat itu ke rumah orang fakir miskin itu langsung. Diketuk pintunya, kemudian diberikan. Jadi di satu sisi ini bisa mengingatkan orang kaya ini akan nikmat Allah berupa harta, akan nikmat Allah berupa kecukupan. Karena apa? Karena orang kaya ini datang langsung ke rumah orang miskin ini tadi. Melihat bagaimana keadaan rumahnya yang mungkin gak layak dihuni. Bagaimana keadaan keluarga orang miskin ini tadi. Ya. Jadi dengan melihat secara langsung keadaan orang fakir miskin ini, orang yang wajib zakat ini dia akan lebih bersyukur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang selama ini telah diberikan kepada orang kaya ini.
0: Semenit manfaat.
2: Orang pertama yang wajib kita dahulukan, kita taati perintahnya, kita jauhi larangannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang nomor dua, dua orang tua kita. Namun ketika kedua orang tua kita ini memerintah yang baik dan kita mampu, laksanakan. Karena tidaklah orang tua memerintah kita melainkan demi kebaikan anaknya. Namun ketika orang tua menyuruh kita yang melanggar hukum Allah, tidak boleh kita melaksanakannya. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilmun fala tuti'huma. Jika dua orang tua memaksa kamu untuk berbuat syirik atau berbuat dosa, jangan ditaati. Karena ada hadis, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh kita ini mentaati siapapun makhluk yang menyuruh kita maksiat kepada Allah.
3: Jadwal kajian Al-Iman TV. Program tayangan setiap hari Ahad pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Iskandar Bahar Hafidzahullah. Pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Mubarak Bamualim Hafidzahullah. Pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Ahmad Bamualim Hafidzahullah. Pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Budi Santoso Hafidzahullah. Pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Muhammad Naufal Wiksa Hafidzahullah. Saksikan program tayangan kajian Islam ilmiah bersama Al-Iman TV.
4: Madai Tour and Travel. Berdiri sejak tahun 2023, PT Makkah Darul Iman telah berizin resmi sebagai penyelenggara ibadah umroh PPIU dan telah terverifikasi izin resmi Kementerian Agama Republik Indonesia. Berlokasi di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51, Surabaya, menyediakan pelayanan jasa ibadah umroh sesuai sunnah dan didukung pula pembimbing yang berkompeten di bidangnya. Kami menyediakan paket perjalanan VIP, paket city tour, paket hemat, dan tabungan umroh. Percayakan ibadah Anda bersama Madai Tour and Travel. Umroh bersama keluarga.
5: Ketika jual beli muamalah merupakan kebutuhan yang harus kita penuhi dan kita tidak bisa lepas darinya, kita harus memahami terlebih dahulu tentang hukum-hukum seputar jual beli.
6: Kajian Islam ilmiah bertemakan pengantar jual beli bersama Ustaz Andi Fahmi Halim LCMH Hafidullah Ta'ala setiap hari Rabu pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Simak kajiannya hanya di Al-Iman TV dan Radio Suara Al-Iman.
3: Buku ini yang sangat cocok bagi Anda yang ingin memulai mendalami ilmu bahasa Arab dari dasar. Ya, buku Al-Iman, Silsilatun Fi Ta'limi Lughatil Quran. Buku ini disajikan insya Allah sistematis dan mudah dipahami bagi para pemula. Anda akan mempelajari beberapa materi penting, di antaranya 1.
7: kata dan kalimat dasar dalam bahasa Arab, 2. Beberapa percakapan ringan dalam bahasa Arab, 3. Pembahasan tentang kaidah nahwu terstruktur. Bagi Anda yang ingin belajar bersama kami, silakan langsung mendaftar melalui link yang tersedia atau melalui link yang tertera di bio Instagram Kursus Al-Iman. Kami menyediakan kelas online maupun kelas offline, sehingga Anda bisa menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi Anda. Silakan juga sebarkan video ini kepada teman, saudara, maupun orang tua yang ingin mulai belajar bahasa Arab. Barakallahu fiikum.
8: Bagaimana menyikapi ajakan pesugihan di saat rezeki sedang sulit? Simak penjelasan berikut ini.
9: Pertama, Allah yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Allah Azza wa Jalla yang melapangkan rezeki tersebut, Allah pula yang menyempitkannya. Tidaklah Allah Azza wa Jalla melapangkannya melainkan karena ada hikmahnya. Dan tidaklah pula Allah Subhanahu wa Ta'ala menyempitkannya melainkan semuanya ada hikmahnya. Jadi masing-masing punya hikmah. Maka ketika seorang bersabar atas ujian tersebut, dia akan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak boleh gara-gara rezeki lambat, seret, dia mengambil dengan cara yang haram. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan anna Jibril nafatha fi ru'i, Jibril meniupkan pada hatiku, dan di sana Jibril mengatakan lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizquha, setiap jiwa itu tidak akan meninggal dunia sampai sempurna rezekinya. Wala yahmilannakum istibta' rizq an tatlubuhu bima harram Allah, janganlah gara-gara rezeki itu lambat kalian mencarinya dengan jalan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati datang kepada pesugihan dan semisalnya, sebab Nabi alaihi salatu wasallam menyebut man ata arrafan, siapa yang datang ke arraf itu dukun dan semisalnya, fasalahu, lan dia bertanya, sekedar bertanya, lam tuqbal salatu 40 lailah, Allah tidak terima salatnya 40 hari 40 malam. Apalagi percaya. Kalau percaya, fasaddaqahu bima yaqul, dia percaya dengan ucapannya, maka apa? Faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah kafir kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan perkara ringan, ini perkara yang sangat berat. Wallahu ta'ala ala wa'alam.

Iya, tentang hal ini sebenarnya dibahas oleh para ulama ya. Jadi tadi sudah kita sebutkan di antara hukum-hukum yang berkaitan dengan jima, yaitu seorang suami istri

Jadi kalau memang tidak ada najisnya dan sebagaimana ini di awal gitu ya, maka insya Allah ini tidak apa-apa. Jadi ini kalau kita bicara hukum asal ya. Tapi sebagian ulama mengatakan ya, dalam hal ini ya apa ya, lebih ke norma sebenarnya, lebih ke norma atau bicara akhlak ya. Jadi bukan bicara boleh tidaknya ya. Ketika misalnya ada seorang suami istri yang maksudnya tidak melakukan hal ini, maka menurut sebagian ulama itu lebih baik ya. Jadi karena ya tadi kembali ke norma ya. Jadi kalau bicara boleh atau tidaknya ya boleh-boleh saja ya, apalagi kalau memang tidak berkonsekuensi melakukan hal yang haram tadi, mungkin tertelannya najis dan sebagainya, maka ini tidak apa-apa. Wallahu a'lam.

0: masalah ini, ya anak itu tidak bisa dikatakan anak yatim. Ya. Artinya kita tidak bisa mengatakan bahwa dia anak yatim. Karena nama anak yatim itu yang telah meninggal ayahnya. Itu yatim. Nah sekarang ayahnya berpisah dengan ibunya. Cerai. Ayah yang tidak menggubris anaknya. Yang dosa itu ayahnya. Sang ibu yang memelihara anak ini, dan dia mengeluarkan keringatnya, mencari nafkah untuk mendidik, memelihara anak ini, itu yang dapat pahala. Sedangkan ayahnya dapat dosa karena tidak bertanggung jawab. Ini mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi demikian. Apa bisa kita perlakukan seperti anak yatim? Iya. Ya. Boleh kalau misalnya seorang ibu dia tidak punya duit. Seorang wanita yang ditinggal cerai oleh suaminya. Ya. Kemudian dia ya tidak mampu. Ada orang-orang yang juga ya, ini memberikan. Tidak apa-apa, terima. Boleh saja. Ya. Boleh. Sambil juga dia mungkin kerja, ada penghasilan juga untuk memelihara anaknya. Adapun seorang memberikan sedekah, bantuan, selama seorang tidak meminta-minta, maka boleh dia menerimanya. Silakan ambil. Itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.
1: Semenit manfaat.
2: Dan dalam sebuah hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Talabul ilmi fariidhatun 'ala kulli muslimin." Bahwasanya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim, termasuk di dalamnya juga muslimah. Maka dalam hadis ini kita dapat memahami bahwasanya suatu hal, ya, suatu ibadah yang bersifat wajib, yang tidak lepas dari kehidupan kita, salah satunya adalah belajar ilmu agama. Jadi jangan sampai terpatri dalam benak kita ibadah wajib itu hanya ya yang umumnya saja, sholat, zakatul mal, ya, puasa Ramadan dan lain sebagainya. Tapi kita perlu ketahui juga, ya, wabil khusus para muslimah, di sana ada sebuah ibadah lain yang hukumnya itu wajib dan itu adalah belajar ilmu agama.
1: Semenit manfaat.
0: Jadi ini maksud dengan kita beriman kepada kitab-kitab Allah, yaitu kita beriman kepada lembaran-lembaran, ya, yang di sana termaktub kalam Allah. Baik yang diturunkan langsung dari langit seperti Taurat, ataupun yang diwahyukan secara lisan kepada seorang Rasul, kemudian setelah itu baru dicatat seperti Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim itu melalui wahyu, melalui malaikat. Bukan kitab utuh yang diturunkan dari langit, tidak. Tetapi melalui Jibril. Jibril menyampaikan wahyu Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dimasukkan dalam hati beliau, lalu kemudian beliau menyuruh beberapa orang sahabat untuk mencatat apa yang beliau terima dari Jibril tersebut.
1: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
3: Assalamualaikum.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW yang dikeluarkan atau diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah ta'ala, bahwa Rasulullah SAW bersabda, inna allaha yuhibbul abda at-taqiyya. Inna Allah yuhibbul abda at-taqiyya al-ghaniyya al-khafiyya. Sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang senantiasa bertakwa kepada Allah, seorang hamba yang senantiasa puas dengan pemberian Allah, dan seorang hamba yang senantiasa menyembunyikan ibadahnya kepada hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis ini adalah salah satu hadis yang menggambarkan kepada kita tentang sifat, di antara sifat-sifat kaum mukminin, kaum muslimin, atau orang-orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak amalan-amalan yang dengannya seorang memperoleh kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya adalah tentu sebagaimana telah diketahui bersama bahwa Allah menyukai orang-orang bertakwa. Inna Allah yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Maka hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang mengatakan inna allaha yuhibbul abda taqiyya, sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang dia senantiasa bertakwa kepada Allah ta'ala. Karena ketakwaan kepada Allah azza wa jalla adalah satu derajat yang tertinggi yang dicapai oleh seorang hamba di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang hamba tidak dilihat dari hartanya, tidak dilihat dari bentuk fisiknya, tidak dilihat dari kedudukannya atau yang lainnya, dari hal-hal yang merupakan mazahir dunyawiyah yang tampak, dari hal-hal keduniaan tidak. Tetapi seorang hamba dilihat dari ketakwaannya. Kemuliaannya dinilai oleh Allah dari ketakwaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang bertakwa dan menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, baik dalam keadaan sendirian maupun di tengah keramaian orang, dia tetap berpegang teguh pada ketaatannya pada Allah ta'ala. Itulah hamba yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini telah ditegaskan pula oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam sabda beliau, ittaqillahi thumma kunta. Bertakwalah pada Allah dimanapun engkau berada. Kemudian yang kedua, di antara hamba yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu al-ghaniyya. Seorang hamba yang dia itu senantiasa mensyukuri nikmat Allah. Dia selalu merasa puas dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Inilah hamba yang kaya. Hamba yang bersyukur pada Allah. Dia tidak pernah mengeluh kecuali pada Allah Ta'ala. Dia tidak pernah mengeluh tentang hartanya atau pemberian Allah. Tapi dia selalu mensyukurinya. Mensyukuri Allah dengan lisannya, dengan hati dan amal perbuatannya. Maka hamba seperti inilah di antara sifat hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian sifat yang ketiga, menjadi hamba-hamba yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, seorang hamba yang selalu beribadah dan beramal, dan dia tidak mau menampakkan amalannya, ibadahnya kepada orang lain, apalagi amalan-amalan yang bersifat sunnah. Kalau amalan yang bersifat wajib, mau tidak mau dia melakukannya. Contohnya seorang hamba yang sholat berjamaah di masjid, karena tidak mungkin dia meninggalkan sholat berjamaah di masjid. Dia harus berjalan ke masjid, dilihat oleh manusia. Tetapi dalam amalan-amalan sunnah, amalan-amalan yang bisa dia sembunyikan antara dia dan Allah, maka dia sembunyikan. Dia tidak mau riya, dilihat oleh orang lalu dipuji oleh manusia, tidak. Atau didengar oleh manusia lalu dipuji oleh mereka, tidak. Tapi dia menyembunyikan amalnya agar tidak didengar oleh yang lain, tidak diketahui oleh manusia. Inilah di antara hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, selama seorang hamba mampu menyembunyikan amalnya agar tidak kelihatan oleh manusia yang bisa mendapatkan atau menimbulkan riya dalam dirinya, hendaklah dia menyembunyikan amal tersebut. Ada amalan-amalan sunnah yang kita bisa untuk menyembunyikannya, seperti puasa sunnah, sedekah yang bersifat sunnah, sholat-sholat sunnah, dan yang lainnya. Apabila seorang menyembunyikan amal itu, khusus antara dia dan Allah, maka insya Allah Ta'ala dia akan menjadi salah seorang di antara hamba-hamba Allah yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari yang tiada naungan pada hari itu kecuali naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain dia dicintai oleh Allah, dia mendapatkan naungan Allah di hari kiamat tersebut. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi alaihissalatu wassalam dalam hadis 7 golongan yang mereka mendapatkan naungan Allah di hari kiamat kelak, yaitu wa rajulun dzakarallaha khalian fa faddat ainah, dan seorang yang dia itu mengingat Allah dalam keadaan sendirian lalu air matanya bergelimang air mata, dia menangis mengucurkan air mata karena takutnya dan rindunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula seorang yang dia memberikan sedekah, dia menyembunyikan sedekahnya sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diberikan oleh tangan kanannya. Maka dari itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam beramal dan beribadah ada amalan-amalan yang memang tidak mungkin seorang menyembunyikannya, seperti ibadah umroh, ibadah haji, sholat berjamaah dan yang lainnya, tidak mungkin seorang menyembunyikannya. Tetapi ada di antara amalan-amalan yang seorang bisa menyembunyikannya antara dia dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka amalan yang demikian hendaklah seorang berupaya untuk menyembunyikannya cukup antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia menjadi hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Aku lu qouli hadza wallahu ta'ala a'lam.
1: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
2: Al-Arba'un An-Nawawiyyah.
3: Al-Hadits Tsani, Bayanul Islam wal Iman wal Ihsan. An Umar radhiyallahu anhu aidan qala: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقته فأجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقته قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الهفاة الأراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم رواه المسلم.
4: Dari Umar radhiyallahu an, dia juga berkata, ketika kami duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari, Tiba-tiba datanglah seorang lelaki yang mengenakan baju yang sangat putih dan berambut sangat hitam. Tidak tampak padanya bekas-bekas perjalanan jauh dan tidak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Hingga kemudian dia duduk di hadapan Nabi lalu menempelkan kedua lututnya kepada lutut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seraya berkata, "Ya Muhammad, beritahukan aku tentang Islam." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Islam adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada ilah Tuhan yang disembah selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah. Engkau mendirikan sholat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, dan pergi haji jika mampu." Kemudian laki-laki itu berkata, "Anda benar." Kami semua heran. Dia yang bertanya, dia pula yang membenarkan. Kemudian dia bertanya lagi, "Beritahukan aku tentang iman." Lalu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir yang baik maupun takdir yang buruk." Kemudian laki-laki itu berkata, "Anda benar." Kemudian dia bertanya lagi, "Beritahukan kepadaku tentang ihsan." Lalu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka dia dapat melihat engkau." Kemudian laki-laki itu berkata, "Beritahukan aku tentang hari kiamat." Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya." Laki-laki itu berkata, "Beritahukan aku tentang tanda-tandanya." Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika seorang hamba melahirkan tuannya, dan jika engkau melihat seorang bertelanjang kaki dan dada, miskin, dan menggembala domba, kemudian berlomba-lomba meninggikan bangunannya. Kemudian orang itu berlalu dan aku berdiam sebentar." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepadaku, "Tahukah engkau siapa yang bertanya, Umar?" Aku berkata, "Allah dan Rasulnya lebih mengetahui." Beliau bersabda, "Dia adalah Jibril yang datang kepada kalian bermaksud mengajarkan agama kalian." Hadis riwayat Muslim.

0: tidak.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang
1: mati, yuk follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

Melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun. Dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga, kebanggaan kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ikhwatul iman, para pemirsa Aliman TV dan juga para pendengar setia radio Suara Aliman dimanapun Anda berada, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita masih bisa berjumpa kembali dalam mengikuti program kajian Islam Ilmiah edisi hari Ahad tanggal 23 Rabiul Akhir 1448 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 4 Oktober tahun 2026 Masehi. Insyaallah bersama saya Torik selaku MC akan menemani Anda sekalian dalam menyimak kajian yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustadz Budi Santoso LC MPD Hafizahullahu Ta'ala yang alhamdulillah beliau telah hadir di hadapan kita. Sebelum kita mulai menyimak kajian kita pada sore hari ini, mari kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabarnya Ustadz pada hari ini?
1: Alhamdulillah, bikhair. Bagaimana kabar antum?
0: Alhamdulillah bihoirin Ustaz. Baik Ustaz, pada kesempatan kita kali ini apa yang akan kita bahas bersama Ustaz?
1: Kita akan membahas tema yaitu kesuksesan sejati.
0: Kaliman rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh guru kita bahwasannya sesaat lagi kita akan segera menyimak bersama pembahasan yang akan kita dengarkan. Dan insya Allah nanti kami akan membuka sesi tanya-jawab bagi Anda para pemirsa dan juga pendengar yang ingin atau memiliki pertanyaan, bisa langsung mengirimkan via pesan WhatsApp di nomor 0873x04x846. Tanpa menunggu waktu lebih lama lagi, mari kita mempersiapkan hati, fokus, dan juga alat tulis yang kita butuhkan untuk mencatat faedah sebanyak-banyaknya dari materi kajian yang akan kita dengarkan. Kepada Al-Ustadz Mudi Santoso Hafizahullah Ta'ala kami persilahkan. Fa'alaihi falyatafaddal mashkura wa ma'jura.
1: Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umri dunya wa ad-din wa salatu wa salamu ala ashrifil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah yang telah memberikan kita nikmat yang tidak terhitung akan jumlahnya. Di antaranya nikmat untuk bisa mengkaji ilmu agama. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Salawat dan salam semoga tetap tersampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau dan kepada orang-orang yang mengikuti tuntunan beliau hingga hari kiamat. Para pecinta iman, kaum muslimin dan muslimah, para pemirsa Aliman TV dan juga para pendengar radio Suara Aliman yang semoga senantiasa kita semuanya dirahmati, dilindungi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di Ahad sore kita melanjutkan pembahasan dari kitab Salasuna Majlisan fi Tadabbur yaitu majelis-majelis dalam mentadaburi ayat-ayat suci Al-Qur'an. Buku ini ditulis oleh sekelompok ahli ilmu, tentunya dalam bidang tafsir. Di sore hari ini kita membahas yaitu tentang kesuksesan sejati, keberuntungan yang sejati. Setiap manusia, laki-laki maupun perempuan, yang tua ataupun yang muda, tentunya ingin hidupnya sukses. Jadi kita semuanya itu mencari kesuksesan, keberhasilan, kita mencari keberuntungan. Maka tentunya kita sebagai manusia yang Allah berikan nikmat iman, Allah berikan nikmat Islam, kita juga harus mengetahui, kita tidak boleh lupa tentang kesuksesan yang hakiki, kesuksesan yang sejati. Pembahasan ini kita ambil

0: Surat Ali Imran 185, yaitu dari ayat 185 dari Surat Ali Imran. Mari kita buka Al-Quran kita, Mushaf kita, yaitu Surat Ali Imran ayat 185. Ya, di sini penulis menyampaikan sebelum kita bacakan ayatnya, minal ayatillati wa'adallahu biha ibadahu. Di antara ayat-ayat yang di ayat tersebut Allah berikan bimbingan kepada hamba-hambanya, yaitu ayat 185, ayat ke-185 dari surat Ali Imran. Allah berfirman, kullu nafsin da'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mengalami kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Sesungguhnya balasan yang sempurna akan Allah berikan kepada kalian di hari kiamat. Balasan yang sempurna Allah berikan kepada kalian di hari kiamat. Kemudian Allah sebutkan di ayat ini, faman zuhziha 'anil nar. Barang siapa yang diselamatkan dari azab neraka, wa udkhilal jannata, dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka dia telah sukses, dia telah berhasil, dia telah beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia melainkan kesenangan yang menipu, yang memperdaya. Penulis menyampaikan dalam penjelasan di kitab ini, dalam ayat tersebut Allah menyampaikan kullu nafsin da'iqatul maut. Setiap yang hidup, yang bernyawa, itu akan merasakan kematian. Ya, Allah mengungkapkan dengan da'iqatul maut, merasakan. Ya, jadi ibaratnya makanan, makanan ini kita harus memakannya karena kematian kan sesuatu yang pasti. Kita semuanya pasti mati. Dan mati itu akan, ajal itu akan tiba. Kita tidak tahu kapan ajal itu tiba. Ya, kita memohon kepada Allah umur yang panjang, umur yang berkah di atas ketaatan. Ya, tapi kita bersiap-siap. Ya, tentang tibanya ajal. Karena Allah menyebutkan dha'iqatul maut. Ya, setiap jiwa, setiap nyawa akan mengalami kematian. Ya, baik entah itu orangnya orang yang baik, orang yang soleh, atau orang yang fasik, pelaku maksiat, semuanya akan mati. Ya, orang yang kaya akan mati, orang yang miskin juga akan mati. Ya, orang yang sombong, congkak, suatu saat akan mati. Begitu pula orang yang rendah hati, tawaduk juga akan mati. Ya, maka jika inilah seluruh akhir kehidupan manusia, sungguh beruntunglah orang-orang yang menjaga ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di sini penulis menyampaikan kullu nafsin. Ya, setiap yang bernyawa, anak keturunan Adam alaihissalam, kemudian bangsa jin. Ya, kemudian binatang-binatang, malaikat-malaikat. Ya, maka semuanya akan mengalami atau menemui yang namanya ajal. Ya, sehingga dunia ini bukan tempat untuk menetap selama-lamanya. Ya, karena Allah menyampaikan kullu nafsin da'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Maka kita pasti berpisah dengan orang-orang yang kita cintai di dunia ini. Kita cinta kepada istri kita, cinta kepada anak-anak kita, kita sayang. Maka suatu saat kita akan berpisah. Ya, entah kita yang duluan, atau orang-orang yang kita cintai yang diambil duluan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Namun perpisahan di dunia itu sementara. nanti akan ada pertemuan yang abadi di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak ada lagi perpisahan di dalamnya. Ya, kemudian di dalam ayat tadi, ayat 185 dari surat Al-Imran, Allah berfirman, "Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah." Sesungguhnya kalian akan diberikan balasan yang sempurna terhadap pahala kalian di hari kiamat. Ya, penulis di sini mengatakan hadihi hasr, yakni la tuwaffawna ujurakum illa yaumal qiyamah. Maksudnya, kalian tidak akan mendapatkan balasan yang sempurna dari amalan-amalan kalian kecuali di hari kiamat. Jadi kita beramal soleh, kita beriman, bertakwa, beramal soleh, berbuat baik. Ya, itu nanti balasan yang lengkap, balasan yang sempurna itu adanya di kapan? Di hari kiamat. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Ya, jadi kita sholat 5 waktu, kita puasa Ramadan, bagi yang pernah zakat, yang sudah bayar zakat, yang haji ataupun umroh, berbakti kepada orang tua, taat kepada suami, mendidik istri dan anak, ya, dan amal-amal yang lainnya, itu akan Allah berikan balasan yang sempurna ketika datangnya hari kiamat. Maka kita perlu menguatkan, ya, mengokohkan keimanan kita, diantaranya iman kepada hari pembalasan, yaitu rukun iman yang 5. Ya. Jadi kita berupaya, berusaha untuk sabar. Ya, sabar dalam melaksanakan perintah Allah dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita meninggalkan larangan-larangan Allah, kita juga meninggalkan larangan-larangan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, yang nanti kita berharap pahalanya, balasannya sempurna di hari kiamat. Itu yang kita harapkan, itu yang kita cita-citakan, ya. Karena Allah mengatakan demikian dalam Al-Quran. Kita sebagai hambanya, ya, kita wajib mempercayai apa yang Allah firmankan. Ya. Wa illa fa innal insana qad yuwaffa ajruhu fid dunya. Ada orang itu yang memang balasan kebaikannya Allah berikan di dunia. Ya. Ada orang itu beramal soleh, berbuat baik, balasannya diberikan di dunia. Ya, namun balasan yang sempurna di mana? Di hari kiamat. Misalnya, ketika seseorang beramal soleh, dia ikhlas, amal solehnya sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah berikan balasan, hatinya tenang. Karena amal soleh itu menjadikan hati tenang, tentram pikiran, berkahnya rizki, itu balasan amal soleh, balasan kebaikan di dunia. Ya, wa yudakhuru lahu aidan ziyadatan ala dalika. Namun balasan yang sempurna itu Allah simpan. Allah simpan untuk hamba ini di hari kiamat. Ya, dia Allah simpan, ya, balasan yang sempurna tadi nanti diberikan di hari kiamat. Ya. Maka ini harus kita tanamkan, kita ingat. Kita ini capek-capek, berlelah-lelah, beribadah. Ya, karena memang kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepadanya, untuk menghambakan diri kepadanya, untuk beribadah secara ikhlas, memurnikan ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Wal kafiru aidan yuwaffa ajruhu fid dunya. Mislu ma amila min khairin fa innahu yut'amu bihi fid dunya lakinna fil akhirati laysa lahu. Bahkan orang kafir pun, orang kafir itu kalau berbuat baik, Allah berikan balasannya di dunia, tapi di akhirat mereka enggak dapat apa-apa. Di akhirat orang kafir ini kalau dia mati dalam keadaan kafir, di akhirat dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali azab. Di dunia mereka berbuat baik, Allah balas kebaikan mereka di dunia. Tapi kalau mereka tetap dalam kekufurannya, tidak beriman, tidak bersyahadat, setelah datang ya kepada mereka akan kebenaran Islam, maka mereka di hari kiamat tidak mendapatkan apa-apa kecuali azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita ajari anak kita, ajari cucu kita, generasi muda kita, kita ini beramal soleh, berbuat baik, ya, semoga nanti balasannya itu Allah berikan sempurna di hari kiamat. Allah nggak butuh sama ibadah kita, Allah nggak butuh kebaikan kita, tapi kalau kita berbuat kebaikan, ikhlas karena Allah, kemudian sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, maka Allah akan membalas kebaikan kita. Ya, Allah balas apa kebaikan? Kebaikan kita. Ya, yang penting itu kita berusaha ikhlas, kita berupaya ibadah kita sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Supaya nanti balasannya itu Allah berikan secara sempurna. Ya. Kemudian di ayat tadi, ayat ke-185 dari surat Ali Imran, yaitu Allah menyebutkan faman zuhziha 'anil nar, barang siapa yang diselamatkan, dijauhkan dari siksa neraka, wa udkhilal jannah, dan dia dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka dia telah sukses, dia telah beruntung. Inilah tema kita, kesuksesan yang sejati itu adalah ketika seorang hamba, ketika seorang muslim atau seorang muslimah di hari kiamat Allah selamatkan dari azab neraka. Kemudian Allah masukkan si hamba tadi ke dalam surganya. Ini kesuksesan yang sejati. Kesuksesan yang hakiki, keberuntungan yang istimewa. Yang harus kita kejar, yang harus kita idam-idamkan. Ya. Wa ma'na zuhziha ay dufi'a bi butin wa dalika li anna an-nar a'adana Allah minha mahfufatun bisyahawat wasyahawatu tamilu an-nufus wa la yakadu al-insan yansarifu an hadhihi syahawat illa bi zahzaha. Ya. Jadi dijauhkan dari neraka, ya, itu adalah keberuntungan yang luar biasa. Dan kita tahu neraka itu diliputi dengan sesuatu yang disukai oleh hawa nafsu. Jadi kita ini punya hawa nafsu, ya. Dan neraka itu diliputi dengan syahwat, dengan sesuatu yang disukai oleh hawa nafsu manusia. Riba, zina, minum khamar, narkoba, ya, berbuat zalim. Ya. Itu sesuatu yang mengelilingi neraka. Kemudian, adapun surga itu dikelilingi, diliputi sesuatu yang tidak disukai oleh hawa nafsu. Tidak disukai oleh hawa nafsu. Ya. Tapi harus kita taklukkan hawa nafsu ini. Kita berjihad melawan hawa nafsu kita untuk menggapai surga Allah yang lebarnya, luasnya, seluas langit dan bumi. Ya. Ini kita harus upayakan. Karena di antara cakupan iman kepada hari kiamat adalah beriman tentang adanya neraka, beriman adanya apa? Surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kita tidak boleh lupa untuk senantiasa meminta kepada Allah surga dan berlindung kepada Allah dari azab nerakanya. Ya. Nabi Ibrahim alaihissalam Allah sebutkan di Al-Qur'an, "Waj'alni min warasati jannatin na'im." Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang masuk ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Nabi Ibrahim minta surga. Ya. Kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa idza sa'altumullaha fas'alul firdaus." Kalau kalian minta kepada Allah, mintalah surga Firdaus. Maka kita ya disyariatkan untuk minta kepada Allah, minta kenikmatan surga. minta dimasukkan ke dalam surga. Allahumma inni as'aluka al-jannah. Ya Allah, aku memohon kepadamu surga. Disebutkan dalam salah satu doa yang pernah dipanjatkan oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Allahumma inni as'aluka al-jannata wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal. Ya Allah, aku memohon kepadamu surgamu. Dan aku memohon segala ucapan dan perbuatan yang bisa mengantarkan diriku ke dalam surga. Ya. Kemudian kita juga perlu dan hendaknya kita berdoa agar kita dihindarkan, dilindungi, dijauhkan dari siksa neraka. Sebagaimana doa dalam Al-Qur'an, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya. Ya Allah, berikanlah kami kebaikan di dunia. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di akhirat. Ya. Di antara kebaikan di akhirat adalah Allah selamatkan kita dari apa? Wa qina adzabannar, dari siksa neraka. Yang bahan bakar neraka ini apa? Dari api dan bebatuan. Api neraka beda dengan api dunia. Kalau api dunia saja kita tidak mampu menahan akan panasnya, ya lantas bagaimana dengan api neraka yang jauh lebih panas dan lebih dahsyat dan lebih mengerikan. Ya. Maka ini adalah kesuksesan yang sejati. Jangan lupa kita berdoa kepada Allah dengan keseriusan, kekhusyuan, konsentrasi. Ya. Kita ini makhluk yang lemah. Kita butuh akan pertolongan Allah dan kita terus kita berdoa kepada Allah, minta kepadanya ya nikmat yang luar biasa, itu nikmat surga, dan kita berlindung kepadanya dari azab yang mengerikan, yaitu azab neraka Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah sebutkan tentang azab-azab di neraka, bagaimana makanan ahli neraka, bagaimana minuman ahli neraka. Ya. Kemudian di dalam Al-Qur'an di berbagai macam surat Allah sebutkan tentang kenikmatan-kenikmatan surga. Ya, minuman ahli surga, pakaiannya ahli surga itu bagaimana? Ya, di surga itu ada pelayan-pelayan, pembantu-pembantu yang masih muda, well done. Ya. Yang anak-anak muda yang kalau diperintah itu mereka giat, rajin, tidak malas. Ya, dan tentunya surga ini mala ainun ra'at, tidak pernah dilihat oleh mata, wala udhunun samiat. Kenikmatan surga enggak pernah dilihat oleh mata. Tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah terbesit dalam hati manusia. Ya. Maka ini supaya kita termotivasi. Kalau kita baca Quran sambil lihat terjemahnya, kalau kita melewati ayat-ayat tentang rahmat, ayat-ayat tentang surga, maka minta kepada Allah surganya. Kalau kita membaca Al-Qur'an, kita melewati ayat-ayat terkait dengan neraka, ya maka kita berlindung kepada Allah dari azab api nerakanya. Ya. Kemudian beliau menyampaikan ya dalam penjelasan ini, yaitu ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan la maudi'u sauti ahadikum fil jannah khairun min ad-dunya wa ma fiha. La maudi'u sautiku sauti ahadikum. Ya tempat pecut salah seorang di antara kalian itu lebih di surga lebih baik daripada dunia dan seisinya. Saut itu kan ya bahasa Jawanya kan pecut. Kalau naik kuda itu kan biasanya penunggang kudanya kan bawa alat untuk supaya kudanya itu berlari kencang. Ya, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Cuman tempatnya saja. Nah, bagaimana dengan kenikmatan surga yang itu luar biasa? Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memotivasi wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannah. Bersegeralah untuk meraih ampunan dari Tuhan kalian dan bersegeralah untuk meraih surga. Ya. Kemudian dalam ayat tadi Allah menyampaikan ya wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kenikmatan dunia itu kecuali kenikmatan yang menipu. Ai illa mut'atan taghurru sahibaha wa takhda'uhu. Ya, kenikmatan dunia itu menipu pemiliknya, memperdaya, ya. Wa kam min unasin zuyyinat lahumud dunya fan khada'u biha. Ya, berapa banyak orang-orang yang terlena, terpedaya dengan kenikmatan-kenikmatan, dengan sarana-sarana kehidupan dunia, mereka lalai beribadah kepada Allah sehingga mereka pun harus mempertanggungjawabkan apa yang mereka lakukan di hari kiamat. Ya. Oleh karena itu, para pecinta iman, para pemirsa Aliman TV dan juga para pendengar radio Shalal Iman yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita jadikan tujuan utama kita adalah kebahagiaan di akhirat. Jangan kita jadikan dunia sebagai tujuan utama. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita doa, wala taj'alid dunya akbar hamina. Ya Allah, janganlah engkau jadikan dunia sebagai keinginan terbesarku. Ya, silakan kita mencari rizki, kita butuh mencari rizki, menjemput rizki. Kita bekerja, kita berniaga, berbisnis. Ada yang jadi pedagang, ada yang jadi peternak, ada yang jadi petani, ada yang jadi guru, ada yang jadi penjahit. Macam-macam. Selama itu halal, maka jadikan profesi kita untuk mengejar akhirat. Wabtaghi fi ma ataka Allah ad-darul akhirah. Dan jadikanlah apa-apa yang Allah karuniakan kepada Anda untuk mencari kebahagiaan di akhirat. Allah titipi kita harta. Bagaimana harta ini mengantarkan kita bahagia di akhirat? Ya, tetap kita boleh menggunakan untuk kenikmatan-kenikmatan yang halal, makan yang enak, ya, minuman yang enak, jalan-jalan ke tempat yang mubah. Ya, kita boleh menikmati, tapi tetap bagaimana caranya harta ini mengantarkan kita ke surga. Ya, menjauhkan kita dari neraka. Kita dititipi oleh Allah ilmu. Bagaimana ilmu yang kita pelajari bisa menuntun kita ke surga. Ya, kita dititipi oleh Allah anak, anak laki-laki maupun anak perempuan. Bagaimana anak-anak ini nanti bisa mengantarkan kita ke surga. Bisa berkumpul lagi di surga. Ya, kita dititipi oleh Allah jabatan. Maka bagaimana jabatan ini bisa mengantarkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita dikasih kesehatan, dikasih fasilitas ini, fasilitas itu, maka kita jadikan semua sarana, fasilitas, titipan, karunia itu untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah kesuksesan yang sejati. Apa artinya kita sukses di dunia? Kita punya gelar yang sederet, gelarnya banyak. Prestasi yang mentereng di dunia. Ya, nama kita disebut-sebut oleh manusia. Namun ternyata di akhirat, kita menjadi orang-orang yang binasa, orang-orang yang rugi. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Ya, jadi kesuksesan kita di dunia, itu hendaknya kita jadikan sarana untuk meraih kesuksesan yang hakiki dan sejati di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita perlu saling mengingatkan, saling memotivasi, saling menasihati. Ya. Kalau ada teman kita terlena dengan kehidupan dunia, maka kita ingatkan. Ya, kita ingatkan istri kita, anak kita agar menjadikan dunia ini sebagai sarana. Ya. Kalau orang Jawa mengatakan dunia ini kan mampir ngombe, sekedar untuk, ya mampir untuk minum. Ya, setelah itu destinasi kita, jadi masih ada destinasi-destinasi yang harus kita lewati. Setelah kehidupan dunia ini, ada alam kubur atau alam barzakh. Nanti kemudian terjadi hari kiamat, ada mahsyar, ya, ada hari penimbangan amal, kemudian macam-macam ada lewat sirat. Ya, jadi masih banyak destinasi, tujuan-tujuan yang harus kita lewati, fase-fase yang harus kita jalani itu masih panjang. Ya, ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Jadi kesuksesan yang sejati, yang sebagaimana Allah cantumkan dalam Al-Quran, adalah bagaimana ketika kesuksesan ketika seseorang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah telah kita simak bersama materi inti dari kajian yang telah disampaikan oleh Ustaz Budi Santoso hafizahullah taala. Adapun kali ini kita akan beranjak pada sesi tanya jawab. Kami mengundang kepada para pemirsa dan pendengar sekalian yang memiliki pertanyaan terkait tema kajian, bisa langsung menghubungi via line interaktif atau mengirimkan pesan WhatsApp di nomor 0873x04x846. Dan baik, sudah ada satu pertanyaan yang masuk. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, bagaimana cara agar tetap berbakti kepada orang tua ketika kita memiliki pandangan yang berbeda dengan mereka? Barakallahu fikum.
0: Assalamualaikum para pecinta iman, kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita selaku seorang anak tetap bisa termotivasi berbakti kepada kedua orang tua di saat kita punya perbedaan pandangan? Ya. Maka dalam hal ini kita perlu mengingat bahwasanya berbakti kepada orang tua adalah sebuah kewajiban, merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala, ya, dan perintah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan misalnya disebutkan di dalam syariat Islam, seandainya anak dan orang tua itu berbeda keyakinan, anaknya beragama Islam, orang tuanya mungkin masih kafir atau masih musyrik, belum masuk Islam, maka si anak tetap berbakti kepada orang tuanya, berbuat baik, ya, berbuat baik kepada kedua orang tuanya, ya, selama itu bukan dalam kemaksiatan, selama bukan dalam hal maksiat, maka si anak tetap berbakti kepada orang tuanya yang masih apa, masih kafir, ya. Dan bagaimana kalau orang tua kita itu adalah dua-duanya, bapak kita seorang muslim, ibu kita seorang muslimah, ya, kita juga anaknya, alhamdulillah kita diberikan nikmat Islam. Ya. Adapun dalam masalah perbedaan pandangan, perbedaan pendapat, ya, perbedaan atau hal-hal yang itu wajar dalam kehidupan sehari-hari, hal yang manusiawi. Ya. Maka bagaimana kita itu tetap menjaga adab, menjaga etika terhadap kedua orang tua kita. Seandainya kita berbeda pandangan, ya, kita sampaikan dengan baik, dengan santun, ya, ini pendapat saya seperti ini, pandangan saya seperti ini, ya. Kemudian orang tua kita menyampaikan pandangan mereka seperti ini, ya. Maka dalam hal ini insya Allah orang tua kita akan paham, ya, selama kita bisa menyampaikan dengan cara yang santun, yang sopan, dan kita berusaha menjadi anak yang menampakkan akhlak yang mulia, ya, sehingga perbedaan pandangan ini tidak menjadi sebuah masalah yang besar yang bisa menjadikan kita durhaka kepada kedua orang tua kita, ya. Maka perbedaan pandangan di sini, ya, kalau itu dalam masalah dunia, ya, kita bisa mengalah lah. Kalau dalam masalah agama, misalnya pendapat tentang suatu masalah, ya, kita bicarakan dengan baik-baik. Intinya, kita tetap menjaga akhlak mulia, ya, jaga sopan santun, jaga ucapan, kata-kata, ya, tingkah laku kita di hadapan orang tua kita. Dan insya Allah orang tua kita bisa menilai, oh, anak saya ini anak yang baik. Ya, seandainya kita berbeda pandangan, maka orang tua kita akan bisa menerimanya dengan lapang dada. Toh nantinya kita di akhirat, di hari kiamat, kita pengen pastinya dikumpulkan oleh Allah di surganya bersama orang-orang yang kita cintai, termasuk bersama kedua orang tua kita. Ya, wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Semoga dapat dipahami khususnya bagi penanya dan juga dapat menjadi faedah bagi kita semuanya. Baik, kita berpindah pada pertanyaan yang kedua. Bismillah. Afwan Ustaz, apa nasihat antum untuk kami yang sedang diuji segi ekonomi karena sekarang jualan sedang sepi dari pembeli? Jazakumullahu khairan. Silahkan, Ustaz.
0: Barakallahu fikum para pecinta liman, para pemirsa Liman TV maupun para pendengar radio Salat Liman yang semoga senantiasa kita semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentang nasihat ya untuk kaum muslimin dan muslimah yang dalam kondisi saat ini sedang diuji dalam hal ekonomi atau hartanya. Ya, ada di antara kita sebagai pedagang ya yang berniaga itu jualannya itu sepi, ya sepi pembeli. Mungkin omset ada yang menurun drastis. Ya. Maka bagaimana sikap kita menghadapi ujian yang itu menyapa saat ini. Maka nasihat kepada diri kami pribadi dan bagi para pemirsa dan pendengar semuanya, yang pertama adalah tetap kita menjaga dan menguatkan iman. Ya, kita kuatkan keimanan kita. Karena iman ini kan pondasi. Ya, iman tentang Allah Subhanahu wa taala itu zat yang Maha memberikan rezeki. Beriman, percaya bahwasanya ketika kita masih di perut ibu kita, jatah rezeki itu sudah tercatat. Tidak akan berkurang, tidak pula bertambah. Jadi, ya kita kuatkan iman. Karena iman sekali lagi ini kan faktor untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia sebelum akhirat kan keimanan. Ya, jadi kuatkan apa? Keimanan. Dan juga pastinya diikuti dengan menguatkan ketakwaan. Ya. Jadi menguatkan iman itu dengan apa? Dengan baca Quran, tadabur, sholat malam, ketika kita sendirian, angkat tangan kepada Allah Subhanahu wa taala berdoa. Itu akan menguatkan iman. Ya, kemudian menguatkan apa? Ketakwaan. Ya, kita lihat, kita introspeksi diri. Selama ini kita sudahkah menjadi seorang hamba yang bertakwa? Ya, kita cek diri, perintah-perintah Allah, perintah-perintah Rasul, ya, terutama yang wajib itu sudahkah kita kerjakan. Larangan-larangan Allah, larangan-larangan Rasul, ya, yang haram-haram itu sudahkah kita tinggalkan. Kan kita sudah hafal, ya, Allah berfirman, وَمَا يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan bagi si hamba tadi apa? Jalan keluar dari masalahnya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah berikan jatah rezeki dari arah-arah yang tidak dia duga-duga, tidak dia sangka-sangka. Ya, ini yang pertama, menguatkan iman dan ketakwaan. Kemudian yang kedua, para pecinta iman rahimani wa rahimakumullah, ketika omset dagangan kita menurun, maka kita menghibur diri, kita mengingatkan diri kita bahwasanya rezeki itu kan memang tidak hanya berupa harta atau uang atau yang semisalnya. Rezeki itu kan lebih luas. Ya, badan kita sehat, istri anak sehat, orang tua kita sehat, itu juga rezeki. Sehingga kita tidak mengeluarkan biaya untuk beli obat, untuk bayar rumah sakit misalnya. Ya. Kemudian kita walaupun ekonomi pas-pasan bahkan bisa jadi kekurangan, kita masih bisa ibadah, sholat masih terjaga. Ya. Kita tidak menerjang yang haram, itu juga rezeki. Ya. Kemudian anak-anak kita juga sholat, itu juga rezeki. Ya. Kita bisa belajar agama, itu juga rezeki. Jadi rezeki kita pahami itu bukan memang soal materi saja, walaupun itu penting, walaupun itu kita butuh, ya, yaitu apa namanya, kita pahami rezeki itu dengan makna yang lebih luas, ya, coba kita kita ingat-ingat, rezeki itu ternyata lebih luas. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, Ya, coba kita bandingkan antara nikmat dengan ya mungkin ujian ya. Misalnya kita diuji dengan pendapatan yang berkurang, omset yang menurun. Coba kita bandingkan dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita selama ini. Pasti masih banyak nikmatnya. Karena keyakinan kita, nikmat Allah itu tidak bisa kita hitung. Karena saking banyaknya nikmat ini. Ya. Jadi kalau kita bandingkan, dan tidak akan pernah sebanding antara nikmat dengan ujian tadi. Ujian ya memang berat. Diuji dengan ekonomi itu berat. Ya, tapi coba kita berpikir tenang. Kita adil antara nikmat dengan ujian, insya Allah masih banyak nikmatnya. Ya. Ini yang ketiga, kemudian yang keempat adalah kita berusaha menjadi seorang hamba yang sabar. Sabar bukan berarti kita pasif ya. Sabar bukan berarti kita berpangku tangan, tidak. Sabar itu kan ya tetap kita berdoa terus, minta rezeki yang halal, minta diberikan, dibukakan pintu rezeki. Ya. Kemudian kita juga berusaha dan kita tetap sabar menghadapi keadaan yang ada. Ya, sabar dalam artian tidak banyak berkeluh kesah. Ya. Adukan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Nabi Yakub alaihissalam ketika berpisah dengan anaknya yaitu Nabi Yusuf, "Innama asyku bathi wa husni ila Allah." Sesungguhnya aku adukan ya kesedihanku, keluhanku kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi tetap apa namanya kita mengadukan keluh kesah kita kepada Allah, kita sabar. Ya, toh nanti orang-orang yang ekonominya itu tidak melimpah itu masuk surganya duluan daripada orang-orang yang kaya. Karena ada hadisnya seperti itu. Orang-orang yang ekonominya itu tidak baik-baik saja, ketika di dunia itu mereka dimasukkan surga lebih dulu daripada orang-orang yang melimpah ruah hartanya. Ya, ini yang keempat misalnya. Kemudian mungkin yang kelima di antara nasihat yang bisa kita jadikan pegangan, yaitu kita saling mengingatkan. Ya, saling mengingatkan dengan teman-teman pedagang yang lain, pebisnis yang lain, yang berniaga. Ketika Allah uji kita dengan rezeki yang pas-pasan, bukan berarti Allah benci kepada kita. Ya, bukan, karena sedikit banyak rezeki itu bukan tanda, bukan tolak ukur Allah itu sayang atau benci kepada hamba, bukan. Ya, jadi banyaknya harta, sedikitnya harta itu bukan tolak ukur akan benci atau sayangnya Allah kepada si hamba. Ya, jadi yang dilihat itu nanti kita sabar atau tidak. Ya, kalau kita sabar maka di situ peluang pahala itu besar. Ya, jadi terus kita berhusnudzon, kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Semoga dapat dipahami khususnya bagi penanya dan juga dapat menjadi faedah bagi kita semua. Baik, kita berpindah kepada pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Dalam membaca surat Al-Baqarah di rumah, itu setiap hari harus tamat atau boleh dicicil? Terima kasih, Ustaz. Silahkan, Ustaz.
0: Barakallahu fikum para pecinta liman, kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia. Di antara keutamaan surat Al-Baqarah, ketika dibacakan di rumah, maka syaitan akan lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya Al-Quran, di antaranya surat Al-Baqarah. Apakah harus dibaca dalam satu hari itu selesai? Karena Al-Baqarah ini kan 2 juz lebih ya. 2 juz lebih sekian halaman. Ya, dan tidak semua orang itu bisa satu hari selesai Al-Baqarah. Maka jawabannya wallahu a'lam bishawab, yaitu bisa kita cicil. Misalnya hari pertama kita baca sekian lembar. Ya, misalnya kita baca 3 lembar, 4 lembar. Ya, kemudian besoknya kita baca lagi, besoknya kita baca lagi. Ya. Karena Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai kemampuan. Kita mampunya berapa? Sehari kita baca sekian, besoknya kita lanjutkan. Ya, bahkan kalau ya kalau bisa, kita bukan hanya Al-Baqarah saja. Satu Al-Qur'an kita baca di rumah. Al-Baqarah selesai, lanjut Ali Imran, lanjut apa An-Nisa, lanjut apa apa namanya Al-Maidah dan seterusnya. Kita khatamkan Al-Quran di rumah. Ya, walaupun memang ada hadisnya itu adalah tentang surat apa Al-Baqarah. Ya, jadi boleh kita baca secara perlahan-lahan. Yang penting itu tartil, pelan-pelan, jangan tergesa-gesa. Jangan cepat-cepatan pengen khatam Al-Baqarah supaya rumah kita terjaga dari setan, maka kita bacanya cepat-cepatan. Khawatirnya ini banyak yang salah, banyak yang terjadi kekeliruan. Ya, wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga dapat dipahami khususnya bagi penanya dan juga dapat menjadi faedah bagi kita semua. Baik, kita berpindah kepada pertanyaan selanjutnya dan ini adalah pertanyaan yang terakhir. Assalamualaikum Ustaz. Bolehkah kita melihat acara karnaval yang lewat di depan rumah kita? Di karnaval itu ada bentuk hewan-hewan yang diarak dan juga pengantin-pengantin dan lain sebagainya. Barakallahu fikum. Silakan Ustaz.
0: Barakallahu fikum para pecinta liman, kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terkait melihat atau menyaksikan atau menonton apa namanya? Kegiatan yang namanya karnaval yang lewat di depan rumah kita. Yang di situ ada berbagai macam aktivitas, kegiatan termasuk mungkin hewan-hewan atau misalnya. Maka di sini kita mengingat bahwasanya waktu kita itu sangat berharga. Ya. Jadi waktu itu jangan disia-siakan. Kita bertanya kepada diri kita apa manfaatnya? Kita melihat, menyaksikan kegiatan tersebut, apa kira-kira manfaatnya? Kalau hiburan, maka kita cari hiburan yang lain. Dikhawatirkan di situ nanti ada campur baur laki-laki perempuan. Ada nanti terus apa? Orang-orang yang membuka auratnya misalnya. Belum lagi nanti ada kemungkaran-kemungkaran yang terjadi di kegiatan tersebut. Ya, kalau di situ jelas-jelas ada kemungkaran, ada hal-hal yang menyelisih syariat Islam, ya maka kita menjauhi. Ya, kita menjauhi dari hal-hal yang tidak bermanfaat, ya yang tidak menambahkan pahala bagi kita. Ya, karena waktu kita di dunia ini sangatlah singkat, sangatlah sebentar. Kalau kita mencari hiburan, carilah hiburan yang apa namanya tidak bertentangan dengan syariat Islam. Tidak ada ikhtilat, campur baur, tidak ada aurat yang terbuka. Ya. Kita latih diri kita untuk menyibukkan diri dengan sesuatu yang betul-betul bermanfaat dunia dan akhirat yang bisa menambah pahala kita dan mengurangi dosa-dosa kita. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga dapat dipahami khususnya bagi penanya dan juga dapat menjadi faedah bagi kita semua. Baik, dikarenakan waktu menunjukkan pukul 5 kurang, maka kami dengan berat hati pertanyaan yang tadi merupakan pertanyaan yang terakhir. Dan sebelum kita tutup bersama, kami persilahkan kepada Ustadz untuk memberikan kesimpulan atau ikhtitam pada untuk sore hari ini. Silahkan, Ustaz.
0: Para pecinta liman, kaum muslimin dan muslimah yang Allah muliakan, alhamdulillah di sore hari ini Allah berikan kita kemudahan membaca atau mempelajari satu ayat, yaitu ayat ke-185 dari surat Al-Imran, bahwasanya kesuksesan yang sejati itu adalah ketika seorang hamba dijauhkan, dihindarkan dari neraka, dan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhil al-jannah faqad faz. Kemudian kesimpulan yang lain, kalau kita sudah yakin dan kita yakin kita akan mati, maka kita perlu mempersiapkan bekal. Ya, kita persiapkan bekal sebanyak-banyaknya. Banyakin pahala, banyakin ganjaran, taubat dari dosa dan maksiat, itu bekal kita. Ya, karena di hari kiamat itu kan tidak ada dinar, tidak ada dirham, tidak ada rupiah, tidak ada dolar, tidak ada emas dan perak, yang ada adalah pahala dan dosa. Maka kita berupaya membawa bekal yang sebanyak-banyaknya untuk perjalanan yang sangat panjang dan melelahkan. Ya, jadi kita semuanya akan mati, dan kita butuh bekal, dan kita akan dimintai pertanggungjawaban. Ya, semoga kita semuanya dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Dan semoga kita semuanya dan orang tua kita dan orang yang kita cintai dihindarkan, dijauhkan dari siksa neraka. Dan bagi para pecinta iman, para pemirsa dan para pendengar yang saat ini sedang diuji, mungkin dengan sakit, semoga Allah berikan kesembuhan. Yang lagi diuji dengan ekonominya, semoga Allah bukakan pintu-pintu rezeki yang halal dan berkah. Ya, yang diuji dengan anak-anaknya durhaka, semoga menjadikan anak-anak yang soleh. Ya, semoga kita jadikan hamba yang sabar di saat mendapat ujian. Kita dijadikan oleh Allah hamba yang bersyukur di atas ketika mendapat nikmat. Dan semoga Allah jadikan kita hamba yang bertaubat dan beristighfar di saat kita terjatuh dalam dosa dan maksiat. Semoga apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wallahu a'lam.
1: Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Kami ucapkan kepada guru kita Ustaz Budi Santoso Hafidhullah Ta'ala atas materi yang telah dipaparkan, jawaban yang telah disampaikan, begitu juga dengan nasihat-nasihat yang telah diberikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan kepada beliau atas ilmu yang telah diberikan kepada kita semua. Tak lupa juga kami sampaikan jazakumullah khairan wa barakallahu fikum kepada para pemirsa dan pendengar sekalian atas perhatian, partisipasi, dan kebersamaannya pada sore hari ini. Saksikan terus kelanjutan dari pembahasan kita bersama Al-Ustaz Budi Santoso LC/MPD Hafidhullah Ta'ala di setiap hari Ahad pukul 4 sore waktu Indonesia Barat, tentunya di Al-Iman TV dan juga Radio Suara Al-Iman. Akhirul kalam, saya Torik selaku MC mewakili kru yang bertugas mohon pamit undur diri, mohon maaf atas segala kehilafan dan kesalahan selama menemani Anda sekalian. Mari kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sudah infak aliman bulan ini?

0: percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah.
6: Orang yang
4: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
7: Jadwal kajian Al-Iman TV. Program tayangan setiap hari Ahad pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Iskandar Bahar Hafidzahullah. Pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Mubarak Bamualim Hafidzahullah. Pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Ahmad Bamualim Hafidzahullah. Pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Budi Santoso Hafidzahullah. Pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Muhammad Naufal Wiksa Hafidzahullah. Saksikan program tayangan kajian Islam ilmiah bersama Al-Iman TV.
8: Madai Tour and Travel berdiri sejak tahun 2023. PT Makkah Darul Iman telah berizin resmi sebagai penyelenggara ibadah umroh PPIU dan telah terverifikasi izin resmi Kementerian Agama Republik Indonesia. Berlokasi di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51, Surabaya, menyediakan pelayanan jasa ibadah umroh sesuai sunnah dan didukung pula pembimbing yang berkompeten di bidangnya. Kami menyediakan paket perjalanan VIP, paket city tour, paket hemat, dan tabungan umroh. Percayakan ibadah Anda bersama Madai Tour and Travel. Umroh bersama keluarga.
7: Buku ini yang sangat cocok bagi Anda yang ingin memulai mendalami ilmu bahasa Arab dari dasar. Ya, buku Al-Iman Silsilatun fi Ta'limi Lughatil Quran. Buku ini disajikan insya Allah sistematis dan mudah dipahami bagi para pemula. Jika kita melihat isi dari jilid pertama, Anda akan mempelajari beberapa materi penting, di antaranya 1. Kata dan kalimat dasar dalam bahasa Arab 2. Beberapa percakapan ringan dalam bahasa Arab 3. Pembahasan tentang kaidah nahwu terstruktur. Bagi Anda yang ingin belajar bersama kami, silakan langsung mendaftar melalui link yang tersedia atau melalui link yang tertera di bio Instagram Kursus Al-Iman. Kami menyediakan kelas online maupun kelas offline, sehingga Anda bisa menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi Anda. Silakan juga sebarkan video ini kepada teman, saudara, maupun orang tua yang ingin mulai belajar bahasa Arab. Barakallahu fiikum.
9: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Ya.
1: Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Ma yaqul wa yaf'al man aznaba dhanba.
1: Apa yang perlu dilakukan orang yang berbuat dosa?
2: Qala sallallahu alaihi wasallam, ma min 'abdin yuznibu dhanban fayuhsinu at-tuhur thumma yaqumu fayusalli rak'atayn thumma yastaghfiru Allah illa ghafara Allah lahu.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap kali seorang hamba berbuat dosa, lalu ia berwudu dengan baik, kemudian bangkit melakukan sholat 2 rakaat. Setelah itu, memohon ampun kepada Allah, pasti Allah akan mengampuni dosa-dosanya.
3: Ma yaquluhu idza hajat ar-rih.
4: Doa ketika ada angin ribut.
5: Allahumma.

0: شر ما أرسلت به.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu kebaikan dari angin ribut ini, kebaikan apa yang di dalamnya, dan kebaikan tujuan angin dihembuskan. Dan aku berlindung kepadamu dari kejahatan angin ini, kejahatan apa yang di dalamnya, dan kejahatan tujuan angin dihembuskan.
2: Min ad'iyatil istisha,
3: di antara doa agar hujan berhenti.
2: Yaqul, Allahumma hawalaina wala alaina, Allahumma ala al-akami wa al-zirabi wa butuni al-awdiyati wa manabiti al-shajar.
3: Ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar kami, bukan untuk merusak kami. Ya Allah, turunkanlah hujan di dataran tinggi dan lokasi gersang.

0: يا الله.
1: من أدعية الاستصحاب.
0: Di antara doa agar hujan berhenti.
1: يقول: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر.
0: Ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar kami, bukan untuk merusak kami. Ya Allah, turunkanlah hujan di dataran tinggi dan lokasi gersang, serta di perut lembah dan tempat-tempat tumbuhnya pepohonan.
2: Instagram Al Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
3: Masya Allah, tabarakallah.
4: Orang yang
2: you follow Instagram Al Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
5: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
6: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Nilai yang terus dijaga, diwariskan. Dan tetap bermakna hingga kini. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
7: Sudah infak Al Iman bulan ini?

0: Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita, kajian kitab Hikmah Minat Tarikh, dan insyaallah kita mulai pada pertemuan kali ini al-faslu sadis, pasal yang ke-6. Khilafatu Amiril Mukminin Muawiyatu Ibn Abi Sufyan radhiyallahu anhuma fi sana 41 ila 60 Hijriah. Masa kekhalifahan Amirul Mukminin, pemimpin orang yang beriman, Muawiyah bin Abi Sufyan, semoga Allah meridhai beliau, dari tahun 41 Hijriah sampai 60 Hijriah. Al-mabhas al-awwal, pembahasan pertama, Muawiyah radhiyallahu anhu fi sutur. Biografi Muawiyah. Yang pertama, ismuhu wa nasabuhu. Huwa Muawiyatu Ibnu Abi Sufyan Ibn Harab Ibn Umayyah Ibn Abdi Syams Ibn Abdi Manaf. Yaltaqi ma'an Nabi fi Abdi Manaf. Jadi nasabnya Muawiyah ini ketemu sama nasabnya Nabi pada seorang laki-laki yang bernama Abdu Manaf, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Muawiyah ibn Abi Sufyan ibn Harb ibn Umayyah ibn Abdi Syams ibn Abdi Manaf. Jadi masih termasuk keluarga sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, satu mbah buyut, ya, satu mbah gitu ya, dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ummuhu Hindu bintu Utsbah bin Rabi'ah bin Abdi Syams bin Abdi Manaf. Dan istrinya, maaf, dan ibunda beliau, ibundanya Muawiyah adalah Hindun, yang terkenal itu Hindun. Istrinya Abu Sufyan, yang banyak riwayat yang mengatakan, atau riwayat masyhur mengatakan, Hindun ini yang dikatakan apa? Makan hatinya Hamzah. Ya. Waktu perang Uhud, ketika berangkat menuju Uhud, ya, perang Uhud adalah perang upaya balas dendam karena kafir Quraisy kalah di perang Badar. Waktu perjalanan menuju Uhud itu, di tengah-tengah antara Makkah dan Madinah, ya, ada tempat, disitulah makam ibundanya Nabi dikubur. Dilewati oleh pasukan orang kafir. Maka Hindun usul kepada panglima perang orang kafir Quraisy pada waktu itu namanya Abu Sufyan, suaminya sendiri. Usul agar untuk membongkar kuburannya Aminah, ibunda siapa? Rasulullah. Tapi ditegur gak boleh. Itu Hindun. Tapi masuk Islam nanti, Hindun masuk Islam ketika Fathu Makkah. Ya, dan menjadi wanita muslimah. Jadi Muawiyah ini nasabnya ketemu sama Rasulullah di Abdi Manaf. Begitu juga dengan Al-Husain. Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Aslama Muawiyatu ibn Abi Sufyan qabla abihi fi umratil qada' fi sana as-sabi'a minal hijrah. Muawiyah masuk Islam sebelum bapaknya masuk Islam. Bapaknya namanya Abu Sufyan. Lebih masuk Islam dulu siapa? Muawiyah. Sebelum, yaitu pada waktu umratul qada'. Sebagian riwayat mengatakan bahwa Muawiyah masuk Islam ketika Fathu Makkah. Kemudian yaitu pada tahun 7 Hijriah. Pada tahun 7 Hijriah. Wa adhara islamahu amal fatah, dan beliau menampakkan keislamannya ketika Fathu Makkah. Jadi beliau lahir pada tahun 7 Hijriah. Tahun 7 Hijriah. Berarti mohon maaf, ini keislamannya ya, mohon maaf. Bukan lahirnya. Kalau lahirnya kapan? Lahirnya Muawiyah. Ada yang tahu? Ya, Mustawa Robi. Kapan? 15 tahun sebelum hijrah. Ya kan? 15 tahun sebelum hijrah. Masih ingat gak Mustafa Robi pelajaran tarikh? Kemarin baru saya ajarkan. Semester 4. Kalau 15 tahun sebelum hijrah, berarti hijrahnya Nabi umur berapa? 63 tahun. Betul apa enggak? Dikurangi 15. 38. Betul? Berarti Rasulullah umur 38, Muawiyah baru lahir. Paham? Berarti saya tanya, selisih umurnya Nabi sama Muawiyah sedikit apa jauh? Jauh. Tanya selisihnya, ya. Azwajuhu wa auladuhu. Istri-istrinya Muawiyah dan anak-anaknya. Yang pertama Maisun bintu Bahdal al-Kalbiyah. Dari wanita ini lahirlah anak beliau yang nanti jadi khalifah setelahnya, yaitu Yazid bin Muawiyah bin Abi Sufyan bin Harb. Istri yang kedua namanya Fakhita bintu Qaradha al-Munafiyah. Dari wanita ini Muawiyah memperoleh dua anak, Abdurrahman bin Muawiyah dan Abdullah bin Muawiyah. Istri yang ketiga namanya Na'ilah bintu Umaro al-Kalbiyah. Ini bukan Na'ilahnya Utsman. Kalau Na'ilahnya Utsman namanya Na'ilah al-Farofiso. Kalau ini Na'ilah bintu Umaro al-Kalbiyah. Dan dulu sudah saya ceritakan kan Na'ilah itu. Wa mimma warada fi fadlihi. Di antara hadis-hadis yang menunjukkan keutamaannya Muawiyah. Muawiyah adalah sahabat yang paling sering dibuat olok-olokan. Muawiyah radhiyallahu anhu adalah sahabat yang sering dibuat ecek-ecekan. Tidak hanya orang yang Syiah, kalau Syiah mah gak usah diomongkan, dari Abu Bakar semuanya kafir. Ini orang yang ngaku Sunni banyak yang benci sama siapa? Muawiyah. Gerakan-gerakan Islam yang mengaku Islam banyak yang benci. Ibu Tahrir benci sama Muawiyah. Nah, Syed Qutb benci, jangan amankan sama Muawiyah, sama Utsman aja benci kok. Ya. Orang yang kalau orang Syiah mengantem Muawiyah wajar lah, enggak usah dibahas kalau Syiah itu. Kalau Sunni ngantem apa menghantam, mencela Muawiyah ini yang termasuk korban berita palsu, korban cerita-cerita yang dibuat oleh orang Syiah. Padahal Muawiyah ini banyak keutamaannya. Saya sekolah madrasah ibtidaiyah MI sejak kecil, selalu yang sudah kenal saya namanya Muawiyah sejak MI saya. Dan selalu negatif, buku-buku tulis mesti negatif pandangannya. Betul apa tidak? Selalu negatif Muawiyah ini. Padahal Muawiyah ini sahabat Nabi yang mulia. Saya bacakan keutamaan-keutamaan Muawiyah. Yang pertama, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, berdoa dan doanya Nabi mustajabah. Allahumma ja'alhu hadiyan mahdiyan wahdi bihi. Ya Allah, jadikanlah Muawiyah hadiyan, orang yang memberi petunjuk. Mahdiyan, orang yang dapat petunjuk. Wahdi bihi, dan berikan petunjuk kepada seseorang bihi melalui tangannya. Itu doanya Nabi. Ini dikeluarkan Al-Imam At-Tirmidzi, disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani dalam As-Sahihah. Jadi dia doakan sama Nabi. Kemudian yang kedua, waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma 'allim Muawiyah al-kitaba wal hisaba wa qihil adzaba. Ya Allah, ajarilah Muawiyah al-kitab, Al-Qur'an, wal hisab, ilmu hisab, wa qihil adzab, dan jauhkanlah atau jagalah Muawiyah dari azab. Wa an ummi haram, dan dari seorang sahabiat, wanita sahabat Nabi namanya Ummu Haram binti Milhan. Ummu Haram binti Milhan pernah berkata, "Naman Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yauman qariban minni tsumma staiqadha." Dahulu Rasulullah pernah dalam suatu hari tidur di dekat aku, kata Ummu Haram binti Milhan. Pernah Rasulullah tertidur di dekat aku. Di dekat aku jangan digambarkan Rasul turun bat tidur sama wanita, bukan. Maksudnya dekat gitu loh. Rasul pernah tertidur dekat aku. Tsumma staiqadha, kemudian Rasulullah terbangun. Yabtasim, Rasulullah tersenyum. Ya, tidur, terbangun, tersenyum Rasulullah. Fakultu, maka aku berkata kepada Rasulullah, ma adhakaka, apa yang membuat anda tertawa ya Rasulullah? Qal, maka Rasulullah menjawab, unasun min ummati uridu alayya, ada manusia-manusia dari kalangan umatku yang aku ditampakkan dalam tidurku. Berarti Rasulullah apa? Bermimpi, dan mimpinya Nabi itu wahyu. Kalau mimpinya kita, tiga hal. Yang pertama, ru'ya sholihah, mimpi yang baik. Yang kedua, al-khulum minas syaitan, mimpi dari syaitan. Ditakut-takuti, diganggu jin, itu dari syaitan. Yang ketiga, mimpi yang gak ada artinya. Mimpi orang yang punya rutinitas di siang hari kebawa mimpi. Terbiasa misalnya ya berjualan di pasar, terus mimpi kayak jualan di pasar begitu. Misalnya saja ini. Ya. Tapi kalau mimpinya Nabi wahyu, seperti mimpinya Nabi Ibrahim, Rasulullah ditampakkan dalam mimpinya, unasun min ummati uridu alayya, aku ditampakkan sebagian dari umatku, yarkabuna hadzal bahr al ahdhar, aku ditampakkan ada sebagian dari umatku yang mengarungi samudra yang berwarna hijau, kal muluki alal asirra, seperti raja-raja yang ada di atas dipan-dipannya, di atas singgasananya. Qalat, jadi Rasulullah itu mimpi ditampakkan sebagian umatnya menaklukkan negeri, menyeberangi lautan, menaklukkan negeri-negeri kafir seperti raja-raja di atas dipannya, di atas permadani, di atas apa? Singgasananya. Rasulullah bangga, tersenyum. Qalat, kemudian Ummu Haram binti Milhan berkata, fad'ullaha an yaj'alani minhum, ya Rasulullah, tolong doakan agar aku termasuk bagian dari orang yang kau sebutkan tadi, agar aku masuk dalam rombongan orang yang menyeberangi samudra, menaklukkan negeri-negeri tadi ya Rasulullah. Fada'alaha, maka Rasulullah mendoakannya, ya Allah, jadikan dia termasuk orang yang di dalamnya. Didoakan sama Nabi. Thumma nama tsaniya. Kemudian Rasulullah tertidur lagi. Tidur lagi Rasulullah. Kemudian Rasulullah bangun tersenyum lagi. Tersenyum lagi. Terus ditanya lagi sama Ummu Haram binti Milhan. Ada apa ya Rasulullah, kenapa kok engkau tersenyum? Fa'ajaba mislaha. Maka Rasulullah mengabarkan seperti yang pertama. Aku ditampakkan sebagian umatku mengarungi samudra yang berwarna hijau, menaklukkan negeri-negeri, mengarungi lautan seperti raja-raja di atas singgasananya, di atas dipan-dipannya. Qalat, maka Ummu Haram binti Milhan berkata, "Ud'ullah an yaj'alani minhum ya Rasulullah, doakan aku agar aku masuk di dalam pasukan itu." Kata Rasulullah, "Anti minal awwalin." Kamu termasuk orang yang pertama-tama ikut perang itu. Ekspedisi mengarungi samudra. Fa kharajat ma'a zawjiha Ubadah ibn Samit ghazian awwal ma raqibal muslimun al-bahra ma'a Muawiyah. Dan ucapannya Nabi ini terbukti. Nanti ketika Rasulullah sudah wafat, Abu Bakar sudah wafat, Umar sudah wafat, Utsman sudah wafat, Ali sudah wafat, Hasan, sampai zamannya Muawiyah, terbukti ini wanita yang ketemu sama yang berbicara sama Nabi ini, Ummu Haram binti Milhan ini, terbukti zamannya Muawiyah beliau itu ikut pasukan perang mengarungi samudra, ya. Kemudian fa kharajat ma zaujiha, beliau keluar bersama suaminya bernama Ubadah bin Shamit. Tahu Ubadah bin Shamit? Terkenal Ubadah bin Shamit, punya istri namanya Ummu Haram binti Milhan. Berangkat sama suaminya perang, dan dia ini Ummu Haram binti Milhan sama suaminya termasuk orang-orang yang mengarungi samudra pertama kali dari kalangan kaum muslimin untuk menaklukkan negeri-negeri kafir. Dan itu terjadi ma'a Muawiyah, bersama Muawiyah. Kalau enggak salah ini di zamannya Utsman juga bisa, karena Utsman sudah mulai dibangun apa? Ustul, apa namanya, kapal-kapal perang sudah dimulai di zamannya siapa? Utsman. Tetapi yang mentanfid, apa tanfid itu? Eksekutornya, pelakunya siapa? Muawiyah. Karena Utsman ada di mana? Utsman ada di Madinah, tidak ada laut, padang pasir, masa membuat safinatus sohro, ya, safinatus sohro ya unta, ya. Jadi zamannya Muawiyah ini yang memimpin pasukan. Saya mau tanya, Rasulullah mimpi tadi, Rasulullah bangga, tersenyum, artinya Rasulullah gembira enggak? Gembira. Dan itu terjadi di zamannya Muawiyah. Ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, "Awwalu jaisin min ummati yakhzunal bahra qad aujabu." Pasukan Islam pertama kali menaklukkan negeri, mengarungi lautan dari umatku, aujabu, wajib masuk surga. Wa awwalu jaisin min ummati yakhzuna madinati Qaisar au madinata Qaisar maghfurun lahu. Dan umatku pertama kali tentara Islam yang menyerang Konstantinopel, kotanya Kaisar Romawi, maka semuanya diampuni oleh Allah. Dan dua-duanya itu terjadi di zamannya Muawiyah. Kalau pasukannya jadi puji oleh Rasulullah. Jadi tadi kan Rasulullah mengatakan, awwalu jaisin, tentara yang pasukan dalam Islam pertama kali menyeberangi lautan, menaklukkan negeri, aujabu, mereka wajib masuk surga. Kemudian Nabi juga mengatakan, awwalu jaisin min ummati yakhzuna madinata Qaisar. Dan pasukan pertama kali di antara umatku yang menyerang tentara apa, menyerang kota Konstantinopel, Madinatu Qaisar, yaitu kotanya Kaisar Romawi, maghfurun lahum, semuanya diampuni oleh Allah. Dan itu dua-duanya terjadi di zamannya siapa? Muawiyah. Kalau pasukannya jadi puji, bagaimana dengan yang menggerakkan pasukan itu? Paham maksud saya? Keutamaannya Muawiyah, ahli perang, ahli negarawan Muawiyah itu. Dan memang kebanyakan Umayyah, keturunannya Umayyah, Utsman bin Affan itu keturunan Umayyah, Muawiyah keturunan Umayyah. Lah, keturunan Umayyah ini memang orangnya negarawan-negarawan, pinter politik, pinter ngatur negara begitu. Pinter pertahanan, kuat militer gitu, kuat memang sejak zaman Nabi. Ya. Qala Al-Muhallab Ibn Ahmad Al-Andalusi, seorang ulama dari negeri Spanyol. Dulu Spanyol dikuasai Islam kurang lebih 7-8 abad. Dikuasai Islam. Sampai sekarang di Spanyol banyak ya apa namanya jejak-jejak Islam. Sampai detik ini orang Spanyol dikasih makan orang Islam. Ya, dulu menjadi peradaban dunia. Dulu banyak universitas-universitas Islam. Di saat orang Eropa cebok aja gak bisa. Itu Spanyol sudah meriah dikuasai Islam. Tapi jatuh. Karena itu tadi, biasa. Saling berantem sama saudaranya sendiri. Akhirnya Perancis menghancurkan negeri Andalusia. Masjid-masjid diganti salib. Sampai sekarang diganti salib. Enggak boleh pakai sholat. Padahal tulisannya Arab-Arab banyak. Sampai detik ini. Ya. Dan insya Allah nanti akan kembali ke tangan kita. Ya. Akhadus Surah Al-Bukhari. Ulama ini mengatakan. Fi hadzal hadis. Mangkobatun li Muawiyah. Hadis-hadis yang menunjukkan. Pertama kali kaum muslimin menaklukkan negeri. Mengarungi lautan. Hadis-hadis yang berkata tentang itu. Itu menunjukkan. Mangkobatun li Muawiyah. Mangkobah itu fadl. Keutamaan Muawiyah. Mangkobah jamaknya manaqib. Artinya fadha'il. Ya. Li'annahu awwal man ghazal bahra, karena Muawiyah lah yang pertama kali menyerang lewat laut. Ya, menyerang lewat laut. Su'ila Ibnul Mubarak an Muawiyah. Al-Imam Ibnul Mubarak pernah ditanya tentang Muawiyah. Ada seorang laki-laki datang ke Al-Imam Ibnul Mubarak. Imam Ibnul Mubarak ulama, mujahid, jihad fisabilillah. Alim mujahid. Qal. Beliau ditanya, bagaimana menurut Anda tentang Muawiyah? Karena banyak orang berkata miring tentang Muawiyah. Ya. Maka ditanya Al-Imam Ibnul Mubarak, bagaimana tentang Muawiyah? Dijawab sama beliau, "Madza aqulu fi rajulin qala Rasulullah sami'allahu liman hamida wa qala Muawiyah rabbana walakal hamd." Bagaimana kau tanyakan kepada aku seorang yang bernama Muawiyah, yang mana ketika Rasulullah ngimami salat, Rasulullah mengatakan sami'allahu liman hamida, Allah subhanahu wa ta'ala mendengar orang-orang yang memujinya. Kemudian Muawiyah ada di belakang Nabi dan mengatakan, Rabbana walakal ham. Bagaimana kamu tanyakan kepada saya, seorang laki-laki, kok pakai ditanyakan itu loh? Gitu loh maksudnya Ibnul Mubarak ini. Kok perlu ditanyakan? Wong Muawiyah ini ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ruku, kemudian dia beliau bangkit membaca, Rabbana walakal, membaca, Sami Allahu liman Hamida, Allah mendengar orang yang memujinya. Kan gitu kan artinya. Sedangkan Muawiyah pada waktu itu menjadi makmumnya Rasulullah. Artinya Muawiyah ini sahabat Nabi gitu loh maksudnya. Pernah jadi makmumnya Nabi. Ketika Rasulullah mengatakan Sami Allahu liman hamida, Allah mendengarkan orang-orang yang memujinya, maka Muawiyah termasuk orang di belakang Nabi yang mengatakan Rabbana walakal ham. Berarti Muawiyah memuji Allah apa tidak? Memuji Allah. Didengar oleh Allah. Sahabat Nabi enggak boleh dibandingkan dengan non sahabat Nabi. Ya. Waqila li Ibnil Mubarak, Ibnul Mubarak pernah ditanya, ayyuhuma afdal huwa am Umar ibn Abdul Aziz? Manakah yang lebih utama wahai Al-Imam Ibnul Mubarak? Imam Ibnul Mubarak ini orang thiqah, ulama, mujahid, terkenal. Al-Imam Ibnul Mubarak ditanya, mana yang lebih utama, Muawiyah ataukah Umar bin Abdul Aziz? Ngerti Umar bin Abdul Aziz? Terkenal Umar bin Abdul Aziz ini. Termasuk min kibar khulafa Bani Umayyah. Di zamannya Umar bin Abdul Aziz ini, Islam sampai ke perbatasan Prancis bagian selatan. Baca sejarah. bukan Spanyol lagi ini. Sudah melampaui Spanyol zamannya Umar bin Abdul Aziz. Memenuhi bumi dengan keadilan. Sampai bahkan diceritakan di zamannya beliau ini orang zakat bingung dicarikan dikasihkan siapa. Saking apa makmurnya negeri Islam. Itu pusatnya beliau dulu itu Umar bin Abdul Aziz itu ada di Damaskus di Suriah yang sekarang hancur itu loh. Sampai wilayahnya sampai ke Perancis bagian selatan. Jenderalnya namanya jenderal siapa? Abdurrahman Al-Ghafiqi. Pendekar. Ini sudah bukan Spanyol lagi, melampaui Spanyol. Hebat. Dan ini masih ada keturunan siapa? Umar bin Khattab dari jalur ibu. Umar bin Khattab pernah membuat qoror, keputusan. Dilarang mencampurkan air dengan susu untuk dijual di pasar. Karena pada waktu itu di Madinah banyak orang yang curang jual susu. Dicampur apa? Air. Mungkin sampai sekarang juga masih gitu barangkali. Ya. Bisa jadi kecuali orang yang dirahmati oleh Allah. Umar bin Khattab itu memonitoring ya, apa yang sudah menjadi keputusannya. Maka malam-malam keliling biasa kebiasaan beliau adalah belusukan. Belusukan dalam arti sesungguhnya tanpa kamera, tanpa media, tanpa wartawan. Ya, beliau belusukan kemana. Maka beliau menjumpai seorang wanita berbincang-bincang sama putrinya. Wanita ini penjual susu di pasar. Si penjual susu ini ngomong sama putrinya. Wahai putriku, tolong campur.

Sampai sekarang enggak ada orang jual beli di pasar. Tak boleh masuk pasar kecuali orang yang paham fikih jual beli. Wahai ibunda, kalau wahai ibunda, bukankah Umar bin Khattab melarang kita untuk berlaku curang dan mencampur susu dengan air? Maka ibundanya mengatakan, wahai anakku, semua orang mencampur susunya dengan air, masa kita tok yang tidak? Dan Umar bin Khattab pun tidak ada di kita, dia tidak tahu campur. Umar bin Khattab tidak tahu dengan apa yang kita lakukan. Maka anaknya mengatakan, putrinya mengatakan, kalaulah Umar tidak mengetahuinya, wahai ibunda, sesungguhnya Tuhannya Umar mengetahuinya, dan aku tidak mau melakukan itu. Paham? Umar mendengarkan percakapan itu. Maka takjub Umar bin Khattab dengan wanita yang luar biasa, yang putrinya ini. Maka Umar pulang ke rumah, manggil anaknya. Siapa anaknya yang dipanggil itu? Asim. Asim bin Umar bin Khattab. Asim, ta'al sini nak, Asim, carilah rumah ini, di tempat ini, di sana ada seorang bakul susu. Ngeri bakul ya? Yang jualan di pasar itu. Ada orang yang wanita penjual susu, dia punya seorang putri. Datangilah dan nadorlah, khidbalah si putri tersebut jadikan istrimu. Berangkat Asim, ketemu di nador, dinikah, jadi suami istri. Dari keturunannya anaknya Umar, Asim sama wanita solehah ini, nanti terus sampai nanti lahirlah seorang wanita. Wanita ini emaknya Umar bin Abdul Aziz. Karena Umar bin Abdul Aziz punya bapak, namanya siapa? Jangan dipikir, pasti itu. Bapaknya Umar bin Abdul Aziz siapa? Abdul Aziz. Abdul Aziz ini nikah sama wanita cucunya Umar ini. Maksudnya bukan cucu langsung ya, cucu-cucu gitu. Cicit atau keberapa gitu. Akhirnya nikah. Dari Abdul Aziz sama wanita ini, ya. Tolong satu orang. Antum, Marsum, besok cari siapa nama wanita ini. Siap enggak? Wanita yang dinikahi Abdul Aziz, cicitnya Umar bin Khattab ini, dari pernikahan ini lahirlah Umar bin Abdul Aziz. Jadi Umar bin Abdul Aziz itu masih apa, keturunan Umar dari jalur apa? Ibu. Paham? Adapun Abdul Aziz ini keturunan Umayyah. Umar bin Abdul Aziz itu Umayyah dari segi bapak. Kalau dari segi ibu, sama tadi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi Umar bin Abdul Aziz ini, wah, antum kalau buka sejarah luar biasa ini orang ini. Menaklukkan negeri-negeri Eropa gemeteran ini di zamannya Umar bin Abdul Aziz. Tidak berani macam-macam. Persia, Eropa, Hindia, dia taklukkan itu sudah. Sampai Asia Tengah ditaklukkan sama Umar bin Abdul Aziz. Luar biasa. Saking hebatnya, sampai orang membanding-bandingkan. Bagus mana sih Muawiyah sama Umar bin Abdul Aziz? Muawiyah sama ya Umar bin Abdul Aziz. Bahkan ada sebagian orang-orang yang menulis sejarah mengatakan bahwa Muawiyah ini, bahwa siapa? Umar bin Abdul Aziz ini khalifah al-khamis, khalifah Rasidah yang kelima. Paham maksud saya? Jadi Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, terus siapa? Umar bin Abdul Aziz. Dan mereka mengatakan Umar bin Abdul Aziz adalah khalifah Rasidin yang kelima. Saking hebatnya Umar bin Abdul Aziz. Lah, saking hebatnya Umar bin Abdul Aziz, sampai ada yang bertanya, kepada siapa? Ke Imam Ibn Mubarak. Ini ditanya, ayyuhuma afdal huwa am Umar bin Abdul Aziz? Wahai al-Imam Ibn Mubarak, lebih hebat mana? Lebih utama mana? Umar bin Abdul Aziz ataukah Muawiyah? Maka Ibn Mubarak menjawab, laturabun fi min kharai Muawiyah ma'a Rasulillah khairun wa afdal min Umar ibn Abdul Aziz. Sesungguhnya debu-debu yang ada di kedua hidungnya Muawiyah ketika berjihad bersama Rasulullah itu lebih baik daripada Umar bin Abdul Aziz.

0: bisa dibandingkan tabi'in atau tabi'ut tabi'in dengan siapa? Sahabat Nabi. Ya. Apa sih definisi dari sahabat Nabi? Angkat tangan. Yang tahu? Yang tahu saya kasih hadiah. Tapi belum bawa. Nah. Furqan. Man humus sahabat? Siapa sahabat itu? Man laki Allah, siapa yang bertemu dengan Allah? Mati. Ya. Bila Rabiah. Man laqiya Rasulullah ya. Wa huwa mu'minun bihi. Kok jadi bahasa Indonesia? Wa mata liman aksantum barakallahu fiik. Siapa sih sahabat itu? Sahabat adalah man laqiya an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Siapapun yang pernah bertemu dengan Nabi. Satu syaratnya bertemu. Mu'minan bihi, beriman kepada Nabi. Bertemu kalau enggak iman bukan sahabat, seperti Abu Lahab, Abu Jahal. Bertemu tapi enggak iman bukan Nabi. Jadi man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, siapa yang bertemu Nabi, mu'minan bihi, beriman kepada Nabi. Yang ketiga, wa mata alal iman, dan mati di atas keimanan. Ada orang ketemu Nabi, iman sama Nabi, murtad. Ada enggak? Ada, enggak, bukan sahabat Nabi. Jadi syaratnya tiga. Bertemu Nabi, terus apa tadi? Meskipun cuma beberapa detik, pernah bertemu Nabi, terus apa? Beriman kepada Nabi dan mati di atas keimanan, maka dia sahabat Nabi. Radhiyallahu anhum wassabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uuhum bi ihsan radhiyallahu ankum. Ya, itu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Muawiyah bertemu Nabi. Terus wasuila al-Mu'afa ibnu Umran ayyuhuma afdal Muawiyatu am Umar ibn Abdul Aziz. Al-Mu'afa bin Umran pernah ditanya, siapa yang lebih utama, Muawiyah ataukah Umar bin Abdul Aziz? Faghadibah, marah dia. Marah dan mengatakan, ataja'alu rajulan minas sahabah mithla rajulin minat tabi'in? Apakah engkau membandingkan? Apakah engkau menjadikan seorang sahabat Nabi seperti tabi'in? Bagaimana kau membandingkan orang yang melihat Nabi, jihad bersama Nabi, iman kepada Nabi, menolong Nabi, membantu Nabi, berjuang bersama Nabi. Kau samakan sama tabi'in yang tidak ketemu Nabi, tidak pernah berjuang sama Nabi. Wa Muawiyatu sahibuhu. Muawiyah adalah sahabatnya Nabi. Wa sihruhu. Dan iparnya Nabi. Kok ipar bagaimana ceritanya? Karena Muawiyah ini punya saudari. Namanya siapa? Angkat tangan. Siapa istrinya Nabi yang saudarinya Muawiyah? Ya, silakan. Ummu Habibah, masya Allah. Jazakallah khair. Ummu Habibah. Ummu Habibah binti Abi Sufyan. Ya. Siapa tadi yang jawab namanya, Mas? Saya kok lupa. Nama antum siapa? Syah, ya. Insyaallah dapat hadiah juga sama Furqan. Ya. Pelaku utama Furqan ini. Tayib. Sihruhu, jadi iparnya Nabi. Karena Nabi punya istri namanya Ummu Habibah. Ummu Habibah masuk Islam sudah awal-awal. Tapi bapaknya enggak mau masuk Islam. Namanya siapa? Abu Sufyan. Masuk Islamnya ketika Fathu Makkah. Ya, kalau Muawiyah khilaf para ulama, ada yang mengatakan Fathu Makkah, ada yang mengatakan sebelum Fathu Makkah, cuma menampakkannya ketika apa? Fathu Makkah. Wakatibuhu, dan Muawiyah ini sekretarisnya Nabi, sahabatnya Nabi, iparnya Nabi, wakatibuhu sekretarisnya Nabi, wa aminuhu ala wahyihi, dan Muawiyah ini adalah pencatat wahyu. Kalau datang wahyu dari langit, Rasulullah menyuruh Muawiyah tulis, penulis Al-Quran. Apakah mungkin orang yang Rasulullah percaya kepada orang itu untuk menulis firman Allah, kemudian orangnya berdusta? Apakah ada amanat yang lebih berat dari amanat menulis kitab Allah? Ini nulis Al-Quran loh. Orang satu ayat, satu huruf dikurangi aja, maknanya berubah. Paham gak maksudnya? Titiknya dihilangkan, sod jadi bot, atau bot jadi sod, berubah makna. Tapi zaman itu belum ada titik ya. Belum ada titik. Artinya, kalau Rasulullah saja mempercayakan urusan penting, saya mau tanya, urusan pencatatan wahyu, itu penting apa gak penting? Sangat penting, mungkin penulisan Al-Quran kok. Kalau Rasulullah percaya sama Muawiyah untuk menulis kalamullah, maka bagaimana mungkin kita menghina Muawiyah? Harus kita mencintai Muawiyah, wajib hukumnya. Maka dari itu sebagian ulama mengatakan Muawiyah itu tirainya sahabat. Kalau engkau melihat ada orang ingin menyingkap tirai itu, ragukan manhajnya. Jadi Muawiyah itu tirainya sahabat. Kalau ada orang berani membuka tirai itu, berarti dia adalah orang yang tersesat. Nah, jadi Muawiyah itu menjadi tolak ukur orang itu benar enggak? Kalau Umar bin Khattab mah enggak usah dibahas, Khawarij cinta, Mu'tazilah cinta, semua cinta. Umar, Abu Bakar ya kan, kecuali satu itu, siapa? Ya itu orang satu itu, siapa? Siapa? Syiah. Tapi kalau Muawiyah ini, bahkan orang yang ngaku Sunni sekalipun banyak yang benci. Dan sejak kecil saya diajari kayak gitu, kita diajari kayak gitu Muawiyah. Nah ini gak boleh, Muawiyah itu orang yang utama. Di antara yang sering diungkap-ungkap adalah Muawiyah ini dikatakan nepotisme, kan gitu kan? Muawiyah membangun istana besar, membangun kastil-kastil, benteng-benteng yang kokoh, padahal Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali gak punya benteng, gak punya pengawal. Tapi Muawiyah ini membangun bangunan yang besar, hidup mewah, kan gitu. Salah satu apa istilahnya itu? Yang dianggap kesalahannya siapa? Muawiyah. Padahal jelas beda. Mengapa kok beda? Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman ini tinggal di Madinah, padang pasir. Jauh dari Romawi. Muawiyah tinggalnya di mana? Muawiyah tinggalnya di Syam. Antum kalau lihat peta, Syam itu gerbangnya Eropa. Tidak mungkin negeri Islam dibiarkan los tanpa ada kastil, tanpa ada benteng. Ya hancur diserang sama tentara salib. Dan memang Syam, negeri Syam sebelum ditaklukkan oleh Muawiyah memang sudah penuh dengan apa? Kastil-kastil, penuh dengan benteng-benteng. Karena apa? Ya karena memang alamnya beda, karena sosio masyarakatnya beda. Paham saya? Orang Arab, orang Mekah, Madinah gak pakai benteng. Memang kayak gitu, perang pak pedang gitu. Tapi kalau Romawi, saya mau tanya, Syam sebelum ditaklukkan Muawiyah dan para sahabat, itu Romawi apa tidak Romawi? Romawi, otomatis ada benteng-benteng. Jadi Muawiyah melakukan itu karena memang kondisinya mengharuskan seperti itu. Paham maksud saya? Karena sudah menjadi gerbangnya Eropa. Mau enggak mau, kalau enggak gitu diserang sama pasukan Eropa. Waqala Ibnu Abi Mulaika, qila li Ibnu Abbas. Ibnu Abi Mulaika seorang tabi'in berkata, pernah dikatakan kepada Ibnu Abbas, halaka fi amiril mu'minina Muawiyah. Fa inna ma autara illa bi wahida. Wahai sahabat Nabi Abdullah bin Abbas, bagaimana pendapatmu tentang Muawiyah? Muawiyah itu kalau witir cuma satu rakaat. Bagaimana pendapatmu tentang ini? Kata Abdullah bin Abbas, innahu faqihun. Muawiyah itu adalah orang yang faqih. Orang yang ngerti fikih, orang yang ngerti agama. Jangan kau apa perolok-olok dengan witir satu. Dan memang saya mau tanya, witir satu boleh apa enggak? Boleh. Cuma jangan setengah saja. Setengahnya enggak mungkin, Pak ya. Qala Al-Hafidz Ibnu Katsir, Al-Imam Ibnu Katsir berkata, ini penting, luar biasa cerita ini. Wa tamiya fi Muawiyah malikur Rum ba'da an kana qad akhsyahu. Kaisar Romawi mulai berani mendekat ke negeri Islam. Yang mana sebelumnya akhsyah, mereka tahu, mereka ditakutkan oleh Muawiyah. Wa adallahu, sebelumnya mereka dihinakan oleh Muawiyah. Sekali lagi saya katakan, Syam itu ada di perbatasan Eropa. Dan dulu Syam itu adalah Romawi. Romawi ditaklukkan oleh sahabat yang jadi gubernur Muawiyah. Benteng di situ. Nah, itu orang Romawi ketakutan. Takut sama Muawiyah ini. Kuat orangnya. militernya kuat, takut. Falamma ra'a malikur rum min sihol Muawiyah bi harbi Ali yantadana ila ba'dil bilad fi junutin azimatin wa tumi'a fihi. Ketika melihat tentara Romawi, kaisar Romawi melihat ini Muawiyah sibuk perang sama Ali. Kan gitu kan ceritanya? Saya mau tanya, Ali tempatnya di mana? Kemarin loh ya, di Kufah. Muawiyah ada di Syam. Kufah ada di timur. Berarti kan? Kufah ada di timur, Syam ada di barat. Tentara Romawi ada di utara. Ini Muawiyah sibuk perang sama Ali, kan gitu kan? Ini dilihat oleh kaisar Romawi. Wah, ini kesempatan ini. Mumpung Muawiyah sibuk perang sama dulurnya, saudaranya, sama Ali masih saudara. Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Muawiyah bin Abi Sufyan bin Kharab bin Umayyah bin Abdi Syam bin Abdi Manaf. Sama keturunan Abdi Manaf. Masih saudara, masih anak paman. Perang dilihat sama tentara Romawi, maka tentara Romawi, kaisar Romawi mengerahkan pasukan gede. Pasukan besar sudah merangkak menuju perbatasan Syam. Apa yang terjadi? Muawiyah mendengar. Zaman dulu sudah ada intelijen apa enggak zaman dulu? Sudah ada. Ada kabar-kabar masuk ke Muawiyah bahwa pasukan kaisar Romawi dengan persenjataan lengkap besar sudah merangkak menuju perbatasan Syam, siap untuk menyerang negeri Islam. Muawiyah langsung nulis surat. Ini luar biasa ini. Muawiyah nulis surat. Wallahi la ilam, surat ini ditujukan ke kaisar Romawi, bukan ke panglima perang lagi, kaisar Romawi. Ya, wallahi la ilam tantahi wa tarji ila biladika lain, ya lain, la astolihanna ana wa ibnu ammi alayka wa ukhrij wa la ukhrijannaka min jami'i biladika wa la udayyiqanna alaykal ardi bima rahubat. Kata Muawiyah, demi Allah, wahai orang terlaknat, kaisar Romawi, kalau engkau tidak menghentikan pasukanmu dan tidak menarik pasukanmu, demi Allah, aku akan berdamai dengan anak pamanku. Siapa anak pamanku ini? Siapa anak pamanku ini? Kalau kau tidak mundur dari perbatasan tanah Syam, demi Allah, aku akan berdamai dengan anak pamanku dan aku akan menyerang kepada engkau dengan pasukan besar yang mana engkau akan terusir dari negerimu. Bahkan dalam riwayat dikatakan, akan kami datangkan pasukan yang depan sampai ke Romawi, sedangkan belakangnya masih ada di tanah Damaskus. Paham maksudnya? Akan kami datangkan pasukan besar yang ujungnya itu ada di Konstantinopel, sedangkan buntutnya ini, ekornya masih ada di Damaskus. Takutan Romawi, balik semuanya, gak jadi perang. Balik semuanya, enggak jadi perang. Wibawa Muawiyah itu orangnya. Fa inda dzalika khofa malikur rum. Maka kaisar Romawi ketakutan. Kemudian mereka minta hudnah, minta gencatan senjata. Dia yang mulai, dia yang minta gencatan senjata. Wafatu Muawiyah, terakhir sebelum kita tutup. Wafatu Muawiyah, wafatnya Muawiyah radhiyallahu anhu. Tawalla Muawiyatu alal mu'minina wa sara khalifatan muddata 20 sana. Muawiyah bin Abi Sufyan, beliau adalah seorang khalifah dengan masa 20 tahun kurang lebih, 20 tahun memimpin negeri Islam. Hatta sana sitin, sampai 60 Hijriah. Wa kana zamanuhu, perhatikan ini garis bawah ini. Wa kana zamanuhu zamana futuhatin. Di zamannya Muawiyah adalah zaman penaklukan. Romawi ditaklukkan. Negeri-negeri pulau-pulau kecil yang miliknya orang Romawi ditaklukkan di zamannya Muawiyah. Wastikrarin, zaman keamanan. Zamannya Muawiyah. Dan dalil yang menunjukkan bahwa di zamannya Muawiyah sahabat bersatu, dalilnya mana? Dalilnya adalah Ubadah bin Somit dan istrinya ikut perang bersama siapa? Muawiyah. Tadi itu loh yang siapa namanya perempuannya, Ummu Haram binti Milham sama Ubadah bin Somit berperang. Berarti itu menunjukkan pada zaman itu para sahabat sudah tidak ada faksi-faksi lagi, baik sahabat yang dulu sama Ali maupun yang sama Aisyah sama Zubair jadi satu semuanya, makanya kuat. Makanya dikatakan Amul Jamaah, hari bersatunya umat Islam. Wah, ini kuat. Nanti diganti Yazid, wah mulai terseok-seok negeri Islam. Yazid wafat, diganti Abdul Malik bin Marwan, kuat lagi menaklukkan Spanyol. Abdul Malik bin Marwan wafat, diganti Al-Walid bin Abdul Malik, tambah hebat lagi. Al-Walid bin Abdul, terus nanti sampai Umar bin Abdul Aziz, terus nanti sampai Abbasiyah, terus sampai Utsmaniyah, terus sampai sekarang. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
2: Sudah infak Al-Iman bulan ini?
3: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Nilai yang terus dijaga, diwariskan. Dan tetap bermakna hingga kini. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
5: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
6: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
7: Masya Allah, tabarakallah.
8: Orang yang
6: mati. You follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
9: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Aja.
1: Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Doa lubsi thawb.
3: Doa mengenakan pakaian.
2: Alhamdulillahilladzi kasani hadha thawb wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwah.
3: Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku pakaian ini dan menjadikan pakaian ini sebagai rezekinya kepadaku tanpa daya dan kekuatan dari diriku.
2: Doa lubsi thawb al-jadid.
3: Doa mengenakan pakaian baru.
2: Allahumma lakal hamdu anta kasawtani as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'a lah wa a'udhu bika min sharrihi wa sharri ma suni'a lah.
3: Ya Allah, segala puji bagimu. Engkau telah mengaruniai pakaian ini kepadaku. Aku memohon kepadamu kebaikan dari pakaian ini dan kebaikan dari tujuan pakaian ini dibuat. Aku berlindung kepadamu dari keburukan pakaian ini dan keburukan dari tujuan pakaian ini dibuat.
2: Ad-du'a liman labisa thawban jadida.
3: Doa untuk orang yang mengenakan pakaian baru.
2: Tubli wa yukhlifu Allah Ta'ala.
3: Kenakanlah pakaianmu sampai lusuh, dan semoga Allah lah yang akan memberi gantinya kepadamu.
2: Ilbas jadida wa'ish hamida wa mut syahida.
3: Silahkan kenakan pakaian barumu. Silahkan hidup dengan selalu terpuji, dan matilah engkau sebagai syahid.
2: Ma yaqulu idza wada'a thawbah.
3: Doa melepas pakaian.
2: Yaqul bismillah.
3: Dengan menyebut nama Allah.
2: Doa dukhulil khala.
3: Doa masuk WC.
2: Yaqul bismillah. Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith.
3: Dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan.
2: Du'aul khuruj min al-khala.
3: Doa keluar WC.
2: Ghufranak.
3: Ya Allah, ampunilah diriku.
2: Adh-dhikr ba'da al-faragh min al-wudu.
3: Dzikir seusai wudu.
2: Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
3: Aku bersaksi tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya.
2: ويقول Allahumma ij'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin.
3: Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu mensucikan diri.
2: Wa yaqul subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.
3: Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Engkau. Aku memohon ampunan dan bertaubat kepada-Mu.
2: Adh-dhikru 'inda al-khuruj min al-manzil.
3: Doa keluar rumah.
2: Yaqul bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah
3: Dengan nama Allah, aku keluar rumah. Aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah.
2: Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udhal aw azilla aw uzal aw aghlima aw udhlam aw ajhala aw yujhala 'alayya.
3: Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyesatkan atau disesatkan orang, dari menggelincirkan atau digelincirkan orang, dari berbuat zalim atau dizalimi orang, dan dari berbuat bodoh atau dibodohi orang lain.
2: Al-dhikru 'inda dukhulil manzil.
3: Doa masuk rumah.
2: Bismillahi walajna. وبسم الله خرجنا وعلى ربنا توكلنا ثم ليسلم على أهله.
3: Dengan nama Allah kami masuk rumah, dan dengan nama Allah kami keluar rumah, serta kepada Rabb kami kami bertawakal.
2: دعاء الذهاب إلى المسجد.
3: Doa pergi ke masjid.
2: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا وعظم لي نورا واجعل لي نورا واجعلني نورا اللهم أعطني نورا واجعل في عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في عظامي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا على نور.
3: Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada lisanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah kiriku, cahaya dari depanku, dan cahaya dari belakangku. Ciptakan cahaya pada diriku, dan perbesarlah cahaya tersebut untukku. Agungkanlah cahaya tersebut untukku. Ciptakanlah cahaya untuk diriku, dan jadikanlah diriku sebagai cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku. Ciptakanlah cahaya dalam syarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya pada aliran darahku, cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulit tubuhku. Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam kuburanku, cahaya pada tulang-tulangku. Tambahkanlah cahaya itu kepadaku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Berikanlah kepadaku cahaya di atas segala cahaya.
2: Doa dukhulil masjid.
3: Doa masuk masjid.
2: A'udzu billahi al-'azim wa biwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim minasy syaithanir rajim. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma iftah li abwaab rahmatik.
3: Aku berlindung pada Allah yang Maha Agung, dengan wajah-Nya yang Maha Mulia dan kekuasaan-Nya yang Maha Terdahulu, dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu.
2: Doa al-khuruj min al-masjid.
3: Doa keluar masjid.
2: Bismillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma asimni min ash-shaytanir rajim.
3: Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan pada Rasulullah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon keutamaan dari-Mu. Ya Allah, lindungilah diriku dari setan yang terkutuk.

0: Faedah Kajian.
1: Sebaik-baik hubungan, sebaik-baik cara untuk kita berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala itu adalah dengan salat. Yeah. Semoga Allah memudahkan kita untuk bisa menjalankan salat malam, memudahkan kita untuk memperbaiki hubungan kita. Perilaku kita kepada Allah Subhanahu wa taala juga baik. Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin mengatakan dalam kitabnya Makarimul Akhlaq, ya, bahwasanya akhlak itu, perangai itu, perilaku baik itu perilaku kepada Allah Subhanahu wa taala yang pertama. Jadi hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua yaitu hubungan kita dengan sesama manusia. Ya, dan juga makhluk yang lainnya. Jadi kita juga harus meniru Nabi. Ya, di antara faedah kita belajar akhlak ini juga, di antara faedahnya adalah bagaimana kita itu mencontoh akhlaknya Nabi, contoh akhlaknya Nabi tatkala berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, contoh akhlaknya Nabi bagaimana berhubungan dengan sesama. Ya, sesama itu baik orang yang menentang beliau dan juga orang-orang yang mendukung beliau. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman wa qulul linnasi hunna. Ya, agar kita itu ngomong dengan orang, annas disebutkan. Annas, manusia itu umum, ya, dalam ayat disebutkan. Apa? Al-husna, yang baik, disuruh ngomong yang baik. Dan hubungan manusia itu bisa renggang, ya, karena perilaku apa? Ngomong, Pak. Ya, gak sampai ngantem, ngomong tok iki lho. Iku langsung nyelekit. Ya kan? Maka Nabi mengatakan afsus salam. Ya, suruh ngomong yang baik. Ya, bahkan tadi hadis yang kita sebutkan, al-muslimu man salimal muslimuna min lisani wa yadi, dimulai dari lisan. Kata Nabi. Ya. Maka itulah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, perangai Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dipersaksikan oleh orang-orang, baik itu orang yang mendukung beliau, orang yang menjadi pengikut beliau, ataupun orang-orang yang menentang beliau.

Abbad bin Bishr. Abbad bin Bishr, sebuah nama yang bersinar dan bercahaya dalam sejarah dakwah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebuah nama yang bersinar dan bercahaya dalam sejarah dakwah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika Anda mencarinya dalam deretan ahli ibadah, niscaya Anda akan menemukannya sebagai orang yang bertakwa lagi soleh, menjaga sholat malam dengan membaca beberapa juz Al-Quran. Jika Anda mencarinya di antara deretan para pahlawan, maka Anda akan menemukannya sebagai seorang petarung yang handal, yang gemar terjun ke medan perang demi menjunjung tinggi kalimat Allah. Dan jika Anda mencarinya di antara para gubernur, niscaya Anda akan mendapatkan seorang laki-laki yang kuat lagi amanah atas tugas-tugas yang dibebankan oleh kaum muslimin. Sehingga Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata tentang dirinya dan dua orang sahabatnya dari kaumnya, "Tiga orang dari Ansor yang tidak seorang pun mengungguli kemuliaan mereka, Sa'ad bin Mu'ad, Usaid bin Hudair, dan Abbad bin Bishr." Abbad bin Bishr al-Ashali, pada saat cahaya pertama dari cahaya-cahaya hidayah bersinar di ufuk Yathrib, adalah seorang anak muda yang berada dalam puncak usia remaja dengan kekuatan akalnya yang sempurna. Dari wajahnya terbesit keindahan sikap menahan diri dan kesucian. Dari tindak tanduknya tercermin kematangan akal orang dewasa. Sekalipun saat itu dia belum melewati 25 tahun dari umurnya yang berbahagia. Abbad mendatangi kepada da'i Makkah, yaitu Mus'ab bin Umair. Tidak memerlukan waktu yang lama untuk mengikat hati keduanya dengan ikatan-ikatan iman, keluhuran budi pekerti, dan kemuliaan akhlak menyatukan keduanya dalam Islam. Abbad menyimak bacaan Mus'ab bin Umair yang melantunkan ayat-ayat Al-Quran dengan suaranya yang merdu dengan teduh. Getarannya yang tenang lagi menggugah, membuat Abbad tertarik kepada firman Allah dan mencintainya. Maka dia membuka ruangan selebar-lebarnya di dalam merelung hatinya untuk Al-Quran, menjadikannya sebagai kesibukan utamanya. Dia mengulang-ulang di malam dan siang hari, pada saat tinggal di rumah dan pada saat safar, sehingga di kalangan para sahabat dia dikenal dengan Al-Imam dan kawan Al-Quran. Suatu malam Rasulullah SAW sedang

serta dalam seluruh peperangan yang diterjuni oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam setiap peperangan tersebut, dia menunjukkan sikap yang sejalan dengan dirinya sebagai pembawa Al-Qur'an. Salah satunya adalah apa yang terjadi manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baru pulang dari perang Dzatur Riqa. Saat itu kaum muslimin sedang singgah untuk beristirahat malam di sebuah bukit. Salah seorang tentara muslimin berkecamuk saat perang, menjadikan seorang wanita dari wanita-wanita musyrikin yang sedang ditinggal suaminya sebagai tawanan. Manakala suami wanita tersebut pulang, dia tidak menemukan istrinya. Maka dia bersumpah demi Lata dan Uzza akan memburu Muhammad dan kawan-kawannya dan tidak akan kembali sebelum menumpahkan darah dari mereka. Begitu kaum muslimin mengistirahatkan kendaraan-kendaraan mereka, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siapa yang menjaga kita malam ini?" Maka Abbad bin Bishr dan Ammar bin Yasir bangkit dan berkata, "Kami wahai Rasulullah." Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan dua orang ini manakala orang-orang Muhajirin datang ke Madinah. Keduanya berjalan menuju ujung bukit. Abbad bin Bishr berkata kepada saudaranya Ammar bin Yasir, "Mana yang kamu pilih? Untuk tidur di awal malam atau akhirnya?" Ammar menjawab, "Awalnya." Maka Ammar tidur tidak jauh darinya. Malam itu alam raya sangat terang, damai nam tentram penuh keheningan. Bintang, pohon dan batu bertasbih memuji Rabbnya dan menyucikannya. Maka jiwa Abbad bin Bishr rindu kepada ibadah. Hatinya rindu kepada Al-Quran. Al-Quran yang paling terasa manis baginya adalah manakala dia membacanya di dalam sholat. Kenikmatan sholat menyatu dengan kenikmatan tilawah. Abbad menghadap kiblat dan memulai sholat. Dia mulai membaca surat Al-Kahfi dengan suaranya yang sahdu dan lembut. Manakala dia sedang tenggelam dalam cahaya ilahi yang memberi kedamaian batin tersebut. Tenggelam dalam kemilau sinarnya, tiba-tiba laki-laki suami yang ditawan itu datang mengendap-endap. Dia melihat sosok laki-laki yang berdiri di mulut jalan. Dia mengetahui bahwa laki-laki itu adalah penjaga kawan-kawannya yang sedang istirahat. Dia merogoh kantong anak panahnya, mencabut sebuah anak panah, dan memasangnya di busurnya. Lalu anak panah itu melesat kencang ke arah Abbad yang sedang berdiri. Abbad langsung mencabutnya dari tubuhnya. Salatnya tidak terpengaruh. Dia tetap membaca dan tenggelam dalam salatnya. Laki-laki itu mengirim anak panah yang kedua, tepat dan tidak meleset. Abbad melakukan apa yang dia lakukan sebelumnya, mencabutnya dan terus tenggelam dalam apa yang dia lakukan. Panah ketiga pun dilepaskan dan dia pun mencabutnya seperti mencabut dua saudaranya sebelumnya. Abbad menyudahi sholatnya dan melangkah tersiok-siok menuju kawannya yang sedang tidur tidak jauh darinya. Dia membangunkan kawannya, "Bangunlah, luka-luka di tubuhku telah melemahkan kekuatanku." Laki-laki pelepas tiga anak panah tersebut melihat dua laki-laki di depannya. Dia segera mengambil langkah seribu. Ammar yang baru bangun dari tidur sangat terkejut melihat sahabatnya yang tadi berjaga berlumuran darah. Darah merembes dari tiga lubang tubuhnya bekas tusukan anak panah. Dia berkata, "Subhanallah, mengapa kamu tidak membangunkanku ketika anak panah pertama melukaimu?" Abbad menjawab, "Aku sedang sholat dan membaca sebuah surat. Aku tidak ingin memotongnya sebelum aku menyelesaikannya. Demi Allah, kalau aku tidak takut melalaikan tugas yang dibebankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadaku, niscaya kematianku lebih aku sukai daripada aku memutus sebuah surat yang sedang aku baca." Manakala perang Riddah berkecamuk di zaman Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar menyiapkan pasukan besar untuk menumpas kekuatan Musailamah Al-Kadza, menundukkan orang-orang murtad yang membantunya, dan mengembalikan mereka ke dalam lingkaran Islam. Abbad bin Bishr berada di dalam pasukan tersebut. Abbad yang melihat melalui pengamatannya menyimpulkan bahwa peperangan kali ini tidak menghasilkan kemenangan berarti bagi kaum muslimin, disebabkan karena orang-orang Ansor terlalu bersandar kepada orang-orang Muhajirin.

0: orang-orang Muhajirin terlalu menggantungkan diri kepada orang-orang Ansor. Hal ini membuat dadanya dipenuhi oleh rasa sedih dan prihatin. Abbad mendengar cemoohan sebagian tentara kepada sebagian yang lain, yang membuat api semakin membara dan duri semakin meruncing. Maka Abbad yakin bahwa kaum Muslimin tidak akan pernah menang dalam perang yang dahsyat ini, kecuali jika masing-masing kubu dipisah dengan yang lain, sehingga masing-masing kelompok merasa memikul tugasnya sendiri-sendiri, dan orang-orang yang sabar di medan jihad dalam arti yang sebenarnya bisa diketahui. Di malam sebelum perang yang menentukan itu terjadi, Abbad bin Bishr bermimpi. Dalam mimpinya dia melihat langit yang terbuka untuknya. Manakala dia masuk ke dalamnya, maka langit itu menyatu dan menutup pintunya atasnya. Pagi pun tiba. Abbad menceritakan mimpinya kepada Abu Sa'id Al-Khudri. Maka dia berkata, "Demi Allah, itu adalah syahadah, wahai Abu Sa'id." Pagi tiba dan perang dilanjutkan. Abbad mengambil tempat di tanah yang paling tinggi. Dia berteriak, "Wahai orang-orang Ansor, tunjukkanlah keistimewaan kalian. Patahkan sarung pedang dan jangan membiarkan Islam kalah karena kalian." Abbad terus mengulang-ulang seruan tersebut sehingga dia dikelilingi oleh kurang lebih 400 orang dari Ansor yang dipelopori oleh Thabit bin Qais, Al-Bara' bin Malik, dan Abu Dujanah pemegang pedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abbad dan orang-orang tersebut maju membelah barisan musuh dengan pedangnya, menyongsong kematian dengan dadanya, sehingga kekuatan Musailamah Al-Kadzab dan bala tentaranya terpukul mundur dan mereka masuk berlindung di benteng kematian. Di sana, di dinding benteng, Abbad bin Bishr gugur sebagai syahid dengan darahnya yang melumuri jasadnya. Tubuhnya penuh luka, tebasan pedang, tusukan tombak, dan tancapan anak panah. Para sahabat sampai-sampai tidak mengenalinya, kecuali dengan sebuah tanda di tubuhnya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: فائدة كاجية.
1: Maka pasangan ma'ruf itu, ya, seorang istri harus tahu tanggung jawabnya. Seorang suami harus tahu tanggung jawabnya. Dan suami membantu istri, fattakullaha mastata'tum, sesuai dengan kemampuannya. Dan istri pun demikian. Harus mengerti siapa yang dinikahi ini. Ya, siapa suaminya ini. Harus tahu seberapa kuat, seberapa mampu suaminya dari sisi finansial dan yang lainnya. Ya, sehingga ma'ruf, saling mengetahui, saling memahami, tapi dengan apa? Dengan tanggung jawab. Ya, enggak boleh dilalaikan tanggung jawabnya. Ya. Itu. Berikutnya juga bahwasanya dalam kehidupan rumah tangga, ya, untuk meringankan beban rumah tangga itu tidak hanya sekedar masalah finansial. Makanya Nabi SAW memberikan solusi apa? Dzikir. Ketenangan yang ada dalam diri, ya, itu dengan takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketenangan dalam diri itu dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama banyak menjelaskan faedah dari hadis ini, ya, bahwasanya beban hidup, ya, itu bisa ringan. Ya, dengan apa? Dengan hati yang tenang. Ya, sehingga pasangan ma'ruf itu harus membekali dirinya dengan apa? Dengan agama. Kenapa? Orang nikah itu bukan hahi. Ya, nikah itu butuh apa? Butuh ilmu. Nikah itu butuh persiapan mental. Ya. Makanya Nabi di sini itu mengajari anaknya, mengajari menantunya itu dengan zikir. Ya. Jadi pasangan ma'ruf harus membekali dirinya dengan apa? Ya, dengan ilmu itu tadi. Agar apa? Agar dia itu siap untuk menjalankan tanggung jawab. Ya. Agar dia itu bisa bermuamalah yang baik. Karena apa? Karena dirinya tenang, ditenangkan dengan zikir, ditenangkan dengan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala.

0: Semenit manfaat.
1: Oleh karena itu Allah mencela orang-orang yang ingin dipuji padahal dia tidak beramal. Wa yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu. Mereka ingin dipuji. Mereka cinta untuk dipuji terhadap apa yang tidak mereka kerjakan. Menampak-nampakkan supaya sebagai ahli kebaikan dan seterusnya. Tapi lihatlah bagaimana sikapnya Husain bin Abdurrahman. Amma ini lam akun fisal walakinni ludiktu. Tapi saat itu aku disengat kalajengking. Dikabarkan supaya tidak tuduh sholat. Maka belum mengabar aku bangun malam itu bukan sholat. Tapi karena disengat kalajengking.
0: Semenit manfaat.
2: Kita penting untuk mengetahui hak-hak di dalam pandangan ini, karena pertama kita dapati bahwa masih banyak di antara manusia, termasuk diri-diri kita, yang masih meremehkan tentang melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melihat gambar-gambar, foto-foto yang tidak selayaknya dari wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang, yang bisa menggoda iman, yang bisa menggugah syahwat, ya, sehingga mengantarkan kita kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, al-ainani zinahuma an-nadhar. Ya, zinanya mata itu adalah dengan melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Cahaya Sunnah.
1: Haddatsana Muhammad ibn Salam qala akhbarana 'Abdatu 'an Hisham 'an abihi 'an 'Aisyah radhiyallahu 'anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza amarahum min al-a'mali bima yutiqun qalu inna lasna ka hay'atika ya Rasulullah inna Allah qad ghafara laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara ويغضب حتى يعرف الغضب في وجهه ثم يقول إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا.
2: Dari Aisyah ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila memerintahkan kepada para sahabat, beliau memerintahkan untuk melakukan amalan yang mampu mereka kerjakan. Kemudian para sahabat berkata, kami tidaklah seperti engkau ya Rasulullah, karena engkau sudah diampuni dosa-dosa yang lalu dan yang akan datang. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjadi marah yang dapat terlihat dari wajahnya, kemudian bersabda, sesungguhnya yang paling takwa dan paling mengerti tentang Allah di antara kalian adalah aku.
3: Menetapkan masuknya bulan Ramadan. Masuknya bulan Ramadan ditandai dengan ru'yah, melihat bulan. Apabila bulan telah terlihat pada tanggal 29 Sya'ban misalnya, berarti telah masuk bulan Ramadan. Namun, jika tidak terlihat karena belum muncul, atau terhalang awan, atau cuaca mendung, maka bulan Sya'ban digenapkan menjadi 30 hari. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, puasa dan berbukalah ketika kalian telah melihat bulan. Dan jika terhalang oleh awan, maka sempurnakanlah bulan tersebut menjadi 30 hari. Tidak berpuasa di bulan Ramadan. Orang yang tidak berpuasa pada bulan Ramadan tanpa alasan syar'i telah melakukan dosa besar dan tidak bisa tertutupi walaupun ia berpuasa satu tahun penuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidak berpuasa satu hari di bulan Ramadan tanpa uzur syar'i, maka ia tidak tergantikan walaupun ia berpuasa satu tahun penuh. Dosa yang didapatkan oleh orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan sangatlah besar. Dari Abu Umamah Al-Bahili, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika saya tertidur, tiba-tiba aku didatangi oleh dua orang dan membawaku pergi ke bukit yang susah didaki. Kemudian, keduanya berkata kepadaku, naiklah. Aku menjawab, aku tidak kuat. Lalu keduanya berkata lagi, kami akan membantumu. Maka aku pun menaikinya hingga mencapai bagian atas bukit. Kemudian aku mendengar suara pekikan yang keras. Lalu, aku bertanya, suara apa ini? Mereka berkata, ini adalah suara jeritan penduduk neraka. Lalu aku pun dibawa pergi dan mendapati satu kaum yang tergantung terbalik. Mulut mereka sobek terbelah dan mencucurkan darah. Lalu aku bertanya, siapakah mereka itu? Orang itu menjawab, mereka adalah orang-orang yang berbuka puasa sebelum waktunya.
4: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: jadwal kajian Al-Iman TV. Program tayangan setiap hari Senin, pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat, bersama Ustadz Muhammad Sulhan Jauhari Hafizahullah. Pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat, bersama Ustadz Anwar Samuri Hafizahullah. Pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat, bersama Ustadz Salim Ali Ghanim Hafizahullah. Saksikan program tayangan kajian Islam Ilmiah bersama Al-Iman TV. Radio Suara Al-Iman mengudara di frekuensi 918 AM Surabaya. Memberi makna, tingkatkan ketakwaan. Radio Suara Al-Iman dapat Anda simak juga dari channel Telegram Al-Iman, Clubhouse, dan website aliman.id. Jangan lewatkan channel dakwah dan edukasi. Hanya di Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
1: Orang yang mati. You follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
3: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Sudah infak aliman bulan ini?
3: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah azza wa jalla, yang mana berkat limpahan nikmat dan karunia-Nya kita masih bisa berkumpul, masih bisa kembali melanjutkan pembelajaran kita dalam program tahsin Al-Qur'an ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga beliau, para sahabatnya, dan insyaallah sampai kepada seluruh umatnya yang senantiasa berpegang teguh di atas sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman kelak. Para pemirsa Al-Iman TV maupun para pendengar radio suara Al-Iman dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam salah satu firman-Nya, yaitu di surat Yunus, Allah ta'ala berfirman, Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'idhatun min rabbikum wa shifa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Wahai manusia sekalian, kata Allah subhanahu wa ta'ala, sungguh datang, telah datang dari Tuhanmu, yaitu suatu penjelasan-penjelasan terkait kebaikan. Wasyifa'un lima fis sudur, dan juga penyembuh dari seluruh penyakit yang ada di dalam hati seorang. Wahudan, dan juga sebagai petunjuk. Warahmatun lil mu'minin, dan juga rahmat bagi orang-orang yang mukmin, yang beriman. Maka ayat ini, para pemirsa maupun para pendengar sekalian, menunjukkan salah satu keagungan Al-Quran. Ya. Al-Quran yang pertama adalah kitab yang dalamnya penuh dengan arahan-arahan kebaikan bagi seorang hamba. Ya. Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala katakan di ayat yang lain sebagai hudal linnas, petunjuk bagi seluruh manusia. Maka apabila seorang ingin kehidupannya menjadi kehidupan yang selamat, baik di dunia maupun di akhirat, hendaknya ia berpegang teguh dengan Al-Quran. Yang kedua, dalam ayat tadi di surat Yunus, Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, wa shifa'un lima fis sudur. Dan Al-Quran ini juga sebagai apa? Obat, ya, dari segala penyakit hati yang ada di dalam dada-dada kita. Maka ini juga bisa menjadi pelajaran bagi kita, ya, ketika kita merasa hati kita sumpek, hati kita penuh dengan masalah. Maka di antara solusi terbaik kita kembali kepada Al-Quran. Ya, kita membaca Al-Quran, kita tadabburi, kita baca makna-maknanya, tafsirnya. Maka hal ini yang akan membuat hati kita menjadi lebih hidup, menjadi lebih terbebas dari segala penyakit-penyakit hati itu sendiri. Yang ketiga, Allah subhanahu wa ta'ala juga menjelaskan jadi wahudan, yaitu terkait Al-Quran ini sebagai petunjuk. Ya, kembali Allah subhanahu wa ta'ala tegaskan bahwasanya Al-Quran ini merupakan suatu petunjuk. Warahmatun lil mu'minin, dan juga rahmat. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang beriman. Maka inilah keutamaan Al-Quran, di antaranya yang akan kita dapatkan sebagai orang-orang yang insya Allah masih Allah berikan keimanan bagi hati-hati kita. Para pemirsa Al-Iman TV maupun para pendengar radio suara Al-Iman dimanapun Anda berada, insya Allah di malam hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada surat yang

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا.
1: Baik para pemirsa Aliman TV maupun para pendengar radio Suara Al-Iman dimanapun Anda berada, yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan membahas poin-poin penting ya yang harus kita perhatikan bersama, khususnya dalam bacaan surat Al-Insyiqaq ini di ayat yang pertama hingga ayat yang ke-9. Kita mulai dari ayat yang pertama ya. Di ayat pertama ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idhas sama'un syaqqat," ya. Fokus kita yang pertama adalah dengan kita menyempurnakan hukum mad di sana ya, yang dinamakan sebagai mad wajib al-muttasil, sehingga harus kita panjangkan dengan kadar 4 sampai 5 harakat. Sehingga ketika kita membaca ayat tersebut ya, atau membaca kata tersebut, jangan terlalu terburu-buru ya. Jangan kita baca idhas sama'un, nah ini kurang tepat, tapi kita panjangkan dulu 4-5 harakat, baru kita berpindah kepada kata yang ada di setelahnya. Selanjutnya ya, kita akan bertemu juga dengan huruf qaf yang bertasydid dan juga huruf ta di akhir ayat ya. Maka di sini qafnya bisa kita tebalkan dan juga huruf ta-nya bisa kita jelaskan sifatnya, itu apa? Sifat hamas dan juga sifat syiddah. Contohnya, idhas sama'ul syaqqat ya. Seperti itu. Selanjutnya, pada ayat yang kedua ya, kita berfokus juga pada huruf ta yang sukun ya. Wa adzinat li rabbiha. Sebagaimana yang kami katakan di awal ya, huruf ta yang sukun ini harus kita sempurnakan dari dua aspek sifatnya. Yang pertama, dia punya sifat apa? Sifat syiddah. Artinya tertahannya suara. Jadi ketika kita mengucapkan huruf ta yang sukun, itu suaranya tidak mengalir ya, tapi langsung terhenti suaranya. Wa adzinat langsung terhenti ya, langsung terhenti suaranya. Adapun yang kedua, yang tidak boleh kita lupakan juga, huruf ta ini punya sifat hamas. Sehingga ada sedikit udara yang keluar dari mulut kita untuk menyempurnakan sifat hamas tersebut. Contohnya wa adzinat seperti itu. Maka di sini yang harus kita perhatikan apa? Kita mendahulukan sifat syiddahnya. Jadi ketika membaca, kita dahulukan syiddahnya, berhenti aliran suaranya. Setelah aliran suaranya terhenti, kita berikan sedikit udara yang keluar dari mulut kita untuk menyempurnakan sifat hamasnya tadi. Contoh wa adzinat seperti itu. Lalu juga pada kata wahuqqat, itu pun sama ya, huruf ta yang ada di akhir ayat, maka kita baca dengan cara seperti itu ya. Huruf ta yang sukun tadi kita apa, dahulukan sifat syiddahnya, lalu setelah itu kita masuk kepada sifat hamasnya. Selanjutnya kita berpindah kepada ayat yang ketiga, pada firman Allah Subhanahu wa taala, wa idzal ardu muddat ya, wa idzal ardu muddat. Yang pertama ya, huruf dhad kita baca dengan sempurna ya, huruf dhad kita baca dengan tebal.

0: Jadi bukan wa idzal ardu, bukan ardu tapi ardu ya, wa idzal ardu du ya. Wa idzal ardu, nah, seperti itu. Lalu pada kata muddat juga sama, taknya diperhatikan, kita sempurnakan dulu apa? Syiddahnya baru hamasnya. Suaranya tertahan, setelah itu baru dikeluarkan sedikit udara untuk menyempurnakan sifat hamas dari huruf ta tersebut. Kami ulangi. Wa idzal ardu muddat, seperti itu. Kita berpindah para pemirsa dan pendengar sekalian kepada ayat yang keempat ya, pada firman Allah Subhanahu wa taala, wa alqat ma fiha wa takhallat. Maka di sini yang kita perhatikan juga masih pada huruf ta yang sukun ya. Kenapa saya tekankan di sini? Karena memang cukup sering terjadi kesalahan di huruf ta yang sukun ini ya, kesalahan atau kekurang tepatan ketika seorang membaca huruf ta yang sukun ini. Sebagian dari mereka membaca huruf ta ini dengan terlalu berlebihan sifat hamasnya. Contoh, wa alqat, nah, wa alqat ini kurang tepat. Atau sebagiannya lagi terkadang membaca sifat hamas pada huruf ta ini seperti huruf c. Contohnya wa alqat, nah, wa alqat ini juga kurang tepat. Atau membaca huruf ta tapi tidak disebutkan atau tidak dibaca sifat hamasnya. Contohnya wa alqat ma, wa alqat ma, ini kurang tepat ya. Jadi sekali lagi kenapa kami tekankan, karena untuk menyempurnakan bacaan dari huruf ta itu sendiri, yang mana kita harus mengcompare ya, menggabungkan antara dua sifat yang dimiliki tersebut, yaitu sifat syiddah yang kita dahulukan, setelahnya baru kita baca sifat hamsnya. Kami contohkan, wa alqat ma fiha wa takhallat wa takhallat, seperti itu. Selanjutnya mohon maaf. Selanjutnya kita lanjutkan kepada ayat yang ke-6. Pada firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Maka yang pertama kita bisa melihat adanya hukum ikhfa dan juga ghunnah ya. Ikhfa dan ghunnah. Maka di sini kita baca dengan apa? Dengan menahan bacaan tersebut ya, jangan terlalu terburu-buru. Contohnya, ya ayyuhal insanu innaka ya, jangan dibaca al insanu innaka tapi ditahan terlebih dahulu. Ini yang pertama. Yang selanjutnya kita bertemu dengan ikhfa, namun kali ini menghadapi huruf fa ya, itu ada fathatain kadham famulaqih, menghadapi huruf fa. Maka cara membaca ikhfa ya, apabila setelahnya datang huruf fa adalah apa? Kita mempersiapkan bibir kita untuk mengucapkan huruf fa tersebut ya. Huruf fa ini sendiri disebutkan atau dikeluarkan, diucapkan dari mana? Dari bibir bawah kita ya. Kalau bahasa yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Jazari, beliau mengatakan apa? Batnus syafah ya, perut bibir, artinya bibir bawah tapi yang bagian dalam bertemu dengan gigi seri bagian atas. Ini adalah tempat kita mengucapkan huruf fa. Contohnya affa, affa ya, affa. Maka apabila kita mendapati suatu huruf yang dihukumi dengan hukum ikhfa ya, atau suatu kata yang dihukumi dengan hukum ikhfa yang setelahnya menghadapi huruf fa, maka kita pun sudah harus mempersiapkan pengucapan huruf fa tersebut oleh bibir kita. Contohnya kadhafa, sudah nempel kadhafa ya. Jadi bukan kadhanfa, bukan kadhanfa, tapi harus ditempelkan kadhafa, kadhafa, seperti itu. Sebetulnya seluruh ikhfa ya, dari semua huruf dibaca juga dengan cara yang sama, yaitu apa? Kita sambil menyamarkan suaranya, sudah mempersiapkan lidah atau bibir kita untuk mengucapkan makhraj dari huruf yang ada setelahnya. Namun karena sekali lagi huruf fa ini, ya, huruf fa ini diucapkan dari mana? Dari perut bibir tadi, maka akan sangat terlihat ya bacaan ikhfa kita ketika menghadapi huruf fa tersebut. Maka ini juga di antara hal yang harus kita perhatikan. Masih di ayat yang ke-6, kita perhatikan para pemirsa maupun para pendengar sekalian. Di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman famulaqih. Maka di sana jangan lupa kita menjelaskan suara ya bacaan dari huruf ha yang ada di akhir ayat ya. Jadi bukan famulaqih, famulaqih. Nah, kalau seperti ini haknya seolah-olah apa? Seolah-olah hilang. Tapi yang kita baca harus apa? Harus jelas ada suara yang mengalir dari huruf ha tersebut. Contoh, wa ila rabbika kadhan famulaqi. Seperti itu. Famulaqi. Harus kita jelaskan aliran dan suara yang mengalir dari huruf ha tersebut. Yang terakhir di ayat yang ke-6 kita perhatikan. Ayat ini mungkin bagi sebagian kita cukup panjang ya. Maka kalau kita merasa mungkin kurang kuat membaca ayat ini satu nafas, kita bisa potong di tengah-tengahnya. Ya, jadi kita potong di innaka kadih misalnya. Lalu kita ulang lagi dari kata innaka. Innaka kadihun ila, seperti itu. Saya contohkan sekali lagi. Ya ayyuhal insanu innaka kadih. Innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Seperti itu. Kita lanjutkan kepada ayat yang ke-7 pada firman Allah Subhanahu wa taala, fa amma man utiya kitabahu biyaminihi. Yang pertama, kita melihat di sini kembali bertemu dengan hukum gunnah, yaitu khususnya pada huruf mim yang bertasydid. Maka di sana kita tahan dulu, jangan terlalu terburu-buru dalam membacanya ya. Jangan fa amma tapi fa amma seperti itu. Lalu pada kata man utiya, di sini dibaca dengan ilhar, yaitu dengan kita menjelaskan huruf nun sukunnya. Kenapa saya beri penekanan di sini? Karena sebagian orang kami dapati membaca ilhar dengan apa? Dengan memantulkan huruf nunnya. Contoh, man utiya, man utiya. Seharusnya man utiya, man utiya, dibaca dengan jelas ya. Tidak perlu dipantulkan seperti itu. Selanjutnya masih di ayat yang ke-7. Pada kata kita bahu, maka pada huruf H juga kita perlu perhatikan ya. Dalam artian jangan sampai huruf H yang kita ucapkan itu suaranya masuk ke dalam hidung ya. Jadi jangan kita bahu, nah, kita bahu, tapi kita bahu, hu, harus sempurna ya. H yang diucapkan itu keluar dari rongga mulut kita, bukan dari suara yang masuk ke dalam hidung. Bukan kita bahu, tapi kita bahu, seperti itu. Dan yang terakhir pada ayat yang ke-7, pada kata biyamini, ya, di akhir ayat ada huruf H, jangan lupa apa? Dijelaskan suara dan nafas ya, dari huruf H tersebut. Ya. Biyamini, ada suara yang mengalir, dan ada juga apa? Udara yang mengalir. Karena huruf H ini sifatnya apa? Hames dan juga rohawah ya. Artinya udaranya mengalir, nafasnya mengalir, suaranya pun juga demikian, dibaca dengan aliran suara. Selanjutnya pada ayat yang ke-8, Allah Subhanahu wa taala berfirman fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Di sini ada dua hal yang kita perlu perhatikan. Pada kata hisaban yasira, hisaban yasira ya. Maka kita membaca dengan apa? Membaca dengan hukum idgham bi ghunnah. Apa maksudnya? Maksudnya secara suara kita sudah mengucapkan suara dari huruf ya. Namun secara sifat kita masih membaca sifatnya tanwin atau huruf nunnya itu apa? Gunnah yang ada dalam hidung kita. Sehingga kurang tepat kalau kita baca Hisabayasiro. Dengan suara mulut saja ini kurang tepat. Tapi yang tepat apa? Suara kita dibagi ya. Sebagiannya ada di mulut, sebagiannya lagi kita masukkan hidung untuk membaca sifat gunahnya. Contohnya, hisabain, ada suara yang masuk ke dalam hidung ya. Jadi jangan sampai kita baca hisabai ya, hanya suara mulut saja, maka ini kurang tepat. Yang tepat tadi sebagaimana yang kami jelaskan, suaranya dibagi menjadi dua ya. Ada yang dibaca dalam mulut dan ada yang masuk juga ke dalam rongga hidung kita atau pangkal hidung kita. Karena sekali lagi pengertian gunnah ya yang dijelaskan adalah apa? Sautun rahimun yakhruju minal khayshumi. Ya, gunnah itu adalah suara lembut yang keluar dari pangkal hidung kita. Maka ini yang dinamakan dengan gunnah yang harus tentunya kita sempurnakan pada hukum idgham bi gunnah. Masih di ayat yang sama. Yasira, maka di sana kita membaca huruf ra ya, yang awalnya fathatain yasiran menjadi yasira, diubah menjadi mat yang dibaca dua harakat. Hal ini dihukumi sebagai apa? Mad iwad ya, mad iwad. Jadi kita mengganti apa? Mengganti fathatain ya dengan apa? Dengan mad yang dibaca dengan dua harakat. Jadi kalau kita perhatikan para pemirsa maupun para pendengar Radio Surah Al-Iman dimanapun Anda berada ya, terdapat beberapa cara ketika kita wawakof di akhir dari sebuah kalimat atau dari sebuah ayat ya. Contohnya, ada yang dengan kita waqaf mensukunkan huruf akhir. Misalnya kita perhatikan di ayat yang ke-6 ini. Kadham famulaqih. Karena aslinya famulaqihi. Tapi karena kita mau waqaf, ya, karena kita mau berhenti, huruf terakhir dari ayat tersebut kita sukunkan. Ini di antara cara kita waqaf atau berhenti di akhir sebuah ayat. Famulaqih. Tapi ternyata cara wakuf tidak hanya dengan sukun saja. Ada cara yang lain. Contohnya apa? Itu yang tadi kita bahas pada ayat yang ke-8. Maka dinamakan sebagai al-ibdal. Ya, ibdal itu maknanya pengganti. Apa yang diganti? Ya, yang diganti adalah fathatainnya diganti menjadi apa? Mat yang dibaca dua harakat. Ya. Jadi ini cara kita wakuf di akhir ayat juga bisa dengan mengganti. Apa yang diganti tadi? Dalam kasusnya, yaitu fathatain diganti menjadi mat dua harokat. Dari yasiron menjadi yasiro, seperti itu. Jadi sebagai tambahan penjelasan saja terkait waqaf atau berhenti pada akhir dari sebuah ayat. Kita memasuki ayat yang terakhir yang akan kita bahas di malam hari ini, yaitu pada ayat yang ke-9. Pada firman Allah Subhanahu wa taala, wa yanqadibu ila ahlihi masrura. Maka di sini yang kita perhatikan pertama adalah bagaimana kita menyempurnakan ikhfa pada kata wa yanqalibu ya, wa yanqalibu. Kita baca dengan tebal. Ya, kenapa tebal? Karena setelah nun sukunnya ada huruf tebal, huruf qaf ya. Maka di sana ikhfanya pun akan ikut terbaca dengan tebal. Jadi bukan wa yanqalibu wa yanqalibu, tapi wa yanqalibu, seperti itu. Dan yang terakhir juga pada kata masrura, hati-hati sin dibaca dengan tipis ya, jangan masrura tapi masrura, masrura. Kita baca huruf sin dengan tipis, karena kalau huruf sin ditebalkan maka nanti dia berubah menjadi apa? Pengucapan huruf sad. Saya contohkan, wa yanqalibu ila ahlihi masrura, seperti itu. Baik para pemirsa maupun para pendengar, ini yang dapat kami jelaskan terkait bacaan ya di surat Al-Insyiqaq ayat yang pertama hingga ayat yang ke-9. Selanjutnya kami akan buka sesi interaktif dan kami kembalikan kepada MC.
1: Berikan pada malam hari ini, semoga dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Baik, kita akan masuk ke sesi interaktif bagi para pecinta Al-Iman TV maupun pendengar setia Radio Suara Al-Iman dimanapun Anda berada, yang ingin melatih bacaannya dalam surat Al-Insyiqaq ya, dapat disambungkan nomor teleponnya di nomor 0873 kali 04 kali 846. Baik, bisa disambungkan nomor teleponnya via WhatsApp di nomor 0873 kali 04 kali 846. Baik, kita coba. Apakah sudah ada yang masuk? Halo, Assalamualaikum. Baik, kami undang kembali para pecinta Liman TV maupun pendengar setia Radio Suara Liman dalam program Tahsin Al-Quran dalam pembahasan surat Al-Insyiqaq. Ya. Bagi yang ingin berinteraktif secara langsung, mengoreksikan bacaannya, bisa disambungkan nomor teleponnya di nomor 0873 kali 04 kali 846. Baik, kita angkat satu penelpon. Assalamualaikum.
2: Berkata Ustaz.
1: Baik, halo.
2: Halo,
1: Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Suaranya
2: Waalaikumsalam
1: terdengar.
2: warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan Ibu. Dengan Ibu siapa dan di mana?
2: Ibu Yani di Maluku Utara.
1: Mohon maaf, bisa dibantu suaranya terlalu kecil.
2: Ibu Yani di Maluku Utara.
1: Baik, ahlan wa sahlan Ibu Yani. Baik, tepuk
2: Ya.
1: derajat.
2: A'udzu billahi minasy syaithonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Izas sama'u syaqqat wa azinat lirab biha wa huqqat wa izal ardu muddat wa alqat ma fiha wa taqallat wa asinat li rabbiha wa huqqat ya ayyuhal insanu innaka kadihun il ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih fa'amma man uti kitabahu biyamini fa'amma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu bihis fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Halo, sampai situ, Ustaz?
0: Cukup, Ibu. Koreksinya bisa
2: Oh, iya.
0: disimak setelah ini ya. Barakallahu
2: Oh, iya,
0: fiik.
2: terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah untuk Ibu Yani di Maluku Utara yang telah menjadi penelpon pertama kami pada malam hari ini. Yang pertama untuk Ibu Yani, kita perhatikan di ayat yang pertama ya. Itu pada idzas sama'u ya. Maka di sana hati-hati dalam mengucapkan huruf sin Ibu Yani ya. Tadi yang Ibu Yani baca suara sinnya masih mirip atau tercampur dengan huruf shin. Contohnya, idas syama, ini kurang tepat ya. Tapi huruf sin di sini harus kita baca dengan apa? Harus kita baca dengan jernih suaranya. Kami contohkan, idas sama, idas sa, seperti itu. Ini yang pertama. Yang selanjutnya, pada ayat yang kedua, kita bisa perhatikan juga Ibu Yani. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Ya, hati-hati di sana pada huruf H. Ya. jangan tertukar dengan huruf H. Tadi yang Ibu Yani baca itu masih huruf H. Wahuqqat. Nah, ini kurang tepat. Yang tepat wahuqqat, ya, wahuqqat, seperti itu. Ya. Jadi bukan wahuqqat tapi wahu dengan huruf H. Selanjutnya pada ayat yang keempat, ya, kita bisa perhatikan. Yang pertama pada kata wa'alqatmah, ya. Tadi yang kami jelaskan untuk Ibu Yani bahwasanya ketika membaca huruf ta, ya, maka kita harus menyempurnakan dua sifatnya, yaitu apa? Syiddah, suara yang tertahan. Yang kedua, hamas, adanya sedikit udara atau nafas yang keluar. Yang Ibu Yani baca itu baru membaca sifat syiddahnya saja. Sehingga Ibu Yani membaca wa'alqatmah. Ini kurang tepat. Wa'alqatmah. Yang tepat apa? Harus kita keluarkan sedikit juga nafasnya. Wa alqat ma wa alqat qat, seperti itu. Yang selanjutnya masih di ayat yang keempat. Fiha wa takhallat. Ya, ha-nya dibaca dengan panjang, ya. Jadi bukan fiha wa takhallat, tapi fiha, ya, diperhatikan ha-nya dibaca dengan dua harakat. Selanjutnya pada awal ayat yang ke 6, ya, kita perhatikan ya ayyuha. Nah, ketika ada huruf ya yang bertasydid, maka cara membacanya adalah dengan ditekan, ya, Ibu Yani, ya. Jadi bukan ya ayyuha ayyuha, tapi ya ayyuha. Jelaskan, ada tasydid di sana. Ya ayyuha ayyuha, seperti itu. Masih di ayat yang sama, yaitu di akhir ayat yang ke-6. Pada kata famulaqih, maka dibaca dengan panjang, ya. Tadi yang Ibu yang dibaca dengan pendek. Contohnya famulaqih. Ini kurang tepat. Yang tepat dipanjangkan terlebih dahulu huruf qafnya. Famulaqih, seperti itu. Selanjutnya kita lihat pada ayat yang ke-8, ya. Pada ayat yang ke-8 pada firman Allah Subhanahu wa taala fasawfa yuhasabu. Nah, tadi yang Ibu Yani baca membaca fasawfa. Ini kurang tepat, ya. Jadi bukan fasawfa. Jangan dibaca dengan huruf o. Tapi dengan fasawfa. Ya, dengan mensukunkan huruf wawnya. Bukan fasawfa tapi fasawfa. Ya, jadi bedakan, ya, antara kita membaca dengan huruf o dan kita membaca dengan apa? Dan kita membaca dengan waw yang benar-benar kita sukunkan secara sempurna. Dan yang terakhir di ayat yang ke-9 pada kata atau pada firman Allah Subhanahu wa taala wa yanqalibu ila ahlihi masrura, ya, masrura, hati-hati di sana. Sekali lagi sinnya kita baca dengan sempurna, jangan terbawa dengan suara dari huruf shin. Jadi bukan masrura tapi masrura. Baik, ini mungkin catatan dari kami untuk Ibu Yani di Maluku Utara, yang masya Allah tiap pekan semangat untuk bergabung, ya, meskipun kalau kita melihat di daerah sana tentunya sudah beda zona waktu, ya. Maka ini semoga menjadi penyemangat juga buat yang lain untuk bisa terus bergabung bersama kami dalam memperbaiki bacaan Al-Qur'annya. Baik, kami kembalikan kepada MC.
1: Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas penjelasannya, dan terima kasih kepada Ibu Yani dari Maluku Utara. Berikutnya kita langsung angkat penelpon kedua kita. Assalamualaikum. Baik, assalamualaikum. Baik, kita undang kembali para pecinta Liman TV maupun pendengar setia Radio Suara Liman untuk bergabung bersama kami dalam pembelajaran Tahsin Al-Quran Surat Al-Insyiqaq bagian yang pertama, yaitu surat ayat pertama hingga ayat ke-9. Bisa disambungkan nomor teleponnya di nomor 0873x04x846. Baik, di nomor 0873x04x846. Baik, kita coba periksa kembali apakah sudah ada penelpon yang masuk. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan Ibu siapa dan di mana, Ibu?
3: Hanum di Jakarta.
1: Baik, halam rasalan Ibu. Nah, silakan Mas.
3: Silakan Ibu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'u syaqqat wa adzinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa adzinat li rabbiha wa huqqat ya ayyuhal insanu innaka kadih innaka kadihun ila rabbika kadah famulaqi fa amma utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura
0: Baik, alhamdulillah untuk menelpon kita yang kedua di malam hari ini yaitu Ibu Hanum dari Jakarta. Alhamdulillah secara umum sudah cukup baik bacaannya. Hanya ada sedikit catatan dari kami sebagai koreksi ya agar bisa lebih maksimal lagi tilawahnya di kemudian hari. Kita mulai dari ayat yang ketiga. Pada firman Allah Subhanahu wa taala wa idzal ardu muddat. Maka di sana huruf ro-nya kita baca dengan tebal. Mengapa demikian? Karena ro-nya sukun dan didahului oleh huruf yang berharakat fathah. Ya. Contohnya, wa idzal ardu muddat ardu. Ya, bukan ardu, ardu, tapi ardu. Wa idzal ardu. Seperti itu. Yang selanjutnya, pada ayat yang keempat. Wa alqat ma. Ya. Hati-hati untuk Ibu Hanum di Jakarta ya. Jangan sampai kita menempelkan huruf lamnya. Contohnya wa'al qat. Nah, ini kurang tepat. Wa'al bukan wa'al tapi wa'al tipis. Wa'al qat ma seperti itu. Wa'al qat ma. Selanjutnya pada ayat yang ke 6 ya. Kita bisa perhatikan Ibu Hanum di Jakarta. Yang pertama adalah pada kata innaka. Jangan terlalu terburu-buru, sempurnakan dulu gunnah yang ada pada huruf nun. Karena kalau kita melihat ya, huruf nun yang bertasydid ini memiliki tingkatan gunnah yang paling tinggi ya. Jadi huruf nun yang bertasydid ini memiliki tingkatan gunnah yang paling tinggi. Sebagaimana kita ketahui gunnah ini bertingkat-tingkat. Dan di antara tingkatan gunnah yang paling tinggi, yang paling kuat adalah ketika kita mendapati huruf nun yang bertasydid. Maka di sini kita harus menyempurnakan bacaan gunnahnya. Jangan terlalu terburu-buru. Begitu pula pada kata kadih ya, ketika kita waqaf khususnya tadi ya Ibu Anung waqaf, maka suara dari huruf H-nya harus dijelaskan. Contohnya ya ayyuhal insanu innaka kadih, harus jelas. Jangan innaka kadih. Nah, jangan seperti itu, tapi harus dijelaskan aliran suara dan udara yang dimiliki oleh huruf H tersebut. Dan yang terakhir di ayat yang ke-9 ya, di awal ayat wayanqalibu ila wayanqalibu, maka di sana kita tebal. Kenapa? Ikhfa-nya. Karena sekali lagi ikhfa apabila menghadapi huruf tebal maka dia pun akan ikut dibaca juga dengan tebal. Wayanqalibu wayanqalibu seperti itu. Baik, ini mungkin untuk Ibu Hanum di Jakarta. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi. Barakallahu fiha. Kami kembalikan kepada MC.
1: Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas penjelasannya dan terima kasih kepada Ibu Hanum di Jakarta atas partisipasinya pada malam hari ini. Dan langsung kita angkat penelpon ketiga kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, ahlan wa sahlan dengan Ibu siapa dan di mana Ibu?
4: Umatilah selalu, Ustaz.
1: Ahlan wa sahlan Ibu Umatilah. Baik, kita langsung berikan
4: kepada Ustaz.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Umar Abdillah.
4: Ya, Ustaz. Al-Insyiqaq.
0: Ya, Al-Insyiqaq ayat pertama hingga ayat yang ke 9.
4: Ya, Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-samaa'u syaqqat wa adinat li rabbiha wa huqqat wa idza al-ardu muddat wa alqat ma fiha wa tahallat wa adinat li rabbiha wa huqqat ya ayyuhal insanu innaka katihun ila rabbika kadham famulaqi fa amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura.
0: Baik, cukup untuk Umar Abdul. Sudah cukup sampai ayat yang 9.
4: Ya, Ustaz.
0: Ya. Baik, terima kasih. Ya, Ustaz. Bila koreksinya bisa disimak secara.
4: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah untuk Umar Abdul Hadi Salat tadi ya. Masya Allah telah bergabung bersama kami. Ada beberapa catatan yang bisa jadi bahan evaluasi di kemudian hari. Kita mulai dari ayat yang kedua. Berfirman Allah Subhanahu wa taala, "Wa adzinat li rabbiha wa huqqat." Ya, "Wa adzinat li rabbiha wa huqqat." Pada kata "wa adzinat", jangan lupa kita membaca huruf ta-nya juga dengan sifat hamasnya. Ya. Sama dengan huruf ta yang ada di akhir ayat, ya. Tadi yang Umar Abdillah baca, huruf ta yang ada di akhir ayat sudah betul, ya, sudah betul dibaca dengan apa? Dengan menyempurnakan sifatnya. Namun huruf ta yang ada di pertengahan ayatnya masih belum terdengar sifat hamasnya. Maka ini bisa kita sempurnakan dan kita perbaiki kembali, ya. Jadi bukan wa adzinat, tapi wa adzinat seperti itu. Selanjutnya pada ayat yang ketiga, kita juga bisa perhatikan wa idzal ardu muddat, wa idzal ardu, maka huruf ra di sana juga dibaca dengan tebal, ya. Wa idzal ardu, ya, bukan ardu, ardu. Wa idzal ardu, ardu, seperti itu. Kita baca huruf ra dengan tebal. Wa idzal ardu. Yang selanjutnya ayat yang ke-6 kita bisa perhatikan untuk Ummu Abdillah di Solo tadi, yaitu ketika kita memang merasa nafasnya kurang sanggup, maka jangan terlalu dipaksakan. Karena kalau dipaksakan nanti akhirnya kita cenderung menabrak hukum-hukum tajwid yang ada. Jadi akan lebih baik kita baca dengan sesuai kemampuan nafas kita, ya. Contohnya tadi ketika ikhfa, ketika gunnah, itu agak ditabrak. Karena apa? Karena berpacu dengan nafasnya tadi, ya. Jadi untuk Umar Abdillah, sedikit tips ya, ketika kita merasa memang tidak sanggup untuk menyelesaikan ayat tersebut, bukan berarti tajwidnya ditabrak, tapi apa? Kita cari tempat berhenti yang dirasa pas dan kembali mengulang beberapa kata agar maknanya menjadi makna yang tetap sempurna. Dan yang terakhir di ayat yang ke-7 ya. Kita bisa perhatikan pada kata kitabahu pada huruf ba, ya. Maka di sana huruf ba tersebut ya diucapkan dengan sempurna, dalam artian jangan tercampur dengan logatnya orang Jawa, ya. Jadi jangan kitabahu, jangan seperti itu. Tapi kita baca dengan sebagaimana pengucapan huruf ba, ya, secara sempurna. Kitabahu, tidak tercampur dengan logat dalam bahasa Jawa. Saya contohkan, fa'amma man utiya kitabahu biyaminih, seperti itu. Baik, ini untuk Ummu Abdillah di Solo tadi ya, yang telah bergabung. Semoga bisa menjadi bahan koreksi dan bisa lebih baik lagi di kemudian hari. Barakallahu fiha, kami kembalikan kepada MC.
1: Baik, jazakallahu khairan Ustaz. Nah, jazakallahu khairan Ibu Ummu Abdillah di Kota Solo atas partisipasinya pada malam hari ini. Berikutnya kami masih buka kesempatan bagi para pecinta Liman TV maupun pendengar setia Radio Suara Liman di nomor 0873x04x846. Baik, kita angkat satu penelpon lagi. Assalamualaikum warahmatullahi.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, dengan Bapak siapa dan di mana?
5: Dengan Pak Hanafi di Semarang, Ustaz.
1: Baik, ahlan wa sahlan Bapak. Nah, silakan Ustaz. Ustaz. Pak Hanafi
6: di Semarang, silakan.
1: Bacakan.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا.
0: Yep, cukup untuk Pak Hanafi di Semarang, bisa disimak koreksinya setelah ini. Barakallahu fiik. Baik. Alhamdulillah untuk Pak Hanafi tadi ya, sebagai penelpon terakhir kita di malam hari ini. Alhamdulillah secara umum telah baik bacaannya, namun ada beberapa catatan dari kami yang bisa menjadi bahan evaluasi atau bahan koreksi di kemudian hari. Kita perhatikan dari ayat yang pertama. Idza sama'u syaqqat. Ya, hal pertama yang kita lakukan adalah menyempurnakan madnya ya. Jadi yang Pak Hanafi baca itu masih belum terlalu sempurna ya. Jadi panjangnya harus sempurna dulu. 4 sampai 5 harakat baru kita berpindah kepada hukum atau kata yang setelahnya. Ini yang pertama. Yang selanjutnya pada ayat yang kedua ya. Pada kata wahuqqat ya, wahuqqat, maka kita perlu menjelaskan huruf ha di sana ya. Jangan tertukar dengan huruf ha. Wahuqqat ya, tadi yang Pak Hanafi baca masih samar, jadi haknya tidak, haknya juga tidak ya, jadi harus kita sempurnakan huruf haknya, huruf ha yang dia keluar dari tenggorokan bagian tengah. Wahuqqat, wahuqqat, seperti itu. Selanjutnya pada ayat yang ke-6 ya, pada ayat yang ke-6 ini kembali kami berikan sebuah tips ya bagi Pak Hanafi maupun para pemirsa yang lain, bahwa ketika kita membaca satu ayat yang kita rasa panjang, maka kita bisa waqaf ya, bisa berhenti di pertengahan ayat tersebut agar apa? Tidak terlalu memaksakan nafas kita sehingga huruf yang dibaca atau kata-kata yang dibaca menjadi kurang apa? Kurang maksimal ya. Contoh di ayat ini tadi, karena mungkin Pak Hanafi mungkin mencoba ya membaca dengan satu ayat secara full, maka ada beberapa kata yang kurang sempurna. Misalnya pada huruf ha-nya, innaka kadihun, harus jelas ha. Innaka kadihun. Juga pada kata famulaqih. Nah, tadi dibaca dengan famulaqih, ha-nya hilang. Nah, ini harus kita sempurnakan. Famulaqih ya. Ya, sekali lagi, ketika kita ketemu ayat yang panjang dan kita ngerasa nafas kita berat, kita bisa potong di tengah-tengahnya agar tidak menabrak ya hukum tajwidnya. Saya contohkan. Ya ayyuhal insanu innaka kadih.

0: Seperti itu. Selanjutnya, pada ayat yang ketujuh, kita bisa perhatikan untuk Pak Hanafi ya, di akhir ayat yang ketujuh tadi dibaca dengan pendek ya. Jadi bukan biyamini, tapi biyamini ya. Karena apa? Matnya ada di huruf haknya, bukan di huruf nunnya. Sedangkan haknya sukun di sana ya, atau kita wakof ya, kita berhenti wakof sehingga haknya kita sukunkan. Maka di sana matnya langsung hilang. Tidak kita baca biyamini, tapi biyamini seperti itu. Selanjutnya di ayat yang ke-8, hisaban yasira ya, bukan hisaban yasira, jangan diikhfakan ya, tapi dibaca dengan idgham. Maksudnya apa? Secara suara kita masuk ke huruf ya, hisaban secara suara masuk ke huruf ya, tapi bersama dengan hal itu kita juga ikut memasukkan suara kita ke dalam hidung. Contohnya, fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Dan yang terakhir pada ayat yang ke-9 itu pada kata ila ahlihi dipanjangkan. Jadi bukan ila ahlihi, tapi ila ahlihi. Lalu yang terakhir pada kata masrura, sin jelaskan, jangan dibaca dengan suara seperti huruf sod. Contohnya masrura, ini kurang tepat. Yang tepat adalah masrura, masrura seperti itu. Baik, ini mungkin catatan untuk Pak Hanafi di Semarang tadi yang sudah bergabung. Semoga bisa menjadi bahan koreksi di kemudian hari dan bisa lebih baik lagi di kemudian hari. Barakallahu fihi, kami kembalikan kepada MC.
1: Ustaz atas penjelasannya, dan terima kasih kepada Bapak Hanafi atas partisipasinya pada malam hari ini. Dan beliau merupakan penelpon terakhir dari pertemuan kita pada malam hari ini. Dan sebelum kita akhiri, kita kembalikan kepada Ustaz untuk menyampaikan kesimpulan dari materi yang telah diberikan pada malam hari ini. Fa'alai falitafadol masyukur.
0: Baik, alhamdulillah kita telah menyelesaikan pembahasan kita di malam hari ini pada surat Al-Insyiqaq ya, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-9, yang mana surat ini secara umum berbicara tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi pada hari kiamat. Di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'amma man utiya kitabahu biyamini," ya. Maka barang siapa yang menerima kelak catatan amalnya dari tangan kanannya, "Fasawfa yuhasabu hisaban yasira," maka dia akan mendapatkan hisab yang ringan. Apa makna hisab yang ringan ini? Dijelaskan dalam suatu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya hisab yang ringan adalah apa? Hanya dipaparkan saja dosa yang pernah kita lakukan, ya. Jadi dipaparkan kesalahan-kesalahan apa saja yang pernah kita lakukan. Dan kita cukup mengakui kesalahan tersebut dan cukup Allah Subhanahu wa taala ampuni kesalahan kita. Ini yang dimaksud dengan hisaban yasiran, hisab yang ringan, ya. Pertanggungjawaban amal yang ringan. Adapun hisaban asiran, hisab yang berat, maka itu adalah ketika kita disidang ya. Di sidang kesalahan kita tidak hanya dipaparkan tapi juga dikejar oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus diberikan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan tentang kesalahan yang kita lakukan tersebut ya. Makanya dalam hadis disebutkan barang siapa yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan celaka ya. Lantas di sana Ibunda Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Wahai Rasulullah, bukankah setiap kita itu akan dihisab?" Ya. Lalu Nabi SAW menjelaskan tentang hisab yang celaka tersebut. Hisab yang dimaksud dengan hisab yang celaka adalah hisab yang senantiasa kita dikejar dengan pertanyaan-pertanyaan yang Allah Subhanahu wa taala lontarkan atas kesalahan yang kita lakukan. Adapun hisab yang ringan, ya, hisab yang ringan adalah itu ketika kita hanya dipaparkan kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan di dunia. Setelah kita mengakui kesalahan tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala apa? Ampuni dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, kami atau aku kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis disebutkan menutupi kesalahanmu di dunia dan aku mengampuni kesalahan kalian di akhirat ini. Maka terdapat satu doa yang juga diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan apa? Allahumma hasibni hisaban yasiran. Ya Allah, hisablah diriku hisaban yasiran, dengan hisab yang mudah ya. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang dihisab dengan cara yang mudah kelak di akhirat. Baik, mungkin ini dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf.
2: Sudah infak kaliman bulan ini?

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga, ciptakan momen rasa bangga, bersama sarung bangga. Bangga bersarung mangga, bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah.
6: Orang yang
4: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
7: Rasa penuh harap itu melahirkan husnudzon kita kepada Allah. Ibadah kita Allah terima. Dan Allah itu tergantung bagaimana kita bersangka kepadanya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, ana inda husni dhanni 'abdi bi. Aku itu tergantung bagaimana hambaku bersikap baik sangka kepadaku. Dan perasaan ini yang menjadikan kita itu selalu berusaha untuk mendekatkan diri, mohon kepada Allah agar amal kebajikan diterima, dosa-dosanya diampuni. Tidak merasa ujub, tidak merasa bahwasanya amal dia itu terlalu banyak, tidak merasa bahwasanya amal dia itu telah cukup untuk bekal akhirat dia.
8: Suami istri itu memiliki beban tanggung jawab atas pendidikan anak-anaknya, sehingga janganlah kita sebagai orang tua melemparkan tanggung jawab besar ini kepada mereka-mereka yang itu bagian dari cara kita melepas tanggung jawab ini. Ini bukan suatu hal yang baik, bukan suatu hal yang terpuji, karena tetap tanggung jawab mereka yang kelak kita akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah itu kepada diri kita.
9: Ketika Allah Subhanahu wa taala mensifati ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang sejati, kata Allah Subhanahu wa taala, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Hamba-hamba yang Allah yang sejati itu adalah mereka yang tidak beribadah kepada selain Allah. Jadi mereka mentauhidkan Allah, tidak berbuat syirik, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wala yaqtuluna an-nafsal lati harramallahu illa bil haqq, dan mereka tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan membunuh diri sendiri ini termasuk ya membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu.
10: Raihlah kehidupan dunia dan akhirat dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
11: Persiapkan diri Anda, karena sesaat lagi akan hadir di ruang dengar Anda program acara Rembulan. Request malam bersama Suara Al-Iman hanya di radio kesayangan Anda, Radio Suara Al-Iman.
12: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ikhwatul iman, para pendengar radio Suara Liman dimanapun Anda berada, segala puji hanya milik Allah Azza wa Jalla, yang karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita masih bisa berjumpa kembali dalam mengikuti dan mendengarkan radio kesayangan kita, Radio Suara Liman 918 AM. Salam dan salawat kita panjatkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, para sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir nanti. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, bagaimana kabar Anda pada malam hari ini? Semoga selalu diberi kesehatan dan juga keberkahan. Tepat pada hari Ahad, tanggal 4 Oktober tahun 2026 Masehi, insya Allah bersama saya Torik selaku MC akan menemani Anda dalam mengikuti program Rembulan Request bersama Al-Iman. Anda bisa merequest murotal Al-Quran mulai dari juz 27 sampai dengan juz 30 dengan mengirimkan format RQ spasi nama spasi tempat tinggal dan kota Anda, spasi surat yang direquest, dan spasi nama qori-nya. Request bisa Anda kirimkan melalui nomor 0873x04x846 atau bisa merequest via Telegram di channel @livesuaraaliman918am dan juga bisa merequest via Clubhouse. Bagi Anda yang bergabung via Clubhouse bisa langsung mengirimkan requestnya melalui room chat Suara Al-Iman. Baik, selagi menunggu langsung saja kita putar untuk satu murotal yang telah kami siapkan. Mari kita simak bersama, tetap di 918 AM Radio Suara Aliman, sarana penyubur keimanan.
6: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Aliman, sarana penyubur keimanan.
13: من الشيطان الرجيم

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Suratul Mumtahinah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya.

0: Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran, dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.
1: Munas, Munas. Mutiara, Mutiara Nasihat, Nasihat. Sesaat lagi hadir di ruang dengar Anda ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wirda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumid din, amma ba'd. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah kita digunjing oleh seseorang? Dicaci oleh seseorang, dicela oleh seseorang, atau mungkin difitnah oleh seseorang. Mungkin orang tersebut hanya berani berbicara di belakang kita, atau mungkin di hadapan kita. Kira-kira apa komentar kita dan respon kita ketika kita digunjing dan digibahi oleh orang? Saya rasa kita sudah bisa menerka. Banyak di antara kita yang marah, yang mengumpat, yang menunjukkan kekecewaannya karena merasa ditikam dari belakang saat ia digunjing atau digibahi oleh teman atau sahabatnya. Bahkan ada di antara kita ada yang mendatangi rumah orang tersebut dan melabraknya. Kita luapkan emosi kita dan kekecewaan kita di hadapan dirinya. Bahkan banyak di antara kita berupaya membuat skor menjadi satu sama. Kita gunjing dia di beberapa tempat pergaulan kita. Kita sebutkan aib-aibnya sebagaimana dia menyebutkan aib kita. Kita umbar kejelekan-kejelekannya, rahasia-rahasianya selama ini kita simpan rapat-rapat, sebagaimana dia mengungkapkan rahasia-rahasia kita. Mungkin itulah yang terjadi di masyarakat kita pada saat-saat ini. Tahukah kita bahwa menjadi korban gunjingan orang, fitnahan orang, itu pun dialami oleh para ulama kita. Mari kita simak bagaimana respon mereka. Salah satu catatan sejarah yang menarik dalam masalah ini adalah apa yang terjadi dan dialami oleh Al-Hasan Al-Basri. Suatu ketika, ada seseorang yang memberikan laporan kepada beliau bahwa ada orang yang menggunjing beliau dan menggibahi beliau di belakang beliau. Apa yang beliau lakukan? Apa yang dilakukan oleh Hasan Al-Basri? Apakah beliau langsung marah? Beliau langsung meluapkan emosinya? Beliau langsung melabrak orang tersebut? Ternyata tidak. Yang beliau lakukan adalah beliau siapkan sepiring kurma, lalu ia kirimkan ke orang yang menggunjing beliau tersebut. Lalu ketika berhadapan dengan penggunjing, penggibah, beliau mengatakan, balaghani annaka ahdaita min hasanatik, telah sampai berita kepada diriku bahwa engkau telah menghibahkan dan memberikan sebagian pahalamu kepada diriku. Jazakallahu khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kepada dirimu yang banyak. dan aku berikan kepada dirimu sepiring kurma sebagai hadiah karena aku ingin membalasmu. Fa'dzurni, dan tolong maafkan diriku apabila aku tidak bisa memberikan balasan sebagaimana yang engkau berikan kepada diriku. Apa maknanya? Al-Hasan Al-Basri meminta maaf kepada orang tersebut. Mohon maaf, saya tidak bisa membalas pahala engkau dengan pahala yang serupa. Saya tidak bisa menghadiahkan pahala saya sebagaimana engkau menghadiahkan pahalamu kepada diriku. Allahu Akbar. Digibahi, digunjing, difitnah. Bukannya malah marah dan mengamuk, justru menyiapkan sepiring kurma untuk dihadiahkan kepada orang yang menggibahi dia tersebut. Sudahkah iman kita, keyakinan kita, pemahaman kita sampai pada derajat seperti itu? Mungkin ada yang berkata, apakah beliau masih waras, Ustaz? Beliau sangat waras, dan inilah sebuah contoh dari kecerdasan keimanan seseorang, kecerdasan emosional seseorang. Pada saat itu, yang ada di benak beliau adalah sabda Nabi SAW. Ketika Nabi SAW bersabda dalam hadits riwayat Imam Muslim, seraya bertanya kepada para sahabat beliau, atadruna mal muflis? Tahukah kalian, wahai para sahabatku, siapa itu orang yang bangkrut? Para sahabat langsung merespon dan menjawab, al-muflisu fina man la dirhama lahu wa la mata'. Orang yang bangkrut di tengah kami adalah orang yang tidak memiliki dirham dan perhiasan. Orang yang tidak punya harta, hartanya habis karena sebuah kegagalan dalam bisnis misalnya. Lalu Nabi SAW meluruskan pemahaman tersebut apabila dikaitkan dengan agama. Nabi kita SAW mengatakan, al-muflisu min ummati, orang yang bangkrut dari umatku, ya'ti yawmal qiyamati bis-salah wa siyamin wa zakah, yaitu orang yang datang pada hari kiamat nanti membawa pahala salat, pahala puasa, dan pahala zakat. Wa ya'ti qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa akhadha mala hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha. Dan pada saat yang bersamaan, ia datang di hari tersebut dengan membawa dosa, telah mencela seseorang, telah menuduh seseorang tanpa bukti, telah mengambil harta orang dengan cara yang haram, telah menumpahkan darah seseorang, dan telah memukul dan menyakiti seseorang. Fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala mengambil pahalanya untuk Allah berikan kepada korban-korbannya. Ia punya pahala sholat diberikan kepada orang yang ia gibahi di dunia. Pahala puasanya Allah berikan kepada orang yang ia fitnah di dunia. Pahala zakatnya Allah berikan kepada orang yang hartanya diambil olehnya. Korban-korban kezalimannya mendapatkan pahala darinya. Wa in faniyat hasanatuh. Lalu Nabi melanjutkan sabda tersebut. Fa in faniyat hasanatuh. Dan apabila pahalanya sudah habis, wa lam yuqda ma alaih, namun korban-korban kezalimannya itu masih ada, masih banyak, apa yang terjadi berikutnya? Ukhidha min khatayatihim faturihat alaihi thumma turiha finnar. Lalu dosa-dosa korban tersebut dilimpahkan oleh Allah kepada dirinya sehingga dia penuh dengan dosa dan kehabisan pahala, dan pada akhirnya dia dilemparkan ke dalam api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Inilah hadis yang dipahami oleh para ulama, dan bukan hanya dipahami, namun mereka letakkan di dalam sanubari mereka dan mereka bumikan di dalam kehidupan mereka. Mereka tidak marah ketika digibahi, mereka tidak marah ketika difitnah, bahkan mereka bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Abdurrahman bin Mahdi pernah mengatakan, laula anni akrahu an yu'sallah latamannaitu alla yabqa fi hadzal misr ahadun illa waqa'a fiya aw tabani. Kalau saja aku tidak membenci bahwa ada unsur kemaksiatan kepada Allah, kalau saja aku tidak membenci Allah dimaksiati, maka aku sangat berharap seluruh orang di negeri ini membicarakan diriku, memfitnah diriku, dan menggibahi diriku. Allahu Akbar. Abdurrahman bin Mahdi mengatakan demikian. Saya sangat berharap seluruh orang menggunjing diri saya. Saya sangat berharap semua orang memfitnah diri saya. Kalau tidak ada unsur kemaksiatan kepada Allah. Tapi aku benci Allah dimaksiati dengan cara seperti itu. Maka aku tidak berharap demikian. Kenapa demikian? Saudaraku yang dirahmati oleh Allah. Karena mereka paham dan mereka yakin. Setiap gunjingan, setiap fitnahan, itu sama saja mentransfer pahala untuk diri mereka. Mereka akan mendapatkan pahala salat orang tersebut tanpa harus bersusah payah. Mereka akan mendapatkan pahala puasa, pahala zakat, pahala sedekah tanpa harus beramal dengan diri mereka sendiri. Dan kalau pemfitnah atau penggibah tersebut tidak memiliki pahala, maka kita sebagai korban mereka akan mentransfer dosa-dosa kita kepada penggunjing, penggibah, dan pemfitnah tersebut. Jika kita benar-benar paham hakikat dan fakta ini, apakah masih ada alasan untuk marah? Apakah masih ada alasan untuk kecewa? Apakah masih ada alasan untuk meluapkan emosi, bahkan mengumpat, atau bahkan berusaha mengubah skor menjadi satu sama? Renungkanlah, resapilah, agar kita benar-benar paham tentang masalah ini. Dan terakhir, bagi para penggibah, para pemfitnah, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Anda memfitnah seseorang? Karena Anda benci dia. Kira-kira mau tidak Anda memberikan uang Anda kepada orang yang Anda benci? Tentu saja jawabannya tidak. Kalau Anda tidak mau memberikan uang Anda kepada orang yang Anda benci, kenapa Anda dengan mudahnya memberikan pahala Anda kepada orang yang Anda benci? Kenapa Anda dengan mudahnya memberikan ganjaran-ganjaran dari amal ibadah Anda kepada orang yang Anda benci? Dan mengapa Anda mempertaruhkan sehingga orang tersebut memberikan dosa dia kepada kita? Allahu Akbar. Renungkanlah. Mulai sekarang, jagalah diri kita agar tidak menggibah orang dan memfitnah orang. Dan apabila kita sudah terlanjur, beristighfarlah dan bertobatlah kepada Allah Jalla wa'ala. Semoga nasihat kali ini bermanfaat untuk si pembicara pribadi khususnya maupun yang mendengarkan dan menyaksikan secara umum. Aku lupa lihada wa astaghfirullah wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ.
1: Munas, Munas. Mutiara Nasihat. Baru saja Anda simak ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Nantikan Munas selanjutnya hanya di Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

Kisah Abdullah bin Mas'ud, orang pertama yang membaca Al-Quran di hadapan orang-orang Quraisy setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang ingin membaca Al-Quran dalam keadaan segar sebagaimana ia diturunkan, maka hendaknya dia membacanya dengan bacaan Ibnu Ummi Abad, yaitu Abdullah bin Mas'ud. Saat itu, dia adalah seorang anak yang baru menginjak usia dewasa. Dia menghabiskan hari-harinya di bukit-bukit Mekah, jauh dari penduduknya, dengan membawa sekelompok domba yang dia gembalakan, milik salah seorang pembesar Mekah, Uqbah bin Abu Mu'aib. Orang-orang memanggilnya dengan Ibnu Ummi Abad. Adapun namanya, maka dia adalah Abdullah. Bapaknya bernama Mas'ud. Anak ini mendengar berita-berita tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang muncul di antara kaumnya. Namun dia tidak memperhatikannya, karena dari satu sisi dia adalah anak kecil, di sisi yang lain dia selalu berada jauh dari masyarakat Mekah. Dia sudah terbiasa membawa kambing-kambing Uqbah di waktu pagi, kemudian tidak pulang kecuali setelah malam tiba. Suatu hari, anak Mekah Abdullah bin Mas'ud ini melihat dari kejauhan dua orang laki-laki dewasa yang berwibawa menuju ke arahnya. Keduanya terlihat sangat kelelahan. Keduanya nampak sangat kehausan, sehingga bibir dan tenggorokan mereka mengering karenanya. Ketika keduanya tiba di depan anak ini, keduanya mengucapkan salam dan berkata, "Wahai anak, perahlah susu domba ini untuk kami. Kami sangat kehausan dan tenggorokan kami kekeringan." Anak itu menjawab, "Tidak, aku tidak mau. Ini bukan dombaku. Aku hanya pengembalanya." Dua orang laki-laki itu tidak mengingkari jawaban anak itu. Kerelaan terlihat dari wajah keduanya. Kemudian salah seorang dari keduanya berkata, "Tunjukkan aku seekor domba kecil yang belum dikawini oleh pejantan." Maka anak itu menunjuk kepada seekor kambing betina kecil yang tidak jauh darinya. Laki-laki itu melangkah dan memegang kambing itu. Dia mengusap emping kambing dengan tangannya, sementara mulutnya mengucapkan nama Allah. Anak itu melihat kepadanya dengan kekaguman. Dia berkata kepada dirinya, "Sejak kapan kambing kecil yang belum dikawini oleh pejantan bisa menghasilkan susu?" Namun emping kambing itu tiba-tiba mengembang. Susu memancar darinya dengan sangat derasnya. Maka laki-laki yang lain mengambil sebuah batu cekung dari tanah. Dia memenuhinya. Dia minum, dan kawannya juga minum. Kemudian keduanya memberiku minum. Sementara keheranan terhadap apa yang aku lihat masih menyeliputi diriku. Dahaga kami hilang. Maka laki-laki yang penuh berkah itu berkata kepada emping kambing, "Mengempislah." Maka emping itu mengempis, sehingga ia kembali seperti semula. Pada saat itu aku berkata kepada laki-laki yang penuh berkah itu, "Ajarilah aku ucapan yang engkau katakan itu." Maka dia menjawab, "Kamu adalah anak laki-laki yang pintar." Ini adalah awal kisah perkenalan Abdullah bin Mas'ud dengan Islam. Karena laki-laki yang penuh berkah itu tidak lain adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kawannya itu adalah tidak lain Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Keduanya keluar dari Mekah di hari itu di bukit-bukit Mekah untuk menghindari tekanan berat dari orang-orang Quraisy dan hujan keras dari mereka. Sebagaimana anak itu mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia dan sahabatnya, dia berkait erat dengan keduanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya juga mengagumi anak itu, memuji amanat dan ketegasannya, serta berfirasat baik padanya. Tak lama berselang setelah itu, Abdullah bin Mas'ud masuk Islam. Dia menawarkan dirinya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengabdikan dirinya kepada beliau. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
menuruti tawarannya dengan senang hati. Sejak hari itu, anak yang beruntung ini berpindah dari menjaga kambing kepada khidmat untuk penghulu umat dan kemanusiaan. Abdullah bin Mas'ud selalu menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam layaknya bayangan dengan pemiliknya. Dia berada di samping beliau ketika tinggal dan dalam perjalanan, menyertainya di dalam dan di luar rumah. Dia yang membangunkan Nabi sallallahu alaihi wasallam jika tidur, menutupi tubuh beliau dengan hijab di saat beliau mandi, menyiapkan sepasang sandal beliau jika hendak keluar rumah, melepaskan keduanya dari kedua kaki beliau jika hendak masuk, membawakan tongkat dan siwak beliau, dan masuk ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam di depan beliau jika beliau masuk rumah. Lebih dari itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberinya izin untuk masuk kepada beliau kapan saja dia ingin, mengetahui rahasia beliau tanpa perlu risih dan sungkan, sehingga dia dikenal dengan seorang pemegang rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Mas'ud terdidik di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengambil petunjuknya, berakhlak dengan akhlaknya, bersifat dengan sifatnya, mengikutinya dalam segala tindak tanduknya, sehingga dikatakan bahwa dia orang yang paling mirip akhlak dan perilakunya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Mas'ud belajar dari madrasah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia termasuk sahabat Nabi yang paling mulia. Maka dia termasuk sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak hafalannya terhadap Al-Qur'an, paling memahami makna-maknanya, dan paling mengetahui syariat Allah. Tidak ada yang lebih menunjukkan kebenaran hal itu daripada hikayat seorang laki-laki yang datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika sedang wukuf di Arafah. Laki-laki itu berkata kepada Umar, "Wahai Amirul Mukminin, aku datang dari Kufah. Aku meninggalkan seorang laki-laki yang mendektekan mushaf dari hafalannya." Maka Umar marah besar. Jarang terlihat Umar marah seperti itu. Kemarahannya mengembang sehingga hampir memenuhi bagian depan dan belakang pelana. Umar berkata, "Celaka kamu, siapa dia?" Laki-laki itu menjawab, "Abdullah bin Mas'ud." Kemarahan Umar langsung hilang dan mereda, sehingga dia kembali seperti sedia kala. Kemudian Umar berkata, "Celaka kamu, demi Allah, aku tidak mengetahui masih ada seorang yang paling berhak atas perkara ini daripada dia. Aku akan bercerita kepadamu tentang pribadinya." Umar melanjutkan, "Suatu malam, Rasulullah SAW sedang berbincang-bincang dengan Abu Bakar. Keduanya bermusyawarah tentang urusan umat, sementara aku bersama mereka. Kemudian Rasulullah SAW keluar dan kami mengikuti beliau. Kami melihat seorang laki-laki berdiri sholat di masjid. Kami tidak mengetahui siapa dia." Rasulullah SAW berhenti mendengar bacaannya. Kemudian beliau menoleh kepada kami dan berkata, "Barang siapa yang ingin membaca Al-Quran dalam keadaan segar, sebagaimana ia turun, maka hendaknya dia membacanya dengan bacaan Ibnu Ummi Abad, yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu." Kemudian Abdullah bin Mas'ud duduk untuk berdoa. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan, "Mintalah doa kepadanya, niscaya doanya akan dikabulkan. Mintalah doa kepadanya, niscaya doanya akan dikabulkan." Umar berkata, "Aku berkata kepada diriku, demi Allah, aku akan menemui Abdullah bin Mas'ud besok pagi. Aku akan menyampaikan kepadanya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengamini doanya. Aku berangkat untuk menyampaikan berita gembira kepadanya. Namun, aku melihat Abu Bakar telah mendahuluiku kepadanya dan menyampaikan berita gembira tersebut kepadanya. Demi Allah, aku tidak pernah berlomba dengan Abu Bakar dalam satu kebaikan pun
kecuali dia pasti mendahuluiku menjadi pemenangnya. Ilmu Abdullah bin Mas'ud tentang Al-Quran mencapai derajat yang membuatnya berkata, demi Allah yang tidak ada ilah yang hak selainnya. Tidak ada ayat dari kitab Allah yang turun kecuali aku mengetahui di mana ia turun. Aku mengetahui dalam perkara apa dia turun. Kalau aku mengetahui seseorang yang lebih mengetahui kitab Allah dari diriku, yang jarak tempat tinggalnya masih memungkinkan untuk dijangkau oleh punggung unta, niscaya aku akan mendatanginya. Abdullah bin Mas'ud tidak berlebih-lebihan dengan apa yang dia ucapkan. Umar bin Khattab pernah bertemu dengan sekelompok musafir di suatu perjalanannya. Saat itu malam sangat gelap. Kegelapannya menyebabkan Umar tidak bisa mengetahui satu persatu wajah para musafir tersebut. Padahal di antara rombongan musafir itu terdapat Abdullah bin Mas'ud. Lalu Umar memerintahkan seseorang untuk bertanya, dari mana kalian? Abdullah menjawab, dari penjuru yang jauh. Umar bertanya, kemana kalian hendak berangkat? Abdullah menjawab, ke Baitullah. Umar berkata, di antara mereka terdapat seorang ahli ilmu. Lalu Umar memerintahkan seseorang untuk bertanya kepada mereka, ayat apa di dalam Al-Quran yang paling agung? Maka Abdullah menjawab, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khuduhu sinatu wa la naum. Umar berkata, tanyakan kepada mereka, ayat Al-Quran apa yang paling bagus? Abdullah menjawab, Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba. Umar berkata, tanyakan kepada mereka, ayat Al-Quran apa yang paling mencakup isinya? Abdullah menjawab, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Umar berkata, tanyakanlah kepada mereka, ayat Al-Quran apa yang paling menakutkan? Abdullah menjawab, Laisa bi'amaniyukum wala amani ahlil kitab. May ya'mal su'an yujza bihi wala yajid lahu min dunillahi waliyan wala nasira. Umar berkata, tanyakanlah kepada mereka, ayat Al-Quran apa yang paling besar harapannya? Abdullah menjawab, قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Umar berkata, tanyakanlah kepada mereka, apakah di antara kalian terdapat Abdullah bin Mas'ud? Mereka menjawab, ya, Abdullah bin Mas'ud bukan sekedar seorang ahli Al-Quran, ahli ilmu, dan ahli zuhud. Lebih dari semua itu, dia adalah seorang yang kuat, teguh, dan pemberani jika perkara serius menghadangnya. Cukup baginya bahwa dialah Muslim pertama yang melantunkan Al-Quran di muka bumi ini secara terbuka setelah Rasulullah SAW. Suatu hari, para sahabat Nabi SAW sedang berkumpul di Makkah. Saat itu, jumlah mereka masih sedikit dan mereka belum mempunyai kekuatan. Mereka berkata, demi Allah, Quraisy belum pernah mendengarkan Al-Quran yang dibacakan dengan kerasa di depan mereka. Siapa gerangan yang berani melakukannya? Abdullah bin Mas'ud menjawab, aku yang akan melakukannya. Mereka berkata, kami mengkhawatirkanmu. Kami menginginkan seorang laki-laki yang mempunyai sanak kerabat yang akan menjaga dan melindunginya dari mereka jika mereka ingin berbuat jahat kepadanya. Abdullah berkata, biarkanlah aku melakukannya. Allah akan melindungiku dan menjagaku. Kemudian Abdullah berangkat ke masjid. Dia menuju makam Ibrahim di waktu duha. Saat itu orang-orang Quraisy sedang duduk di sekeliling Ka'bah.
Abdullah berdiri di atas makom dan membaca, Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Abdullah terus membacanya. Maka orang-orang Quraisy mulai memperhatikannya. Mereka berkata, apa yang diucapkan oleh Ibnu Ummi Abdullah? Celaka dia. Dia membaca sebagian yang dibawa oleh Muhammad. Maka mereka menghampirinya. Mereka memukuli wajahnya. Sementara Abdullah terus membaca semampu dia membaca. Kemudian dia pulang kepada para sahabatnya dengan darah menetes dari tubuhnya. Mereka berkata kepadanya, inilah yang kami takutkan akan menimpamu. Maka Abdullah berkata, demi Allah, musuh-musuh Allah itu tidak lebih remeh bagiku melebihi hari ini. Kalau kalian ingin, besok aku akan melakukannya lagi. Mereka berkata, jangan, kamu telah membuat mereka mendengar apa yang tidak mereka sukai. Abdullah bin Mas'ud hidup sampai zaman khilafah Utsman bin Affan. Pada saat Abdullah sakit, yang dalam sakitnya ini dia wafat, Utsman menjenguknya. Utsman bertanya kepadanya, apa yang kamu keluhkan? Dia menjawab, dosa-dosaku. Utsman bertanya, apa yang kamu inginkan? Dia menjawab, rahmat Rabbku. Malam tiba, Abdullah bin Mas'ud berpulang ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara lisannya senantiasa basah dengan mengingat Allah, bergetar dengan melantunkan ayat-ayatnya yang jelas. Abdullah disolatkan oleh kaum muslimin dalam jumlah besar. Di antara mereka adalah Az-Zubair bin Awam. Kemudian dimakamkan di Al-Baqi'. Semoga Allah merahmatinya.

Abu Sufyan bin Al-Haris. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Abu Sufyan bin Al-Haris adalah pemimpin anak-anak muda penghuni surga. Inilah sebuah kisah tentang salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Sufyan bin Al-Haris. Jarang terjadi dua orang terkait oleh beberapa sebab. Dua orang yang terjalin oleh beberapa ikatan. Sebagaimana hal itu terjadi di antara Muhammad bin Abdullah dengan Abu Sufyan bin Al-Haris. Abu Sufyan sepantaran dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seusia dengan beliau. Keduanya lahir di waktu yang berdekatan dan tumbuh dalam satu keluarga, yakni Bani Hashim. Abu Sufyan adalah sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dekat dengan beliau. Bapaknya adalah Al-Harith, sedangkan bapak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Abdullah. Keduanya berasal dari keturunan Abdul Muttalib. Di sisi lain, Abu Sufyan adalah saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam dari susuan. Keduanya menyusu kepada satu ibu susu, yaitu Halimah As-Sa'diyah. Di samping itu, Abu Sufyan adalah kawan dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau diangkat menjadi nabi dan orang yang wajahnya mirip dengan wajah beliau. Apakah Anda pernah melihat atau mendengar hubungan kekerabatan yang lebih dekat atau jalinan yang lebih kuat daripada hubungan dan jalinan yang ada di antara Muhammad bin Abdullah dengan Abu Sufyan bin Al-Harith? Oleh karena itu, Abu Sufyan diperkirakan menjadi orang yang paling dahulu dalam menjawab dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paling bersegera untuk mengikuti beliau. Namun, perkara yang terjadi di luar perkiraan orang-orang memperkirakan. Karena begitu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumumkan dakwahnya dan memperingatkan keluarganya, berkobarlah api kebencian dalam jiwa Abu Sufyan bin Al-Harith terhadap Rasulullah. Persahabatannya dengan beliau berubah menjadi permusuhan. Jalinan rahim menjadi terputus, dan persaudaraan berubah menjadi dendam kesumat yang membara. Di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumumkan perintah Rabb-nya, Abu Sufyan bin Al-Haris merupakan salah satu penunggang kuda handal dari kalangan Quraisy, sekaligus salah seorang penyair yang ahli. Maka ujung pedangnya dan lisannya dipakai untuk memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memusuhi dakwah beliau. Dia mengeluarkan segala kekuatannya untuk menakut-nakuti Islam dan kaum muslimin. Orang-orang Quraisy tidak menerjuni medan perang melawan Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali dia adalah pengobar semangatnya. Orang-orang Quraisy tidak menimpakan siksaan kepada kaum muslimin kecuali dialah yang mempunyai rencana padanya. Abu Sufyan telah membangunkan syair setannya untuk mengumbar lisannya dalam mencela Rasulullah. Dia berani mengucapkan kata-kata yang buruk lagi pedas terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Permusuhan Abu Sufyan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berlangsung lama, sampai hampir 20 tahun. Selama itu, dia tidak membiarkan segala macam tipu daya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali dia melakukannya. Tidak meninggalkan berbagai cara untuk mencela kaum muslimin kecuali dia yang melakukannya dan memikul akibat buruknya. Sesaat sebelum Fathul Makkah, Abu Sufyan ditakdirkan untuk masuk Islam. Masuknya Abu Sufyan ke dalam Islam mempunyai kisah yang menarik yang ditulis oleh buku-buku sejarah dan dinukil oleh lembaran-lembaran sejarah. Kita berikan kesempatan kepada yang bersangkutan untuk menceritakan kisahnya karena perasaannya terhadapnya lebih mendalam dan keterangannya tentangnya lebih cermat dan lebih jujur. Abu Sufyan berkata, manakala Islam telah tegak dan menemukan kekuatannya,

kepadaku, apakah sampai saat ini kamu belum juga membuka kedua matamu bahwa orang-orang Arab dan orang-orang Ajam sudah tunduk dan patuh kepada Muhammad, masuk ke dalam agamanya. Sebaliknya kamu masih saja memusuhinya. Padahal sebenarnya kamu adalah orang yang paling pantas untuk mendukung dan membantunya. Mereka terus merayuku untuk masuk ke dalam agama Muhammad, mendorongku untuk mengikutinya sampai Allah melapangkan dadaku kepada Islam. Saat itu juga aku bangkit. Aku berkata kepada hamba sahayaku Madhkur, siapkan untukku seekor unta dan seekor kuda. Aku membawa anakku Ja'far. Lalu kami bersegera menuju Al-Abwa di antara Makkah dengan Madinah. Aku mendengar bahwa Muhammad sedang singgah di sana. Ketika aku mendekat ke tempat tersebut, aku menyamar sehingga tidak seorang pun mengenaliku. Kalau ada yang mengenaliku, maka aku pasti dibunuh sebelum aku bertemu dengan Muhammad dan mengumumkan keislamanku. Aku berjalan dengan kedua kakiku sejauh kurang dari 2 mil. Sementara pasukan garis depan kaum muslimin berjalan menuju Makkah secara bergelombang. Aku menghindari jalan mereka karena takut kepada mereka dan khawatir ada seorang dari sahabat Muhammad yang mengenaliku. Pada saat itu, tiba-tiba Rasulullah SAW muncul dengan rombongannya. Maka, aku muncul dan berdiri di depan beliau. Aku membuka wajahku. Begitu beliau mengetahui bahwa orang yang berdiri di depan beliau adalah aku, beliau pun mengenaliku. Tetapi langsung berpaling dariku dan membuang muka ke arah lain. Maka aku bergeser ke arah wajah beliau. Namun beliau kembali berpaling ke arah lain. Aku kembali bergeser ke arah wajah beliau. Hal itu terjadi berulang-ulang. Aku yakin ketika aku menghadap Rasulullah SAW bahwa Rasulullah SAW akan berbahagia dengan keislamanku dan para sahabat beliau juga akan berbahagia. Namun ketika kaum muslimin melihat Rasulullah SAW berpaling, mereka juga ikut berpaling dariku dan memasang wajah masam. Aku bertemu Abu Bakar. Dia berpaling dengan keras. Aku memandang Umar bin Khattab untuk melembutkan hatinya. Namun dia berpaling lebih jauh daripada Abu Bakar. Lebih dari itu, Umar justru menghasut salah seorang Ansor terhadapku. Maka orang Ansor itu berkata kepadaku, wahai musuh Allah, kamu adalah orang yang menyakiti Rasulullah SAW dan menyakiti sahabat-sahabatnya. Permusuhanmu terhadap Nabi SAW telah mencapai belahan timur dan barat bumi. Orang Ansor ini terus mencela dan mencaciku, meninggikan suaranya sampai-sampai kaum muslimin memandang tajam kepadaku dan merasa senang dari apa yang aku alami. Pada saat itu aku melihat pamanku Al-Abbas, maka aku berlindung kepadanya. Aku berkata, paman, aku berharap Rasulullah SAW berbahagia karena aku masuk Islam, karena hubungan kekerabatan di antara aku dengan dia, kedudukanku yang tinggi di antara kaumku, namun sikapnya seperti yang telah engkau ketahui. Tolong bicaralah kepadanya tentang aku agar dia memaafkanku. Pamanku menjawab, tidak, demi Allah, aku tidak akan berbicara satu kalimat pun kepada beliau setelah aku melihat beliau berpaling darimu, kecuali jika ada kesempatan. Aku menghormati Rasulullah SAW dan segan kepada beliau. Katakan, wahai paman, kalau begitu, kepada siapa engkau membiarkanku? Al-Abbas menjawab, kamu tidak mendapatkan dariku selain apa yang telah kamu dengar. Kesedihan pun menerpaku, kegalauan pun menimpaku. Tiba-tiba aku melihat sepupuku Ali bin Abi Thalib. Maka aku berbicara kepadanya tentang urusanku. Namun dia menjawab sama dengan jawaban paman kami Al-Abbas. Pada saat itu aku kembali kepada pamanku Al-Abbas. Aku berkata, paman, jika engkau tidak bisa melunakkan hati Rasulullah SAW untukku, maka cegahlah laki-laki yang mencaciku dan mendorong orang-orang untuk mencaciku. Al-Abbas bertanya, jelaskan ciri-cirinya kepadaku. Aku menjelaskan. Pamanku berkata, laki-laki itu adalah Nu'aiman bin Al-Haris An-Najjari. Pamanku berkata kepadanya, wahai Nu'aiman, Abu Sufyan adalah sepupu Rasulullah SAW dan keponakanku.
jika hari

ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih marah kepadanya, maka suatu hari nanti beliau akan ridho kepadanya. Maka janganlah engkau mencacinya. Al-Abbas terus meminta sehingga dia berkenan untuk menghentikan caciannya terhadapku. Dia berkata, aku tidak menyinggungnya lagi setelah ini. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di Al-Juhfah, aku duduk di pintu tendanya, sementara anakku Ja'far tetap berdiri di dekatku. Ketika beliau keluar dari tenda, beliau melihatku. Beliau masih memalingkan wajah dariku. Namun aku belum berputus asa untuk mendapatkan maafnya. Setiap kali beliau singgah di suatu tempat, aku selalu duduk di pintunya sambil ditemani anakku Ja'far yang berdiri di sebelahku. Setiap kali beliau melihatku, beliau selalu berpaling dariku. Hal itu berlangsung beberapa waktu lamanya sampai aku merasa sedih karena perkara ini. Aku pun berkata kepada istriku, demi Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam harus memaafkanku atau aku akan menggandeng tangan anakku ini. Kemudian aku akan membawanya pergi tanpa tujuan sampai kami mati kelaparan dan kehausan. Ketika bercerita tentang niatku ini sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau menaruh rasa iba kepadaku. Sehingga pada saat beliau keluar dari tenda, beliau memandangku dengan pandangan yang lebih lunak dari sebelumnya, dan aku berharap beliau mau tersenyum kepadaku. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke Makkah. Aku masuk ke dalam rombongan beliau. Beliau menuju masjid. Maka aku mengikuti beliau berjalan di hadapan beliau, tidak berpisah dari beliau. Dalam perang Hunain, orang-orang Arab bersatu padu untuk memerangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengumpulkan bala tentara yang belum pernah mereka kumpulkan sebelumnya, menyiapkan peralatan perang yang belum pernah mereka siapkan sebelumnya untuk berhadapan dengan pasukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka bertekad agar pasukan tersebut merupakan pasukan pembunuh bagi Islam dan kaum muslimin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar untuk menghadapi mereka dengan bala tentara beliau. Aku pun tidak mau ketinggalan. Manakala aku melihat jumlah pasukan kaum musyrikin yang besar, aku berkata, demi Allah, saatnya bagiku untuk menebus permusuhan yang selama ini aku lakukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau harus melihat kiprahku yang membuat Allah meridhoiku dan membuat beliau memaafkanku. Manakala dua pasukan bertemu, serangan orang-orang musyrikin terasa berat bagi kaum muslimin, sehingga mereka terpukul mundur. Mereka berlari meninggalkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kekalahan buruk hampir saja menimpa kami. Aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku korbankan bapak dan ibuku demi beliau. Beliau tetap teguh di tengah medan perang di atas bagel yang abu-abu. Seolah-olah beliau adalah gunung yang menjulang kokoh. Beliau menghunus pedang, membela diri dan orang-orang yang ada di sekitar beliau layaknya singa yang mengamuk. Di saat itu aku turun dari kudaku. Aku memecahkan sarung pedangku. Dan Allah mengetahui bahwa aku ingin mati demi membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pamanku Al-Abbas memegang kekang bagel Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berdiri di samping beliau. Sementara aku berdiri di tempatku dari sisi yang lain. Aku memegang pedangku dengan tangan kanan untuk membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan tangan kiriku memegang pijakan kaki pelana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Manakala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat kegigihanku dalam melawan musuh, beliau berkata kepada pamanku Al-Abbas, siapa dia? Al-Abbas menjawab, dia adalah saudaramu, sepupumu, Abu Sufyan bin Al-Haris. Maafkanlah dia, wahai Rasulullah. Beliau menjawab, baik, semoga Allah mengampuni semua permusuhannya terhadapku. Maka hatiku seraya terbang karena berbahagia mendengar ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku mencium kaki beliau yang ada di pijakan kaki pelana. Kemudian beliau bersabda kepadaku, saudaraku, aku bersumpah, majulah dan tebaskan pedangmu. Kata-kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengubarkan semangatku. Maka aku menyerang orang-orang musyrikin dengan kuat, sehingga membuat mereka melangkah mundur. Kaum muslimin menyerang bersamaku, sehingga kami berhasil mengusir mereka sejauh satu farsakh. Satu farsakh adalah 3 mil.
dan kami mencerai-beraikan mereka di segala penjuru. Sejak peristiwa Hunain, Abu Sufyan bin Al-Haris merasakan nikmat keridhaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang baik kepadanya. Berbahagia dengan persahabatannya yang mulia, namun dia tetap tidak mengangkat pandangannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak berani mengarahkan matanya kepada wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena dia merasa malu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan malu terhadap masa lalunya. Abu Sufyan menggigit jari penyesalan atas hari-hari gelap yang dia habiskan dalam masa jahiliyah, jauh dari cahaya Allah dan terhalang dari kitab Allah. Dia mulai bersungguh-sungguh dan beribadah kepada Allah, membaca ayat-ayatnya di siang dan di malam hari, memahami hukum-hukumnya dan menyatu dengan nasihat-nasihatnya. Dia berpaling dari dunia dan kenikmatannya, berkonsentrasi kepada Allah dengan segala anggota tubuhnya, sehingga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihatnya masuk masjid, dalam satu kesempatan beliau bersabda kepada Aisyah, "Apakah kamu tahu siapa laki-laki itu, wahai Aisyah?" Aisyah menjawab, "Tidak, wahai Rasulullah." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dia adalah Abu Sufyan bin Al-Haris. Lihatlah, dia adalah orang pertama yang masuk masjid dan orang terakhir yang keluar dari masjid. Pandangannya tidak meninggalkan tali sandalnya." Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpulang ke hadirat Allah taala, Abu Sufyan bin Al-Harits sangat bersedih layaknya seorang ibu yang ditinggal oleh anak satu-satunya. Dia menangis layaknya seorang kekasih menangisi kekasihnya. Dia melantunkan bait-bait syair sanjungan namun syarat dengan kesedihan dan kepedihan, penuh dengan penyesalan dan duka cita. Dia berkata dalam syairnya, "Aku tidak bisa tidur. Aku menghabiskan malam yang panjang, dan malam saudaraku yang ditimpa musibah juga panjang. Menangis sedikit membuatku menanggung kesedihan. Itu dalam perkara yang menimpa kaum muslimin sebagai teman. Sungguh musibah kita besar dan agung. Di sore hari manakala dikatakan Rasul telah berpulang, bumi kita, segala penjurunya hampir bergoyang. Karena merasakan apa yang sedang menimpa, kita kehilangan wahyu dan Al-Quran di antara kita, di mana Jibril datang membawanya di pagi dan di sore hari. Jiwa-jiwa manusia lebih patut untuk mencair. Karena musibah ini hampir mencair karenanya. Seorang Nabi yang menepis kebimbangan dari kami dengan apa yang diwahyukan kepadanya dan apa yang diucapkan. Dia membimbing kita sehingga tidak khawatir tersesat. Karena penunjuk jalan kita adalah Rasulullah. Wahai Fatimah, jika kamu bersedih, maka hal itu pantas adanya. Tapi jika kamu tidak bersedih, maka itulah jalannya. Kubur bapakmu adalah pemuka segala kuburan. Di sana Rasulullah, Sayyid, Tuan manusia berada." Di masa Khalifah Al-Faruq, Abu Sufyan bin Al-Harith merasa bahwa ajalnya sudah dekat. Maka dia menggali kuburnya untuk dirinya dengan kedua tangannya. Hanya perlu waktu 3 hari setelah itu, akhirnya dia benar-benar wafat. Seolah-olah dia sudah berjanji dengan kematian. Di saat itu dia memandang istrinya, anak-anaknya, dan keluarganya seraya berkata, "Janganlah menangisi diriku. Demi Allah, sejak aku masuk Islam, aku tidak tersangkut kesalahan." Kemudian arwahnya yang suci meninggalkan jasadnya. Al-Faruq mensolatkannya dan bersedih atas kepergiannya. Demikian juga para sahabat yang lain. Mereka menganggap kematiannya sebagai musibah besar yang menimpa Islam dan keluarga.

0: Terima kasih. Anda telah mengikuti program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Al-Iman. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Doa al-zahab ila al-masjid.
4: Doa pergi ke masjid.
3: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا وعظم لي نورا واجعل لي نورا واجعلني نورا اللهم أعطني نورا واجعل في عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في عظامي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا على نور.
4: Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada lisanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah kiriku, cahaya dari depanku, dan cahaya dari belakangku. Ciptakan cahaya pada diriku, dan perbesarlah cahaya tersebut untukku. Agungkanlah cahaya tersebut untukku. Ciptakanlah cahaya untuk diriku, dan jadikanlah diriku sebagai cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku. Ciptakanlah cahaya dalam syarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya pada aliran darahku, cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulit tubuhku. Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam kuburanku, cahaya pada tulang-tulangku. Tambahkanlah cahaya itu kepadaku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Berikanlah kepadaku cahaya di atas segala cahaya.
5: ما يقوله إذا نسي التسمية على طعامه.
6: بسم الله أوله وآخره.
3: دعاء الخروج من الخلاء.
4: دعاء keluar WC.
3: غفرانك.
4: يا الله ampunilah diriku.
7: احفظ الله يحفظك.
8: جعله
7: الله نسيا الله akan menjagamu.
8: احفظ الله تجده تجاهك.
7: احفظ الله تجده تجاهك. جعله الله maka engkau akan mendapatinya di hadapanmu.
8: إذا سألت فاسأل الله.
7: إذا سألت فاسأل الله.
8: إذا سألت فاسأل الله.
7: Jika engkau memohon atau meminta, maka mintalah kepada Allah.
8: Wa idza
7: sta'anta fasta'in billahi. Dan apabila engkau minta pertolongan, minta pertolonganlah kepada Allah. Jagalah Allah, maksudnya jagalah batas-batas Allah.
9: Maksudnya itu, hendaknya engkau menjaga perintah-perintah Allah. Laksanakanlah ia, tinggalkanlah larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah melarang perkara ini, perkara itu.
6: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ.
10: Tidaklah aku, Allah Subhanahu wa Ta'ala, menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
11: Kepada Allah Subhanahu.
7: Hak Allah yang terbesar atas para hambanya adalah mereka beribadah hanya kepada Allah saja dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu. Tentu. Tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu. Kalau dia menjaga batas Allah di saat dia senang, di saat dia sehat, di saat dia kuat.
9: Apabila seorang hamba melakukan hal ini, dia menjaga perintah-perintah Allah, melaksanakan sholat lima waktu, puasa di bulan Ramadan, demikian pula senantiasa mengesakan atau mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal ibadah.
7: Melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, melaksanakan yang wajib dan sunnah ketika dia senang, ketika badannya sehat, ketika tubuhnya kuat, ketika dia kaya. Kalau dia menjaga batas Allah di saat dia senang, di saat dia sehat, di saat dia kuat,
9: niscaya seorang hamba akan mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
12: Setiap manusia yang menapaki jalan petunjuk, jalan yang telah diperintahkan oleh Allah dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan jaga, Allah akan tambah petunjuknya dan Allah akan limpahkan kepadanya ketakwaan.
6: Walladzina ihtadaw zadahum hudan wa ataahum taqwahum.
12: Dan mereka yang mengambil petunjuk dari petunjuk Allah, maka Allah akan tambah bagi mereka petunjuk dan Allah akan datangkan bagi mereka ketakwaan.
9: Seorang hamba akan mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
13: أعوذ بالله من الشيطان.

0: dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir.
1: Banyak perselisihan terjadi antara suami istri yang mungkin hanya disebabkan kurangnya keimanan mereka ataupun kurangnya ilmu serta amal soleh, sehingga perselisihan itu menyebabkan tidak harmonisnya hubungan suami istri, bahkan tidak sedikit yang menyebabkan perceraian. Di samping itu, perselisihan yang terjadi antara suami istri itu dapat menyebabkan penyimpangan bagi anak-anak mereka, dan tidak sedikit pula kenakalan-kenakalan remaja yang terjadi mungkin sering kita melihat ataupun mendengar. Ini disebabkan karena retaknya hubungan rumah tangga pada keluarga tersebut. Oleh karena itu, masalah-masalah seperti ini masalah yang sangat penting untuk dipelajari, karena apabila keluarga menjadi keluarga yang harmonis, maka diharapkan masyarakat pun akan menjadi masyarakat yang kuat pula. Dan hendaklah kita mengetahui hal-hal yang dengannya keluarga menjadi harmonis, sehingga kita ataupun umat Islam seluruhnya bisa menciptakan keluarga yang harmonis, keluarga yang sakinah, yang dengannya umat ini akan menjadi baik. Wallah.

0: Dan Allah menjadikan bagimu pasangan suami atau istri dari jenis kamu sendiri, dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?
1: Idza'atu sawtil iman lil mu'minin wal mu'minat.
2: Semenit manfaat.
3: Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijamin masuk surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan Umar fil jannah, Umar masuk surga. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan law kana ba'di nabiyyun lakana Umar. Seandainya setelahku ada seorang nabi, niscaya Umarlah orangnya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak memuji Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia adalah bapak dari istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah orang yang di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Beliau adalah khalifah yang kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Di masa beliau Islam jaya. Di zaman beliau Persia tumbang. Di zaman beliau negeri Syam dibebaskan. Di zaman beliau negeri Afrika mulai dibebaskan, dimulai dari Mesir. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi yang jika bertemu dengan setan maka setan lari dan menyingkir dari jalannya. Terlalu banyak untuk dikupas tentang bagaimana kemuliaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu.
2: Semenit manfaat.
4: Barang siapa yang beramal saleh, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan mendapatkan kebahagiaan, keberkahan. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh." Andaikan penduduk negeri itu beriman, bertakwa kepada Allah, kami akan bukakan pintu-pintu keberkahan bagi mereka. Man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal saleh, baik ya dia laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman, maka kami akan memberikan ya kehidupan yang bahagia untuknya. Oleh karenanya, kalau kita ingin hidup bahagia dalam bernegara, ya baik ekonomi kita, politik kita, ya demikian juga kita ingin hidup bahagia dalam rumah tangga kita, mari ya kita sibukkan diri kita dengan amal soleh, kita perkuat keimanan kita, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa kita, kita berusaha untuk menjauhi dosa-dosa, baik dosa besar maupun dosa kecil. Itulah kunci kebahagiaan seorang hamba.
5: من الأحاديث الصحيحة النبوية إنما الأعمال بالنيات.
6: Amalan itu tergantung pada niatnya.
5: عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إماما المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة البخاري وأبو الحسين مسلم بن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة.
6: Dari Amir al-Mu'minin Abu Hafsin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya semua amalan itu bergantung pada niatnya. dan sesungguhnya setiap orang hanya akan memperoleh balasan sesuai dengan yang ia niatkan. Oleh karena itu, barang siapa yang hijrahnya menuju kepada Allah dan Rasulnya, berarti hijrahnya menuju kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang akan ia peroleh dan perempuan yang akan dinikahinya, maka hijrahnya itu menuju kepada apa yang ia niatkan. Hadis riwayat 2 Imam Ahlul Hadis, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardisbah Al-Bukhari dan Abu Al-Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim Al-Qushairi An-Naisaburi dalam kedua kitab sahih mereka yang merupakan kitab karangan yang paling sahih.
7: من الأحاديث الصحيحة النبوية بيان الإسلام والإيمان والإحسان.
6: Penjelasan tentang Islam, iman dan ihsan.
5: عن عمر رضي الله تعالى عنه أيضا قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدق فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم رواه مسلم.
6: Juga dari Umar radhiyallahu anhu ia berkata, pada suatu hari ketika kami duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba muncullah di hadapan kami seorang laki-laki yang berpakaian sangat putih dan berambut sangat hitam. Tidak terlihat padanya bekas-bekas dari melakukan perjalanan, dan tidak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Ia kemudian duduk di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu menempelkan kedua lututnya pada kedua lutut beliau dan meletakkan kedua tangannya di atas kedua pahanya. Setelah itu ia berkata, wahai Muhammad, beritahukan kepadaku tentang Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Engkau mendirikan sholat, membayar zakat, berpuasa bulan Ramadan, dan mengerjakan haji ke Baitullah jika engkau mampu. Ia berkata, engkau benar. Kami pun heran kepadanya. Dia bertanya dan dia sendiri membenarkannya. Ia berkata lagi, kemudian beritahukan kepadaku tentang iman. Beliau bersabda, engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Ia berkata, engkau benar. Ia berkata, kemudian beritahukan kepadaku tentang ihsan. Beliau bersabda, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau dapat melihatnya, dan jika engkau tidak dapat melihatnya, sesungguhnya Dia melihatmu. Ia berkata, kemudian beritahukan kepadaku tentang hari kiamat. Beliau bersabda, orang yang ditanya tidaklah lebih tahu daripada yang bertanya. Ia berkata, kalau begitu, beritahukanlah kepadaku tentang tanda-tandanya. Beliau bersabda, apabila budak perempuan melahirkan tuannya, dan engkau melihat orang-orang tidak mengenakan alas kaki, berpakaian compang-camping, miskin, sebagai penggembala kambing, berlomba-lomba meninggikan bangunan rumahnya. Setelah itu, laki-laki itu pergi. Selang beberapa hari kemudian, beliau bertanya, hai Umar, tahukah kamu siapakah laki-laki yang bertanya itu? Saya menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Beliau bersabda, dia adalah Jibril. Dia datang kepada kalian untuk mengajarkan urusan agama kalian. Hadis riwayat Muslim.
8: Disiarkan di 91 radio anggota PRSSNI Jawa Timur. Inilah Spektrum Radio Jatim.
9: Kalau beberapa tahun lalu ada penipuan bermodus tawaran pekerjaan sampingan melalui SMS dan telepon, saat ini muncul penipuan lowongan freelance dengan trik yang lebih canggih, yakni melalui platform media sosial atau marketplace. Pekerjaan yang ditawarkan biasanya tanpa membutuhkan keahlian khusus, seperti halnya memfollow atau melike akun media sosial yang dirancang agar calon korban lebih percaya, karena menjanjikan imbalan langsung yang menarik. Namun untuk selanjutnya, ternyata para pelaku menjebak agar korban terus mentransfer sejumlah uang dengan alasan deposit dan dengan janji pendapatan berkali-kali lipat. Seperti yang dialami Mela saat memberi testimoninya di kanal YouTube kumparan.com, Mela mengaku dirugikan hingga 60 juta rupiah.
10: Jadi kayak awal tuh sebenarnya kayak ngerasa sus gitu loh, cuman kayak susnya tuh belum yang bener-bener pasti gitu kan, kayak ini bener gak sih, ini penipuan ya, tapi kayak denial gitu loh jid awalnya. Nah terus kenapa aku bisa yakin aku transfer terus, karena itu satu, simple karena uang aku tuh di situ, jadi aku tuh punya kayak, pokoknya gue harus nyelesain misi ini supaya gue bisa withdraw gitu loh. Kalau misalnya gue gagal menyelesaikan misi ini, ya istilahnya duit gue hilang, kayak gitu. Makanya gue mau transfer lagi, kayak gitu. Mereka tuh bener-bener mainnya tuh smooth banget dan pinter banget, jadi kayak mereka tuh main psikis kita yang kayak istilahnya, lo mau lanjut dengan transfer lagi atau mau berhenti, tapi ya lo hilang uang lo, kayak gitu loh. Jadi memainkan dua opsi itu, gitu ya. Akhirnya at the end aku memilih untuk lanjut ya kan, transfer lagi, karena aku takut kalau misalnya aku nggak lanjut ini misi, uang aku hilang.
9: Koordinator ICT Watch Jawa Timur, Frenavit Putra, membeberkan beberapa modus penipuan online atau scamming yang saat ini marak terjadi dengan memainkan iming-iming pendapatan dan memanfaatkan fear of missing out, FOMO, pada korban.
11: Yang saya tahu adalah klasifikasi freelance-nya, ada klasifikasi jenis job-nya, ada klasifikasi jenis bayarannya nanti yang dihasilkan berapa. Nah, mereka itu menyebarkan di grup-grup WhatsApp atau di grup-grup Facebook, Telegram, lowongan kerja. Bahkan yang niat banget itu mereka juga mengiklankan di sosial media, entah di TikTok, entah di Facebook atau di Instagram. Mereka bikin video pendek, ngomong hanya kerja di rumah saja, penghasilan gini mengemerikan uang gitu kan. Dengan konten seperti itu, orang mana yang nggak akan tertarik gitu loh, kerja di rumah dari HP saja mendapatkan sekian rupiah. Nah, setelah orang tertarik, modusnya pasti menghubungi langsung ke orang tersebut. Dari situ, kemudian ada yang diminta tatap muka, ada yang langsung melakukan konversi aksinya. Modusnya itu hampir sama, mau yang ketemu apa yang enggak. Yang enggak ketemu yang langsung WhatsApp ini nanti ditawarkan. Karena freelance, oh nanti dari aplikasinya ini untuk login butuh uang sekian. Akhirnya mereka tertarik, transfer sekian rupiah, setelah transfer menghilang. Kalau model billing ada aplikasi memang beneran, ada aplikasinya nanti masuk ke situ. Atau mungkin belum ada aplikasinya, dijanjikan kalau kamu pengen mendapatkan hasil sekian, kamu transfer sekian, karena nanti ini berhubungan dengan berapa kuota yang kamu kerjakan di freelance itu tadi. Ada seperti itu juga. Kalau untuk yang FOMO ini pasti dia dijanjikan sesuatu gitu loh. Tidak menutup kemungkinan orang yang dalam tanda kutip sudah mapan, iming-imingnya adalah dengan deposit kayak membership gitu loh. Kalau kamu member platinum, kamu dapat sekian. Kalau kamu member gold, jenis pekerjaannya ini dapatnya sekian. Kalau yang offline, itu hati-hati, jangan sembarangan kayak ngasih ijazah atau apapun. Cek dulu alamat ada apa enggak. Kalau kita terjebak itu tadi, ijazah ditahan dengan alasan nak nino, kita harus bayar untuk mengeluarkan ijazah padahal kerja pun belum.
9: Dikatakan pemerhati internet sehat, Frenavit Putra, publik perlu berhati-hati dengan modus penipuan modern ini karena dampaknya tak hanya kerugian finansial, tetapi dampak sosial dan psikis juga bisa dialami korban lewat intimidasi dan ancaman penyebaran data pribadi.
11: Ada yang menyaratkan mengirimkan foto kakak dan scanan ijazah atau apapun itu, ini yang dijadikan dia bahan untuk menyerang balik kita kalau kita kemudian tidak menuruti perintah dia. Paling sederhana KTP saja, pasti orang diancam KTPmu aku sebar atau kakakmu aku sebar, kan sudah takut. Apalagi kalau masuknya adalah lowongan kerja, biasanya menyertakan KTP, ijazah, kartu keluarga, CV, semuanya ada. Nah, itu kan hal-hal privasi yang seharusnya kita lindungi. Nah, kalau misalkan sembarangan ada oknum atau orang tidak bertanggung jawab, katamu aku sebar, kamu nanti tak bikinkan akun palsu, nanti dibikinkan Instagram tapi isinya adalah gambar-gambar tidak senonoh atau yang tidak pantas, atau mungkin fotonya dia dipakai kemudian dibuat untuk komentar yang jelek-jelek untuk menjatuhkan nama baiknya. Untuk mengatasi scamming lowongan kerja ya, yang pertama kita harus kritis. Tanyain dulu pekerjaannya seperti apa, perusahaannya apa, bergerak di bidang apa. Yang kedua, apa saja yang disyaratkan. Apakah persyaratan ini harus dikirim secara online atau enggak? Kalau misalkan dia harus dikirim secara online, terus kita lihat tidak kredibel, coba di cross-check. Pakai Google, apakah benar ini sebuah perkantoran atau alamatnya tidak jelas. Kalau misalkan semuanya jelas, lebih baik kita bergaining. Nanti saya serahkan secara offline aja. Itu pun sebenarnya kita juga punya konsen kan, kalau beberapa waktu yang lalu sempat viral ada setumpuk data lowongan pekerjaan dibuang di tempat sampah, itu kan juga data privasi gitu. Dan yang paling penting, ketika kita belum tahu pekerjaannya apa, apakah kita sudah diterima atau tidak, terus kita dimintai uang, itu jangan mau. Kalau sudah ada iming-iming deposit ini, deposit itu, coba gunakan logika kita. Benar nggak ini? Kita belum tahu produknya, bagaimana kepercayaannya, kok kita percaya aja disuruh transfer.
9: Menanggapi ramainya penipuan online yang dibarengi ancaman pembocoran data pribadi, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo, Samuel Abrijani Pangerapan, mengimbau kepada masyarakat agar meliterasi diri mengenali penipuan online dan modus-modus baru, seraya pihaknya menyediakan kanal aduan dan pelaporan dari para korban.
12: Terkait pengusiran data pribadinya atau penyalahgunaan, bisa mengirim ke kami mengendari aplika@kominfo.go.id. Di situ nanti Pak Sari bisa mengirim, pasti akan direspon. Setiap ini pasti akan ada jawabannya dan diberi nomor pelaporannya. Nah, apabila ada penipuan menggunakan rekening, masyarakat juga bisa melaporkan lewat www.checkrekening.id. Di sini, apabila kita selaku sudah lakukan verifikasi, kita langsung bekerja sama OJK dan bank-bank untuk melakukan pemblokiran. Nah, di sini juga masyarakat bisa cek rekening-rekening mana aja yang bodong. Ini kira-kira yang kita lakukan supaya masyarakat paling tidak punya tools lah.
9: Lebih berhati-hati atas akses informasi, lakukan observasi dan berkonsultasilah kepada ahli untuk hasil yang lebih valid.
13: Itulah tadi Spektrum Radio Jatim. Dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia dan didukung penuh oleh
14: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
15: Dari Stay Ali bin Abi Thalib mengudara, Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

Abu Sufyan bin Al-Haris. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Abu Sufyan bin Al-Haris adalah pemimpin anak-anak muda penghuni surga. Inilah sebuah kisah tentang salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Sufyan bin Al-Haris. Jarang terjadi dua orang terkait oleh beberapa sebab. Dua orang yang terjalin oleh beberapa ikatan. Sebagaimana hal itu terjadi di antara Muhammad bin Abdullah dengan Abu Sufyan bin Al-Haris. Abu Sufyan sepantaran dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seusia dengan beliau, keduanya lahir di waktu yang berdekatan dan tumbuh dalam satu keluarga, yakni Bani Hashim. Abu Sufyan adalah sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dekat dengan beliau. Bapaknya adalah Al-Harith, sedangkan bapak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Abdullah. Keduanya berasal dari keturunan Abdul Muttalib. Di sisi lain, Abu Sufyan adalah saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam dari susuan. Keduanya menyusu kepada satu ibu susu, yaitu Halimah As-Sa'diyah. Di samping itu, Abu Sufyan adalah kawan dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau diangkat menjadi nabi dan orang yang wajahnya mirip dengan wajah beliau. Apakah Anda pernah melihat atau mendengar hubungan kekerabatan yang lebih dekat atau jalinan yang lebih kuat daripada hubungan dan jalinan yang ada di antara Muhammad bin Abdullah dengan Abu Sufyan bin Al-Harith? Oleh karena itu, Abu Sufyan diperkirakan menjadi orang yang paling dahulu dalam menjawab dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, paling bersegera untuk mengikuti beliau. Namun, perkara yang terjadi di luar perkiraan orang-orang memperkirakan. Karena begitu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumumkan dakwahnya dan memperingatkan keluarganya. Berkobarlah api kebencian dalam jiwa Abu Sufyan bin Al-Harith terhadap Rasulullah. Persahabatannya dengan beliau berubah menjadi permusuhan. Jalinan rahim menjadi terputus. Dan persaudaraan berubah menjadi dendam kesumat yang membara. Di saat Rasulullah SAW mengumumkan perintah Rabb-nya, Abu Sufyan bin Al-Harith merupakan salah satu penunggang kuda handal dari kalangan Quraisy, sekaligus salah seorang penyair yang ahli. Maka ujung pedangnya dan lisannya dipakai untuk memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memusuhi dakwah beliau. Dia mengeluarkan segala kekuatannya untuk menakut-nakuti Islam dan kaum muslimin. Orang-orang Quraisy tidak menerjuni medan perang melawan Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali dia adalah pengobar semangatnya. Orang-orang Quraisy tidak menimpakan siksaan kepada kaum muslimin kecuali dialah yang mempunyai rencana padanya. Abu Sufyan telah membangunkan syair setannya untuk mengumbar lisannya dalam mencela Rasulullah. Dia berani mengucapkan kata-kata yang buruk lagi pedas terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Permusuhan Abu Sufyan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berlangsung lama, sampai hampir 20 tahun. Selama itu, dia tidak membiarkan segala macam tipu daya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali dia melakukannya. Tidak meninggalkan berbagai cara untuk mencela kaum muslimin kecuali dia yang melakukannya dan memikul akibat buruknya. Sesaat sebelum Fathul Makkah, Abu Sufyan ditakdirkan untuk masuk Islam. Masuknya Abu Sufyan ke dalam Islam mempunyai kisah yang menarik yang ditulis oleh buku-buku sejarah dan dinukil oleh lembaran-lembaran sejarah. Kita berikan kesempatan kepada yang bersangkutan untuk menceritakan kisahnya, karena perasaannya terhadapnya lebih mendalam dan keterangannya tentangnya lebih cermat dan lebih jujur. Abu Sufyan berkata, "Manakala Islam telah tegak dan menemukan kekuatannya, berita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menuju Mekah
untuk menaklukkannya telah menyebar. Aku merasa bumi yang sedemikian luas ini berubah menjadi sempit. Aku berkata, kemana aku akan pergi? Siapa yang akan berteman denganku? Dengan siapa aku akan hidup? Kemudian aku menemui istriku dan anak-anakku. Aku berkata, bersiap-siaplah untuk pergi dari Mekah. Muhammad sudah hampir tiba. Jika kaum muslimin menangkapku, maka aku pasti terbunuh. Tidak ada jalan lain. Mereka berkata kepadaku, apakah sampai saat ini kamu belum juga membuka kedua matamu bahwa orang-orang Arab dan orang-orang Ajam sudah tunduk dan patuh kepada Muhammad, masuk ke dalam agamanya. Sebaliknya kamu masih saja memusuhinya. Padahal sebenarnya kamu adalah orang yang paling pantas untuk mendukung dan membantunya. Mereka terus merayuku untuk masuk ke dalam agama Muhammad, mendorongku untuk mengikutinya sampai Allah melapangkan dadaku kepada Islam. Saat itu juga aku bangkit. Aku berkata kepada hamba sahayaku Madhkur, siapkan untukku seekor unta dan seekor kuda. Aku membawa anakku Ja'far. Lalu kami bersegera menuju Al-Abwa, di antara Makkah dengan Madinah. Aku mendengar bahwa Muhammad sedang singgah di sana. Ketika aku mendekat ke tempat tersebut, aku menyamar sehingga tidak seorang pun mengenaliku. Kalau ada yang mengenaliku, maka aku pasti dibunuh sebelum aku bertemu dengan Muhammad dan mengumumkan keislamanku. Aku berjalan dengan kedua kakiku sejauh kurang dari 2 mil. Sementara pasukan garis depan kaum muslimin berjalan menuju Makkah secara bergelombang. Aku menghindari jalan mereka karena takut kepada mereka dan khawatir ada seorang dari sahabat Muhammad yang mengenaliku. Pada saat itu, tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muncul dengan rombongannya. Maka aku muncul dan berdiri di depan beliau. Aku membuka wajahku. Begitu beliau mengetahui bahwa orang yang berdiri di depan beliau adalah aku, beliau pun mengenaliku. Tetapi langsung berpaling dariku dan membuang muka ke arah lain. Maka aku bergeser ke arah wajah beliau. Namun beliau kembali berpaling ke arah lain. Aku kembali bergeser ke arah wajah beliau. Hal itu terjadi berulang-ulang. Aku yakin, ketika aku menghadap

Maka orang Ansor itu berkata kepadaku, "Wahai musuh Allah, kamu adalah orang yang menyakiti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menyakiti sahabat-sahabatnya. Permusuhanmu terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mencapai belahan timur dan barat bumi." Orang Ansor ini terus mencela dan mencaciku, meninggikan suaranya sampai-sampai kaum muslimin memandang tajam kepadaku dan merasa senang dari apa yang aku alami. Pada saat itu aku melihat pamanku Al-Abbas, maka aku berlindung kepadanya. Aku berkata, "Paman, aku berharap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbahagia karena aku masuk Islam, karena hubungan kekerabatan di antara aku dengan dia, kedudukanku yang tinggi di antara kaumku, namun sikapnya seperti yang telah engkau ketahui. Tolong bicaralah kepadanya tentang aku agar dia memaafkanku." Pamanku menjawab, "Tidak, demi Allah, aku tidak akan berbicara satu kalimat pun kepada beliau setelah aku melihat beliau berpaling darimu, kecuali jika ada kesempatan. Aku menghormati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan segan kepada beliau." "Katakan wahai paman, kalau begitu kepada siapa engkau membiarkanku?" Al-Abbas menjawab, "Kamu tidak mendapatkan dariku selain apa yang telah kamu dengar. Kesedihan pun menerpaku, kegalauan pun menimpaku. Tiba-tiba aku melihat sepupuku Ali bin Abi Thalib, maka aku berbicara kepadanya tentang urusanku. Namun dia menjawab sama dengan jawaban paman kami Al-Abbas. Pada saat itu aku kembali kepada pamanku Al-Abbas. Aku berkata, 'Paman, jika engkau tidak bisa melunakkan hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untukku, maka cegahlah laki-laki yang mencaciku dan mendorong orang-orang untuk mencaciku.'" Al-Abbas bertanya, "Jelaskan ciri-cirinya kepadaku." Aku menjelaskan. Pamanku berkata, "Laki-laki itu adalah Nu'aiman bin Al-Haris An-Najjari." Pamanku berkata kepadanya, "Wahai Nu'aiman, Abu Sufyan adalah sepupu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan keponakanku. Jika hari ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih marah kepadanya, maka suatu hari nanti beliau akan ridho kepadanya. Maka janganlah engkau mencacinya." Al-Abbas terus meminta sehingga dia berkenan untuk menghentikan caciannya terhadapku. Dia berkata, "Aku tidak menyinggungnya lagi setelah ini." Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di Al-Juhfah, aku duduk di pintu tendanya, sementara anakku Ja'far tetap berdiri di dekatku. Ketika beliau keluar dari tenda, beliau melihatku. Beliau masih memalingkan wajah dariku. Namun aku belum berputus asa untuk mendapatkan maafnya. Setiap kali beliau singgah di suatu tempat, aku selalu duduk di pintunya sambil ditemani anakku Ja'far yang berdiri di sebelahku. Setiap kali beliau melihatku, beliau selalu berpaling dariku. Hal itu berlangsung beberapa waktu lamanya sampai aku merasa sedih karena perkara ini. Aku pun berkata kepada istriku, "Demi Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam harus memaafkanku atau aku akan menggandeng tangan anakku ini. Kemudian aku akan membawanya pergi tanpa tujuan sampai kami mati kelaparan dan kehausan." Ketika bercerita tentang niatku ini sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau menaruh rasa iba kepadaku. Sehingga pada saat beliau keluar dari tenda, beliau memandangku dengan pandangan yang lebih lunak dari sebelumnya, dan aku berharap beliau mau tersenyum kepadaku. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke Makkah. Aku masuk ke dalam rombongan beliau. Beliau menuju masjid. Maka aku mengikuti beliau berjalan di hadapan beliau, tidak berpisah dari beliau. Dalam perang Hunain, orang-orang Arab bersatu padu untuk memerangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengumpulkan bala tentara yang belum pernah mereka kumpulkan sebelumnya, menyiapkan peralatan perang yang belum pernah mereka siapkan sebelumnya untuk berhadapan dengan pasukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka bertekad agar pasukan tersebut merupakan pasukan pembunuh bagi Islam dan kaum muslimin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar untuk menghadapi mereka dengan bala tentara beliau. Aku pun tidak mau ketinggalan. Manakala aku melihat jumlah pasukan kaum musyrikin yang besar, aku berkata, "Demi Allah, saatnya bagiku untuk menebus permusuhan yang selama ini aku lakukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau harus melihat kiprahku yang membuat Allah meridhoiku dan membuat beliau."

Ya, memaafkanku. Manakala dua pasukan bertemu, serangan orang-orang musyrikin terasa berat bagi kaum muslimin, sehingga mereka terpukul mundur. Mereka berlari meninggalkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kekalahan buruk hampir saja menimpa kami. Aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku korbankan bapak dan ibuku demi beliau. Beliau tetap teguh di tengah medan perang di atas bagel yang abu-abu. Seolah-olah beliau adalah gunung yang menjulang kokoh. Beliau menghunus pedang, membela diri dan orang-orang yang ada di sekitar beliau layaknya singa yang mengamuk. Di saat itu aku turun dari kudaku. Aku memecahkan sarung pedangku. Dan Allah mengetahui bahwa aku ingin mati demi membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pamanku Al-Abbas memegang kekang bagel Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berdiri di samping beliau. Sementara aku berdiri di tempatku dari sisi yang lain. Aku memegang pedangku dengan tangan kanan untuk membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan tangan kiriku memegang pijakan kaki pelana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manakala Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat kegigihanku dalam melawan musuh, beliau berkata kepada pamanku Al-Abbas, "Siapa dia?" Al-Abbas menjawab, "Dia adalah saudaramu, sepupumu, Abu Sufyan bin Al-Haris. Maafkanlah dia, wahai Rasulullah." Beliau menjawab, "Baik, semoga Allah mengampuni semua permusuhannya terhadapku." Maka hatiku seraya terbang karena berbahagia mendengar ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mencium kaki beliau yang ada di pijakan kaki pelana. Kemudian beliau bersabda kepadaku, "Saudaraku, aku bersumpah, majulah dan tebaskan pedangmu." Kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengubarkan semangatku. Maka aku menyerang orang-orang musyrikin dengan kuat sehingga membuat mereka melangkah mundur. Kaum muslimin menyerang bersamaku, sehingga kami berhasil mengusir mereka sejauh satu farsakh. Satu farsakh adalah 3 mil, dan kami mencerai-beraikan mereka di segala penjuru. Sejak peristiwa Hunain, Abu Sufyan bin Al-Haris merasakan nikmat keridhaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang baik kepadanya. Berbahagia dengan persahabatannya yang mulia, namun dia tetap tidak mengangkat pandangannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak berani mengarahkan matanya kepada wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena dia merasa malu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan malu terhadap masa lalunya. Abu Sufyan menggigit jari penyesalan atas hari-hari gelap yang dia habiskan dalam masa jahiliyah. Jauh dari cahaya Allah dan terhalang dari kitab Allah, dia mulai bersungguh-sungguh dan beribadah kepada Allah, membaca ayat-ayatnya di siang dan di malam hari, memahami hukum-hukumnya, dan menyatu dengan nasihat-nasihatnya. Dia berpaling dari dunia dan kenikmatannya, berkonsentrasi kepada Allah dengan segala anggota tubuhnya, sehingga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihatnya masuk masjid, dalam satu kesempatan, beliau bersabda kepada Aisyah, "Apakah kamu tahu siapa laki-laki itu, wahai Aisyah?" Aisyah menjawab, "Tidak, wahai Rasulullah." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dia adalah Abu Sufyan bin Al-Haris. Lihatlah, dia adalah orang pertama yang masuk masjid dan orang terakhir yang keluar dari masjid. Pandangannya tidak meninggalkan tali sandalnya." Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpulang ke hadirat Allah taala, Abu Sufyan bin Al-Haris sangat bersedih layaknya seorang ibu yang ditinggal oleh anak satu-satunya. Dia menangis layaknya seorang kekasih menangisi kekasihnya. Dia melantunkan bait-bait syair sanjungan, namun syarat dengan kesedihan dan kepedihan, penuh dengan penyesalan dan duka cita. Dia berkata dalam syairnya, "Aku tidak bisa tidur. Aku menghabiskan malam yang panjang, dan malam saudaraku yang ditimpa musibah juga panjang. Menangis sedikit membuatku menanggung kesedihan. Itu dalam perkara yang menimpa kaum muslimin sebagai teman. Sungguh musibah kita besar dan agung. Di sore hari manakala dikatakan Rasul telah berpulang, bumi kita, segala penjurunya hampir bergoyang. Karena merasakan apa yang sedang menimpa, kita kehilangan wahyu dan Al-Quran di antara kita.
di mana Jibril datang membawanya di pagi dan di sore hari, jiwa-jiwa manusia lebih patut untuk mencair. Karena musibah ini hampir mencair karenanya. Seorang nabi yang menepis kebimbangan dari kami dengan apa yang diwahyukan kepadanya dan apa yang diucapkan. Dia membimbing kita sehingga tidak khawatir tersesat. Karena penunjuk jalan kita adalah Rasulullah. Wahai Fatimah, jika kamu bersedih, maka hal itu pantas adanya. Tapi jika kamu tidak bersedih, maka itulah jalannya. Kubur bapakmu adalah pemuka segala kuburan. Di sana Rasulullah, Sayyid, Tuan manusia berada. Di masa Khalifah Al-Faruq, Abu Sufyan bin Al-Harith merasa bahwa ajalnya sudah dekat. Maka dia menggali kuburnya untuk dirinya dengan kedua tangannya. Hanya perlu waktu 3 hari setelah itu, akhirnya dia benar-benar wafat. Seolah-olah dia sudah berjanji dengan kematian. Di saat itu dia memandang istrinya, anak-anaknya, dan keluarganya seraya berkata, "Janganlah menangisi diriku. Demi Allah, sejak aku masuk Islam, aku tidak tersangkut kesalahan." Kemudian arwahnya yang suci meninggalkan jasadnya. Al-Faruq mensolatkannya dan bersedih atas kepergiannya. Demikian juga para sahabat yang lain. Mereka menganggap kematiannya sebagai musibah besar yang menimpa Islam dan keluarga.

0: Info Sehat hari ini.
1: Kenali bahaya penyakit yang sering muncul saat banjir dan musim hujan. Banjir kerap terjadi ketika musim penghujan tiba. Kondisi ini membuat tubuh rentan terkena berbagai penyakit yang sering muncul saat banjir. Oleh karena itu, penting untuk mengenal lebih jauh penyakit-penyakit tersebut agar Anda tetap sehat. Dan langkah pencegahan pun dapat dilakukan sejak dini. Berikut ini adalah berbagai jenis penyakit yang sering muncul saat banjir dan musim hujan. Yang pertama, diare. Diare bisa disebabkan oleh banyak hal, misalnya konsumsi makanan dan minuman yang telah terkontaminasi bakteri atau virus atau parasit. Sebagian besar kasus diare bisa sembuh dengan sendirinya dalam beberapa hari. Namun, diare terkadang bisa cukup parah dan tidak sembuh setelah berminggu-minggu. Diare yang tidak diobati dengan baik juga akan menimbulkan dehidrasi dan shock karena kekurangan cairan tubuh. Yang kedua adalah flu. Flu atau influenza adalah infeksi virus yang menyerang sistem pernafasan. Penyakit ini disebabkan oleh virus influenza dan dapat menyebar melalui dahak, ingus, atau air liur yang dapat dikeluarkan saat penderita flu, batuk, atau bersin. Seseorang yang terkena flu biasanya akan menunjukkan beberapa gejala seperti demam, batuk, pegal-pegal, dan sakit tenggorokan. Flu seringkali bisa sembuh dengan sendirinya, tetapi virus influenza terkadang bisa menimbulkan komplikasi berupa pneumonia. Yang ketiga, demam berdarah dengue. Demam berdarah dengue atau DBD adalah penyakit yang disebabkan oleh virus dengue dan disebabkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Jenis nyamuk ini mudah berkembang biak di genangan air, terutama wadah atau tempat penampungan air. Hal inilah yang menyebabkan kasus DBD seringkali terjadi selama musim penghujan. Penderita DBD dapat merasakan gejala berupa nyeri otot, demam, sakit kepala, serta muncul bintik merah di kulit. Jika tidak segera ditangani, penyakit yang sering muncul di saat banjir ini berisiko menimbulkan komplikasi seperti shock dan perdarahan. Yang keempat, malaria. Malaria merupakan penyakit akibat infeksi parasit Plasmodium yang menular melalui gigitan nyamuk Anopheles, sama seperti nyamuk Aedes aegypti. Jenis nyamuk ini juga mudah berkembang selama musim hujan. Inilah yang membuat malaria menjadi endemik di daerah dengan curah hujan tinggi, termasuk Indonesia. Penyakit malaria dapat menyebabkan seseorang mengalami demam, nyeri tulang dan otot, menggigil, serta lemas. Pada kasus tertentu, malaria bisa menyerang otak dan menyebabkan malaria serebral yang bisa mengancam nyawa penderitanya. Selain berbagai penyakit tersebut, ada pula penyakit lain yang sering muncul ketika musim hujan tiba, yaitu serangan asma. Cuaca dingin di musim hujan kerap menjadi faktor pencetus kambuhnya gejala asma pada sebagian penderitanya. Info kesehatan ini kami ambil dari alodokter.com.
0: Info Sehat hari ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya.
2: Info Sehat hari ini. Ikhwatul Iman, apakah Anda pernah mengalami nyeri? Ya, hampir semua orang pernah merasakan nyeri. Nyeri otot merupakan keluhan pada sendi atau otot berupa rasa tidak nyaman yang muncul di lengan, bahu, punggung, dan pergelangan kaki. Ada banyak hal yang bisa menyebabkan nyeri, mulai dari berdiri atau duduk terlalu lama, kekurangan nutrisi, cedera, hingga gejala penyakit serius. Nyeri pada otot maupun tubuh seringkali mengganggu dan menghambat aktivitas. Ada cara-cara sederhana yang bisa Anda lakukan untuk meredakan nyeri otot. Pertama, istirahat. Mengistirahatkan tubuh menjadi cara sederhana meredakan nyeri otot. Istirahat yang dilakukan bisa berupa tidur, duduk, berbaring, maupun berhenti sejenak ketika beraktivitas. Selain memiliki banyak manfaat, istirahat juga bisa mengurangi rasa nyeri sekaligus pemulihan otot pada sendi. Kedua, hindari aktivitas yang terlalu berat. Aktivitas dikategorikan berat apabila selama beraktivitas tubuh banyak mengeluarkan keringat, meningkatkan frekuensi denyut jantung, hingga nafas tersengal-sengal. Biasanya, aktivitas berat berkaitan dengan fisik, seperti pekerjaan mengangkut beban berat, olahraga, dan mendaki gunung. Meski dianggap sepele, aktivitas terlalu berat cenderung memicu nyeri otot hingga cedera. Cukupi kebutuhan air dan luangkan waktu untuk istirahat setelah melakukan aktivitas berat agar tubuh kembali bugar. Ketiga, melakukan peregangan otot. Meski tidak sedang berolahraga, peregangan otot sangat dianjurkan setelah beraktivitas dalam waktu lama. Peregangan otot atau stretching merupakan gerakan pemanasan serta pendinginan ketika olahraga. Dengan rutin melakukan stretching, aliran darah ke otot seluruh tubuh menjadi lancar sehingga pemulihan akan lebih cepat setelah beraktivitas. Keempat, mengompres bagian yang terasa nyeri. Mengompres di bagian tubuh yang nyeri dapat mengurangi rasa sakit dan melancarkan aliran darah. Namun perlu diketahui, penggunaan kompres harus tepat agar bisa bekerja secara efektif. Untuk meredakan nyeri otot, gunakan kompres hangat di bagian nyeri. Suhu kompres hangat dianjurkan berkisar 40 hingga 45 derajat Celcius. Selain meringankan rasa nyeri, mengompres juga bisa mengurangi pembengkakan. Kelima, minum obat pereda nyeri. Obat pereda nyeri bisa jadi solusi kilat ketika nyeri melanda. Anti nyeri yang sering digunakan, seperti parasetamol maupun ibuprofen, bisa digunakan untuk mengatasi rasa nyeri ringan sampai menengah. Meski cukup efektif mengatasi nyeri, penggunaan obat-obatan tetap harus memperhatikan dosis dan efek samping yang ditimbulkan. Jika nyeri yang Anda rasakan tidak hilang meski sudah melakukan langkah-langkah tadi, segera lakukan pemeriksaan ke dokter untuk mendapat penanganan yang tepat. Info kesehatan ini dikutip dari halodoc.com. Ditinjau oleh Dr. Mary Dame Kristipane. Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.

mengudara dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya, suara al-iman, sarana penyubur keimanan.

0: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui.
1: Pertanyaan, bolehkah jamak salat diberikan jeda? Jawaban, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, yang benar, tidak disyaratkan adanya muwalah atau berkelanjutan sama sekali, baik jamak taqdim maupun jamak ta'khir. Karena semacam ini, tidak ada batasan dalam syariat, karena memperhatikan muwalah atau berkelanjutan, bertentangan dengan tujuan memberikan keringanan atau rukhsah. Wallahu a'lam bis-shawab. Dikutip dari kitab Majmu' al-Fatawa, jilid ke-24, halaman 54.

0: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui.
1: Pertanyaan, apakah orang yang tidak memakai peci dilarang untuk menjadi imam? Jawaban, Syekh Ibnu Baz rahimahullah mengatakan, salat tanpa menggunakan penutup kepala tidak masalah, karena kepala bukan termasuk aurat, dan tidak wajib menutup kepala ketika salat, baik orang yang salat itu menjadi imam, atau salat sendirian, atau menjadi makmum. Namun jika dia menggunakan tutup kepala, sebagaimana umumnya orang, maka itu lebih baik, terlebih lagi jika dia menjadi imam. Wallahu a'lam bissawab.
2: Disiarkan di 91 radio anggota PRSSNI Jawa Timur. Inilah Spektrum Radio Jatim.
3: Ada hal penting yang juga butuh perhatian kita. Di setiap tanggal 18 hingga 24 November diperingati Pekan Kesadaran Antimikroba Sedunia, di mana ini adalah momen memberikan sosialisasi pada publik bahwa terlalu sering mengkonsumsi obat yang mengandung zat antibiotik ternyata malah membuat mikroba atau bakteri suatu penyakit semakin kebal terhadap obat antibiotik itu sendiri, sehingga proses penyembuhan suatu penyakit menjadi lambat dan tak jarang menyebabkan kematian. Meski Indonesia belum melaporkan secara resmi angka kematian akibat resistensi antimikroba kepada WHO, kebijakan pembatasan obat antibiotik oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia diapresiasi oleh Fida Paradi selaku peneliti dari Lembaga Action on Antibiotic Resistance RIAC Asia Pasifik.
4: Kalau dari sisi Kemenkes, mereka sudah buat pedoman penggunaan antibiotik dan di situ sudah cukup detail ada Permenkesnya. Itu diperbaharui Permenkesnya, isinya adalah bagaimana penggunaan antibiotik yang tepat dan sangat detail ya. Jadi kayak misalnya operasi kecil nggak perlu antibiotik itu sudah ada di situ. Itu bagi para tenaga kesehatan yang bisa dipakai gitu untuk penggunaan antibiotik. Pengamatan saya sejak adanya KPRA tuh bagian dari Kemenkes tapi koordinasi juga dengan kementerian lain. Kalau sekarang kan diangkat lagi malah ke atas ke Kemenko PMK gitu. Instruksi Presiden juga tahun 2021. Jadi sebenarnya pemerintah itu sudah mulai lah ada yang mereka lakukan gitu. Tapi memang nggak bisa cuma mengharap kepada pemerintah gitu ya. Akhirnya ya jangan nunggu dari suplainya aja gitu. Tapi dari demand masyarakatnya juga dibangun supaya masyarakat juga bisa saling membantu ya, mengingatkan gitu ya. Karena untuk menghentikan praktek tidak beli antibiotik secara bebas saja itu pasti susah. Di Jogja, di Semarang, udah berapa tahun ini emang apotek tuh nggak ada lagi yang ngasih antibiotik tanpa resep.
3: Pekan Kesadaran Antimikroba Sedunia mungkin terdengar asing untuk kebanyakan orang. Akan tetapi, penting dikenal lebih dalam, perbanyak literasi tentang penggunaan antibiotik yang aman dan sesuai. Berkonsultasilah kepada dokter dan para ahli bila diperlukan. Dan jagalah kesehatan.
2: Itulah tadi Spektrum Radio Jatim. Dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia. Dan didukung penuh oleh
5: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
6: Masih ingat suara heningnya alam? Atau gemuruhnya yang memukau? Perjalanan dalam kesendirian memberi ruang mengamati keindahan dan keunikan Indonesia. Berkenalan dengan yang baru, merekam dalam kepala dan hati. Menjelajah Indonesia adalah inspirasi, membuktikan kebesaran alam, ciptaan yang maha esa. Terinspirasi oleh keragaman dan keindahan Indonesia, Gajah Duduk, kreasi Indonesia.
7: Ingin bisa berbahasa Arab? Ingin tahsin Al-Quran lebih baik? Atau belajar ilmu agama bersama para pengajar berpengalaman? Yuk, gabung di kursus Al-Iman. Tersedia kursus bahasa Arab hingga ilmu agama dan umum lainnya. cocok untuk ibu rumah tangga, pelajar, pekerja, dan pemudi. Belajarnya fleksibel, bisa online dari rumah atau langsung datang ke kelas ber-AC dengan suasana nyaman dan lingkungan Islami. Belajar bersama para dosen dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya di lingkungan kampus yang berbahasa Arab. Pendaftaran dibuka setiap semester. Yuk cari tahu lebih lanjut di Instagram, WhatsApp, atau website kursus Aliman. Kursus Aliman, karena menuntut ilmu tak kenal usia dan tak terbatas tempat.
2: Ingin memperkokoh akidah dengan ilmu yang sahih? Kini hadir buku terbaru dari Aliman Publishing, 100 Hadis Tentang Tauhid, karya Ustadz Dr. Fadlan Fahamsyah, LC, MHI. Buku ini memuat hadis-hadis utama tentang tauhid, lengkap dengan faedah penting untuk memperkuat iman kita. 233 halaman, hardcover, dan kertas putih berkualitas. Harga spesial Rp75.000. Pesan sekarang juga. Caranya mudah banget. Ketik buku 100 hadis, spasi nama, spasi alamat, spasi jumlah buku. Lalu kirim ke WhatsApp 08131 94 kali 846, 08131 94 kali 846. Buku 100 hadis tentang tauhid, meneguhkan iman, memperkokoh akidah.
3: Bayangkan membuka jendela kamar hotelmu dan Baitullah ada tepat di depan matamu. Kini tidak perlu lagi membayangkannya. Madai Tour and Travel mempersembahkan Umroh Paket Gold dengan pengalaman ibadah paling istimewa yang pernah ada. Wow. Hotel bintang 5, 50 meter dari Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Program perjalanan 9 dan 12 hari. Maskapai Garuda Indonesia. Keberangkatan 9 Juli, 18 Agustus, 23 September, 15 Oktober 2026, dan 5 Januari 2027. Harga mulai Rp36.900.000. Lengkap dengan city tour di Kota Mekah dan Madinah, ziarah Raudhah, kuliner Arab, hingga kajian intensif. Jangan sampai kehabisan. Segera daftarkan diri dan keluarga sekarang juga. Informasi dan pendaftaran hubungi 08 138 24 kali 846 atau follow Instagram madai.id. Madai Tour and Travel, umroh bersama keluarga.
2: Di tengah hiruk pikuk aktivitas pagi atau di penghujung malam yang sunyi, hati ini butuh ketenangan. Hadirkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dimanapun bersama Radio Suara Al-Iman 918 AM. Setiap hari pukul 7 sampai 9 pagi dan 9 sampai 11 malam. Nikmati juga kajian-kajian menarik yang menguatkan iman dan menambah ilmu.
8: Iman itu letaknya di hati. Hati ini yang dilihat oleh Allah Ta'ala.
2: Simak dan dengarkan lewat radio, website Al-Iman, Telegram, dan berbagai platform streaming radio online lainnya. Ayo dengarkan dan ajak keluarga ikut merasakannya. Radio Suara Al-Iman, 918 AM, sarana penyubur keimanan.
9: Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
10: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala syurfil amliya wal mursalin. Amma ba'du. Para pemirsa Al-Iman TV yang diberkahi dan rahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita hendaknya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Dan nikmat Allah yang paling tinggi, yang paling agung, adalah nikmat keimanan dan nikmat Islam yang Allah berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim yang mana Allah berfirman, "Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah ka syajaratin thayyibah." Tahukah engkau bagaimana Allah membuat sebuah perumpamaan? Kalimat yang baik itu seperti pohon yang baik. Bagaimana pohon yang baik itu? Pohon yang baik itu adalah asluha thabit, akarnya menancap ke bawah. Wa faru'ah fis sama', dan ujungnya menjulang ke angkasa. Lihat pohon-pohon yang ada di sekitar kita. Pohon itu memiliki batang. Pohon itu memiliki cabang, ranting, daun, dan buah. Begitu pula pohon keimanan. Pohon keimanan juga memiliki akar, juga memiliki batang, juga memiliki ranting dan buah-buahan. Apa itu akar pohon keimanan? Wa uruquha al-ilmu wal ma'rifatu wal yaqin. Dan akar pohon keimanan itu adalah ilmu, pengetahuan dan keyakinan, akidah, tauhid. Itu adalah akar dan pondasi pohon keimanan yang ada di dalam dada-dada manusia. Adapun batang daripada pohon keimanan adalah al-amalus saleh. Jadi akhlak yang baik itu bagian daripada buah daripada pohon keimanan yang ada di dalam dada-dada manusia. Sebagaimana pohon keimanan itu ada satu sisi kemiripan dengan pohon yang kita lihat di dunia nyata, maka pohon keimanan juga ada keserupaan dengan pohon yang kita lihat dari siang lainnya. Pohon yang kita saksikan bisa subur, tumbuh, berkembang apabila disirami, apabila dipupuk. Maka begitu pula pohon keimanan yang ada dalam dada kita juga akan tumbuh subur, akan berkembang. Keimanan kita akan baik dan istiqamah apabila kita sirami dan kita pupuk. Kita sirami dengan ilmu, kita sirami dan kita pupuk dengan ayat Allah Subhanahu wa taala. Kita baca Al-Qur'an. Kita sirami dan kita pupuk dengan zikir. Kita sirami dan kita pupuk dengan taklim, nasihat dan seterusnya. Ini bagian daripada cara untuk menumbuhkan dan menyuburkan pohon keimanan yang ada dalam dada kita. Jangan dikira pohon-pohon yang ini yang subur, rindang, ini tidak disiram, disiram. Kalau hujan tidak turun, disiram. Kemudian jangan dikira cukup dengan air saja, dikasih pupuk, makanya tumbuh subur. Begitu pula pohon keimanan dalam dada kita bisa tumbuh subur apabila kita pupuk dan kita serami. Begitu pula, pohon keimanan memiliki kemiripan juga dengan pohon yang kita saksikan. Dari si mana? Yang mana pohon itu agar tetap tumbuh berkembang perlu diselamatkan dan hilangkan segala yang dapat merusaknya. Apa yang merusaknya? Rumput-rumputan. Ini mengganggu, harus disingkirkan dari pohon. Kemudian ada benalu, harus disingkirkan karena ini akan mengganggu kerindangan daripada pohon dan kesuburan pohon. Begitu pula pohon keimanan, di samping kita sirami, di samping kita pupuk, juga perlu kita jaga. Jangan sampai kemasukan zat yang bisa merusaknya. Kita jaga jangan sampai kekufuran mengganggu keimanan kita. Jangan sampai kesyirikan kepada Allah merusak keimanan kita. Jangan sampai amalan-amalan baru dalam agama merusak amal kita. Jangan sampai kemungkaran-kemungkaran dan kemaksiatan juga mengganggu keimanan atau pohon keimanan yang ada dalam dada kita. Maka sebagaimana pohon apabila akarnya menancap, batangnya tumbuh segar, memunculkan batang, daun, dan buah, itu subur. Jika ditambah dengan sirami pupuk, air, dan dijaga dari segala hama, maka begitu pula pohon keimanan yang ada dalam dada kita akan tumbuh subur dan berkembang istiqamah apabila akar pohon keimanan kuat menancap. Keyakinan kita benar, tauhid kita kuat, akidah kita lurus. Kemudian kita sirami dengan ilmu, dengan kajian, dengan Al-Quran, dengan belajar hadis, dan seterusnya. Kemudian kita selamatkan dari segala yang dapat merusak amal dan dapat merusak keimanan dan keislaman kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan pohon keimanan yang ada dalam diri kita subur, tumbuh, berkembang dan bisa kita sirami terus dengan segala yang dapat menumbuh kembangkan dan kita bisa selamatkan pohon keimanan yang ada dalam diri kita dari segala yang dapat merusaknya. Semoga Allah menjadikan kita para hamba yang istiqomah. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang saya cintai, di antara perkara yang sudah menjadi perkara umum, dosa yang dianggap sepele adalah menghisap rokok. Rokok tidak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi Islam datang membawa kaidah-kaidah yang melarang, pertama, segala yang membahayakan badan. Semua yang membahayakan badan dilarang. Yang kedua, segala yang bisa mengganggu tetangga, mengganggu orang lain dalam Islam dilarang. Sampai-sampai mengganggu tetangga dianggap orang yang tidak beriman. Nabi mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, hendaknya dia memuliakan tetangganya. Dan juga Islam melarang dari menyia-nyiakan harta. Dari kaidah-kaidah itulah, maka ulama menarik kesimpulan bahwasanya rokok itu haram. Di antara dalil yang mereka jadikan mengenai haramnya rokok, seperti yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainal dalam bukunya Bimbingan Islam untuk Pribadi dan Masyarakat, adalah firman Allah Ta'ala surat Al-A'raf ayat 157. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ. Dan Rasul menghalalkan yang baik bagi mereka serta mengharamkan bagi mereka yang buruk. Rokok termasuk yang buruk, yang membahayakan dan tidak sedap baunya. Juga Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 195, وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. Janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Rokok mengakibatkan penyakit yang membinasakan, seperti penyakit kanker, penyakit paru-paru, dan yang lainnya. Dalam surat An-Nisa ayat 29, Allah berfirman, وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri. Rokok membunuh diri sendiri secara pelan-pelan karena racun yang ada di dalam. Dan lain-lain dibawakan 10 dalil mengenai haramnya rokok. Oleh karenanya, saudaraku yang saya cintai, berhentilah dari merokok, tinggalkan rokok. Sebab kalau kita ditanya, kira-kira duit yang kau belikan untuk membeli rokok yang membahayakan dirimu, membahayakan orang lain, masuknya ke dalam catatan amal kebaikan atau keburukan? Niscaya kalau jujur kita katakan, itu akan masuk ke dalam catatan amal keburukan. Dan memang rokok itu adalah amalan buruk. Oleh karenanya, asiknya dilakukan di tempat yang buruk. Kalau orang makan mie ayam, orang makan bakso, itu di tempat yang bersih, yang nyaman. Gak enak makan bakso, makan mie ayam di WC sambil jongkok. Tetapi rokok karena memang buruk, justru mereka nikmatnya merokok sambil jongkok di kamar mandi. Sehingga ada kalanya orang yang merokok sudah pergi, asapnya masih ketinggalan di kamar mandi, bau busuknya masih ketinggalan. Sehingga begitu kita masuk, bau luar biasa, menyakiti setiap orang yang masuk kamar mandi. Demikian juga orang yang mulutnya bau asbak, ketika dia sujud di karpet masjid, dia sudah pulang. Tetapi ketika kita sujud di tempat yang sama, bau rokok menyengat hidung kita. Ini semua menyakiti. Dan itu semua tidak mungkin dikatakan hukumnya makruh. Orang-orang yang bilang rokok makruh karena mulutnya masih doyan rokok. Hendaknya sadarkan diri kita, sadarkan orang lain, agar jangan merokok. Bahkan dibungkus rokoknya sudah tertulis. Rokok dapat menyebabkan kanker, hipotensi, gangguan janin, dan lain-lain. Bahkan ada tulisannya, rokok membunuhmu. Tapi sayang, manusia telah dikuasai oleh nafsu, dikuasai oleh syaitan, sehingga dia tidak mau meninggalkan rokok. Semoga Allah Ta'ala menghindarkan kita dari kejahatan rokok dan kejahatan perokok. Demikian juga para penjual rokok, hendaknya bertaubat

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: آداب إسلامية.
2: Adab-adab berbakti kepada kedua orang tua. Kedua orang tua adalah manusia yang paling berjasa dan utama bagi diri seorang. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan dalam berbagai tempat di dalam Al-Quran agar berbakti kepada kedua orang tua. Allah menyebutkannya dengan berbarengan dengan pentauhidannya dan memerintahkan para hambanya untuk melaksanakannya sebagaimana akan disebutkan sebagai berikut. Hak kedua orang tua merupakan hak terbesar yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim. Di sini akan dicantumkan beberapa adab yang berkaitan dengan masalah ini. Antara lain, hak yang wajib dilakukan semasa kedua orang tua hidup dan setelah meninggal. Dengan pertolongan Allah, saya akan sebutkan beberapa adab tersebut. Antara lain, bagian yang pertama, hak-hak yang wajib dilaksanakan semasa orang tua masih hidup. Di antara hak orang tua ketika masih hidup adalah yang pertama, mentaati mereka selama tidak mendurhakai Allah. Mentaati kedua orang tua hukumnya wajib atas setiap muslim. Haram hukumnya mendurhakai keduanya. Tidak diperbolehkan sedikit pun mendurhakai mereka berdua kecuali apabila mereka menyuruh untuk menyekutukan Allah atau mendurhakainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman

0: مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون.
1: Yang artinya,
2: dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku, kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu. Maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.
1: Quran Surat Luqman ayat 15. Tidak boleh mentaati makhluk untuk mendurhakai Allah, penciptanya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "La ta'ata fi ma'siyatillah, innamat ta'atu fil ma'ruf." Yang artinya, tidak ada ketaatan untuk mendurhakai Allah. Sesungguhnya ketaatan itu hanya dalam melakukan kebaikan. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 4340 dan Muslim nomor 1840 dari Ali radhiyallahu anhu. Adapun jika bukan dalam perkara yang mendurhakai Allah, wajib mentaati kedua orang tua selamanya, dan ini termasuk perkara yang paling diwajibkan. Oleh karena itu, seorang muslim tidak boleh mendurhakai apa saja yang diperintahkan oleh kedua orang tua. Yang kedua, berbakti dan merendahkan diri di hadapan kedua orang tua. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman,
0: "Wa wassayna al-insana biwalidayhi ihsana."
1: Yang artinya, kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Quran Surat Al-Ahqaf ayat ke-15. Allah Azza wa Jalla berfirman,
0: "Wa'budu Allah wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana."
1: Yang artinya, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Quran Surat An-Nisa ayat ke-36. Perintah berbuat baik ini lebih ditegaskan jika usia kedua orang tua semakin tua dan lanjut, hingga kondisi mereka melemah dan sangat membutuhkan bantuan dan perhatian dari anaknya. Allah Ta'ala berfirman,

yang artinya, dan Rabbmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah

Sungguh merugi dan sungguh merugi orang yang mendapatkan kedua orang tuanya yang sudah renta atau salah seorang dari mereka, kemudian hal itu tidak dapat memasukkannya ke dalam surga. Hadis riwayat Muslim nomor 2551 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Di antara bakti terhadap kedua orang tua adalah menjauhkan ucapan dan perbuatan yang dapat menyakiti kedua orang tua, walaupun dengan isyarat atau dengan ucapan ah. Termasuk berbakti kepada keduanya ialah senantiasa membuat mereka ridho dengan melakukan apa yang mereka inginkan, selama hal itu tidak mendurhakai Allah sebagaimana yang telah disebutkan. Yang ketiga, merendahkan diri di hadapan keduanya. Tidak boleh mengeraskan suara melebihi suara kedua orang tua atau di hadapan mereka berdua. Tidak boleh juga berjalan di depan mereka, masuk dan keluar mendahului mereka atau mendahului urusan mereka berdua. Rendahkanlah diri di hadapan mereka berdua dengan cara mendahulukan segala urusan mereka, membentangkan dipan untuk mereka, mempersilakan mereka duduk di tempat yang empuk, menyodorkan bantal, jangan mendahului makan dan minum, dan lain sebagainya. Yang keempat, berbicara dengan lembut di hadapan mereka. Berbicara dengan lembut merupakan kesempurnaan bakti kepada kedua orang tua dan merendahkan diri di hadapan mereka sebagaimana firman Allah Ta'ala yang artinya, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Quran Surat Al-Isra ayat 23. Oleh karena itu, berbicaralah kepada mereka berdua dengan ucapan yang lemah lembut dan baik, serta lafaz yang bagus. Yang kelima, menyediakan makanan untuk mereka. Menyediakan makanan juga termasuk bakti kepada kedua orang tua, terutama jika ia memberi mereka makan dari hasil jerih payah sendiri. Jadi, sepantasnya lah disediakan untuk mereka makanan dan minuman terbaik, dan lebih mendahulukan mereka berdua daripada dirinya, anaknya, dan istrinya. Yang keenam, meminta izin kepada mereka sebelum berjihad dan pergi untuk urusan lainnya. Izin kepada kedua orang tua diperlukan untuk jihad yang belum ditentukan. Seorang laki-laki datang menghadap Rasulullah SAW dan bertanya, "Ya Rasulullah, apakah aku boleh ikut berjihad?" Beliau balik bertanya, "Apakah kamu masih mempunyai kedua orang tua?" Laki-laki itu menjawab, "Masih." Beliau bersabda, "Berjihadlah dengan cara berbakti kepada keduanya." Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 3004 dan Muslim nomor 2549 dari Ibnu Amr radhiyallahu anhu. Seorang laki-laki mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Aku datang membaiatmu untuk hijrah dan aku tinggalkan kedua orang tuaku menangisi kepergianku." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Irji' alaihima fa'adhikhuma kama abkaitahuma." Yang artinya, pulanglah dan buatlah mereka tertawa sebagaimana kamu telah membuat mereka menangis. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 2528 dan An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Seorang laki-laki hijrah dari negeri Yaman, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, "Apakah kamu masih mempunyai kerabat di Yaman?" Laki-laki itu menjawab, "Masih, yaitu kedua orang tuaku." Beliau kembali bertanya, "Apakah mereka berdua mengizinkanmu?" Laki-laki itu menjawab, "Tidak." Lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Irji' ilaihima fasta'dhinhuma fa in adina laka fajahid wa illa fabirrahuma." Yang artinya, kembalilah kamu kepada mereka dan mintalah izin dari mereka. Jika mereka mengizinkan, maka kamu boleh ikut berjihad. Namun jika tidak, maka berbaktilah kepada keduanya. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. "Aku membaiat Anda untuk berhijrah dan berjihad semata-mata hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala." Beliau bersabda kepada laki-laki tersebut, "Apakah salah satu kedua orang tuamu masih hidup?" Laki-laki itu menjawab, "Masih."
bahkan keduanya

0: masih hidup, beliau kembali bersabda, apakah kamu ingin mendapatkan pahala dari Allah? Laki-laki itu menjawab, ya. Kemudian Nabi SAW bersabda, kembalilah kamu kepada kedua orang tuamu dan berbaktilah kepada keduanya. Hadis riwayat Muslim nomor 2549 dari Ibnu Amr radhiyallahu anhu. Yang ketujuh, memberikan harta kepada kedua orang tua menurut jumlah yang mereka inginkan. Rasulullah SAW pernah bersabda kepada seorang laki-laki ketika ia berkata, ayahku ingin mengambil hartaku. Nabi SAW bersabda, anta wa maluka liwalidik. Yang artinya, kamu dan hartamu milik ayahmu. Oleh sebab itu, hendaknya seseorang jangan bersikap bakhil terhadap orang yang menyebabkan keberadaan dirinya, memeliharanya ketika kecil dan lemah, serta telah berbuat baik kepadanya. Yang kedelapan, membuat keduanya ridho dengan berbuat baik kepada orang-orang yang dicintai oleh mereka. Hendaknya seseorang membuat kedua orang tua ridho dengan berbuat baik kepada para saudara, karib kerabat, teman-teman, dan selain mereka. Yakni, dan dengan memuliakan mereka, menyambung tali silaturahmi dengan mereka, menunaikan janji-janji orang tua kepada mereka. Akan disebutkan nanti beberapa hadis yang berkaitan dengan masalah ini. Yang kesembilan, memenuhi sumpah kedua orang tua. Apabila kedua orang tua bersumpah kepada anaknya untuk suatu perkara tertentu yang di dalamnya tidak terdapat perbuatan maksiat, maka wajib bagi seorang anak untuk memenuhi sumpah keduanya, karena itu termasuk hak mereka. Yang kesepuluh, tidak mencela orang tua atau tidak menyebabkan mereka dicela orang lain. Mencela orang tua dan menyebabkan mereka dicela orang lain termasuk salah satu dosa besar. Rasulullah SAW bersabda, minal kabairi syatmur rajuli walidayhi. Qila, wahal yashtimur rajulu walidayhi? Qala, na'am, yasubbu abar rajuli fayasubbu abahu wa yasubbu ummahu fayasubbu ummahu. Yang artinya, termasuk dosa besar adalah seseorang mencela orang tuanya. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa ada orang yang mencela orang tuanya? Beliau menjawab, ada. Ia mencela ayah orang lain, kemudian orang itu membalas mencela orang tuanya. Ia mencela ibu orang lain, lalu orang itu membalas mencela ibunya. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 5973 dan Muslim nomor 900 dari Ibnu Amr radhiyallahu anhu. Perbuatan ini merupakan perbuatan dosa yang paling buruk. Orang-orang sering bergurau dan bercanda dengan melakukan perbuatan yang sangat tercela ini. Biasanya perbuatan ini muncul dari orang-orang rendahan yang hina. Perbuatan seperti ini termasuk dosa besar sebagaimana yang telah disebutkan. Yang kesebelas, mendahulukan berbakti kepada ibu daripada ayah. Seseorang laki-laki pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, siapa yang paling berhak mendapatkan perlakuan baik dariku? Beliau menjawab, ibumu. Laki-laki itu bertanya lagi, kemudian siapa lagi? Beliau kembali menjawab, ibumu. Laki-laki itu kembali bertanya, kemudian siapa lagi? Beliau menjawab, ibumu. Lalu siapa lagi? Tanyanya. Ayahmu, jawab beliau. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 5971 dan Muslim nomor 2548 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis di atas tidak bermaksud lebih mentaati ibu daripada ayah. Sebab mentaati ayah lebih didahulukan jika keduanya menyuruh pada waktu yang sama dan dibolehkan dalam syariat. Alasannya, ibu sendiri diwajibkan untuk taat kepada suaminya, yaitu ayah anaknya. Hanya saja, jika salah seorang mereka menyuruh berbuat taat dan yang lain menyuruh berbuat maksiat, maka wajib untuk mentaati yang pertama. Maksud lebih mendahulukan perbuatan baik kepada ibu yaitu lebih bersikap lemah lembut, lebih berperilaku baik, dan memberikan sikap yang lebih halus daripada ayah. Hal ini apabila keduanya berada di atas kebenaran. Sebagian salaf berkata, hak ayah lebih besar dan hak ibu patut untuk dipenuhi. Demikianlah penjelasan umum hak-hak orang tua semasa mereka masih hidup. Bagian yang kedua, hak-hak orang tua setelah mereka meninggal dunia. Di antara hak orang tua setelah mereka meninggal adalah yang pertama, mensolati keduanya. Maksud mensolati di sini adalah mendoakan keduanya, yakni setelah keduanya meninggal dunia, karena ini termasuk bakti kepada mereka. Oleh karena itu, seorang anak hendaknya lebih sering mendoakan kedua orang tuanya setelah mereka meninggal daripada ketika masih hidup. Apabila anak itu mendoakan keduanya, niscaya kebaikan mereka berdua akan semakin bertambah. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza matal insanu inqata'a anhu 'amaluhu illa min thalathah: shadaqatin jariyatin aw 'ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lahu." Yang artinya, apabila manusia sudah meninggal, maka terputuslah amalannya kecuali tiga hal: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan dirinya. Hadis riwayat Muslim nomor 1631 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yang kedua, beristighfar untuk mereka berdua. Orang tua adalah orang yang paling utama bagi seorang muslim untuk didoakan agar Allah mengampuni mereka karena kebaikan mereka yang besar. Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah Nabi Ibrahim alaihi salam dalam Al-Qur'an, "Rabbana ighfirli wa liwalidayya." Yang artinya, "Ya Rabb kami, beri ampunlah aku dan kedua ibu bapakku." Yang ketiga, menunaikan janji kedua orang tua. Hendaknya seseorang menunaikan wasiat kedua orang tua dan melanjutkan secara berkesinambungan amalan-amalan kebaikan yang dahulu pernah dilakukan keduanya. Sebab pahala akan terus mengalir kepada mereka berdua apabila amalan kebaikan yang dulu pernah dilakukan dilanjutkan oleh anak mereka. Yang keempat, memuliakan teman kedua orang tua. Memuliakan teman kedua orang tua juga termasuk berbuat baik kepada orang tua. Bagaimana yang telah disebutkan, Ibnu Umar radhiyallahu anhu pernah berpasangan dengan seorang Arab Badui di jalan menuju Mekah. Kemudian Ibnu Umar mengucapkan salam kepadanya dan mempersilahkannya naik ke atas keledai yang ia tunggangi. Selanjutnya, ia juga memberikan sorbannya yang ia pakai. Ibnu Dinar berkata, "Semoga Allah memuliakanmu." Mereka itu orang Arab Badui dan mereka sudah terbiasa berjalan. Ibnu Umar berkata, "Sungguh, dulu ayahnya teman Umar bin Khattab, dan aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Inna abarral birri silatul waladi ahla wuddi abihi ba'da an yuwalliya.'" Yang artinya, sesungguhnya bakti anak yang terbaik ialah seorang anak yang menyambung tali persahabatan dengan keluarga teman ayahnya setelah ayahnya tersebut meninggal. Hadis riwayat Muslim nomor 2552 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Yang kelima, menyambung tali silaturahim dengan kerabat ibu dan ayah. Hendaknya seseorang menyambung tali silaturahim dengan semua kerabat yang silsilah keturunannya bersambung dengan ayah dan ibu, seperti paman dari pihak ayah dan ibu, bibi dari pihak ayah dan ibu, kakek, nenek, dan anak-anak mereka semua. Bagi yang melakukannya, berarti ia telah menyambung tali silaturahim kedua orang tuanya dan telah berbakti kepada mereka. Hal ini berdasarkan hadis yang telah disebutkan dan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, "Man ahabba an yasila abahu fi qabrihi falyasil ikhwana abihi ba'dahu." Yang artinya, barang siapa yang ingin menyambung silaturahim ayahnya yang ada di kuburnya, maka sambunglah tali silaturahim dengan saudara-saudara ayahnya setelah ia meninggal. Hadis riwayat Ibnu Hibban nomor 433 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Demikianlah akhir dari adab berbakti kepada orang tua yang seluruhnya berjumlah 16 adab. Walhamdulillahirabbil alamin.
1: Haram hukumnya berjual beli di dalam masjid. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitumur rajula yabi'u aw yabda'u fil masjid faqulu la arbaha Allahu tijaratak." Artinya, jika engkau melihat seseorang berjual beli di dalam masjid, maka katakanlah kepadanya, semoga Allah tidak memberi keuntungan dari jual belimu. Hadis sahih diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Ad-Darimi, Al-Hakim, dan yang lainnya. Kandungan bab 1. Haram hukumnya berjual beli di dalam masjid, karena masjid adalah pasar akhirat. Salah satu etikanya adalah menjauhkan masjid dari urusan dunia dan urusan-urusan lain yang tidak ada hubungannya dengan akhirat. 2. Larangan jual beli di dalam masjid tidak berarti akad jual beli yang terlanjur dilakukan di dalamnya tidak sah atau batal. Ibnu Khuzaimah berkata dalam kitab sahihnya dalam bab perintah mendoakan kerugian atas orang yang berjual beli di dalam masjid dengan mengatakan, "Semoga jual beli kalian tidak membawa keuntungan." Hal itu menunjukkan bahwa akad jual beli yang terlanjur dilakukan hukumnya sah meskipun keduanya telah berbuat dosa karena melakukannya.
2: Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak ini kita belajar tentang agama, pendalaman tentang din, maka tentu pelajaran dengan metode kisah adalah salah satu metode yang sangat mudah dipahami dan dicerna oleh kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab." Sungguh dalam kisah-kisah mereka menjadi iktibar dan pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Sebanyak itu kisah yang kita pelajari dan yang kita pahami, maka tidak ada seindah kisah-kisah yang kita dapatkan dari sejarah sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sering kita tafakkur, berpikir, apa benar mereka berbuat seperti itu? Apa benar mereka telah melakukan sesuatu yang nyaris di zaman sekarang ini adalah perbuatan hal yang mustahil? Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalaulah bukan dinukilkan dengan cara yang benar, sanad yang sahih, niscaya kita telah terdustakan sejarah-sejarah sahabat Rasulullah SAW seperti itu. Karena jauhnya dengan kenyataan hidup kita hari-hari. Tapi bagaimanapun, jelas mereka adalah panduan dan uswah kita di dalam hidup. Pada malam hari ini saya akan menurunkan kisah Ulbah bin Zaid radhiyallahu anhu. Nama yang jarang dikenal di dalam sejarah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulbah bin Zaid adalah salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau adalah salah satu potret kedermawanan si fakir. Saya katakan kedermawanan si fakir. Bagaimana si fakir dermawan? Ini hal yang luar biasa. Biasanya kedermawanan datang dari yang kaya. Tapi lihat Ulbah bin Zaid, si fakir yang sangat dermawan. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika itu musim peceklik sedang melanda kota Madinah. Ekonomi kaum muslimin sedang sulit. Musim panas sedang berada di puncaknya. Angin musim itu juga membawa hawa panas. Debu-debu berterbangan mengotori atap-atap dan halaman rumah penduduk kota Madinah. kulit serasa diiris, mata perih seperti diteteskan air cuka pada luka. Bagi penduduk Madinah, musim panas seperti itu biasanya mereka lebih memilih istirahat di rumah atau tinggal di kebun mereka sambil memetik kurban muda yang memang kebetulan sedang ranum-ranumnya karena pohon korma memang berbuah pada musim panas. Tahun itu bertepatan pula dengan tahun ke-9 Hijrah, satu bulan sebelum menghadapi puasa bulan Ramadan. Akan tetapi bagi mereka, kalangan sahabat Rasulullah SAW, perkembangan kondisi politik Islam di Madinah sangat luar biasa. Karena dampak dari pengiriman surat-surat Rasulullah SAW kepada semua raja yang dikenal oleh bangsa Arab tambah menambah panas keadaan. Karena di kalangan sahabat telah tersebar berita akan persiapan bala tentara Romawi sebagai negara yang terbesar dan terkuat tatkala itu, dengan kerajaan Ghassasinah sebagai negara boneka Romawi di wilayah Syam. Sebagai tindak lanjut dari peperangan di Mu'tah yang sangat terkenal itu, Romawi tidak puas dengan hasil yang mereka peroleh dalam peperangan tersebut. Apalagi ia adalah peperangan pertama Arab melawan kerajaan Romawi, yaitu yang kita kenal dengan peperangan Tabuk. Disinilah kisah Ulbah bin Zaid. Dia diselipkan oleh sejarah di dalam peperangan Tabuk. Peperangan bagi orang Arab melawan pertama kali orang-orang Romawi. Peperangan melawan raksasa kerajaan Adikdaya pada waktu itu. Tidak biasanya Rasulullah SAW mengabarkan kepada para sahabatnya tentang tujuan mereka pada peperangan kala itu. Karena Rasulullah SAW biasanya menyembunyikan tujuan. Jika seandainya tujuannya ke timur, maka Rasulullah SAW bertanya-tanya kepada sahabatnya tentang barat. Begitu seterusnya. Akan tetapi keberangkatan jihad kali ini sangat jelas, yaitu tujuannya Tabuk. Daerah yang sangat jauh bagi bangsa Arab tatkala itu. Coba lihat apa yang dilakukan oleh orang-orang munafikin. Gelisah. Gundah. Karena mereka tahu perjalanan sangat jauh. Mereka berkata sesama mereka, seharusnya keberangkatan tidak musim panas ini. Kata mereka begitu. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan ayat kepada mereka, yaitu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "La tamfilu fil har." Kata mereka, "Qul la tamfilu fil har." "Qul naru jahannam ashaddu harra." Mereka berkata, "Janganlah berperang pada musim panas." Katakanlah, "Hai Muhammad, sesungguhnya api neraka lebih panas sekiranya mereka mengetahui." Satu kali Rasulullah SAW menguji salah seorang dari mereka, yaitu orang munafikin. Beliau berkata kepada Jad bin Qais, "Wahai Jad, ma ra'yuka fi jaladi Bani Al-Asfar?" "Wahai Jad, bagaimana menurutmu kita berperang melawan Bani Al-Asfar?" Itu orang-orang Romawi. Apa yang dijawab oleh Jad bin Qais? "Ya Rasulullah, izin li wa la taftin." "Ya Rasulullah, izinkan saya untuk tidak berangkat perang. Dan janganlah jatuhkan aku ke dalam fitnah. Demi Allah, ya Rasulullah, kaumku tahu bahwa tak seorang pun yang mudah terfitnah dengan wanita dariku. Dan aku takut jika seandainya aku melihat wanita Romawi, aku tidak tahan. Aku tidak bisa menahan nafsuku." Beliau pun berpaling dan mengatakan, "Engkau telah aku izinkan untuk tidak berperang, wahai Jad." Padahal, Jad bin Qais hanya beralasan bahwa dia tidak mau berperang tersebut hanya sebatas alasan saja, yaitu takut terfitnah dengan wanita-wanita putih Romawi. Tujuan sebenarnya dia tidak mau berperang pada musim panas tersebut. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan ayat tentang orang-orang semacam Jad bin Qais tersebut adalah yang mengatakan, "Wa minhum may yaqulu dzanli wa la taftinni ala fil fitnati saqatu." Di antara mereka, yaitu orang-orang munafikin, berkata, izinkan aku tidak ikut perang dan jangan jatuhkan aku, wahai Muhammad, ke dalam fitnah. Ketahuilah sesungguhnya karena ucapan mereka itu, mereka telah terjatuh dalam fitnah. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbeda keadaannya dengan kaum muslimin. Kaum muslimin yang mendengar seruan jihad di jalan Allah Azza wa Jalla, mereka berbondong-bondong datang memenuhi kota Madinah dari seluruh pelosok negeri. Bagaimana pula tidak mereka berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla, sedangkan gerbang surga yang seluasnya luas langit dan bumi akan dibukakan untuk mereka. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard. Bersegeralah kalian kepada pengampunan dari Rabb kalian dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, dipersiapkan untuk orang yang bertakwa. Bagaimana mereka tidak berangkat jihad? Mereka tahu bahwa jalan yang tersingkat untuk berjihad maju ke medan perang, kemudian tertusuk, kemudian tercabik badan-badan mereka, kemudian mereka syahid. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Hai orang-orang yang beriman, maukah aku tunjukkan kalian sebuah perdagangan yang bisa menyelamatkan kalian dari azab yang pedih? Dari azab yang pedih. Bukan dari kesiksaan, kesengsaraan dunia yang kadang-kadang hanya 60 tahun. Sesengsara orang di dunia ini makan juga satu kali, dua kali dalam sehari. Sesengsara orang di dunia ini masih juga dia bisa tersenyum. Akan tetapi bagaimana sengsara orang di akhirat? Nah, maukah aku tunjukkan kalian perdagangan yang akan menyelamatkan kalian dari azab yang pedih? Tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillah. Beriman kalian dengan Allah dan Rasulnya, berjihad. Terngiang-ngiang ke telinga mereka ayat-ayat jihad. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah telah membeli jiwa dan harta orang-orang yang beriman, digantikan untuk mereka itu surga. Digantikan untuk mereka itu surga. Apa yang harus mereka perbuat akibat transaksi tukar-menukar antara surga dengan badan manusia itu? Yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun. Agar mereka berjuang di jalan Allah Azza wa Jalla, kemudian mereka membunuh atau dibunuh. Kata-kata itu benar-benar hadir di dalam hati mereka. Kenapa hadir? Kenapa ucapan itu yang sama datangnya dari Rasul, dari Allah, sebagaimana masuk ke telinga mereka, bukankah juga telah masuk ke telinga kita? Ya, yang membedakan antara kita dengan mereka bahwa telah hadir akhirat di dalam kehidupan mereka. Sedangkan kita kabut begitu tebal tentang cinta dengan dunia. Memang kaki mereka masih menyentuh tanah, badan mereka masih bersentuhan dengan alam-alam yang nyata. Akan tetapi lihat ruh mereka sudah menjejaki surga. Alam pikiran mereka telah sujud di atas arsy bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Berbondong-bondong ke kota Madinah. Tahu mereka Rasul mereka meminta bantuan istighfar. Maka beliau mengajak para dermawan untuk menginfakkan harta mereka demi keberangkatan pasukan prihatin ini. Disebut pasukan prihatin karena Jaisul Usrah, karena pasukan ini sangat prihatin sekali. Bagaimana tidak? Sangat miskin di saat musim paceklik. Maka disebutlah Jaisul Usrah. Satu onta harus berganti-gantian 18 orang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita subhanallah memiliki segalanya. Hidup di rumah dengan AC atau kipas. Punya kendaraan. memiliki segalanya, tidak ada yang sakit, tidak ada yang dikeluhkan. Makan hari ini cukup, ketenangan ada, tidak berperang seperti perang di Irak. Tidak panas seperti kepanasan orang-orang yang mengungsi di Palestina. Bersamaan dengan itu, kita juga masih mengeluhkan hidup. Maka adalah sahabat Rasulullah SAW yang dikenal dengan Ulbah bin Zaid Al-Harithi. Ulbah bin Zaid Al-Harithi. Hafalkan nama itu. Karena nama itu nama yang memang kita ambil, jarang disebut oleh orang, kan, tetapi telah disebut oleh banyak makhluk Allah Azza wa Jalla di sisi Allah Azza wa Jalla. Salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang fakir, tidak memiliki apa-apa di atas dunia ini. Seorang yang miskin dari suku Ansar, dari kabilah Aws. Ketika ia menyaksikan kesibukan yang dilakukan oleh kaum muslimin untuk persiapan jihad ke Tabuk, melihat kaum muslimin dari seluruh pelosok negeri tinggal dan menetap di tanah kelahirannya, yaitu Madinah, datang berbondong-bondong, kemudian memancang kemahnya sambil membawa apa yang mereka miliki dari senjata, dari kendaraan, memancangkan kemahnya menunggu hari keberangkatan mereka. Dia lihat juga transaksi di pasar-pasar Madinah banyak bercerita tentang jual beli perlengkapan perang, dari kuda, unta, baju besi, pedang, panah dan sebagainya. Ia saksikan juga, akan tetapi dengan kesedihan yang sangat mendalam. Semuanya telah membeli perlengkapan perangnya, sedangkan dirinya, apa yang ia telah persiapkan? Dia tidak memiliki apa-apa. Kalau hendak membeli, dengan apa hendak membeli? Uang satu dirham pun ia tidak punya. Apalagi pagi itu beliau mendengar Rasulullah SAW menyatakan, "Man jahaza jaisal usrah falahul jannah." Begitu terbenam hatinya, tersentuh hatinya, karena Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang telah mempersiapkan pasukan sulit ini, berarti untuknya surga. Sedih hatinya. Semua orang mendapatkan surga kecuali Ulbah. Subhanallah al-Azim. Semakin panas dingin badannya mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan melihat kefakiran dirinya. Kebetulan peperangan ini beliau tidak menerima mujahid kecuali dengan perlengkapan perang dan kendaraan yang dimiliki sendiri. Rasulullah tidak menerima kecuali orang yang punya kendaraan atau punya perlengkapan perang. Dilihat juga oleh Ulbah bin Zaid ketika beliau duduk bersama-sama di kota Madinah di Masjid Nabawi. Ulbah melihat Nabi duduk dikelilingi oleh para sahabat. Tiba-tiba Abu Bakar radhiyallahu anhu datang sambil membawa harta yang beliau punya, jumlahnya 4.000 dirham. Lalu beliau letakkan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi berkata kepada Abu Bakar, "Ya Abu Bakar, apa yang kau sisakan untuk keluarga? Engkau bawa 4.000 dirham ini, apa yang kau sisakan?" Maka Abu Bakar menjawab, "Aku telah sisakan Allah dan Rasulnya, ya Rasulullah. Aku tinggalkan Allah dan Rasulnya di rumah. Semuanya kiranya telah diinfakkan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu, semua hartanya." Makanya Rasulullah SAW begitu bangga dengan Abu Bakar. Apa kata Abu Rasulullah SAW? Selalu mengingatkan hal itu. "Mana fa'ani malun kamali Abi Bakar." Tidak ada harta yang bermanfaat bagiku seperti manfaatnya harta Abu Bakar. Umar pun datang dengan membawa setengah hartanya. Utsman membawa 1.000 dinar dalam pakaiannya. Lalu beliau taburkan di pangkuan Rasulullah SAW. Beliau mengaduk-ngaduknya dan berkata, "Demi Allah, ma dharra Utsman, madza fa'ala ba'da al-yawm." Tidak ada yang membahayakan Utsman apapun ia perbuat setelah hari ini. Tahukah para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang telah diperbuat oleh Utsman? Dia datang dengan 1.000 ontanya dari Syam, membawa segala isi dari onta tersebut, dari makanan, pakaian dan semacamnya. Tiba-tiba datanglah tengkulak-tengkulak hendak membeli perdagangan yang baru datang tersebut. Apa kata tengkulak tersebut? Ya Utsman, kami beli 2 kali lipat. Tidak. Apa kata Utsman? Tidak. Ada di antara kalian yang lebih tinggi membelinya. Kami beli 3 kali lipat. Tidak. Belum cukup 3 kali lipat. Akhirnya tawar-menawar kami beli 10 kali lipat, wahai Utsman. Apa kata Utsman? Tuan-tuan, ada di antara tuan-tuan yang hendak membeli 1000 unta saya ini dengan 700 kali lipat. Apa kata mereka? Gila engkau Utsman. Siapa pula yang pernah menawar 700 kali lipat perdagangan yang engkau bawa ini? Apa kata Utsman? Akan tetapi Allah telah menawarnya lebih dari 700 kali lipat. Allahu Akbar. Dia ucapkan mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin 100 habbah. Seperti orang yang menginfakkan di jalan Allah Azza wa Jalla, seperti orang yang menanam 1 buah dahan. Setiap dahan menumbuhkan batang 7 batang dan setiap batang menumbuhkan 100 biji. 100 kali 7 menjadi 700 kali lipat. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah lipatkan bagi orang yang ia kehendaki. 1000 unta. Saksikanlah wahai para tengkulak-tengkulak, sesungguhnya semua barang yang aku bawa tersebut telah aku infakkan semuanya di jalan Allah. Allahu Akbar. Dari generasi apa mereka diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla? Dari orang mana? Dari makhluk mana mereka-mereka ini? Apa mereka diciptakan dari daging dan tulang? Diciptakan dengan menggunakan hawa nafsu dan keinginan untuk memakmurkan dunia? Entahlah. Tapi bukankah mereka adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa kata beliau? Beliau sumbang 1000 unta. Dia tambah lagi 50 ekor unta lagi. Kemudian beliau tambah lagi 5 ekor unta lagi. Ada tersisa beliau tambah. Tidak kalah dengan itu Abdurrahman bin Auf, sang dermawan, membawa 200 ukiah perak. Datang lagi Abbas bin Abdul Muttalib, Talha, Sa'ad bin Ubadah, Muhammad bin Maslamah. Semuanya membawa harta mereka. Dan itu semua di bawah penglihatan Ulbah bin Zaid. Sedangkan ia si fakir. Ulbah juga melihat sahabat yang tidak tergolong dari kalangan para berada. Berinfak juga mereka itu. Berinfak sesuai dengan apa yang mereka miliki. Ini Asim bin Adi radhiyallahu anhu membawa 90 wasak dari korma kebunnya. Sebagian membawa 2 mud. Bahkan satu mud yaitu sebanyak 2 telapak tangan orang dewasa saja. Tidak ada seorang pun yang tidak memberi kecuali kaum munafikin. Pada mereka turun ayat Allahu Azza wa Jalla dalam surat Taubah. Wa minhum may yalmizuka fis sadaqat. Fa in utu minha radu wa illam yu'tu minha fa idahum yaskhatun. Orang-orang yang mencela para apa kata Allah Subhanahu wa Taala, di antara mereka ada yang mencela orang-orang sukarelawan dari mukminin untuk bersedekah. Allahu Akbar. Apa yang dilihat oleh Al-Bah bin Zaid? Kesedihan yang sangat. Apa yang ia bisa buat di saat semua orang telah berbuat? Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Taala, melihat hal itu pulanglah Ulbah membawa semua kesedihannya. Kesedihan di saat zaman sekarang ribuan jutaan orang membawa kesedihan dunia, Ulbah bin Zaid membawa kesedihan akhirat. Kesedihan dunia sangat banyak. Kesedihan masalah anak, masalah masa depan, masalah kerja, masalah. Adakah orang-orang seperti Ulbah bin Zaid? Kemana dia hendak nanti diletakkan di surga? Di tempat mana? Di tingkat mana? Bagaimana dia akan duduk bersamaan dengan kawan-kawannya telah mendahuluinya masuk surga? Sedian itu yang ia pikirkan para pendengar. Ketika senja telah menutupi bumi, malam pun telah larut. Ulbah berusaha memejamkan matanya. Tapi bagaimanapun memejam, mata tidak bisa dipejamkan karena hati masih berdebar-debar. Apa yang ia dapat lakukan kecuali membolak-balikkan ke kiri dan ke kanan di atas tikarnya yang lusuh? Akhirnya dia bangkit. Timbul sebuah pemikiran baginya. Mudah-mudahan akan mengurangi kegundahan hatinya. Beliau pun berdiri mengambil wudu. Lalu beliau salat. Salat. Berwudu dan salat. Apa yang dapat bagi orang-orang yang sengsara, orang-orang yang sedih, kecuali bermunajat kepada Allah saja. Bagi orang-orang yang mendapatkan kesusahan, kecuali dia harus mengadukan kepada Sang Khalik. Mengadukan semua hal yang ia rasakan. Mengeluhkan, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Sungguhnya, aku hanya mengeluhkan kesedihan dan kedukaanku hanya kepada Allah. Di dalam salatnya beliau pun menangis. Adakah para pendengar melihat seorang yang gundah mengadukan semua keluhannya kepada Allah dengan menangis? Adakah keindahan di atas keindahan itu? Adakah kebahagiaan ke atas kebahagiaan itu? Samakah kebahagiaan dengan orang-orang yang melakukan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla? Setelah mereka puas dengan maksiatnya, timbul penyesalan yang tidak pernah berhenti sampai akhir hidup. Tidak ada kebahagiaan kecuali di dalam bermunajat kepada Allah SWT. Apa yang terjadi? Ia tumpahkan semua kesedihannya kepada zat yang memiliki isi langit dan bumi. Ia sebutkan kefakirannya, ia sebutkan kepapaannya, ia sebutkan ketidakberdayaannya. Ia sampaikan bahwa tidak ada daya, tidak ada upaya kecuali Allah. Bahwa ini semua tidaklah kesalahannya. Jangan pula hal ini menyebab ia akan bergeser kedudukannya dibandingkan kawan-kawannya yang telah dahulu berinfak dan bersedekah. Janganlah ya Allah. Jika seandainya aku dalam keadaan susah di dunia, jangan engkau jauhkan pula aku dari surga. Jika seandainya hari ini aku tidak bisa berbuat atas nama-Mu, jangan pula engkau jauhkan aku dari rahmat dan redha. Rahmat dan redha-Mu. Di antara doa yang disampaikan oleh Ulbah bin Zaid dengan kedua tangannya sambil mengangkat, ya Allah, engkau perintahkan untuk berjihad. Ya Allah, engkau perintahkan kami untuk berjihad. Engkau perintahkan kami untuk pergi ke Tabuk. Sedangkan engkau tidak memberikan kepadaku sesuatu yang dapat aku bawa berjihad bersama Rasulmu. Karena aku hendak berjihad bersama Rasulmu. Dan engkau tidak memberikan di tangan Rasulmu sesuatu yang dapat membawa aku berangkat. Rasulmu tidak memiliki apa-apa, engkau pun tahu itu. Apa kata Ulbah bin Zaid? Maka malam ini saksikanlah ya Allah. Para pendengar yang dirahmati Allah, dengarkanlah ucapan Zaid yang ikhlas. Tidak ada yang mendengarnya, kecuali Allah. Maka saksikanlah, wahai Allah, sesungguhnya aku telah bersedekah kepada setiap Muslim dari semua perlakuan zalim mereka terhadap diriku, dari perkara harta atau raga atau kehormatan. Doa itu beliau berulang-ulang ia sampaikan. Ya Allah, jika seandainya aku tidak bisa memberikan sesuatu untuk Rasulmu, engkau tidak bisa, aku tidak bisa memberikan sesuatu kepada Rasulmu. Aku telah datang tadi kepada Rasulmu dan ditolak oleh Rasulmu. Maka ini kehormatanku. Ini kedudukan kehormatanku. Aku telah infakkan semuanya di jalanmu. Ini kehormatanku. Jika seandainya ada seorang Muslim yang menjatuhkan kehormatanku, yang menghinakan diriku, maka aku telah infakkan itu semua di jalanmu, ya Allah. Ya Allah, tidak ada yang dapat aku infakkan sebagaimana yang lainnya telah berinfak. Kalau sekiranya aku punya seperti mereka punya, aku akan lakukan untukmu. Demi jihad di jalanmu. Maka yang aku punya hanya kehormatan. Allah, aku punya hanya kehormatan diri. Kalau engkau bisa menerimanya, maka saksikanlah bahwa semua kehormatanku telah aku sedekahkan malam ini untukmu. Subhanallah. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, langkah jernihnya doa tersebut keluar dari orang yang tidak punya sebuah apapun. Alangkah teduhnya ucapan di malam hari yang gelap dengan bintang-bintang terangkat naik ke langit ketujuh, menggetarkan arsy. Masya Allah. Semua sedekah tidak sehebat sedekah itu. Paginya solat subuh, Rasulullah SAW berjamaah. Hadir pula Ulbah bin Zaid. Telah beliau lupakan pula air mata yang telah tertumpahkan tadi di atas tikar pada solat malam itu. Lupa sudah. Karena telah dibaluri dengan wudhu yang baru. Akan tapi siapa pula yang melupakan, Allah tidak pernah menyia-nyiakannya. Allah tidak pernah melupakan. Kejadian di tempat yang sepi tersebut dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya kepada Rasulullah melalui Jibril. Setelah salat Rasulullah SAW berdiri. Kemudian Rasulullah menanyakan, "Man yatasaddaqa fi hadhihi al-lailah?" "Man yatasaddaqa bi sadaqati maqbula fi hadhihi al-lailah?" Siapa yang tadi malam bersedekah yang sedekahnya itu diterima oleh Allah? Kata Rasulullah SAW kepada semua sahabatnya, "Hendaklah berdiri." Kata Rasulullah, "Hendaklah berdiri. Siapa tadi malam yang bersedekah, yang berinfak?" Mana pula ada tadi malam yang berinfak? Tidak ada yang berdiri. Ulbah pun tidak merasa dirinya pun merasa bersedekah. Akan tetapi Rasulullah SAW mendekati Ulbah bin Zaid dan berkata, tercengang para sahabat Rasulullah SAW tadi siang diusir oleh Rasulullah SAW karena ia tidak memiliki apa-apa. Kiranya Rasulullah SAW mendekati. Kemudian ia berkata, bergembiralah wahai Ulbah. Demi jiwa Muhammad berada di tangannya, sungguh sedekahmu malam dini hari tadi telah ditetapkan sebagai sedekah yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Bagaikan aliran listrik yang langsung mengalir ke badan Ulbah bin Zaid. Cahaya kebahagiaan langsung membias di wajah Ulbah bin Zaid. Benarkah ya Rasulullah? Seakan-akan Ulbah bin Zaid bertanya-tanya, benarkah sedekahku yang tadi malam yang tidak seberapa, tidak ada apa-apanya, hanya sedekah kematian, diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Sungguh sedekahmu malam dini hari tadi telah ditetapkan sebagai sedekah yang diterima oleh Allah. Alangkah bahagianya Ulbah para pendengar. Bahwa doa yang beliau panjatkan tadi malam itu sebenarnya adalah upaya dan usaha dari orang yang tidak memiliki apa-apa. Kiranya Allah mendengar rintian dan jeritannya. Kiranya mendengar rintiannya. Begitulah para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya Ulbah bin Zaid berkumpul dengan orang-orang yang senasib dengan Ulbah. Jumlah mereka bertujuh atau berdelapan. Di antara mereka adalah Salim bin Umair, Abu Layla Al-Mazini, Amr bin Anamah, Salamah bin Sakhar, Irbad bin Sariyah, Abdullah bin Mughaffal, Ma'qal bin Yasar. Mereka berkumpul. Maka mereka utus Abu Musa al-Ash'ari agar menemui Rasulullah SAW sebelum hari tersebut. Mengadukan perihal mereka. Mari kita dengarkan tuturan Abu Musa ketika beliau menghadap Nabi. Apa kata Abu Musa? Ya Rasulullah, kawan-kawanku mengutusku menemui engkau. Agar aku memohon kepada wahai Nabi Allah. Para sahabatku mengutusku agar engkau membawa mereka. Beliau menjawab, demi Allah aku tidak akan membawa kalian. Kebetulan Rasulullah SAW sedang marah. Sedangkan aku tidak tahu ada perasaan jangan-jangan Rasulullah SAW murka kepadaku. apa kata Abu Musa, sehingga aku keluar dalam keadaan sangat sedih dari pelarangan Rasulullah SAW. Lalu aku ceritakan jawaban Rasulullah SAW kepada mereka, yaitu kepada orang-orang yang tidak ikut perang, yang fakir. Tidak seberapa lama tiba-tiba aku mendengar suara Bilal memanggil, di mana Abdullah bin Qais? Aku pun datang. Ia berkata, temuilah Rasulullah SAW. Ketika itu aku datang menemui Rasulullah SAW. Beliau berkata, ambillah dua onta ini, dan dua onta ini. Keseluruhannya 6. Onta yang telah beliau beli dari Sa'ad. Beliau melanjutkan, bawalah ini kepada teman-temanmu. Dan katakan, bahwa Allah atau Rasulullah membawa kalian dengan onta-onta itu. Setibanya di hadapan mereka, aku berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW telah membawa kalian dengan onta-onta tersebut. Demi Allah, aku tidak akan membiarkan kalian mengambilnya. Sampai kalian pergi denganku menemui orang yang telah mendengar perkataan Rasulullah SAW ketika tadi pertama aku meminta kepadanya. Lalu beliau menyerahkan onta-onta tersebut kepadaku. Sehingga kalian tidak menyangka aku bercerita kepada kalian dengan sesuatu yang tidak beliau ucap. Mereka berkata kepadaku, demi Allah, engkau di sisi kami seorang yang jujur. Dan kami akan melakukan apa yang kau sukai. Lalu Abu Musa berangkat dengan sebagian mereka menemui orang yang mendengar perkataan Rasulullah SAW tersebut kepada Abu Musa. Lalu mereka menceritakan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Abu Musa. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, semoga Allah merahmati Ulbah bin Zaid. Dengannya kita belajar bahwa tidak selamanya memberi harus dengan materi. Di sini dapat kita pelajaran bahwa Anda dengan keterbatasan yang Allah berikan, Anda juga bisa berbuat untuk Islam. Berbuat untuk Islam. Ulbah bin Zaid dia bisa berbuat. Dan didengar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka berbuatlah untuk Islam. Jadikanlah Ulbah bin Zaid beri uswah. Bukankah Nabi yang mulia mengatakan dalam banyak riwayat, tasbih adalah sedekah. Tersenyum adalah sedekah. Hingga suapan makanan ke mulut istri adalah sedekah. Bahkan berhubungan badan dengan istri agar terjaga kehormatannya adalah sedekah. Permasalahannya para pendengar, apakah sedekah-sedekah yang seluas dan sebanyak itu diterima olehnya? Sudahkah kita niatkan semua pekerjaan kita untuk sedekah, untuk Allah? Sudahkah kita mengusahakan ikhlas dalamnya? Maka jawabannya tentu ada pada diri kita masing-masing. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Eh bro, lihat, aku baru nemu channel ini. Bahasannya dalam banget. Langsung aku lihat semua videonya dalam semalam.
4: Kamu tahu nggak siapa ustadznya?
3: Nggak sih, tapi kelihatannya pinter kok.
4: Gini bro, ilmu agama itu darah dan dagingmu. Ilmu itu akan membentuk cara berpikir dan hidupmu. Nanti di akhirat, kamu bakal ditanya tentang apa yang kamu pelajari.
3: Jadi, kita harus hati-hati milih guru ya, bro?
4: Benar. Lihat akidahnya, gurunya siapa, keilmuannya jelas atau enggak. Jangan sampai kita belajar dari orang yang justru malah menyesatkan.
5: Malik bin Anas rahimahullah berkata, sesungguhnya ilmu agama ini darah dan dagingmu. Dan kelak pada hari kiamat, kamu akan ditanya tentangnya. Oleh karena itu, perhatikanlah dari siapa kamu mengambilnya. Al-Bughyah, halaman 77.
6: Renungan Suara Al-Iman.
7: Tingkatkan ketakwaan dan keimanan bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

sebuah kisah, kisah nyata sahabat Nabi yang mulia, yaitu Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, sudah sepatutnya bagi setiap muslim untuk mencium kepala Abdullah bin Hudzafah, dan aku yang pertama kali akan memulainya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pahlawan kisah kita kali ini adalah seorang laki-laki dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi. Sejarah mungkin melewati nama laki-laki ini, sebagaimana ia melewati jutaan orang-orang Arab sebelumnya tanpa mencatatnya. Tanpa mencatatnya dalam lembarannya atau terbetik dalam benaknya. Namun, Islam yang agung memberi peluang kepada Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi untuk bertemu dengan penguasa dunia di zamannya, yaitu Kisra, Raja Persia, dan Kaisar, Raja Romawi. Dengan dua penguasa ini, Abdullah mempunyai kisah yang terus dikenang oleh benak zaman dan terus diingat oleh lisan sejarah. Yang pertama, kisahnya dengan Kisra, Raja Persia. Terjadi di tahun ke-6 Hijriah. Saat itu, Nabi Muhammad SAW bermaksud mengirim beberapa orang sahabatnya untuk menyampaikan surat-surat beliau kepada para Raja Ajam. Beliau ingin mengajak mereka masuk ke dalam agama Islam. Rasulullah SAW sudah memperhitungkan betapa penting rencana ini. Maka para utusan itu akan berangkat ke negeri-negeri yang sangat jauh, yang mereka belum pernah mengenalnya sedikitpun sebelumnya. Mereka tidak memahami bahasa penduduknya. Mereka juga tidak mengenal kebiasaan raja-rajanya. Kemudian mereka akan menyeru raja-raja itu agar meninggalkan agama mereka, meninggalkan kebanggaan dan kekuasaan mereka, dan masuk ke dalam sebuah agama milik suatu kaum yang belum lama menjadi bagian dari pengikutnya. Perjalanan yang berbahaya. Yang berangkat akan hilang, dan yang pulang akan dianggap sebagai orang yang baru lahir. Karena itulah Rasulullah SAW mengumpulkan para sahabatnya. Beliau berkhutbah di hadapan mereka. Beliau memuji Allah dan menyanjungnya. Beliau bertasyahud. Lantas bersabda, "Amma ba'du, sesungguhnya aku akan mengutus sebagian dari kalian kepada para Raja Ajam. Maka jangan berselisih atasku seperti Bani Israel yang berselisih atas Isa putra Maryam." Para sahabat Nabi Muhammad SAW menjawab, "Kami ya Rasulullah akan menunaikan tugasmu dengan baik. Silahkan mengutus siapa yang engkau inginkan." Rasulullah SAW kemudian memilih 6 orang dari para sahabat untuk mengemban misi menyampaikan surat-surat beliau kepada Raja-Raja Ajam. Di antara ke-6 orang tersebut adalah Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi radhiyallahu anhu. Laki-laki ini terpilih untuk menyampaikan surat Rasulullah SAW kepada Kisra Raja Persia. Abdullah bin Hudzafah mempersiapkan kendaraannya, mengucapkan selamat tinggal kepada istri dan anak-anaknya. Dia berangkat menuju ke tempat tujuan. Dataran tinggi mengangkatnya, lembah menurunkannya, sendiri tidak bersama siapapun selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dia tiba di negeri Persia. Dia meminta izin bertemu dengan raja. Dia mengatakan kepada para penjaga bahwa surat yang dia bawa sangat penting. Pada saat itu, Kisra meminta agar istananya dihias. Dia mengundang para pembesar negara untuk hadir di majelisnya. Dan mereka pun hadir.
Kemudian Abdullah bin Hudzafah diizinkan untuk masuk kepadanya. Abdullah bin Hudzafah masuk menemui pemimpin negeri Persia dengan jubahnya yang usang dan pakaiannya yang terajut dengan kasar, terlihat kebersahajaan orang Arab pada dirinya. Namun dia hadir dengan kepala tegak, dengan badan yang tegap dan dadanya yang bergolak dengan kemuliaan Islam, hatinya berkobar dengan keagungan iman. Begitu Abdullah masuk, Kisra memberi isyarat kepada salah seorang pengawalnya agar mengambil surat dari tangan Abdullah. Namun Abdullah menepis seraya berkata, "Tidak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkanku agar menyerahkannya kepadamu secara langsung. Aku tidak akan menentang perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maka Kisra berkata kepada pengawalnya, "Biarkan dia

Salam kepada orang yang mengikuti petunjuk. Begitu Kisra mendengar bagian surat tersebut, maka api kemarahan langsung tersulut dalam dadanya. Wajahnya memerah, urat lehernya menegang, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memulai suratnya dengan menyebut nama dirinya. Maka Kisra menarik surat itu dari tangan sekretarisnya, merobeknya tanpa mengetahui apa isinya sambil berteriak, beraninya dia menulis seperti ini padahal dia adalah bawahanku yang tinggal di wilayah kekuasaanku. Kemudian Kisra memerintahkan agar Abdullah bin Hudzafah radhiyallahu anhu diusir dari majlisnya. Maka dia pun diusir. Abdullah bin Hudzafah meninggalkan majlis Kisra sementara dia tidak mengetahui apa yang Allah perbuat untuknya. Apakah dia akan dipenggal atau akan dibiarkan bebas? Akan tetapi, tidak lama kemudian dia berkata, demi Allah, aku tidak peduli dalam keadaan apapun. Yang penting, aku sudah menunaikan tugas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dia menaiki kendaraannya. Manakala kemarahan Kisra sudah mereda, dia memerintahkan agar Abdullah bin Hudzafah dipanggil dan dihadirkan kepadanya. Namun mereka tidak menemukannya. Mereka mencari-cari Abdullah, namun mereka tidak menemukan jejaknya. Mereka terus mencari di jalan-jalan yang menuju jazirah. Mereka mendapatkan Abdullah telah jauh berjalan meninggalkan Persia. Ketika Abdullah bin Hudzafah tiba di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia menyampaikan apa yang terjadi kepada beliau, bahwa Kisra merobek surat beliau. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya berdoa pendek, semoga Allah merobek-robek kekuasaannya. Lantas Kisra menulis surat kepada Bazan gubernurnya. Gubernurnya yang berada di Yaman, yang isinya adalah, utuslah dua orang laki-laki yang kuat kepada seorang laki-laki yang mengaku sebagai Nabi di Hijaz. Perintahkan dua orang laki-laki itu agar membawanya kepada aku. Maka Bazan, gubernur Yaman itu, mengutus dua orang laki-laki terpilih kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan membawa surat darinya. Dalam surat tersebut, Bazan meminta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar segera berangkat untuk menemui Kisra bersama dua orang laki-laki itu. Bazan meminta dua utusannya itu agar mencari tahu tentang berita Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, meneliti perilakunya, dan membawa wawasan-wawasan yang mereka ketahui tentang diri pribadinya. Dua orang laki-laki itu berangkat. Keduanya berjalan dengan cepat, sehingga keduanya tiba di Taif dan bertemu dengan beberapa pedagang dari Quraisy. Keduanya bertanya kepada mereka tentang Muhammad. Mereka berkata, dia di Yatsrib. Kemudian para pedagang itu kembali ke Mekah dengan kebahagiaan. Mereka memberi ucapan selamat kepada orang-orang Quraisy. Berbahagialah kalian dan bersukacitalah, karena Kisra telah menghadapi Muhammad dan mencukupkan keburukannya dari kalian. Adapun dua orang laki-laki utusan Bazan tersebut segera menuju Madinah. Keduanya tiba di sana dan bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menyerahkan surat Bazan kepada beliau seraya berkata, Raja di Raja, Kisra telah menulis surat kepada Raja kami, Bazan, agar mengirim orang yang diberi tugas membawamu kepadanya. Kami datang kepadamu agar kamu berkenan berangkat bersama kami kepada Kisra. Jika kamu berkenan berangkat bersama kami, maka kami akan meminta Kisra agar memperlakukan kamu dengan baik dan tidak menyakitimu. Namun, jika kamu menolak, maka kamu telah mengetahui kekuatannya, kekejamannya, dan kemampuannya untuk mencelakakanmu dan mencelakakan kaummu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya tersenyum dan bersabda kepada keduanya, "Pulanglah ke tempat istirahat kalian. Kembalilah esok hari." Manakala keduanya kembali ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam di keesokan harinya, mereka berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Apakah kamu sudah bersiap-siap untuk berangkat bersama kami menemui Kisra?" Lantas Nabi menjawab, kalian berdua tidak akan bertemu Kisra setelah hari ini. Allah telah mematikannya

Dia telah menyerahkan kekuasaannya kepada anaknya, Syirawaih, di malam ini, di bulan ini. Keduanya menatap wajah Rasulullah SAW dalam-dalam. Rasa takjub terbaca dengan jelas dari raut muka mereka berdua. Keduanya berkata, "Apakah kamu menyadari apa yang kamu katakan? Kami akan menulis hal ini kepada Badan." Lantas Nabi menjawab, "Ya, katakan kepadanya bahwa agamaku akan menjangkau apa yang dijangkau oleh kerajaan Kisra. Jika kamu masuk Islam, maka aku akan memberimu apa yang ada di tanganmu dan menjadikanmu raja atas kaummu." Dua utusan itu meninggalkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk pulang ke Yaman. Keduanya tiba dan menyampaikan berita Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Badzan berkata, "Jika apa yang dikatakan oleh Muhammad benar, maka dia adalah Nabi. Namun jika tidak, maka kami akan berpikir ulang." Tidak lama setelah itu, Badzan menerima surat Syirawaih yang berisi, "Amma ba'du, aku telah membunuh Kisra. Aku tidak membunuhnya, kecuali demi membalas dendam untuk kaum kita. Dia telah membunuh orang-orang mulia dari mereka, menawan kaum wanita mereka, dan merampas harta benda mereka. Jika suratku ini telah sampai di tanganmu, maka ambillah bayat dari kaummu untukku." Begitu Badzan membaca surat Syirawaih, dia meletakkannya di samping dan mengumumkan diri masuk Islam. Orang-orang Persia di negeri Yaman mengikutinya masuk Islam. Inilah kisah pertemuan Abdullah bin Hudzafah dengan Kisra, Raja Persia. Lalu bagaimana kisah pertemuannya dengan Kaisar Raja Romawi? Pertemuan keduanya terjadi di zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kisah pertemuan Abdullah dengan Kaisar Raja Romawi merupakan kisah yang sangat mengagumkan. Di tahun 19 Hijriah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengutus pasukan untuk berperang melawan orang-orang Romawi. Di antara pasukan tersebut terdapat Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi. Kaisar penguasa Romawi sudah mendengar berita-berita tentang bala tentara kaum muslimin, yang mana mereka menghiasi diri dengan iman yang benar, akidah yang kokoh, dan kerelaan mengorbankan nyawa di jalan Allah dan Rasulnya. Maka dia memerintahkan tentaranya, agar jika mereka bisa menangkap sebagian dari kaum muslimin, mereka membiarkannya hidup, karena dia ingin bertemu dengan mereka. Allah menakdirkan Abdullah bin Hudzafah jatuh sebagai tawanan di tangan orang-orang Romawi. Mereka membawanya kepada Kaisar. Mereka berkata, "Orang ini termasuk orang-orang pertama dari sahabat Muhammad yang masuk ke dalam agamanya. Kami menawannya dan membawanya kepadamu." Raja Romawi melihat Abdullah bin Hudzafah dengan teliti. Kemudian dia berkata, "Aku menawarkan sesuatu kepadamu." Kemudian Abdullah bertanya, "Apa itu?" Kaisar berkata, "Masuklah kamu ke dalam agama Nasrani. Jika kamu berkenan, maka aku akan membebaskanmu dan memberimu kedudukan yang terhormat." Tawanan itu menjawab dengan keteguhan dan kehormatan diri, "Mana mungkin. Kematian 1000 kali lebih aku sukai daripada memenuhi ajakanmu itu." Kaisar berkata, "Aku melihatmu sebagai laki-laki pemberani. Jika kamu menerima tawaranku, maka aku akan membagi kekuasaan denganmu, dan kita bersama-sama memerintah dan menguasainya." Tawanan yang terikat dengan tambang itu tersenyum dan berkata, "Demi Allah, seandainya kamu menyerahkan seluruh apa yang kamu miliki, dan segala apa yang dimiliki oleh orang-orang Arab, dengan syarat aku meninggalkan agama Muhammad sekejap pun, niscaya aku tidak akan melakukannya." Kaisar berkata, "Kalau begitu, aku akan membunuhmu." Abdullah menjawab, "Lakukan apa yang engkau inginkan." Kemudian tangan Abdullah diikat di tiang salib. Dan Kaisar berkata kepada pengawalnya dengan bahasa Romawi, "Lepaskanlah anak panah di dekat kedua tangannya." Sementara Kaisar tetap menawarkan kepadanya agar masuk ke agama-agamanya. Namun Abdullah tetap menolak. Maka Kaisar berkata, "Lepaskanlah anak panah di dekat kedua kakinya." Dan Kaisar tetap menawarkan kepadanya agar meninggalkan agamanya.
Namun Abdullah tetap menolak. Pada saat itu, Kaisar memerintahkan pengawalnya untuk berhenti. Dia meminta mereka agar menurunkannya dari tiang salib. Kemudian dia meminta agar sebuah bejana besar disiapkan. Lalu diisi dengan minyak. Bejana itu diangkat ke atas tungku api sampai minyak itu mendidih. Lalu Kaisar meminta 2 orang tawanan dari kaum muslimin untuk dihadirkan. Lalu Kaisar memerintahkan agar salah seorang dari keduanya dilemparkan ke dalam bejana mendidih tersebut, sehingga dagingnya terkelupas dan tulangnya terlihat telanjang. Di saat itu Kaisar menoleh kepada Abdullah dan kembali mengajaknya. Mengajak masuk ke agama Nasrani. Akan tetapi Abdullah justru menolak lebih keras daripada sebelumnya. Manakala Kaisar berputus asa darinya, dia memerintahkan pengawalnya agar melemparkan Abdullah ke dalam bejana seperti kedua rekannya sebelumnya. Dikala pengawal membawa Abdullah, Abdullah mulai menangis. Sehingga nampak para pengawal itu berkata kepada raja mereka, dia menangis. Kaisar pun menyangka bahwa Abdullah telah dibayang-bayangi ketakutan. Dia berkata, kembalikan dia kepadaku. Ketika Abdullah berdiri di hadapan Kaisar, Kaisar kembali mengulangi tawarannya agar Abdullah masuk ke dalam agamanya. Namun Abdullah tetap menolak. Kaisar menghardik, celaka kamu. Apa yang membuatmu menangis? Abdullah menjawab, yang membuatku menangis adalah bahwa aku berkata kepada diriku, kamu sekarang akan dilemparkan ke dalam bejana. Jiwamu akan pergi. Aku sangat ingin mempunyai nyawa sebanyak jumlah rambut yang ada di tubuhku. Lalu semuanya dilemparkan ke dalam bejana itu fi sabilillah. Akhirnya tagut itu, musuh Allah itu menyerah dan berkata, apakah kamu mau mencium kepalaku dan aku akan membebaskanmu? Lantas Abdullah menjawab, dan melepaskan seluruh tawanan kaum muslimin. Abdullah berkata, aku berkata dalam hatiku, musuh Allah, aku akan mencium keningnya, lalu aku bebas. Demikian juga seluruh tawanan kaum muslimin, tidak mengapa aku melakukan hal itu. Kemudian Abdullah mendekat dan mencium kepalanya. Maka Kaisar Raja Romawi memerintahkan agar seluruh tawanan kaum muslimin dikumpulkan dan diserahkan kepada Abdullah bin Hudzafah radhiyallahu anhu. Maka perintah ini dilaksanakan. Sekembalinya ke kota Madinah, Abdullah bin Hudzafah datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia menceritakan kisahnya. Maka Al-Faruq Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sangat berbahagia karenanya. Umar melihat kepada para tawanan, maka dia berkata, patut bagi setiap muslim untuk mencium kepala Abdullah bin Hudzafah, dan aku yang pertama kali akan mengawalinya. Maka Umar berdiri dan mencium kepalanya.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Alhamdulillah.

0: indah bergema di langit Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kitabnya yang mulia.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Fafirru ila Allah inni lakum minhu nadhirum mubin.
2: Fafirru ila Allah inni lakum minhu nadhirum mubin. Dan kembalilah kalian kepada Allah. Larilah kalian kepada Allah. Sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang jelas dari sisinya. Surat Adz-Dzariyat ayat 50. Di dalam ayat ini, Rabbuna Jalla wa'ala memerintahkan kepada para hambanya agar mereka senantiasa lari kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Lari dari maksiat-maksiat menuju ketaatan. Dan sebagaimana telah kita ketahui bahwasanya al-firar, larinya seorang hamba itu ada dua macam. Ada firaru su'ada, ada larinya orang-orang bahagia. Wa firarul asqiya, dan ada larinya orang-orang yang celaka. Orang-orang yang celaka, mereka adalah orang-orang yang lari dari Allah tapi tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka adalah orang-orang yang sungguh sangat rugi dan merugi. Adapun orang-orang yang bahagia, mereka adalah orang-orang yang lari dari Allah menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Lari dari apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan menuju apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala halalkan. Lari dari apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala benci menuju apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Lari dari apa-apa yang mengandung dosa menuju perbuatan-perbuatan yang mengandung pahala dan balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Lari dari kemaksiatan-kemaksiatan menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka itulah orang-orang yang benar-benar beruntung karena mereka larinya kepada Allah, kembali kepada Allah dengan menjalankan ketaatan kepada Allah. Dan mereka adalah orang-orang yang faham dan meyakini bahwasanya tidak ada tempat kembali kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala.
5: Mengudara dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya, Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنة نبيه.
1: جهيا سنة.
2: أنا عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أستحاذ فلا أدهر، أفعد الصلاة؟ قال: لا، إن ذلك عرق، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيذين فيها ثم اغتسلي وصلي. رواه البخاري ومسلم. Artinya, dari Ummul Mukminin As-Siddiqah binti Siddiq radhiyallahu taala anha wa an abiha, yaitu Aisyah radhiyallahu anha, salah satu istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya seorang perempuan dari kalangan muhajirat yang bernama Fatimah binti Abi Hubaysh, bahwasannya binti Abi Hubaysh ini bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya beliau berkata, "Inni ustahadu fala adhuru." Sesungguhnya aku sedang ditimpa istihadhah, darah istihadhah, dan aku tidak membersihkan darah tersebut, maka apakah aku harus meninggalkan salat? Lalu dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tidak." Artinya jangan ditinggalkan salat tersebut. Inna dzalika 'irqun, sesungguhnya hal itu adalah merupakan, yaitu urat, urat yang cah atau urat yang terputus sehingga darah tersebut keluar. Kata beliau, akan tetapi tinggalkan sholat tersebut, yaitu sebanyak hari-hari allati kunti tahidina fiha, selama anda masih dalam masa haid. Kalau sudah selesai dari atau terputusnya darah haid tersebut, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mandilah dan lakukanlah salat. Hadis ini adalah hadisun sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: Cahaya sunnah.
3: Semenit manfaat.
4: Hadis Abu Hurairah juga, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah, yang pertama kali besok dihisab dari amalan seorang hamba adalah sholatnya. Ya, fa in saluhat faqad aflaha wa anjah, kalau sholatnya baik maka dia akan bahagia. Wa in fasadat faqad khaba wa khasir, kalau rusak sholatnya, ya, dia gak pernah sholat, dia sholat gak khusyuk, maka dia sering telat, mepet waktunya, maka dia akan rugi. Yang pertama kali dihisab. Dan ingat bahwa semua kita akan mati. Hidup di dunia ini hanya sebentar, tapi sebentarnya kita di dunia menentukan nasib kita kelak di akhirat. Semua kita akan dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, semua kita akan mati mempertanggungjawabkan amal perbuatan kita. Semua kita akan dihisab dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum. Kepada kamilah kalian semuanya akan dibangkitkan, dikembalikan, dan kepada kamilah, ya, kalian akan kami hisab.
3: Semenit manfaat.
5: Untuk meraih kecintaan Allah, hendaknya kita senantiasa mentadabbur, menghayati dan memperhatikan kalamullah, Al-Quranul Karim. Mempelajarinya, menghayatinya, merenunginya dan mengamalkan isi kandungannya. Karena Al-Quran diturunkan untuk dibaca, dan ditadabbur serta diamalkan. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi. Kitab yang kami turunkan kepadamu wahai Muhammad penuh keberkahan agar mereka mentadabbur ayat-ayatnya. Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min indi ghairillah lawajadu fi ikhtilafan katsira. Tidakkah mereka mentadabbur Al-Qur'an? Seandainya Al-Qur'an itu datang dari selain Allah, tentu akan terdapat di dalamnya pertentangan yang sangat banyak sekali. Ma'asyil muslimi rahimakumullah, mari kita memperbanyak tilawah Al-Quran. Dan tilawah yang sesungguhnya bukan sekadar membaca huruf-hurufnya dan lafaz-lafaznya, tapi tilawah yang sesungguhnya membaca lafaz Al-Quran dan huruf-hurufnya, kemudian mengikuti isi kandungannya itu dengan mengamalkannya. Itulah tilawah yang sesungguhnya.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Ingin bisa berbahasa Arab? Ingin tahsin Al-Quran lebih baik? Atau belajar ilmu agama bersama para pengajar berpengalaman? Yuk gabung di kursus Al-Iman. Tersedia kursus bahasa Arab hingga ilmu agama dan umum lainnya. Cocok untuk ibu rumah tangga, pelajar, pekerja, dan pemudi. Belajarnya fleksibel. Bisa online dari rumah atau langsung datang ke kelas ber-AC dengan suasana nyaman dan lingkungan Islami. Belajar bersama para dosen dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya di lingkungan kampus yang berbahasa Arab. Pendaftaran dibuka setiap semester. Yuk cari tahu lebih lanjut di Instagram, WhatsApp, atau website kursus Aliman. Kursus Aliman, karena menuntut ilmu tak kenal usia dan tak terbatas tempat.
3: Pernikahan bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang amanah terbesar di dalam hidup ini. Sudah siapkah Anda membangun keluarga yang kuat, harmonis, dan berkah? Kini hadir buku berjudul Menikah dan Mendidik Buah Hati. Panduan lengkap bagi calon pengantin, pasangan muda, hingga orang tua yang ingin menghadirkan generasi terbaik. Karya Ustadz Dr. Mariono, STHI, MPDI. 189 halaman. Dapatkan harga spesial Rp35.000 khusus untuk pre-order hingga 15 Februari 2026. Harga Rp45.000. Informasi dan pemesanan hubungi Gria Al-Iman di 08131 94 kali 846, di 08131 94 kali 846. Untuk informasi buku menarik lainnya, kunjungi Instagram Al-Iman Publishing di @aliman_publishing.
4: Waktunya bayar tekan listrik. Iya, cicilan juga belum dibayar. Waduh, banyak yang harus dibayar. Kalau gini terus, bisa umroh nggak ya?
5: Tenang, ada tabungan umroh Madai Tour and Travel.
4: Hah? Emang bisa ya?
5: Bisa, apalagi dengan tabungan umroh Madai Tour and Travel, bebas biaya admin dan riba. Setorannya sesuai kemampuan, dan virtual akunnya pribadi.
4: Tapi, aman nggak ya?
5: Nggak perlu khawatir, Madai Tour and Travel sudah berizin resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Insya Allah, sudah terjamin dan aman.
4: Cara ikutnya gimana?
5: Hubungi 08-138-24-846 atau bisa langsung ke kantor Madai Tour and Travel di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51, Surabaya. Mau online? Juga bisa. Tinggal ke Instagram madai.id aja.
4: Oke, aku daftar online aja. Wah, alhamdulillah. Sekarang, nabung buat umroh makin mudah dan aman.
5: Memberi keringanan tanpa khawatir banyak tanggungan. Tabungan umroh Madai Tour and Travel aman, mudah, dan nyaman dari rumah. Di tengah hiruk pikuk aktivitas pagi atau di penghujung malam yang sunyi, hati ini butuh ketenangan. Hadirkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dimanapun bersama Radio Suara Al-Iman 918 AM. Setiap hari pukul 7 sampai 9 pagi dan 9 sampai 11 malam. Nikmati juga kajian-kajian menarik yang menguatkan iman dan menambah ilmu.
6: Iman itu letaknya di hati. Hati ini yang dilihat oleh Allah Ta'ala.
5: Simak dan dengarkan lewat radio, website Al-Iman, Telegram, dan berbagai platform streaming radio online lainnya. Ayo dengarkan dan ajak keluarga ikut merasakannya. Radio Suara Al-Iman, 918 AM, sarana penyubur keimanan.
7: Istilah waktu luang Anda dengan kajian-kajian Islam.
8: Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membentangkan tangannya di malam hari agar hamba-hambanya
9: orang yang paling mulia yang di sisi Allah di antara kamu sekalian adalah orang yang paling bertakwa. Disinilah keistimewaan Islam yang menjadikan ketakwaan sebagai tolak ukur kemuliaan seseorang.
7: Dan lantunan ayat

0: bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Info sehat hari ini.
2: Langkah-langkah untuk memenuhi nutrisi 1000 hari pertama kehidupan pada masa kehamilan. Pertama, memenuhi asupan kalori yang cukup untuk mendukung peningkatan berat badannya dengan pola makan yang seimbang. Ibu hamil tidak dianjurkan untuk mencoba menurunkan berat badan atau menghindari peningkatan berat badan yang normal. Kalaupun berat badan meningkat terlampau cepat, sebaiknya berkonsultasi dengan tenaga medis dan tidak menanganinya sendiri. Kedua, meningkatkan asupan zat besi. Pada ibu hamil, kebutuhan zat besi meningkat sebesar 200 hingga 300% untuk pembentukan plasenta dan sel darah merah. Untuk memenuhinya, dapat diasup baik dari makanan maupun dari suplemen, karena kebutuhan sebesar ini sulit untuk dicapai hanya dari asupan makanan saja. Sumber zat besi contohnya daging, ayam, ikan, sayuran hijau, serealia tumbuk, kacang-kacangan, dan hati sapi. Ketiga, meningkatkan asupan asam folat. Asam folat ini berperan dalam pembentukan sistem saraf dan sel-sel. Jika asupannya kurang, maka dapat menimbulkan kelainan bawaan seperti lahir tanpa batok kepala, tulang belakang tidak tersambung, anemia makrositik, dan lain-lain. Untuk memenuhinya, dapat diasup baik dari sumber makanan dan suplemen. Sumber asam folat contohnya sayuran hijau, daging tanpa lemak, biji-bijian, kacang tanah, dan jeruk. Keempat, meningkatkan asupan kalsium. Kalsium berperan dalam pembentukan gigi, tulang, hati, saraf, dan otot pada bayi. Sumber utama kalsium adalah susu dan olahannya seperti whole milk, skim milk, yogurt, keju, serta beberapa bahan makanan nabati dalam sayuran hijau tua. Kelima, meningkatkan asupan vitamin D. Vitamin D berperan dalam meningkatkan penyerapan kalsium dalam tubuh, mengurangi resiko infeksi selama kehamilan, dan mengurangi gejala preeklampsia. Sumber vitamin D contohnya, kuning telur, susu dan olahannya, dan mentega. Keenam, memenuhi kebutuhan yodium. Kekurangan yodium selama hamil mengakibatkan janin menderita hipotiroidisme, yang selanjutnya dapat berkembang menjadi kretinisme di kemudian hari. Sumber yodium contohnya, makanan laut seperti ikan, udang, dan kerang. Ketujuh, menghindari rokok, kafein, dan minuman beralkohol. Kedelapan, cukup istirahat dan menjaga perasaan gembira.
1: Info sehat hari ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya. Info sehat hari ini.
2: Nutrisi 1000 hari pertama kehidupan. Kualitas nutrisi dan kesehatan ibu dan anak sejak masa prakehamilan, masa kehamilan, dan masa menyusui adalah sangat kritis. Siklus 1000 hari dimulai sejak masa kehamilan selama 9 bulan atau 270 hari hingga masa kehidupan pertama bayi selama 2 tahun atau 730 hari. Mengapa 1000 hari pertama ini sangatlah menentukan kualitas kehidupannya di masa mendatang? Di dalam kandungan, janin akan tumbuh dan berkembang melalui pertambahan berat dan panjang badan, perkembangan otak serta organ-organ lainnya seperti jantung, hati, dan ginjal. Pada saat dilahirkan, sebagian besar perubahan tersebut menetap atau selesai, kecuali beberapa fungsi, yaitu perkembangan otak dan imunitas, yang berlanjut sampai beberapa tahun pertama kehidupan bayi. Oleh karenanya, kekurangan nutrisi sejak dalam kandungan dan periode awal kehidupannya akan berdampak pada tumbuh kembangnya dalam jangka waktu yang panjang. Dampak tersebut diantaranya adalah tidak optimalnya perkembangan sel otak dan organ tubuh lainnya, sehingga di kemudian hari anak akan tumbuh menjadi anak yang stunting, kemampuan kognitif yang lemah, serta berisiko terkena penyakit tidak menular seperti anemia, hipertensi, diabetes, dan lain-lain. Banyak yang berpendapat bahwa ukuran fisik termasuk tubuh pendek, gemuk, dan beberapa penyakit tertentu, khususnya penyakit tidak menular, disebabkan oleh faktor genetik. Dengan demikian, ada anggapan tidak banyak yang dapat dilakukan untuk memperbaiki atau mengubahnya. Namun, berbagai bukti ilmiah dari banyak penelitian oleh lembaga riset gizi dan kesehatan di dunia telah mengubah paradigma tersebut. Menurut WHO, tubuh pendek, gemuk, penyakit tidak menular, dan beberapa indikator kualitas hidup lainnya, faktor penyebab terpenting adalah lingkungan hidup sejak konsepsi sampai anak usia 2 tahun yang dapat dirubah dan diperbaiki. Masalah kekurangan nutrisi sejak 1000 hari pertama kehidupan ini, jika dijabarkan dalam sebuah siklus adalah kurang gizi pada masa prahamil dan hamil akan berdampak pada lahirnya anak yang BBLR atau berat bayi lahir rendah. Anak BBLR, jika tidak mencukupi nutrisinya, maka akan mengalami sejumlah gangguan pertumbuhan. Jika anak tersebut seorang wanita, maka di kemudian hari ia akan tumbuh menjadi remaja yang kurang menurut berat badan dan tinggi badannya. Sehingga, kelak jika anak tersebut hamil, maka ia akan berpeluang untuk melahirkan anak yang BBLR kembali. Malnutrisi pada ibu hamil, jika tidak ditangani secara baik, selain berisiko terhadap lahirnya bayi yang BBLR, juga dapat berdampak, melemahkan fisik, membahayakan jiwa ibu, bahkan dapat mengancam keselamatan janin.
1: Info sehat hari ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya berada di tempat duduk khas orang-orang Arab. Beginilah orang-orang Arab kalau lagi mereka menamakan namanya majlis, yaitu duduk-duduk bersama kawan, kerabat, ngobrol-ngobrol dan semisalnya. Di depan saya ada semacam nampan. Kita akan membicarakan yaitu sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan di dalam hadis dari Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, "Kuntu ghulaman fi hijri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku pernah tatkala dalam keadaan berumur gulam. Gulam artinya adalah seorang anak yang berumur dari 0 sampai 10 tahun. Ya mungkin saat itu beliau berumur 6, 5, sekitar itu. Kata Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhu, ketika aku berumur gulam, aku duduk bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam di pangkuan beliau. Wa kanat yadi tatishu fi as-sahfa. Rupanya waktu itu Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhu ketika makan bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, tangan beliau kesana kemari. Bayangkan ini nampan, ya, salah satu adab di dalam makan secara bersama-sama. Maka apabila saya di depan sini, maka makanlah apa yang ada di depan, dan tidak tangannya seliwuran kepada yang di depan sana, karena ini kurang beradab. Kemudian Rasulullah SAW bersabda kepadaku, ya gulam, samillah waqul biyaminik waqul mimma yalik. Wahai gulam, makanlah dengan mengucapkan nama Allah, yaitu mengucapkan bismillah, dan makanlah makanlah dengan tangan kanan, dan makanlah dengan apa yang ada di depanmu. Kemudian Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhu berkata, fakanat tilka ti'mati ba'du. Maka begitulah selanjutnya tata cara makanku, yaitu makan dengan bismillah, makan dengan tangan kanan, dan makan apa yang ada di hadapannya. Pelajaran menarik dari hadis ini, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, yang pertama yaitu salah satu metode yang paling bagus dalam mendidik anak adalah dengan contoh yang baik. Tidak usah terlalu banyak berbicara teori, tapi contohkan yang baik. Seperti Umar bin Abi Salamah radhiyallahu an, beliau ketika dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam makan dengan makan yang baik, maka contoh tersebut benar-benar melekat di hadapan atau di dalam kepalanya Umar bin Abi Salamah. Makanya beliau mengatakan, selanjutnya tata cara makanku begitulah. Lihat, ini sangat luar biasa. Maka Anda wahai para orang tua, contohkan kepada anak Anda, tentunya contoh yang baik. Niscaya itu adalah metode pendidikan yang sangat-sangat kuat terhadap anak Anda. Ini pelajaran pertama, memberikan contoh yang baik kepada anak. Pelajaran yang kedua yaitu bahwa di dalam hadis ini terdapat adab makan. Makan dengan bismillah, makan dengan tangan kanan, dan makan dengan apa yang ada di hadapan. Dan pelajaran menarik di sini adalah pendapat yang lebih kuat ketika makan dengan bismillah, cukup dengan mengucapkan bismillah tanpa ar-Rahman ar-Rahim. Pelajaran yang ketiga dari hadis ini adalah bahwasanya pendidikan anak tatkala masih dini itu sangat benar-benar mumpuni dan sangat benar-benar menancap di dalam sanubarinya. Beda dengan pendidikan tatkala sudah dewasa. Maka tatkala anak Anda batita, bawah 3 tahun, balita, bawah 5 tahun, kemudian 10 tahun, itu adalah anak-anak kita mulai merekam semua yang apa yang dia dengar, apa yang dia lihat. Maka ada perkataan pepatah mengatakan, al-ilmu fi shighar kanqsi 'ala al-hajar. Artinya menuntut ilmu tatkala kecil itu seperti memahat pada batu yang hasilnya akan sangat kokoh. Maka perhatikan anak-anak Anda tatkala kecil, tatkala masih dini, maka biasakan mereka untuk menimba ilmu, sehingga ilmu tersebut nanti akan bermanfaat pada dirinya ketika dia sudah tua. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: والعصر إن الإنسان لفي خسر.
4: Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian.

0: kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran, dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.
1: Munas. Mutiara nasihat. Sesaat lagi hadir di ruang dengar Anda ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al Iman. Suara Al Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Ikhwani fid din, azakumullah, rahimani wa rahimakumullah. Dan di antara pelajaran yang perlu kita ambil, bahwasannya di antara ciri khas seorang yang berpotensi bisa menjawab pertanyaan dari malaikat mungkar dan nakir adalah ungkapan seorang lelaki tadi yang merupakan jelmaan atau perwujudan yang diciptakan oleh Allah dari amal ibadah orang tersebut, adalah dia mengatakan, "Fawallahi ma 'alimtuka illa kunta sari'an fi ta'atillah." Demi Allah, aku tidak pernah mengetahuimu kecuali engkau bersegera melaksanakan ketaatan kepada Allah. Bati'an fi maksiatillah, sebaliknya berlambat-lambat dan bermalas-malasan ketika akan bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fajazakallahu khaira, maka Allah pun membalasmu dengan kebaikan yang sangat banyak ini. Artinya, ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah, di antara ciri seorang yang bakal menerima kebaikan di alam kuburnya, bakal menerima kabar gembira dan gambaran tempat tinggalnya di dalam surga, adalah seorang yang ketika hidup di dunia, ketika diseru dan diajak untuk taat kepada Allah, sifatnya adalah bersegera. Tapi ketika diajak untuk bermaksiat kepada Allah, enggan, cenderung menahan diri, berpikir 1000 kali. Semoga ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah, kita diberikan semangat, kemudahan, dan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjadi orang-orang yang bersegera melakukan ketaatan dan berlambat-lambat atau bahkan meninggalkan kemaksiatan, sehingga di alam kubur kita akan menjadi seorang yang beruntung mengalami dan menyelesaikan waktu penantian yang begitu panjang sejak dicabutnya nyawa-nyawa kita sampai dikembalikannya nyawa-nyawa kita di hari kiamat kelak. Maka penantian yang indah adalah sesuatu yang tidak terasa, sesuatu yang begitu menyenangkan, sesuatu yang sama sekali tidak membebani diri kita. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani fid din, azakumullah, rahimani wa rahimakumullah. Demikian apa yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat bagi kita semua, dan kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.
3: وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ.
1: Munas Mutiara Nasihat. Baru saja Anda simak ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Nantikan Munas selanjutnya hanya di Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
4: Di tengah maraknya kajian agama di media sosial, muncul berbagai pertanyaan dari masyarakat. Salah satunya tentang pembagian tauhid menjadi tiga, yakni tauhid rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Sebagian bertanya, apakah pembagian ini benar dalam Islam? Karena tidak disebutkan secara langsung di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana sebenarnya penjelasan para ulama tentang hal ini?
5: Ada pembagian-pembagian dalam agama itu nggak mesti harus ada di zaman Nabi. Itu namanya metode istiqroiyah. Apa sih istiqroiyah itu? Jadi metode toriko istiqro atau metode istiqroiyah adalah para ulama itu melihat seluruh dalil-dalil yang ada, dilihat, dianalisa, dikumpulkan. Setelah itu disimpulkan. Dari dalil-dalil yang banyak tadi diteliti oleh para ulama, setelah itu baru disimpulkan bahwa kesimpulannya rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Jadi ini bukan pembagian bid'ah. Ada enggak di zaman Nabi pembagian hukum itu ada wajib, sunnah, haram, makruh, mubah? Ada enggak di zaman Nabi? Nabi mengatakan hukum itu ada lima. Wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Nabi pernah enggak ngomong kayak gitu? Enggak pernah Nabi ngomong kayak gitu. Pernah enggak Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali mengatakan hukum ada lima? Wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Enggak pernah. Tapi para ulama menjelaskan itu. Dan itu boleh.

0: ada muakkad, ada ghair muakkad. Nah, sekarang saya tanya, pernah enggak Nabi itu membagi sholat menjadi para sahabatku? Sholat rawatib itu ada dua, sholat muakkad dan rawatib ghair muakkad. Pernah enggak Nabi ngomong kayak gitu? Enggak pernah Nabi ngomong kayak gitu. Tapi boleh enggak dibagi rawatib menjadi muakkad dan ghair muakkad? Boleh, sah. Kenapa? Karena para ulama meneliti, oh ini sholat rawatib yang sering dilakukan Nabi, oh berarti ini muakkad. Oh ini sholat rawatib tapi tidak ditekankan Nabi, oh ini berarti ghair muakkad. Jadi ini bukan bid'ah. Pembagian-pembagian seperti ini namanya metode istiqro'iyah. Para ulama meneliti hadis-hadis yang banyak, Quran, sunnah, diteliti, disimpulkan gitu loh. Termasuk tauhid ini. Saya kasih contoh lagi, masalah hukum tajwid. Nun sakinah bertemu huruf hijaiyah, nun sukun bertemu dengan huruf hijaiyah, ada hukumnya idhar, ada idhom. Idhom ada dua, idhom bihunna, ada idhom bilahunna, ada iklab, ada ikhfa. Ini pembagian dari mana? Zaman Nabi tidak ada, zaman para sahabat tidak ada pembagian seperti ini. Tapi apakah boleh? Boleh. Kenapa kok boleh? Karena para ulama meneliti, para ulama menganalisa semua dalil-dalil yang ada, terus disimpulkan, itu boleh. Termasuk pembagian tauhid tadi itu ada rububiyah, ada uluhiyah, ada asma wa sifat. Dan itu para salaf sudah membagi seperti itu. Di antaranya Al-Imam Ibnu Battah. Al-Imam Ibnu Battah dalam kitabnya Al-Ibana, beliau wafat pada tahun 387 Hijriah. Ulama salaf, beliau mengatakan bahwa anna aslal, ini fima makna ya, adapun penjelasannya panjang, tapi ini saya sampaikan berdasarkan maknanya saja. Anna aslal imani billah, sesungguhnya pokok-pokok beriman kepada Allah itu salah satu asya, ada tiga poin kata beliau. Yang pertama, an ya'taqidal abdu rabbaniyatahu, seorang hamba harus meyakini rabbaniyahnya Allah, rububiyahnya Allah. Liyakuna dhalika mubayinan li ahli ta'til, untuk membantah ahli ta'til, orang ateis yang mengatakan Allah enggak ada, yang mengatakan Tuhan tidak ada, orang ateis. Makanya butuh tauhid rububiyah. Yang kedua kata beliau kurang lebih fima makna an ya'taqida wahdaniyatullah, yang harus meyakini keesaan Allah, untuk membantah ahli syirik. Ini berarti tauhid uluhiyah. Kemudian kata beliau yang nomor tiga, an ya'taqida annallaha mausufan bisifat, meyakini bahwa Allah itu punya sifat-sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya. Jadi Imam Ibnu Battah dalam kitabnya Al-Ibana, beliau wafat pada tahun 387 Hijriah, sudah pernah menyatakan hal ini, bahwa iman kepada Allah dibangun di atas tiga hal. Meyakini rububiyah Allah, rabbaniyah, kata beliau rabbaniyah, pakai lafadz rabbaniyah. Meyakini rabbaniyah Allah, bahwa Allah ini pencipta, pengatur, dan pemilik. Dan Allah pencipta, pemilik, dan pengatur alam semesta. Itu yang pertama. Yang kedua, meyakini keesaan Allah. Ini tauhid uluhiyah. Kemudian meyakini sifat-sifat Allah, maka ini tauhid asma wa sifat. Jadi ini bukan bid'ah. Dan itu bukan berarti membagi Allah itu menjadi tiga unsur seperti Trinitas. Lah, itu beda. Ini sekedar membagi ilmu saja supaya mudah dipahami. Ya, bukan berarti Allah dibagi menjadi tiga. Enggak, itu enggak paham berarti dia. Itu ya, jadi pembagian ini boleh, sah. Ya, tidak mengapa. Dan pembagian itu lumrah terjadi. Ini namanya metode istiqro'iyah. Metode istiqro' itu tidak membuat sesuatu yang baru, tidak. Tetapi mengungkap sesuatu yang ada. Ya, saya ulangi ya, metode istiqro itu bukan membuat sesuatu yang baru, bukan. Tetapi menyimpulkan sesuatu yang sudah ada. Menampakkan sesuatu yang sudah ada.
1: Pendengar, memahami agama tidak cukup hanya melihat teks secara sekilas. Tetapi juga perlu memahami cara para ulama menjelaskan dan merangkumnya. Karena ilmu yang tersusun rapi justru memudahkan kita untuk belajar dan mengamalkan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menambah pemahaman kita dalam agama dan meneguhkan kita di atas tauhid yang benar.
2: Spektrum Iman, menjernihkan pikiran, menuntun hati menuju keimanan. Hanya di Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Wa idza

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
4: Alhamdulillahirrabbilalamin.
2: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
4: Ar-Rahmanirrahim.
2: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
4: Maliki yaumiddin.
2: Pemilik hari pembalasan.
4: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
2: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
4: Ihdinas siratal mustaqim.
2: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Yas'aluna.

mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang pembagian harta rampasan perang. Katakanlah, harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasul, menurut ketentuan Allah dan Rasul-Nya. Maka bertakwalah kepada Allah, dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu, dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, jika kamu orang-orang yang beriman.

0: Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetar hatinya. Dan apabila dibacakan ayat-ayat-Nya kepada mereka, bertambah kuat imannya. Dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal.
1: Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun.
0: Yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat dan yang menginfakkan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.

Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka akan memperoleh derajat tinggi di sisi Tuhannya dan ampunan serta rizki nikmat yang mulia.

Sebagaimana Tuhanmu menyuruhmu pergi dari rumahmu dengan kebenaran, meskipun sesungguhnya sebagian dari orang-orang yang beriman itu tidak menyukainya.

Mereka membantahmu, Muhammad, tentang kebenaran setelah nyata bahwa mereka pasti menang. Seakan-akan mereka dihalau kepada kematian, sedang mereka melihat sebab kematian itu.

0: Dan ingatlah, ketika Allah menjanjikan kepadamu bahwa salah satu dari dua golongan yang kamu hadapi adalah untukmu, sedang kamu menginginkan bahwa yang tidak mempunyai kekuatan senjatalah untukmu. Tetapi Allah hendak membenarkan yang benar dengan ayat-ayat-Nya dan memusnahkan orang-orang kafir sampai ke akar-akarnya.
1: Liyuhiqqal haqqa wa yubtilal batila walau karihal mujrimun.
0: Agar Allah memperkuat yang hak, Islam, dan menghilangkan yang batil, syirik, walaupun orang-orang yang berdosa, musyrik itu, tidak menyukainya.
1: Idza

Ingatlah, ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankannya bagimu, sungguh, aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1.000 malaikat yang datang berturut-turut.

0: Dan tidaklah Allah menjadikannya melainkan sebagai kabar gembira, agar hatimu menjadi tenteram karenanya. Dan kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah. Sungguh, Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
1: إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ

Ingatlah, ketika Allah membuat kamu mengantuk untuk memberi ketentraman darinya, dan Allah menurunkan air hujan dari langit kepadamu, untuk menyucikan kamu dengan hujan itu, dan menghilangkan gangguan-gangguan syaitan dari dirimu, dan untuk menguatkan hatimu, serta memperteguh telapak kakimu, teguh pendirian.

Ingatlah, ketika Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikat, "Sesungguhnya aku bersama kamu," maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang telah beriman. Kelak akan aku berikan rasa ketakutan ke dalam hati orang-orang kafir. Maka pukullah di atas leher mereka, dan pukullah tiap-tiap ujung jari mereka.

0: Ketentuan yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka menentang Allah dan Rasul-Nya. Dan barang siapa menentang Allah dan Rasul-Nya, sungguh Allah sangat keras siksanya.
1: Dzalikum fadzuquhu wa anna lil kafirin 'adzaban nar.
0: Demikianlah hukuman dunia yang ditimpakan atasmu. Maka rasakanlah hukuman itu. Sesungguhnya bagi orang-orang kafir, ada lagi azab neraka. Ya.

Wahai orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir yang akan menyerangmu, maka janganlah kamu berbalik membelakangi mereka, mundur.

0: Dan barang siapa mundur pada waktu itu, kecuali berbelok untuk siasat perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan yang lain, maka sungguh, orang itu kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah. Tempatnya ialah neraka Jahanam, dan seburuk-buruk tempat kembali.
1: فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ

0: Maka sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka, melainkan Allah yang membunuh mereka. Dan bukan engkau yang melempar ketika engkau melempar, tetapi Allah yang melempar. Allah berbuat demikian untuk membinasakan mereka dan untuk memberi kemenangan kepada orang-orang mukmin dengan kemenangan yang baik. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.
1: Zalikum wa annallaha muhinu kaidil kafirin.
0: Demikianlah karunia Allah yang dilimpahkan kepadamu. Dan sungguh, Allah melemahkan tipu daya orang-orang kafir.

0: ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين.
1: Jika kamu meminta keputusan, maka sesungguhnya keputusan telah datang kepadamu. Dan jika kamu berhenti memusuhi Rasul, maka itulah yang lebih baik bagimu. Dan jika kamu kembali, niscaya kami kembali memberi pertolongan, dan pasukanmu tidak akan dapat menolak sesuatu bahaya sedikitpun darimu. Biarpun jumlahnya pasukan banyak, sungguh Allah beserta orang-orang beriman.

0: Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berpaling darinya, padahal kamu mendengar perintah-perintah-Nya.
1: وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ.
0: Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang munafik yang berkata, kami mendengarkan, padahal mereka tidak mendengarkan, karena hati mereka mengingkarinya.

0: Sesungguhnya makhluk bergerak yang bernyawa, yang paling buruk dalam pandangan Allah, ialah mereka yang tuli dan bisu, tidak mendengar dan memahami kebenaran, yaitu orang-orang yang tidak mengerti.
1: Walau 'alima Allahu fihim khairan la asma'ahum walau asma'ahum latawallaw wa hum mu'ridun.
0: Dan sekiranya Allah mengetahui ada kebaikan pada mereka, tentu Dia jadikan mereka dapat mendengar. Dan jika Allah menjadikan mereka dapat mendengar, niscaya mereka berpaling, sedang mereka memalingkan diri.

Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasul apabila Dia menyerumu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya, dan sesungguhnya kepadanyalah kamu akan dikumpulkan.

Dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksanya.

Dan ingatlah ketika kamu para muhajirin masih berjumlah sedikit, lagi tertindas di bumi Mekah. Dan kamu takut orang-orang Mekah akan menculik kamu. Maka dia memberi kamu tempat menetap Madinah, dan dijadikannya kamu kuat dengan pertolongannya, dan diberinya kamu rizki yang baik, agar kamu bersyukur.

0: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.
1: Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah, wa anna Allah 'indahu ajrun 'adzim.
0: Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar.

0: ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم.
1: Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan furqan, kemampuan membedakan antara yang hak dan batil kepadamu, dan menghapus segala kesalahanmu, dan mengampuni dosa-dosamu. Allah memiliki karunia yang besar.

Dan ingatlah, ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan tipu daya terhadapmu Muhammad untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu atau mengusirmu. Mereka membuat tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Allah adalah sebaik-baik pembalas tipu daya.

Dan apabila ayat-ayat kami dibacakan kepada mereka, mereka berkata, "Sesungguhnya kami telah mendengar ayat-ayat seperti ini. Jika kami menghendaki, niscaya kami dapat membacakan yang seperti ini. Al-Quran ini tidak lain hanyalah dongeng orang-orang terdahulu."

Dan ingatlah, ketika mereka orang-orang musyrik berkata, "Ya Allah, jika Al-Quran ini benar wahyu dari Engkau, maka hujanilah kami dengan batu dari langit, atau datangkanlah kepada kami azab yang pedih."

Tetapi Allah tidak akan menghukum mereka selama engkau, Muhammad, berada di antara mereka. Dan tidaklah pula Allah akan menghukum mereka sedang mereka masih memohon ampunan.

Dan mengapa Allah tidak menghukum mereka, padahal mereka menghalang-halangi orang untuk mendatangi Masjidil Haram, dan mereka bukanlah orang-orang yang berhak menguasainya. Orang yang berhak menguasainya hanyalah orang-orang yang bertakwa, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.

dan sholat mereka di sekitar Baitullah itu tidak lain hanyalah siulan dan tepuk tangan. Maka rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu itu.

Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu menginfakkan harta mereka untuk menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Mereka akan terus menginfakkan harta itu, kemudian mereka akan menyesal sendiri, dan akhirnya mereka akan dikalahkan. Ke dalam neraka jahanamlah orang-orang kafir itu akan dikumpulkan.

Agar Allah memisahkan golongan yang buruk dari yang baik, dan menjadikan golongan yang buruk itu sebagiannya di atas yang lain. Lalu kesemuanya ditumpukannya, dan dimasukkannya ke dalam neraka Jahanam. Mereka itulah orang-orang yang rugi.

Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu, Abu Sufyan dan kawan-kawannya, jika mereka berhenti dari kekafirannya, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka yang telah lalu. Dan jika mereka kembali lagi memerangi Nabi, sungguh berlaku kepada mereka sunnah Allah terhadap orang-orang dahulu dibinasakan.

0: Dan perangilah mereka itu sampai tidak ada lagi fitnah. Dan agama hanya bagi Allah semata. Jika mereka berhenti dari kekafiran, maka sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan.
1: Wa in tawallaw fa'lamu anna Allah maulakum ni'mal maula wa ni'man nashir.
0: Dan jika mereka berpaling, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah pelindungmu. Dia adalah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Wow.

Dan ketahuilah, sesungguhnya segala yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka 1/5 untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak yatim, orang miskin, dan ibnu sabil. Demikian jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad di hari Furqan, yaitu pada hari bertemunya dua pasukan. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

yaitu ketika kamu berada di pinggir lembah yang dekat, dan mereka berada di pinggir lembah yang jauh, sedang kafilah itu berada lebih rendah dari kamu. Sekiranya kamu mengadakan persetujuan untuk menentukan hari pertempuran, niscaya kamu berbeda pendapat dalam menentukan hari pertempuran itu. Tetapi Allah berkehendak melaksanakan suatu urusan yang harus dilaksanakan, yaitu agar orang yang binasa itu binasa dengan bukti yang nyata, dan agar orang yang hidup itu hidup dengan bukti yang nyata. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Ingatlah, ketika Allah memperlihatkan mereka di dalam mimpimu berjumlah sedikit, dan sekiranya Allah memperlihatkan mereka berjumlah banyak, tentu kamu menjadi gentar. Dan tentu kamu akan berbantah-bantahan dalam urusan itu. Tetapi Allah telah menyelamatkan kamu. Sungguh, Allah Maha mengetahui apa yang ada dalam hatimu.

Dan ketika Allah memperlihatkan mereka kepadamu, ketika kamu berjumpa dengan mereka berjumlah sedikit menurut penglihatan matamu, dan kamu diperlihatkannya berjumlah sedikit menurut penglihatan mereka, itu karena Allah berkehendak melaksanakan suatu urusan yang harus dilaksanakan. Hanya kepada Allah segala urusan dikembalikan.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu pasukan musuh, maka berteguh hatilah dan sebutlah nama Allah banyak-banyak, berzikir dan berdoa agar kamu beruntung.

Dan taatilah Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berselisih, yang menyebabkan kamu menjadi gentar, dan kekuatanmu hilang. Dan bersabarlah. Sungguh, Allah beserta orang-orang sabar.

0: Nebo.
1: Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang keluar dari kampung halamannya dengan rasa angkuh dan ingin dipuji orang, ria, serta menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Allah meliputi segala yang mereka kerjakan.

Dan ingatlah, ketika setan menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan dosa mereka, dan mengatakan, "Tidak ada orang yang dapat mengalahkan kamu pada hari ini, dan sungguh, aku adalah penolongmu." Maka ketika kedua pasukan itu telah saling melihat berhadapan, setan balik ke belakang, seraya berkata, "Sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu. Aku dapat melihat apa yang kamu tidak dapat melihat. Sesungguhnya aku takut kepada Allah. Allah sangat keras siksanya."

Ingatlah, ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya berkata, "Mereka itu orang mukmin, ditipu agamanya." Allah berfirman, "Barang siapa bertawakal kepada Allah, ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana."

0: kok.
1: Dan sekiranya kamu melihat ketika para malaikat mencabut nyawa orang-orang yang kafir, sambil memukul wajah dan punggung mereka, dan berkata, "Rasakanlah olehmu siksa neraka yang membakar."
0: Dzalika bima qaddamat aydikum wa annallaha laysa bidhallamin lil 'abid.
1: Demikian itu disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan sesungguhnya Allah tidak menzalimi hamba-hambanya.

Keadaan mereka serupa dengan keadaan pengikut Fir'aun dan orang-orang yang sebelum mereka. Mereka mengingkari ayat-ayat Allah. Maka Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosanya. Sungguh, Allah Maha Kuat lagi sangat keras siksanya.

0: أنفسهم وأن الله سميع عليم.
1: Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu nikmat yang telah diberikannya kepada suatu kaum hingga kaum itu mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.
0: Kada

Keadaan mereka serupa dengan keadaan pengikut Fir'aun dan orang-orang yang sebelum mereka. Mereka mendustakan ayat-ayat Tuhannya, maka kami membinasakan mereka disebabkan oleh dosa-dosanya, dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya, karena mereka adalah orang-orang yang zalim.

0: yaitu orang-orang yang terikat perjanjian dengan kamu. Kemudian setiap kali berjanji, mereka mengkhianati janjinya, sedang mereka tidak takut kepada Allah.
1: فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ.
0: Maka jika engkau Muhammad mengungguli mereka dalam peperangan, maka cerai-beraikanlah orang-orang yang di belakang mereka dengan menumpas mereka agar mereka mengambil pelajaran.

0: Dan jika engkau Muhammad khawatir akan terjadinya pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berkhianat.
1: وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ.
0: Dan janganlah orang-orang kafir mengira bahwa mereka akan dapat lolos dari kekuasaan Allah. Sungguh, mereka tidak dapat melemahkan Allah.

Dan persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka dengan kekuatan yang kamu miliki. Dan dari pasukan berkuda yang dapat menggentarkan musuh Allah, musuhmu, dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahui. Tetapi Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu infakkan di jalan Allah, niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu, dan kamu tidak akan dizalimi, dirugikan.

Dan jika mereka hendak menipumu, maka sesungguhnya cukuplah Allah menjadi pelindung bagimu. Dialah yang memberikan kekuatan kepadamu dengan pertolongannya dan dengan dukungan orang-orang mukmin.

Wahai Nabi Muhammad, kobarkanlah semangat para mukmin untuk berperang. Jika ada 20 orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang musuh. Dan jika ada 100 orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan 1000 orang kafir. Karena orang-orang kafir itu adalah kaum yang tidak mengerti.

Sekarang Allah telah meringankan kamu karena Dia mengetahui bahwa ada kelemahan padamu. Maka jika di antara kamu ada 100 orang yang sabar, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang musuh. Dan jika di antara kamu ada 1.000 orang yang sabar, niscaya mereka dapat mengalahkan 2.000 orang dengan seizin Allah. Allah beserta orang-orang yang sabar.

0: Tidaklah pantas bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum dia dapat melumpuhkan musuhnya di bumi. Kamu menghendaki harta benda duniawi, sedangkan Allah menghendaki pahala akhirat untukmu. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
1: Laula kitabun minallahi sabaqa lamassakum fima akhadhtum 'adzabun 'adzim.
0: Sekiranya tidak ada ketetapan terdahulu dari Allah, niscaya kamu ditimpa siksaan yang besar karena tebusan yang kamu ambil.

Maka makanlah dari sebagian rampasan perang yang telah kamu peroleh itu, sebagai makanan yang halal, lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم.
1: Wahai Nabi Muhammad, katakanlah kepada para tawanan perang yang ada di tanganmu, jika Allah mengetahui ada kebaikan di dalam hatimu, niscaya Dia akan memberikan yang lebih baik dari apa yang telah diambil darimu. Dan Dia akan mengampuni kamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah, dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan memberi pertolongan kepada muhajirin, mereka itu satu sama lain saling melindungi. Dan terhadap orang-orang yang beriman tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikitpun bagimu melindungi mereka sampai mereka berhijrah. Tetapi jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam urusan pembelaan agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah terikat perjanjian antara kamu dengan mereka. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

0: kabir.
1: Dan orang-orang yang kafir, sebagian mereka melindungi sebagian yang lain. Jika kamu tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah, saling melindungi, niscaya akan terjadi kekacauan di bumi dan kerusakan yang besar.

0: لهم مغفرة ورزق كريم.
1: Dan orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah, dan orang-orang yang memberi tempat kediaman dan memberi pertolongan kepada orang muhajirin, mereka itulah orang yang benar-benar beriman. Mereka memperoleh ampunan dan rizki, nikmat yang mulia.

Dan orang-orang yang beriman setelah itu, kemudian berhijrah dan berjihad bersamamu, maka mereka termasuk golonganmu. Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu, sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya daripada yang bukan kerabat, menurut kitab Allah. Sungguh, Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Inilah pernyataan pemutusan hubungan dari Allah dan Rasul-Nya kepada orang-orang musyrik yang kamu telah mengadakan perjanjian dengan mereka.

Maka berjalanlah kamu kaum musyrikin di bumi selama 4 bulan, dan ketahuilah bahwa kamu tidak dapat melemahkan Allah, dan sesungguhnya Allah menghinakan orang-orang kafir.

dan satu maklumat pemberitahuan dari Allah dan Rasul-Nya kepada umat manusia pada hari Haji Akbar, bahwa sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya berlepas diri dari orang-orang musyrik. Kemudian jika kamu kaum musyrikin bertaubat, maka itu lebih baik bagimu. Dan jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa kamu tidak dapat melemahkan Allah. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang kafir bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih.

0: المتقين.
1: Kecuali orang-orang musyrik yang telah mengadakan perjanjian dengan kamu, dan mereka sedikit pun tidak mengurangi isi perjanjian, dan tidak pula mereka membantu seorang pun yang memusuhi kamu. Maka terhadap mereka itu, penuhilah janjinya sampai batas waktunya. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.
0: فَإِذَا سَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ

jika mereka bertaubat dan melaksanakan sholat serta menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan jika di antara kaum musyrikin ada yang meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah agar dia dapat mendengar firman Allah. Kemudian antarkanlah dia ke tempat yang aman baginya. Demikian itu, karena sesungguhnya mereka kaum yang tidak mengetahui.

Bagaimana mungkin ada perjanjian aman di sisi Allah dan Rasul-Nya dengan orang-orang musyrik, kecuali dengan orang-orang yang kamu telah mengadakan perjanjian dengan mereka di dekat Masjidil Haram, Hudaybiyah. Maka selama mereka berlaku jujur terhadapmu, hendaklah kamu berlaku jujur pula terhadap mereka. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. Kaifa

Bagaimana mungkin ada perjanjian demikian? Padahal jika mereka memperoleh kemenangan atas kamu, mereka tidak memelihara hubungan kekerabatan denganmu, dan tidak pula mengindahkan perjanjian. Mereka menyenangkan hatimu dengan mulutnya, sedangkan hatinya menolak. Kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik, tidak menepati janji.

Mereka memperjualbelikan ayat-ayat Allah dengan harga murah. Lalu mereka menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Sungguh, betapa buruknya apa yang mereka kerjakan.

0: يَهْتَدُونَ.
1: Mereka tidak memelihara hubungan kekerabatan dengan orang mukmin dan tidak pula mengindahkan perjanjian. Dan mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.

0: Dan jika mereka bertaubat, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, maka berarti mereka itu adalah saudara-saudaramu seagama. Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui.
1: وَإِنَّكَ ثُوَيْمَانَهُمْ

0: لَهُمْ يَنْتَهُونَ.
1: Dan jika mereka melanggar sumpah setelah ada perjanjian dan mencerca agamamu, maka perangilah pemimpin-pemimpin kafir itu. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak dapat dipegang janjinya. Mudah-mudahan mereka berhenti.

mengapa kamu tidak memerangi orang-orang yang melanggar sumpah janjinya dan telah merencanakan untuk mengusir Rasul dan mereka yang pertama kali memerangi kamu? Apakah kamu takut kepada mereka? Padahal Allah lah yang lebih berhak untuk kamu takuti, jika kamu orang-orang beriman.

0: Perangilah mereka. Niscaya Allah akan menyiksa mereka dengan perantaraan tanganmu, dan Dia akan menghina mereka dan menolongmu dengan kemenangan atas mereka, serta melegakan hati orang-orang yang beriman.
1: وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.
0: Dan Dia menghilangkan kemarahan hati mereka, orang mukmin, dan Allah menerima taubat orang yang Dia kehendaki. Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana.

Apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan begitu saja? Padahal Allah belum mengetahui orang-orang yang berjihad di antara kamu dan tidak mengambil teman yang setia selain Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

0: Tidaklah pantas orang-orang musyrik memakmurkan masjid Allah, padahal mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir. Mereka itu sia-sia amalnya, dan mereka kekal di dalam neraka.
1: Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir

Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk.

orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan.

0: Tuhan menggembirakan mereka dengan memberikan rahmat, keridhaan dan surga. Mereka memperoleh kesenangan yang kekal di dalamnya.
1: Khalidina fiha abada, inna Allah indahu ajrun azim.
0: Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sungguh, di sisi Allah terdapat pahala yang besar.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan bapak-bapakmu dan saudara-saudaramu sebagai pelindung, jika mereka lebih menyukai kekafiran daripada keimanan. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka pelindung, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.

Katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik.

Sungguh, Allah telah menolong kamu, mukminin, di banyak medan perang. Dan ingatlah, Perang Hunain, ketika jumlahmu yang besar itu membanggakan kamu, tetapi jumlah yang banyak itu sama sekali tidak berguna bagimu. Dan bumi yang luas itu terasa sempit bagimu. Kemudian kamu berbalik ke belakang dan lari tunggang langgang.

Kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang yang beriman. Dan Dia menurunkan bala tentara para malaikat yang tidak terlihat olehmu. Dan Dia menimpakan azab kepada orang-orang kafir. Itulah balasan bagi orang-orang kafir.

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis, kotor jiwa. Karena itu janganlah mereka mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini. Dan jika kamu khawatir menjadi miskin karena orang kafir tidak datang, maka Allah nanti akan memberikan kekayaan kepadamu dari karunia-Nya, jika Dia menghendaki. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya, dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar, agama Allah, yaitu orang-orang yang telah diberikan kitab, hingga mereka membayar jizyah, pajak, dengan patuh, sedang mereka dalam keadaan tunduk.

Dan orang-orang Yahudi berkata, Uzair putra Allah. Dan orang-orang Nasrani berkata, Al-Masih putra Allah. Itulah ucapan yang keluar dari mulut mereka. Mereka meniru ucapan orang-orang kafir yang terdahulu. Allah melaknat mereka. Bagaimana mereka sampai berpaling?

Mereka menjadikan orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahibnya Nasrani sebagai Tuhan selain Allah, dan juga Al-Masih Putra Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan Yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia. Maha suci Dia dari apa yang mereka persekutukan.

Mereka hendak memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut ucapan-ucapan mereka. Tetapi Allah menolaknya, malah berkehendak menyempurnakan cahayanya, walaupun orang-orang kafir itu tidak menyukai.

Dialah yang telah mengutus Rasul-Nya dengan petunjuk Al-Quran dan agama yang benar untuk diunggulkan atas segala agama, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukai. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan rahib-rahib mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih.

Ingatlah, pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka jahanam, lalu dengan itu disetrika dahi, lambung, dan punggung mereka, seraya dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri. Maka rasakanlah akibat dari apa yang kamu simpan itu.

Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan. Sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu, dan perangilah kaum musyrikin semuanya, sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang takwa.

sesungguhnya pengunduran bulan haram itu hanya menambah kekafiran. Orang-orang kafir disesatkan dengan pengunduran itu. Mereka menghalalkannya suatu tahun dan mengharamkannya pada suatu tahun yang lain, agar mereka dapat menyesuaikan dengan bilangan yang diharamkan Allah, sekaligus mereka menghalalkan apa yang diharamkan Allah. Oleh syaitan, dijadikan terasa indah bagi mereka perbuatan-perbuatan buruk mereka, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Iya.

0: فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل.
1: Wahai orang-orang yang beriman, mengapa apabila dikatakan kepada kamu, berangkatlah untuk berperang di jalan Allah, kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu? Apakah kamu lebih menyenangi kehidupan di dunia daripada kehidupan di akhirat? Padahal kenikmatan hidup di dunia ini dibandingkan dengan kehidupan di akhirat hanyalah sedikit.

Jika kamu tidak berangkat untuk berperang, niscaya Allah akan menghukum kamu dengan azab yang pedih dan menggantikan kamu dengan kaum yang lain, dan kamu tidak akan merugikannya sedikitpun. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Jika kamu tidak menolongnya, Muhammad, sesungguhnya Allah telah menolongnya, yaitu ketika orang-orang kafir mengusirnya dari Mekah. Sedang dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada dalam gua. Ketika itu, dia berkata kepada sahabatnya, "Jangan engkau bersedih. Sesungguhnya Allah bersama kita." Maka Allah menurunkan ketenangan kepadanya, Muhammad, dan membantu dengan bala tentara, malaikat-malaikat yang tidak terlihat olehmu. Dan dia menjadikan seruan orang-orang kafir itu rendah. Dan firman Allah itulah yang tinggi. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Berangkatlah kamu baik dengan rasa ringan maupun dengan rasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.

0: أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون.
1: Sekiranya yang kamu serukan kepada mereka ada keuntungan yang mudah diperoleh dan perjalanan yang tidak seberapa jauh, niscaya mereka mengikutimu. Tetapi tempat yang dituju itu terasa sangat jauh bagi mereka. Mereka akan bersumpah dengan nama Allah. Jikalau kami sanggup, niscaya kami berangkat bersamamu. Mereka membinasakan diri sendiri, dan Allah mengetahui bahwa mereka benar-benar orang-orang yang berdusta.

Allah memaafkanmu, Muhammad. Mengapa engkau memberi izin kepada mereka untuk tidak pergi berperang sebelum jelas bagimu orang-orang yang benar-benar berhalangan dan sebelum engkau mengetahui orang-orang yang berdusta?

Orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian tidak akan meminta izin, tidak ikut kepadamu untuk berjihad dengan harta dan jiwa mereka. Allah mengetahui orang-orang yang bertakwa.

Sesungguhnya yang akan meminta izin kepadamu Muhammad hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hati mereka ragu. Karena itu, mereka selalu bimbang dalam keraguan.

0: فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين.
1: Dan jika mereka mau berangkat, niscaya mereka menyiapkan persiapan untuk keberangkatan itu. Tetapi Allah tidak menyukai keberangkatan mereka, maka Dia melemahkan keinginan mereka. Dan dikatakan kepada mereka, tinggallah kamu bersama orang-orang yang tinggal itu.

0: Jika mereka berangkat bersamamu, niscaya mereka tidak akan menambah kekuatanmu, malah hanya akan membuat kekacauan. Dan mereka tentu bergegas maju ke depan di celah-celah barisanmu untuk mengadakan kekacauan di barisanmu. Sedang di antara kamu ada orang-orang yang sangat suka mendengarkan perkataan mereka. Allah mengetahui orang-orang yang zalim.
1: Laqad ibtaghaw al-fitnata min qabl wa qallabu laka al-umura hatta jaa al-haqq wa dhahara amrullahi wa hum karihun.
0: Sungguh, sebelum itu mereka memang sudah berusaha membuat kekacauan dan mengatur berbagai macam tipu daya bagimu, memutarbalikkan persoalan, hingga datanglah kebenaran pertolongan Allah, dan menanglah urusan agama Allah, padahal mereka tidak menyukainya.

Dan di antara mereka ada orang yang berkata, "Berilah aku izin tidak pergi berperang, dan janganlah engkau, Muhammad, menjadikan aku terjerumus ke dalam fitnah." Ketahuilah bahwa mereka telah terjerumus ke dalam fitnah, dan sungguh, jahanam meliputi orang-orang yang kafir.

0: Jika engkau, Muhammad, mendapat kebaikan, mereka tidak senang. Tetapi jika engkau ditimpa bencana, mereka berkata, "Sungguh, sejak semula kami telah berhati-hati, tidak pergi berperang, dan mereka berpaling dengan perasaan gembira."
1: قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ.
0: Katakanlah Muhammad, tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Dialah pelindung kami, dan hanya kepada Allah bertawakallah orang-orang yang beriman.
1: قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ

Katakanlah Muhammad, tidak ada yang kamu tunggu-tunggu bagi kami, kecuali salah satu dari dua kebaikan, menang atau mati syahid. Dan kami menunggu-nunggu bagi kamu, bahwa Allah akan menimpakan azab kepadamu dari sisinya, atau azab melalui tangan kami. Maka tunggulah, sesungguhnya kami menunggu pula bersamamu.

Katakanlah Muhammad, infakkanlah hartamu baik dengan sukarela maupun dengan terpaksa. Namun infakmu tidak akan diterima. Sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang fasik.

dan yang menghalang-halangi infak mereka untuk diterima adalah karena mereka kafir, ingkar kepada Allah dan Rasul-Nya, dan mereka tidak melaksanakan sholat, melainkan dengan malas dan tidak pula menginfakkan harta mereka, melainkan dengan rasa enggan, terpaksa.

Maka janganlah harta dan anak-anak mereka membuatmu kagum. Sesungguhnya maksud Allah dengan itu adalah untuk menyiksa mereka dalam kehidupan dunia, dan kelak akan mati dalam keadaan kafir.

0: Dan mereka orang-orang munafik bersumpah dengan nama Allah bahwa sesungguhnya mereka termasuk golonganmu. Namun mereka bukanlah dari golonganmu, tetapi mereka orang-orang yang sangat takut kepadamu.
1: لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغَارَاتٍ أَوْ مُدَّخَلًا لَوَلُّوا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ.
0: Sekiranya mereka memperoleh tempat perlindungan, gua-gua atau lubang-lubang dalam tanah, niscaya mereka pergi lari ke sana dengan secepat-cepatnya.

Dan di antara mereka ada yang mencelamu tentang pembagian sedekah zakat. Jika mereka diberi bagian, mereka bersenang hati. Dan jika mereka tidak diberi bagian, tiba-tiba mereka marah. Walau

Dan sekiranya mereka benar-benar ridho dengan apa yang diberikan kepada mereka oleh Allah dan Rasul-Nya, dan berkata, "Cukuplah Allah bagi kami. Allah dan Rasul-Nya akan memberikan kepada kami sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya, kami orang-orang yang berharap kepada Allah."

0: Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat yang dilunakan hatinya, mu'alaf, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.
1: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن

Dan di antara mereka orang munafik, ada orang-orang yang menyakiti hati Nabi Muhammad dan mengatakan, Nabi mempercayai semua apa yang didengarnya. Katakanlah, dia mempercayai semua yang baik bagi kamu. Dia beriman kepada Allah, mempercayai orang-orang mukmin, dan menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman di antara kamu. Dan orang-orang yang menyakiti Rasulullah akan mendapat azab yang pedih.

Mereka bersumpah kepadamu dengan nama Allah untuk menyenangkan kamu. Padahal Allah dan Rasul-Nya lebih pantas mereka mencari keridhaannya jika mereka orang mukmin.

0: ذلك الخزي العظيم.
1: Tidakkah mereka orang munafik mengetahui bahwa barang siapa menentang Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya neraka Jahanamlah baginya. Dia kekal di dalamnya. Itulah kehinaan yang besar.

Orang-orang munafik itu takut jika diturunkan suatu surah yang menerangkan apa yang tersembunyi di dalam hati mereka. Katakanlah kepada mereka, teruskanlah berolok-olok terhadap Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya, Allah akan mengungkapkan apa yang kamu takuti itu.

Dan jika kamu tanyakan kepada mereka, niscaya mereka akan menjawab, "Sesungguhnya kami hanya bersenda gurau dan bermain-main saja." Katakanlah, "Mengapa kepada Allah dan ayat-ayatnya serta Rasulnya kamu selalu berolok-olok?"

Tidak perlu kamu meminta maaf, karena kamu telah kafir setelah beriman. Jika kami memaafkan sebagian dari kamu karena telah taubat, niscaya kami akan mengazab golongan yang lain, karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa.

0: نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون.
1: Orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, satu dengan yang lain adalah sama. Mereka menyuruh berbuat yang mungkar dan mencegah perbuatan yang ma'ruf. Dan mereka menggenggamkan tangannya, kikir. Mereka telah melupakan kepada Allah. Maka Allah melupakan mereka pula. Sesungguhnya, orang-orang munafik itulah orang-orang yang fasik.

Allah menjanjikan mengancam orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan, dan orang-orang kafir dengan neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Cukuplah neraka itu bagi mereka. Allah melaknat mereka, dan mereka mendapat azab yang kekal.

Keadaan kamu kaum munafik dan musyrikin, seperti orang-orang sebelum kamu. Mereka lebih kuat daripada kamu, dan lebih banyak harta dan anak-anaknya. Maka mereka telah menikmati bagiannya, dan kamu telah menikmati bagianmu, sebagaimana orang-orang yang sebelummu menikmati bagiannya. Dan kamu mempercakapkan hal-hal yang batil, sebagaimana mereka mempercakapkannya. Mereka itu sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat. Mereka itulah orang-orang yang rugi.

0: يظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.
1: Apakah tidak sampai kepada mereka berita tentang orang-orang yang sebelum mereka, yaitu kaum Nuh, Ad, Samud, kaum Ibrahim, penduduk Madian, dan penduduk negeri-negeri yang telah musnah, telah datang kepada mereka rasul-rasul dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Allah tidak menzalimi mereka, tetapi merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri.

Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh, Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

0: جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم.
1: Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, akan mendapat surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dan mendapat tempat yang baik di surga Aden, dan keridhaan Allah lebih besar. Itulah kemenangan yang agung.

Wahai Nabi, berjihadlah melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik, dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka adalah neraka Jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.

Mereka orang munafik bersumpah dengan nama Allah bahwa mereka tidak mengatakan sesuatu yang menyakiti Muhammad. Sungguh, mereka telah mengucapkan perkataan kekafiran dan telah menjadi kafir setelah Islam dan menginginkan apa yang mereka tidak dapat mencapainya. Dan mereka tidak mencela Allah dan Rasul-Nya. Sekiranya Allah dan Rasul-Nya telah melimpahkan karunia-Nya kepada mereka, maka jika mereka bertaubat, itu adalah lebih baik bagi mereka. Dan jika mereka berpaling, niscaya Allah akan mengazab mereka dengan azab yang pedih di dunia dan akhirat. Dan mereka tidak mempunyai pelindung dan tidak pula penolong di bumi.

Dan di antara mereka ada orang yang telah berjanji kepada Allah. Sesungguhnya jika Allah memberikan sebagian dari karunia-Nya kepada kami, niscaya kami akan bersedekah, dan niscaya kami termasuk orang-orang yang saleh.

Ketika Allah memberikan kepada mereka sebagian dari karunia-Nya, mereka menjadi kikir dan berpaling, dan selalu menentang kebenaran.

Maka Allah menanamkan kemunafikan dalam hati mereka sampai pada waktu mereka menemuinya. Karena mereka telah mengingkari janji yang telah mereka ikrarkan kepadanya. Dan juga karena mereka selalu berdusta.

Tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah mengetahui rahasia dan bisikan mereka, dan bahwa Allah mengetahui segala yang gaib?

Orang munafik, yaitu mereka yang mencela orang-orang beriman, yang memberikan sedekah dengan sukarela, dan yang mencela orang-orang yang hanya memperoleh untuk disedekahkan, sekedar kesanggupannya. Maka orang-orang munafik itu menghina mereka. Allah akan membalas penghinaan mereka, dan mereka akan mendapat azab yang pedih.

Orang-orang yang ditinggalkan tidak ikut berperang, merasa gembira dengan duduk-duduk diam sepeninggal Rasulullah. Mereka tidak suka berjihad dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah. Dan mereka berkata, "Janganlah kamu berangkat pergi berperang dalam panas terik ini. Katakanlah Muhammad, api neraka Jahanam lebih panas jika mereka mengetahui."

Maka biarkanlah mereka tertawa sedikit dan menangis yang banyak sebagai balasan terhadap apa yang selalu mereka perbuat.

Maka jika Allah mengembalikanmu Muhammad kepada suatu golongan dari mereka, orang-orang munafik, kemudian mereka meminta izin kepadamu untuk keluar pergi berperang, maka katakanlah, kamu tidak boleh keluar bersamaku selama-lamanya dan tidak boleh memerangi musuh bersamaku. Sesungguhnya kamu telah rela tidak pergi berperang sejak semula. Karena itu, duduklah, tinggallah bersama orang-orang yang tidak ikut berperang.

Dan janganlah engkau, Muhammad, melaksanakan sholat untuk seseorang yang mati di antara mereka, orang-orang munafik, selama-lamanya. Dan janganlah engkau berdiri mendoakan di atas kuburnya. Sesungguhnya mereka ingkar kepada Allah dan Rasul-Nya, dan mereka mati dalam keadaan fasik.

0: Dan janganlah engkau, Muhammad, kagum terhadap harta dan anak-anak mereka. Sesungguhnya dengan itu Allah hendak menyiksa mereka di dunia, dan agar nyawa mereka melayang, sedang mereka dalam keadaan kafir.
1: وَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ إِسْتَأْذَنَكَ

Mereka rela berada bersama orang-orang yang tidak pergi berperang, dan hati mereka telah tertutup, sehingga mereka tidak memahami kebahagiaan beriman dan berjihad.

Tetapi Rasul dan orang-orang yang beriman bersama dia, mereka berjihad dengan harta dan jiwa. Mereka itu memperoleh kebaikan. Mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Allah telah menyediakan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang agung.

Dan di antara orang-orang Arab Badui datang kepada Nabi mengemukakan alasan agar diberi izin untuk tidak pergi berperang. Sedang orang-orang yang mendustakan Allah dan Rasul-Nya duduk berdiam. Kelak orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa azab yang pedih.

Tidak ada dosa karena tidak pergi berperang atas orang yang lemah, orang yang sakit, dan orang yang tidak memperoleh apa yang akan mereka infakan, apabila mereka berlaku ikhlas kepada Allah dan Rasul-Nya. Tidak ada alasan apapun untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan tidak ada pula dosa atas orang-orang yang datang kepadamu Muhammad, agar engkau memberi kendaraan kepada mereka. Lalu engkau berkata, aku tidak memperoleh kendaraan untuk membawamu. Lalu mereka kembali, sedang mata mereka bercucuran air mata karena sedih, disebabkan mereka tidak memperoleh apa yang akan mereka infakan untuk ikut berperang.

Sesungguhnya alasan untuk menyalahkan hanyalah terhadap orang-orang yang meminta izin kepadamu untuk tidak ikut berperang, padahal mereka orang kaya. Mereka rela berada bersama orang-orang yang tidak ikut berperang, dan Allah telah mengunci hati mereka, sehingga mereka tidak mengetahui akibat perbuatan mereka.

Mereka orang-orang munafik yang tidak ikut berperang akan mengemukakan alasannya kepadamu ketika kamu telah kembali kepada mereka. Katakanlah Muhammad, janganlah kamu mengemukakan alasan. Kami tidak percaya lagi kepadamu. Sungguh, Allah telah memberitahukan kepada kami tentang beritamu, dan Allah akan melihat pekerjaanmu. Demikian pula Rasul-Nya. Kemudian kamu dikembalikan kepada Allah yang Maha Mengetahui segala yang gaib dan yang nyata. Lalu Dia memberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

Mereka akan bersumpah kepadamu dengan nama Allah ketika kamu kembali kepada mereka, agar kamu berpaling dari mereka. Maka berpalinglah dari mereka, karena sesungguhnya mereka itu berjiwa kotor, dan tempat mereka neraka jahanam, sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan.

Mereka akan bersumpah kepadamu agar kamu bersedia menerima mereka. Tetapi sekalipun kamu menerima mereka, Allah tidak akan ridho kepada orang-orang yang fasik.

0: Hakim.
1: Orang-orang Arab Badui itu lebih kuat kekafiran dan kemunafikannya, dan sangat wajar tidak mengetahui hukum-hukum yang diturunkan Allah kepada Rasul-Nya. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Dan di antara orang-orang Arab Badui itu, ada yang memandang apa yang diinfakannya di jalan Allah sebagai suatu kerugian. Dia menanti-nanti mara bahaya menimpamu. Merekalah yang akan ditimpa mara bahaya. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Dan di antara orang-orang Arab Badui itu, ada yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan memandang apa yang diinfakkannya di jalan Allah sebagai jalan mendekatkan diri kepada Allah dan sebagai jalan untuk memperoleh doa Rasul. Ketahuilah, sesungguhnya infak itu suatu jalan bagi mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kelak Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat surganya. Sesungguhnya, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam di antara orang-orang Muhajirin dan Ansor, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Allah ridho kepada mereka, dan mereka pun ridho kepada Allah. Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung.

Dan di antara orang-orang Arab Badui yang tinggal di sekitarmu, ada orang-orang munafik. Dan di antara penduduk Madinah, ada juga orang-orang munafik. Mereka keterlaluan dalam kemunafikannya. Engkau, Muhammad, tidak mengetahui mereka, tetapi kami mengetahuinya. Nanti mereka akan kami siksa dua kali. Kemudian mereka akan dikembalikan kepada azab yang besar.

Dan ada pula orang lain yang mengakui dosa-dosa mereka. Mereka mencampur adukan pekerjaan yang baik dengan pekerjaan lain yang buruk. Mudah-mudahan Allah menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.
1: Alam ya'lamu anna Allah huwa yaqbalu at-taubata 'an 'ibadihi wa ya'khudhu as-sadaqat wa anna Allah huwa at-tawwabur rahim.
0: Tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah menerima taubat hamba-hambanya dan menerima zakatnya, dan bahwa Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang.

dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.

Dan ada pula orang-orang lain yang ditangguhkan sampai ada keputusan Allah. Mungkin Allah akan mengazab mereka, dan mungkin Allah akan menerima taubat mereka. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Dan di antara orang-orang munafik itu, ada yang mendirikan masjid untuk menimbulkan bencana pada orang-orang yang beriman, untuk kekafiran, dan untuk memecah belah di antara orang-orang yang beriman, serta untuk menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasul-Nya sejak dahulu. Mereka dengan pasti bersumpah, "Kami hanya menghendaki kebaikan." Dan Allah menjadi saksi bahwa mereka itu pendusta dalam sumpahnya.

janganlah engkau melaksanakan sholat dalam masjid itu selama-lamanya. Sungguh, masjid yang didirikan atas dasar takwa, sejak hari pertama, adalah lebih pantas engkau melaksanakan sholat di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Allah menyukai orang-orang yang bersih.

Maka apakah orang-orang yang mendirikan bangunan masjid atas dasar takwa kepada Allah dan keridoannya itu lebih baik? Ataukah orang-orang yang mendirikan bangunannya di tepi jurang yang runtuh, lalu bangunan itu roboh bersama-sama dengan dia ke dalam neraka Jahanam? Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.

Bangunan yang mereka dirikan itu senantiasa menjadi penyebab keraguan dalam hati mereka, sampai hati mereka hancur. Dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin baik diri maupun harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang di jalan Allah, sehingga mereka membunuh atau terbunuh, sebagai janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil, dan Al-Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu. Dan demikian itulah kemenangan yang agung.

Mereka itu adalah orang-orang yang bertaubat, beribadah, memuji Allah, mengembara demi ilmu dan agama, ruku, sujud, menyuruh berbuat ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan yang memelihara hukum-hukum Allah. Dan gembirakanlah orang-orang yang beriman.

tidak pantas bagi nabi dan orang-orang yang beriman memohonkan ampunan kepada Allah bagi orang-orang musyrik, sekalipun orang-orang itu kaum kerabatnya, setelah jelas bagi mereka bahwa orang-orang musyrik itu penghuni neraka jahanam.

Adapun permohonan ampunan Ibrahim kepada Allah untuk bapaknya, tidak lain hanyalah karena suatu janji yang telah diikrarkannya kepada bapaknya. Maka ketika jelas bagi Ibrahim bahwa bapaknya adalah musuh Allah, maka Ibrahim berlepas diri darinya. Sungguh, Ibrahim itu seorang yang sangat lembut hatinya, lagi penyantun.

Dan Allah sekali-kali tidak akan menyesatkan suatu kaum setelah mereka diberinya petunjuk, sehingga dapat dijelaskan kepada mereka apa yang harus mereka jauhi. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Sesungguhnya Allah memiliki kekuasaan langit dan bumi. Dia menghidupkan dan mematikan. Tidak ada pelindung dan penolong bagimu selain Allah.

Sungguh, Allah telah menerima taubat Nabi, orang-orang Muhajirin, dan orang-orang Ansor yang mengikuti Nabi pada masa-masa sulit, setelah hati segolongan dari mereka hampir berpaling. Kemudian Allah menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada mereka. Wow.

0: dan terhadap tiga orang yang ditinggalkan, hingga ketika bumi terasa sempit bagi mereka. Padahal bumi itu luas, dan jiwa mereka pun telah pula terasa sempit bagi mereka. Serta mereka telah mengetahui bahwa tidak ada tempat lari dari siksaan Allah, melainkan kepada-Nya saja. Kemudian Allah menerima taubat mereka, agar mereka tetap dalam taubat-Nya. Sesungguhnya, Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang.
1: Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as-shadiqin.
0: Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar.

tidak pantas bagi penduduk Madinah dan orang-orang Arab Badui yang berdiam di sekitar mereka tidak turut menyertai Rasulullah pergi berperang, dan tidak pantas pula bagi mereka lebih mencintai diri mereka daripada mencintai diri Rasul. Yang demikian itu karena mereka tidak ditimpa kehausan, kepayahan, dan kelaparan di jalan Allah, dan tidak pula menginjak suatu tempat yang membangkitkan amarah orang-orang kafir, dan tidak menimpakan suatu bencana kepada musuh, kecuali semua itu akan dituliskan bagi mereka sebagai suatu amal kebajikan. Sungguh, Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik.

dan tidaklah mereka memberikan infak, baik yang kecil maupun yang besar, dan tidak pula melintasi suatu lembah berjihad, kecuali akan dituliskan bagi mereka sebagai amal kebajikan, untuk diberi balasan oleh Allah dengan yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan.

Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya? Ya.

Wahai orang yang beriman, perangilah orang-orang kafir yang di sekitar kamu, dan hendaklah mereka merasakan sikap tegas darimu. Dan ketahuilah bahwa Allah bersama orang yang bertakwa.

Dan apabila diturunkan suatu surah, maka di antara mereka orang-orang munafik ada yang berkata, "Siapakah di antara kamu yang bertambah imannya dengan turunnya surah ini?" Adapun orang-orang yang beriman, maka surah ini menambah imannya, dan mereka merasa gembira.

0: Dan adapun orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, maka dengan surah itu akan menambah kekafiran mereka yang telah ada, dan mereka akan mati dalam keadaan kafir.
1: Oh.

Dan tidakkah mereka orang-orang munafik memperhatikan bahwa mereka diuji sekali atau dua kali setiap tahun? Namun mereka tidak juga bertaubat dan tidak pula mengambil pelajaran.

Dan apabila diturunkan suatu surah, satu sama lain di antara mereka saling berpandangan sambil berkata, "Adakah seseorang dari kaum muslimin yang melihat kamu?" Setelah itu mereka pun pergi. Allah memalingkan hati mereka, disebabkan mereka adalah kaum yang tidak memahami.

Sungguh, telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman.

0: Maka jika mereka berpaling dari keimanan, maka katakanlah Muhammad, "Cukuplah Allah bagiku, tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya kepadanya aku bertawakal, dan Dia adalah Tuhan yang memiliki ars, singgasana yang agung."
1: Tingkatkan ketakwaan dan keimanan Anda bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Ada keindahan di sekitar kita, ada rasa hormat pada alam, ada budaya pada leluhur, ada agama yang kita anut. Namun, ada yang mengikatnya menjadi satu rasa. Sarung menyatukan kita. Sarung adalah Indonesia. Sarung Gajah Duduk, kreasi Indonesia.
3: Ingin bisa berbahasa Arab? Ingin tahsin Al-Quran lebih baik? Atau belajar ilmu agama bersama para pengajar berpengalaman? Yuk, gabung di kursus Al-Iman. Tersedia kursus bahasa Arab hingga ilmu agama dan umum lainnya. Cocok untuk ibu rumah tangga, pelajar, pekerja, dan pemudi. Belajarnya fleksibel. Bisa online dari rumah atau langsung datang ke kelas ber-AC dengan suasana nyaman dan lingkungan islami. Belajar bersama para dosen dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya di lingkungan kampus yang berbahasa Arab. Pendaftaran dibuka setiap semester. Yuk cari tahu lebih lanjut di Instagram, WhatsApp, atau website kursus Aliman. Kursus Aliman, karena menuntut ilmu, tak kenal usia, dan tak terbatas tempat.
4: Udah lama niat umroh, tapi takut kemahalan? Madai Tour and Travel punya jawabannya.
5: Hah? Serius?
4: Serius. Madai Tour and Travel menghadirkan program super hemat dengan hotel berbintang jarak kurang dari 1 km dari Masjid Nabawi dan Masjidil Haram.
5: Wah, deket banget. Berapa harganya?
4: Program perjalanan 9 hari, Rp28.900.000. Program perjalanan 12 hari, Rp31.900.000.
5: Berangkatnya bulan apa aja?
4: Bulan Juli, Agustus, September, Oktober 2026, dan Januari 2027.
5: Harga segitu sudah termasuk apa aja ya?
4: Harga sudah termasuk hotel berbintang, tur di kota Mekah dan Madinah, serta fasilitas istimewa lainnya.
5: Wah,
4: buruan daftar sebelum kehabisan. Hubungi Madai Tour and Travel di 08-138-24x846 atau follow Instagram madai.id.
5: Oke deh, aku daftar sekarang.
4: Madai Tour and Travel, umroh bersama keluarga. Di tengah hiruk pikuk aktivitas pagi atau di penghujung malam yang sunyi, hati ini butuh ketenangan. Hadirkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dimanapun bersama Radio Suara Al-Iman 918 AM setiap hari pukul 7 sampai 9 pagi dan 9 sampai 11 malam. Nikmati juga kajian-kajian menarik yang menguatkan iman dan menambah ilmu.
6: Iman itu letaknya di hati. Hati ini yang dilihat oleh Allah Ta'ala.
4: Simak dan dengarkan lewat radio, website Al-Iman, Telegram, dan berbagai platform streaming radio online lainnya. Ayo dengarkan dan ajak keluarga ikut merasakannya. Radio Suara Al-Iman, 918 AM, sarana penyubur keimanan.
7: Dari Stai Ali bin Abi Thalib, Surabaya, Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang
1: you follow Instagram Al-Iman TV.
4: Berubah. Ada nilai yang tak pernah hilang. Nilai yang terus dijaga, diwariskan. Dan tetap bermakna hingga kini. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wala aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa lil zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna na'udzu bika minal fitani ma dhahara minha wa ma batan. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwatul iman, para pemirsa Al-Iman TV dan para pendengar Radio Suara Al-Iman dimanapun antum berada, barakallahu fikum. Alhamdulillah, segala puji senantiasa kita panjatkan pada Allah, shalawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada suri teladan kita, Nabi dan Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala

ini, atau kita terjemahkan menjadi makna tauhid dan macam-macamnya. Dan marilah kita menyimak bersama apa yang beliau sampaikan, apa itu tauhid dan bagaimana macam-macamnya atau pembagiannya, dan hal-hal penting yang berkaitan dengannya. Ikhwatal iman, azakumullah. Di sini Syekh Hafizahullah mengatakan, qala al-musannif, ma'na at-taghut wa ru'usu anwa'ihi, ma'na at-taghut. Dan macam-macamnya. Dan terkhusus untuk macam-macamnya di sini yaitu ru'us. Jadi taghut-taghut yang besarnya. Karena at-tawaghit katsirah, taghut itu banyak. Tapi yang menjadi paling tinggi ya gitu ya, itu nanti ada lima sebagaimana disebutkan oleh Syekh di sini. Syekh mengatakan hafizahullah, i'lam rahimakallah taala, ketahuilah, semoga Allah merahmatimu. Ini ya Syekh meminta pada kita untuk mempelajari, mengilmui apa yang akan disampaikan, karena ini termasuk ya perkara yang sangat penting bagi kita. Yang kemudian Syekh mendoakan kita dengan rahmat, rahimakallah, semoga Allah merahmatimu. Ini adalah di antara doa yang bagus ya. Rahmat Allah Subhanahu wa taala sangat kita perlukan di dunia, dan rahmat tersebut ya, lebih kita perlukan lagi di akhirat ya, karena seorang hamba tidaklah masuk surga Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan rahmat darinya. Kemudian Syekh Hafizahullah taala mengatakan, anna awwala ma faradallahu ala bani adama al-kufra bitaguti wal imana billah. Ketahuilah bahwa perkara yang pertama kali Allah wajibkan bagi anak Adam adalah kufur kepada taghut, mengingkari taghut, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini perkara yang mendasar, yang sangat prinsip, yaitu mengkufuri atau mengingkari taghut dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dalilu qawlu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibu taghut. Dan sungguh kami telah mengutus setiap rasul ya, atau seorang rasul pada tiap-tiap umat untuk berseru an ya'budullah, beribadahlah hanya kepada Allah semata, wajtanibu taghut, dan tinggalkanlah, jauhilah taghut. Nah, ini dua hal penting yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, yang mana Allah menjelaskan bahwa setiap rasul menyeru kepada hal ini, yaitu peribadatan pada Allah dan kufur kepada taghut. Lalu bagaimana caranya? Nah, selanjutnya Syekh menjelaskan, fa amma sifatul kufri bi taghuti fa an ta'taqida butlana ibadati ghairillahi wa tatrukaha wa tubghidaha wa takfur ahlaha wa tu'adiyahum atau wa tu'adihim. Adapun cara kufur kepada taghut ya, kita sudah tahu bahwasanya dua hal penting yang pertama kali harus kita perhatikan ya, adalah pertama kufur pada taghut, kemudian beriman pada Allah. Sehingga kita butuh mengetahui perincian dari masing-masing ini. Bagaimana kufur pada taghut itu maksudnya, caranya bagaimana, demikian pula bagaimana beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini disampaikan oleh Syekh Hafizahullah. Caranya pertama, engkau meyakini bahwa peribadatan pada selain Allah itu batil. Nah, ini jadi tidak boleh beribadah kepada selain Allah, dan kalau ada sesembahan-sesembahan atau Tuhan yang diibadahi dari selain Allah, maka kita harus meyakini kebatilannya. Entah itu yang disembah atau diibadahi sosok manusia, ataupun demikian pula malaikat, benda, ya, batu, pohon, jimat dan sebagainya, maka kita harus yakini semua itu adalah batil, ya, sia-sia, tidak ada manfaatnya, bahkan bisa mendatangkan mudharat kepada pelakunya. Ini yang pertama, harus kita yakini semua itu batil.
Kedua,

wa tatrukaha, tidak cukup sekadar diyakini, harus ditinggalkan, harus dijauhi, tidak boleh didekati. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, wa tubghidaha, dan engkau membencinya. Ya, wajib kita membencinya. Ya, tidak boleh kita mencintai atau menyukainya, ya, karena namanya kekafiran, ya harus dibenci, ya. Kemudian wa takfura atau tukafir ahlaha wa tu'adihim. Demikian pula ya orang-orang yang beribadah menyembah mengagungkan tagut-tagut tersebut ya harus dihukumi bahwasanya mereka itu dalam keadaan kufur pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentu saja kita pun ya tidak boleh menyayangi mereka, tidak boleh mencintai mereka. Ya, kita tentu saja ya harus membenci mereka juga. Ya, karena agama tentu saja agama yang dibangun di atas peribadatan pada selain Allah Subhanahu wa taala adalah kekufuran ya atau kekafiran. Tidak boleh kita mencintai kekafiran ya. Ini kalau kita berbicara ya berkaitan dengan masalah perbedaan agama antara satu dengan yang lainnya. Adapun ketika kita membahas masalah dakwah ya, masalah akhlakul karimah, maka tetap saja kita ya tugas kita yaitu berakhlakul karimah, berakhlak mulia terhadap sesama manusia, yang mendakwahi dengan cara yang baik, bukan dengan cara paksaan, tapi dengan penjelasan, dengan lemah lembut, ya, dengan tata cara yang telah dijelaskan atau dicontohkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi harus dibedakan antara apa yang kita yakini dengan metode untuk mendakwahi orang-orang yang beribadah pada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini cara untuk kufur kepada tagut. Ya, cara untuk kufur kepada tagut. Lalu bagaimanakah cara untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, secara singkat beliau mengatakan di sini, wa amma ma'nal imani billahi, adapun makna beriman pada Allah, fa an ta'taqida anna Allah huwal ilahul ma'bud wahdahu duna man siwahu. Yakni engkau meyakini ya bahwasanya Allah adalah satu-satunya sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar, bukan selainnya. Jadi kita harus yakin bahwa yang wajib kita ibadahi, yang berhak kita ibadahi dengan hak, dengan benar, hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Memang banyak Tuhan ya yang diibadahi oleh manusia di atas muka bumi ini. Ya, namun seorang muslim tidak boleh beribadah kecuali hanya kepada Tuhan yang satu. Dan bahwa Tuhan-Tuhan yang lainnya itu adalah Tuhan yang batil. Makanya dakwah Nabi kita Nabi Muhammad SAW adalah hanya beriman pada Tuhan yang satu, Rabbul Alamin, Allah Azza wa Jal, dan kufur ya atau mengingkari peribadatan-peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, mengingkari Tuhan-Tuhan yang lainnya. Jadi ini pertama, meyakini bahwasanya Allah adalah sesembahan yang hak. Kemudian yang kedua, wa tukhlisa jami'a anwa'il ibadati kulliha lillahi azza wa jalla. Lalu dengan tulus dirimu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seluruh peribadatan pada Allah ya dengan ikhlas, dengan tulus kita tujukan hanya kepada Allah semata. Makanya salat kita ya, demikian pula sembelihan, haji, umrah, zikir, bacaan Al-Qur'an, sedekah, nazar, sumpah dan lain sebagainya. Ketika kita tujukan pada Allah Subhanahu wa taala, maka hanya kepadanya semata. Ya, dengan tulus, dengan ikhlas, tidak boleh ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, wa tanfiha an kulli ma'budin siwahu. Dan kau harus menafikan atau meniadakan atau menjauhkan. Ya, menjauhkan peribadatan kepada selain Allah. Ya, ini maksudnya jangan menunjukkan ibadah kepada selain Allah. Ibadah hanya kepada Allah semata, bukan kepada sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya caranya adalah wa tuhibba ahlal ikhlasi wa tuwalihim. Engkau mencintai mereka orang-orang yang ikhlas, ya secara umum mencintai kaum muslimin, ya terkhusus mereka orang-orang yang tulus, orang-orang yang beribadah pada Allah Subhanahu wa taala dengan baik, ya dengan ikhlas, ya kita loyal dan cinta kepada mereka.
ya, kita loyal dan cinta kepada mereka. Kemudian selanjutnya caranya adalah waktu begitu ahla syirki wa tu'adihim, dan engkau benci ya orang-orang para pelaku kesyirikan dan engkau musuhi mereka. Yang engkau membenci para pelaku kesyirikan dan memusuhi mereka, ya. Dan ini juga sudah disampaikan tadi bahwa ya apa yang kita yakini dalam hati adalah lakum dinukum waliyadin, ya, bagimu agamamu, bagiku agamaku, ya. Agama Islam adalah agama yang hak, satu-satunya agama yang hak yang kita sembah atau ibadahi hanyalah Allah Subhanahu wa taala semata, bukan selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Demikian pula kita mencintai sesama muslim, ya, dan seterusnya. Dan ini adalah hal yang harus kita yakini di dalam hati kita, ya. Adapun dalam hal muamalah ataupun dakwah, maka ini adalah lain perkara, ya, bahwa tetap saja kita dalam hal muamalah, ya, dengan sesama manusia, ya, dengan selain dari penganut agama Islam adalah muamalah bil akhlaqil karimah, ya, muamalah dengan akhlak yang mulia. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan berinteraksilah, bermuamalahlah dengan sesama, dengan manusia, ya, dengan akhlak yang mulia, dengan budi pekerti yang luhur. Dan ini juga termasuk cara untuk mendakwahi mereka. Wa hadhihi millatu Ibrahim allati safiha man raghiba anha. Kemudian beliau mengatakan bahwasanya ini adalah agama, ya, Nabi Ibrahim. Bagi orang yang menjauh darinya, maka ya, atau membencinya, maka dia termasuk orang yang bodoh, kata beliau. Ya, orang yang safih, yang kurang baik akalnya. Makanya tugas kita adalah mencintai milah Ibrahim, agama Nabi Ibrahim, yang Nabi kita diperintahkan untuk mengikuti agama beliau. Ya, meskipun kemudian ya, kesempurnaan Islam benar-benar ataupun kesempurnaan agama ini benar-benar disempurnakan, ya, dengan diturunkannya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini cara kufur kepada tauhid dan beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh Hafizahullah mengatakan wa hadhihi hiyal uswatul lati akhbarallahu biha fi qoulihi laqad kanat lakum uswatun hasanatun fi ibrahima walladziina ma'ah idz qalu liqaumihim inna bura'a minkum wa mimma ta'buduna min dunillahi kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Sungguh telah ada bagi kalian pada diri Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya suri teladan yang baik. Nah, jadi pada diri Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, ada suri teladan yang baik bagi kita. Yaitu ketika beliau dan orang-orang yang bersama beliau mengatakan kepada kaumnya, sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian dan berlepas diri dari segala peribadatan kepada selain Allah. Kami kufur kepada kalian. Ya, beliau mengingkarinya, beliau berlepas diri dari mereka dan dari peribadatan atau dari apa-apa yang diibadahi dari selain Allah oleh mereka. Yang kemudian beliau katakan wabada bainana wa bainakumul adawah, dan telah tampak adanya permusuhan antara kami dengan kalian, wal baghdha, dan kebencian. Ya, kebencian ini dalam hati, adapun permusuhan ini secara zahir lahiriah. Abadan, selama-lamanya, hatta tu'minu billahi wahda, selama-lamanya sampai kalian beriman pada Allah Subhanahu wa taala semata, ya. Kalau kalian beriman, maka kalian adalah saudara kami, ikhwah kami, ya. Tapi kalau kalian lebih memilih kekafiran, maka tidak ada persaudaraan, yang ada adalah kebencian dan permusuhan. Nah, ini uswah hasanah kita, ya, Nabi Ibrahim alaihissalam, yang dengan tegas menjauhkan beliau, ya, beliau menjauhkan diri dari peribadatan pada tauhid, ya, dan meninggalkan mereka atau kaum beliau yang beribadah kepada tauhid, kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh setelah membawakan firman Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan milah ataupun agama Nabi Ibrahim, Syekh mengatakan
Wa taghutu ammun, dan taghut itu bersifat umum. Fa kullu ma 'ubida min dunillah, setiap yang diibadahi dari selain Allah. Wa radiya bil ibadah, dan dia ridha dengan peribadatan tersebut, diibadahi dan rela suka dengan peribadatan tersebut. Min ma'budin, baik ia adalah seorang yang diibadahi, au matbu'in, atau yang diikuti, au muta'in, atau yang ditaati, fi ghairi ta'atillah, pada ketaatan selain ketaatan pada Allah, wa rasulihi, dan kepada rasulnya, bahwa ta'ud, maka ia disebut sebagai ta'ud. Ya, maka ia disebut sebagai ta'ud. Dan beliau tidak menjelaskan definisi ta'ud yang banyak dibawakan oleh ulama. Adapun definisi ta'ud yang banyak dibawakan oleh ulama adalah kullu ma tajawaza bihil 'abdu haddahu min matbu' min ma'budin aw matbu'in aw muta'. Ya, hakikat dari ta'ud adalah segala sesuatu yang seorang hamba itu berlebih-lebihan kepadanya. Segala sesuatu ya yang hamba berlebih-lebihan kepadanya, baik berupa sosok yang diibadahi ya atau diikuti atau ditaati. Ya, jadi ketika ada manusia atau selain manusia benda mati yang diibadahi ya, atau demikian pula manusia yang diikuti atau ditaati, yang kemudian seorang hamba berlebih-lebihan kepadanya, maka ini disebut sebagai taghut. Maka ini disebut sebagai taghut. Dan kemudian Syekh mengatakan wa tawaghitu katsirah, dan taghut itu banyak. Wa ru'usuhum khamsah, adapun yang menjadi pimpinannya ya, yang menjadi kasta tertingginya itu ada 5. Nah, ini yang kita harus benar-benar memperhatikan ya, ini 5 taghut ini, karena sebagiannya ya ada di sekitar kita. Ada 5 ya. Al-awwal, yang pertama, as-syaitanu ada'i ila ibadati ghairillah, yaitu setan yang mengajak untuk beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau ada sosok yang mengajak untuk beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka ini disebut sebagai taghut. Ya, maka dia disebut sebagai taghut. Seorang dai yang sesungguhnya ya adalah yang mengajak untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala semata, bukan pada selain Allah. Adapun yang mengajak pada selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah ya mengajak kepada peribadatan kepada selain Allah, sekali lagi ya, maka dia hakikatnya adalah syaitan ya, dari golongan manusia. Kalau dikatakan ulama, maka ulama su ya, ulama yang buruk. Seakan-akan zahirnya dia adalah seorang ahli ilmu yang berilmu zahirnya, tapi hakikatnya adalah su, dia adalah seorang yang buruk. Bagaimana tidak dikatakan buruk ya, dia mengajak kepada peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ad-da'i ya, da'i yang sejati yang sesungguhnya mengajak kepada Allah dan Rasulnya, mengajak beribadah kepada Allah semata, mengajak agar taat kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa dalilu qaulu ta'ala, kemudian beliau membawakan dalil dari firman Allah, alam a'had ilaikum ya bani adam an la ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin, bukankah aku telah mengambil perjanjian kepada kalian wahai anak manusia agar kalian tidak beribadah kepada syaitan, karena sesungguhnya dia adalah kalian ya, syaitan adalah musuh yang nyata bagi kalian. Dan di antara dakwah syaitan adalah, dan ini dakwah utamanya, yaitu mengajak manusia untuk beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, mengajak manusia untuk syirik ya. Syaitan-syaitan dari golongan jin mengajak untuk syirik, demikian pula syaitan-syaitan dari golongan manusia mengajak untuk syirik. Bisa jadi syaitan dari golongan manusia dia mengenakan jubah, mengenakan peci ya, dan lain sebagainya.

0: tapi ternyata mengajaknya yaitu untuk beribadah kepada selain Allah, bukan beribadah pada Allah Subhanahu wa taala semata. Waliyadzubillah. Maka hati-hati, ini termasuk tagut. Kemudian asani, yang kedua, al-hakim al-jair al-mughayyir li ahkamillah ta'ala, yaitu seorang hakim, pemimpin, al-jair yang lalim, yang aniaya, yang zalim, al-mughayyir li ahkamillah, yang merubah hukum-hukum Allah. Ya, ini juga adalah tagut. Ya, ketika ada seorang pemimpin yang zalim, ya, yang mengubah hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak mau berhukum dengan hukum Allah, maunya berhukum dengan hukum selain Allah, ya, maka ini termasuk dari tagut. Wa dalilu qaulu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, alam tara ila alladziina yaz'umuuna annahum aamanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik yuriduna an yatahakamu ila taghuti wa qad umiru an yakfuru bihi wa yuridu syaitanu an yudillahum dalalan ba'ida. Tidakkah engkau melihat, tidakkah engkau tahu, ya, orang-orang yang mengaku bahwasanya mereka beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadamu dan kepada yang diturunkan kepada sebelummu. Mereka ingin berhukum kepada tagut. Ya, mereka ingin, ya, memutuskan perkara kepada tagut. Wa qad umiru an yakfuru bihi, padahal sebenarnya mereka telah diperintahkan untuk kufur kepadanya, untuk meninggalkan tagut. Namun wa yuridu syaitanu an yudillahum dalalan ba'ida, setan itu ingin menyesatkan mereka, ya, dengan kesesatan yang jauh, ya. Dan benar-benar jauh ketika seseorang taat pada syaitan, ya, dengan berhukum kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam Islam, ya, terkait memutus perkara, untuk memutuskan perkara, maka dikembalikan kepada Al-Qur'an, dikembalikan kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang kedua. Ini adalah pimpinan tagut yang kedua. Yang pertama tadi syaitan yang mengajak kepada peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, atsalits. Tagut yang ketiga adalah alladzi yahkumu bighairi ma anzalallah, yaitu yang berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan. Ya. Berhukum dengan apa yang selain Allah turunkan. Ya, dia meyakini bahwasanya hukum selain Allah itu lebih baik. Ya, atau sekadar meyakini setara atau sama hukum selain Allah dengan hukum Allah itu diyakini, disampaikan, itu adalah sama, tidak ada bedanya, maka ini penyebab kekufuran. Ya, demikian pula apalagi kalau sampai meyakini seandainya hukum selain Allah, ya, hukum dari selain Allah itu lebih baik, lebih utama, lebih relevan di zaman ini, lebih cocok, ya, maka ini lebih berbahaya lagi tentu saja. Wa dalilu qawlu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun, dan siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka mereka itu adalah orang-orang kafir. Ya, mereka itu adalah orang-orang kafir. Nah, ini yang ketiga. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, ar-rabi'u alladhi yadda'i ilmal ghaibi min dunillah. Ya, di antara pimpinan tagut adalah orang yang mengaku-ngaku tahu perkara ghaib dari selain Allah. Ya, dia tahu bahwasanya atau dia mengaku-ngaku, ya, bukan dia tahu, kalau dia tahu tidak akan tahu, ya, karena perkara ghaib hanya Allah yang tahu. Dia mengaku-ngaku tahu perkara ABC dari perkara ghaib, ya. Dia tahu mengaku-ngaku, ya, sekali lagi dia mengaku-ngaku demikian dan demikian, ya. Maka sekali lagi, ini kalau ada yang seperti ini, maka hakikatnya dia adalah termasuk dari tagut. Dia termasuk dari tagut. Dan kita terkadang dapatkan ada orang-orang yang seperti ini, ya mengaku-ngaku mendakwakan dirinya atau perkara gaib, ya na'udzubillah summa na'udzubillah, ya dia menyejajarkan ya dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya kemudian di sini Syekh mengatakan wa dalilu qaulu taala, adapun dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Allah yang mengetahui perkara gaib tidak memberitahukan perkara gaib kepada seorang pun. Ya, jadi yang mengetahui perkara gaib hanya Allah. Allah tidak mengabarkan kepada seorang pun illa, kecuali manir tadha min rasul, kecuali rasul yang diridhai. Kecuali rasul yang diridhai. Ya. Kalau ada nabi dan rasul tahu perkara gaib, termasuk nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahu perkara gaib, ya maka yang mengasih tahu, memberitahu, ya mengabarkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya nabi diberitahu perkara gaib dan itu pun hanya sedikit dari luasnya samudra ilmu gaib yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kita tidak mungkin mengetahui perkara gaib kecuali melalui jalan Allah ataupun jalan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan itu maksudnya dari jalan Allah berarti dari Al-Qur'an. Ya, kita mengetahui tentang hari kiamat, tentang surga, tentang neraka. Ya, demikian pula dari nabi kita, dari kabar-kabar beliau, dari hadis-hadis sahih beliau, kita pun mengetahui perkara gaib, ya. Adapun selain nabi dan rasul, maka Allah Subhanahu wa taala tidak memberitahu perkara gaib kepada dirinya. Ya, makanya kalau ada orang mbah dukun dan sebagainya yang mengaku-ngaku perkara gaib ini, maka termasuk ke dalam golongan yang keempat ini, yaitu orang yang mengaku perkara gaib, ya maka dia tergolong kepada thagut. Ya. Kemudian beliau membawakan dalil yang kedua, wa indahu, wa qawlu ta'ala, itu firman Allah, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Allah Subhanahu wa taala di sisinya, ya dia memiliki kunci-kunci ilmu ghaib. Tidak ada yang mengetahui kecuali dirinya semata. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Allah itu Maha mengetahui apa yang ada di daratan dan apa yang ada di lautan. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Ketika ada satu daun yang jatuh berguguran, ya, satu daun atau sebuah daun yang gugur, maka Allah mengetahui mau letaknya di mana, tempatnya di mana, jatuhnya kemana, Allah Maha mengetahuinya. Wala habbatin fi dhulumatil ardi wala rutbin wala yabisin illa fi kitabin mubin. Ya, demikian pula ada satu biji, ya, di kegelapan bumi. Demikian pula ada benda basah atau benda kering, ya, kecuali semua itu telah, ya, tercatat di kitabin mubin, di dalam kitab yang nyata, di dalam lauh al-mahfud. Semuanya tidak lepas dari pandangan Allah, semua tidak lepas dari pencatatan Allah, semuanya tidak lepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya tidak lepas dari ilmu Allah. Hanya Allah yang tahu, ya, hanya Allah yang tahu rezeki hamba, ya, demikian pula lancar seretnya, ajalnya, amalannya, apakah dia akan termasuk hamba yang bahagia di akhirat atau sebaliknya malah sengsara, waliyadzubillah, ya, Allah Maha mengetahuinya dan hanya Allah yang tahu. Ya, hanya Allah yang tahu. Makanya sekali lagi, siapa yang mengaku-ngaku dia termasuk dari thagut. Kemudian al-khamis, yang kelima, yang terakhir, alladzi yu'badu min dunillahi wa huwa radin bil ibadah. Yaitu ketika ada orang yang diibadahi dari selain Allah dan dia ridha dengan peribadatan tersebut, maka dia juga disebut thagut. Ya. Kalau ada sosok yang orang-orang itu memuja-muja dirinya, ya, sampai ruku, sampai sujud, ya, meminta-minta padanya, ya, mempersembahkan persembahan-persembahan padanya, ya, intinya diibadahi dari selain Allah, ya, dia ridha, senang dengan hal tersebut, ya, maka ini termasuk dari thagut, ya, ini termasuk dari thagut. Wa dalilu qaulu ta'ala, wa man yaqul minhum inni ilahun min dunihi fadzalika najzihi jahannam kadzalika najzi adh-dhalimin. Dan siapa yang mengatakan dari mereka, Ya, siapa dari mereka yang mengatakan bahwasanya sesungguhnya aku, yaitu dia, mengaku-ngaku sebagai ilah, ya, sebagai Tuhan, ya, maka kata Allah Subhanahu wa taala, fadzalika najzihi jahannam. Maka ya, kami akan berikan balasan kepadanya berupa jahannam. Kadzalika najzi dzalimin, demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang zalim. Demikianlah kami memberikan balasan pada orang-orang yang zalim. Nah, ini ya, hati-hati berkaitan dengan masalah mengaku-ngaku, ya, beribadah peribadatan kepada selain Allah, diibadahi ridha atau bahkan mengaku sebagai Tuhan. Ya, contohnya Fir'aun yang mengatakan ma'alimtu lakum min ilahin ghairi. Aku tidak mengetahui kalian memiliki Tuhan selain diriku, kata Fir'aun. Kemudian juga dia mengatakan ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhan kalian yang maha tinggi, yang paling tinggi. Ya, sehingga Fir'aun adalah tagut pada zamannya. Ketika ada orang-orang di zaman sekarang yang mengaku ngaku seperti ini, maka dia tagut zaman ini, ya. Dia tagut zaman ini, wal'iyadzu billah. Nah, setelah menyebutkan lima pimpinan atau pemimpin dari tagut ini, ya, selanjutnya Syekh mengatakan, hafizahullah, wa'lam annal insana ma yasiru mu'minan billahi illa bil kufri bi tagut. Ketahuilah, seseorang itu tidak akan benar-benar menjadi mukmin melainkan, ya, menjadi mukmin seorang yang beriman pada Allah kecuali kalau dia kufur, ingkar kepada tagut, ya, dengan cara yang sudah disampaikan tadi, ya, dengan cara yang sudah kita pelajari tadi terkait masalah kufur kepada tagut, dengan meyakini bahwa peribadatan pada selain Allah itu adalah batil, kemudian kita tinggalkan, kita membencinya dan seterusnya sebagaimana sudah disampaikan tadi. Nah, ini poin pentingnya, seseorang itu tidak akan dikatakan beriman kecuali dengan kufur kepada tagut. Jadi tidak cukup beriman pada Allah, tapi juga dia harus kufur kepada tagut. Wa dalilu qaulu ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman yakfur bi taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lan fisam laha wallahu samii'un 'alim." Maka siapa yang kufur kepada tagut dan beriman pada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh dengan buhul yang kokoh, yang kuat, yang tidak akan bisa putus. Dan Allah maha mendengar, maha mengetahui. Nah, ini ya, siapa yang ingin berpegang teguh dengan kuat, dengan buhul yang kuat, tali yang kuat, maka dia harus beriman pada Allah dan kufur kepada tagut. Nah, kemudian Syekh hafizahullah mensyarah, menjelaskan makna dari ayat tadi, ya, secara singkat. Ini ada yang tidak disebutkan, warrusyudu dinu Muhammad. Ini maksudnya ayat sebelum ini ataupun kalimat sebelum ayat ini adalah la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam beragama. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, sungguh telah jelas mana yang petunjuk dan mana kesesatan. Petunjuk itu jelas, kesesatan pun jelas. Nah, kemudian Syekh mengatakan ar-rusydu, maksudnya petunjuk di sini adalah dinu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, ar-rusydu di sini adalah agama Muhammad, Islam sallallahu alaihi wasallam. Wal ghayy, adapun kesesatan di sini, wal ghayy dinu Abi Jahlin, dan kesesatan adalah agama Abu Jahal. Siapa yang masih mengikuti agama Abu Jahal meskipun dia hidup di zaman sekarang ini, tetap saja itu adalah al-ghayy, kesesatan. Kemudian ya, ayat ini mengatakan tadi, siapa yang kufur pada tagut dan beriman pada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh dengan buhul, dengan tali yang amat kokoh, yang amat kuat. Beliau mengatakan wal urwatul wuthqa, makna dari tali yang kokoh, buhul yang kuat ini adalah syahadatu alla ilaha illallah, yaitu persaksian tiada sesembahan yang hak kecuali Allah. Tiada sesembahan yang hak kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Nah, ini siapa yang kufur, benar-benar kufur, mengingkari tauhid dan beriman pada Allah, berarti dia telah berpegang teguh dengan kalimat la ilaha illallah. Berarti dia mukmin. Berarti ya, dia benar-benar berpegang dengan agama ini. Dan la ilaha illallah adalah kalimatul ikhlas, adalah kalimat thayyibah, adalah kalimat tauhid, adalah al-urwatul wuthqa, ya. Wa hiya mutadamminatun lin-nafyi wal itsbat. Dan kalimat la ilaha illallah ini mencakup penafian dan penetapan. Tanfi jami'a anwa'il ibadati 'an ghairillah ta'ala wa tusbita jami'a anwa'il ibadati kulliha lillahi wahdahu la syarikalah. Dan kalimat la ilaha illallah, ya, seorang yang mengucapkan la ilaha illallah, maka kalimat ini mengandung penafian dan penetapan. Penafian atau peniadaan di sini maksudnya la ilaha, tiada sesembahan yang hak. Ini berarti seorang ketika mengucapkan, ya, dia menafikan seluruh peribadatan dari selain Allah. Ya, tiada sesembahan yang hak. Sama sekali tiada sesembahan yang hak. Ini penafian, peniadaan. Illallah, kecuali Allah, ini berarti isbat. Ketika kita mengucapkan illallah, kecuali Allah, ya, maka ini maksudnya kita menetapkan seluruh macam peribadatan hanya ditujukan pada Allah Subhanahu wa taala semata, la syarika lahu, tiada sekutu baginya. Makanya seseorang yang mengucapkan la ilaha illallah, ya, ini bukan kalimatun tuqal, bukan sekadar kalimat yang diucapkan dengan lisan saja, ya, tapi konsekuensinya diamalkan dengan anggota tubuh, anggota badan kita, dengan hati kita, termasuk dengan lisan kita juga. La ilaha illallah, tiada sesembahan yang hak kecuali hanya Allah, berarti sesembahan la ilaha, sesembahan yang ada dari yang Tuhan-Tuhan yang disembah, peribadatan yang diibadahi dari selain Allah, kita yakini semua itu batil, tidak hak, tidak benar. Ya, adapun sesembahan yang hak, yang wajib kita tujukan berbagai macam ibadah hanya kepadanya semata, hanyalah Allah, illallah, ya. Jadi kita, ya, dalam masalah beribadah hanya ditujukan pada Allah. Konsekuensi dari kalimat ini bahwa kita sujud kita, rukuk kita, salat kita, ya, nazar kita, sumpah kita, demikian pula umrah kita, haji, ya, dan berbagai macam ibadah baik yang lahir maupun yang batin, ibadah hati, ya, seperti takwa, yakin, tawakal, tobat, rasa harap, cinta, dan lain sebagainya, rasa takut dan seterusnya. Kemudian juga ibadah lisan, bacaan Al-Quran, zikir, dan sebagainya, termasuk ibadah anggota badan kita, ya, maka semuanya itu harus ditujukan pada Allah Subhanahu wa taala. Konsekuensi dari kalimat ini, seseorang tidak boleh melakukan kesyirikan. Tidak boleh seseorang dia mengagungkan sesembahan dari selain Allah. Ya, yang wajib diagungkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, ya, selesai tema ini, dan Syekh menutup kitabnya dengan mengatakan walhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihah, segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya maka segala hal yang baik menjadi sempurna. Dan dengan demikian selesai pula kita membahas kitab al-wajibat al-mutahatimatul ma'rifah ala kulli muslim wal muslimah, perkara-perkara yang wajib diketahui oleh muslim laki-laki dan muslim perempuan, ya, karya Syekh Abdullah Al-Qarabi hafizahullahu taala. Dan dengan demikian alhamdulillah selesai pula kajian pada pagi hari ini, wallahu taala a'lam. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat pada kita semuanya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wasallama tasliman katsira.
1: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Nilai yang terus dijaga, diwariskan. Dan tetap bermakna hingga kini. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
2: Sudah infak kaliman bulan ini?

0: Melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga, ciptakan momen rasa bangga, bersama sarung bangga, bangga. Bersarung mangga, bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah.
6: Orang yang
4: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.

من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
1: Orang yang
0: You
1: mati
0: follow Instagram
1: di
0: Aliman
1: rumah
0: TV
1: sudah menanti.
0: di aliman.id. Kami tunggu ya.

0: dengan ungkapan sebahagian sahabat kepada sahabat yang lain, ijlis bina nu'min sa'ah, duduklah bersama kami sesaat untuk beriman. Bukan saat itu mereka sedang dalam keadaan tidak beriman, bukan.
1: Kita kembali sesaat lagi. Kita simak bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Syaitan tidak akan tinggal diam terhadap keharmonisan pasangan suami istri. Oh enggak Ustaz, saya sama istri saya baik-baik saja. Saya sama suami saya baik-baik saja. Alhamdulillah, itu disyukuri. Tapi pantas untuk kita waspada. Pantas untuk kita waspada. Nabi SAW menjelaskan. Juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Nabi bersabda, sesungguhnya iblis membangun singgasananya di atas lautan. Kemudian iblis mengirimkan bala tentaranya. Mengirimkan bala tentaranya dari kalangan syaitan. Untuk menggoda manusia. Untuk menggoda manusia. Kemudian masing-masing dari anak buah iblis itu melapor. Aku telah menggoda manusia sehingga ia terjatuh dalam dosa ini. Iblis berkata, ah biasa saja. Kamu belum berbuat apa-apa. Syaitan lapor lagi, saya sudah menjadikan hamba ini tergelincir dalam dosa yang lain. Itu. Iblis berkata, ah kamu biasa saja. Kamu belum berbuat apa-apa. Terus seperti itu sampai ada syaitan yang melaporkan, aku tidak biarkan ada pasangan suami istri harmonis sampai akan aku jadikan keduanya tercerai. Kemudian kata iblis, ah sini, kamu yang paling hebat. Didekatkanlah syaitan itu kepada iblis. Bayangkanlah. Ini bukan main-main. Ini adalah sabda Nabi SAW yang menjelaskan kepada kita bahwa kita pantas untuk waspada terhadap musuh yang selalu mengintai kita.
1: Sudah infak aliman bulan ini?

0: Faedah Kajian.
1: Tidak ada orang lebih mencintai umatnya seperti Rasulullah SAW mencintai umatnya. Ya. Makanya Allah menyebutkan Al-Qur'anul Karim surah At-Taubah ayat 128. Ya. Laqad ja'akum rasulun. Ya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang pada kalian seorang rasul dari golongan kalian. Artinya kalian tahu betul siapa Muhammad itu. Bagaimana kejujurannya? Bagaimana amanahnya? Bagaimana perilakunya? Bagaimana nasab keturunannya sallallahu alaihi wasallam. Azizun 'alaihi ma 'anittum. Amat berat terasa olehnya penderitaan kalian. Artinya bahwa Nabi SAW tidak mau kalian menderita. Beliau ingin kalian selamat dari azab Allah dan beriman kepada Allah dan Rasulnya. Azizun 'alaihi ma 'anittum. Amat berat terasa olehnya penderitaan kalian. Ya. Harisun 'alaikum. Beliau sangat antusias, sangat bersemangat, sangat tamak supaya kalian masuk Islam. Kalian beriman. Bil mu'minina raufur rahim, dan beliau ada orang yang sangat mencintai orang-orang yang beriman.
2: Ketika jual beli muamalah merupakan kebutuhan yang harus kita penuhi dan kita tidak bisa lepas darinya, kita harus memahami terlebih dahulu tentang hukum-hukum seputar jual beli.
3: Kajian Islam Ilmiah bertemakan pengantar jual beli bersama Ustaz Andi Fahmi Halim LCMH Hafidullah Ta'ala setiap hari Rabu pukul 5 waktu Indonesia Bagian Barat. Simak kajiannya hanya di Al-Iman TV dan Radio Suara Al-Iman.
4: Perjalanan dakwah masih panjang. Al-Iman TV terus berusaha berkiprah di layar kaca Anda. Dengan bergantinya tahun, Al-Iman TV menyesuaikan frekuensi menjadi satelit C-band Telkom 4, frekuensi 3825 MHz, simbol rate 3636 PSBS, dengan polaritas H horizontal. Scan dan aktivasi di televisi Anda, agar Anda dapat menikmati berbagai kajian Islam ilmiah, murotal, dan program bermanfaat lainnya bersama Al-Iman TV. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
5: Senjata ampuh seorang mukmin.

Memakai pakaian. Alhamdulillahilladzi kasani hadza tsauba wa razaqani min ghairi haulim minni wala quwwah. Segala puji bagi Allah yang memberikan pakaian ini kepadaku sebagai rizkinya tanpa daya dan kekuatan dariku. Senjata ampuh seorang mukmin. Senjata ampuh seorang mukmin.

Doa sebelum wudu. Bismillah. Dengan menyebut nama Allah.

Doa setelah wudu. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa, tiada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah hamba dan rasulnya. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang senang bersuci.

0: senjata ampuh seorang mukmin. Yuk, sahabat Aliman, kita mengenal dunia dengan berkeliling ke penjuru dunia bersama Salman.
1: Masya Allah.
0: Mengenal dunia bersama Salman hanya di Al Iman TV. Assalamualaikum sahabat Al Iman. Salman kembali hadir nih menemani kalian semua di program Mengenal Dunia bersama Salman. Hari ini kita akan membahas hewan yang sering muncul dalam cerita-cerita petualangan. Terkenal karena suaranya di malam hari.

Anjing. Mereka masih satu keluarga dengan anjing loh. Dan punya kemampuan luar biasa dalam berburu dan berkomunikasi. Serigala hidup di berbagai tempat, dari hutan, pegunungan, sampai padang rumput. Dan yang paling menarik dari serigala adalah kebersamaan dan kekompakannya saat hidup berkelompok. Mereka sangat menjaga kelompoknya, punya sistem yang teratur, dan saling membantu satu dengan yang lainnya. Serigala bukan hewan yang jahat loh. Mereka justru punya banyak sikap baik yang bisa kita tiru. Yuk, kita lihat fakta-fakta mengenai serigala. Serigala hidup dalam kelompok. Di setiap kelompok bisa terdiri dari 5 sampai 15 ekor serigala. Di dalam kelompok tersebut ada pemimpinnya loh. Dia juga disebut sebagai serigala alfa dan memimpin dengan bijak dan melindungi anggota-anggotanya. Mereka tidak hidup sendirian, tetapi selalu dalam kebersamaan. Serigala suka melolong, dan itu bukan sekedar bersuara ya sahabat Aliman, itu merupakan cara mereka dalam berkomunikasi. Dengan lolongannya, mereka bisa memanggil anggota kelompok yang jauh, memberi tanda bahaya, atau mengatur strategi berburu. Serigala juga dikenal sebagai hewan yang setia pada satu pasangan seumur hidup. Pasangan serigala akan saling mendukung dalam menjaga anak-anaknya dan membangun kelompok yang sangat kuat. Subhanallah. Indah sekali ya kesetiaan ciptaan Allah ini. Kalau ada anggota kelompok yang sakit atau lemah, serigala yang lainnya akan berbagi makanan dengannya. Mereka tidak membiarkan temannya kelaparan atau tertinggal. Benar-benar hewan yang penuh empati dan perhatian. Sahabat Aliman, serigala bisa berlari jauh hingga 60 km dalam satu hari. Mereka juga kuat saat mengejar mangsa. Dan mereka tak mudah menyerah. Mereka bukan yang tercepat, tetapi mereka tangguh dan tekun. Sahabat Al-Iman, anak-anak serigala tidak langsung mandiri loh. Mereka belajar berburu, berkomunikasi, dan menjaga diri dari anggota kelompok yang lebih dewasa. Mereka juga tumbuh dengan bimbingan dan kasih sayang. Sahabat Aliman, coba bayangkan kalau kita hidup sendiri tanpa teman, tanpa keluarga, tanpa orang yang membantu saat kita susah. Pasti berat sekali ya. Serigala mengajarkan kita bahwa hidup bersama merupakan sebuah kekuatan. Ketika satu lemah, yang lainnya membantu. Ketika satu kehilangan arah, yang lainnya membimbing. Itulah keindahan hidup saling bergandengan tangan, saling menjaga, dan saling mendukung. Yuk kita renungkan, apakah kita sudah menjadi teman yang baik bagi orang lain? Dan juga, apakah kita sudah membantu teman kita yang sedang kesulitan? Sahabat Al-Iman, dari kehidupan serigala kita bisa belajar tentang pentingnya kebersamaan, empati, dan kepemimpinan yang adil. Serigala tidak hidup dengan saling menyakiti, tapi dengan saling rasa percaya dan saling menguatkan. Mereka menunjukkan bahwa dalam kehidupan kita tidak bisa hanya memikirkan diri sendiri, tetapi harus saling berbagi dan saling membantu. Hal ini yang akan membuat kelompok semakin kuat. Kita
juga belajar.

0: belajar bahwa menjadi pemimpin bukan berarti menjadi yang paling keras atau yang paling kuat, tetapi menjadi yang paling bertanggung jawab dan paling siap melindungi yang lemah. Sahabat Aliman, yang paling mengharukan, serigala menunjukkan kepada kita bahwa kesetiaan dan kasih sayang bukan hanya ada pada manusia, tetapi juga bisa terlihat dari hewan-hewan yang Allah ciptakan. Itulah bukti bahwa kasih sayang adalah bagian dari hal yang fitrah, dan kita harus menjaganya dengan sangat baik. Wah, luar biasa ya sahabat Al-Iman. Masya Allah. Ternyata serigala bukan hewan yang menakutkan, tetapi hewan yang cerdas, penuh kasih sayang, dan sangat kompak dalam kelompoknya. Salman jadi semakin kagum dengan cara Allah menciptakan seluruh makhluknya dengan begitu sempurna. Semoga setelah mengenal serigala, kita semakin semangat untuk hidup dalam bekerja sama dan saling membantu. Dan tentu saja lebih bersyukur karena kita punya keluarga dan teman-teman yang selalu ada untuk kita. Sampai ketemu di episode berikutnya. Insya Allah kita akan berkenalan dengan hewan yang sangat gagah dan punya belang yang indah. Apa ya? Tungguin saja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum sahabat Al-Iman. Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan ceria. Kembali lagi bersama Salman di program kesayangan kita, Mengenal Dunia Bersama Salman. Hari ini Salman mau ajak sahabat Al-Iman mengenal hewan yang sangat gagah, tubuhnya besar, penuh corak belang-belang, hitam, orange, yang sangat khas. Dan suaranya buas sekali. Kita sering lihat dia di poster, cerita, bahkan sebagai simbol kekuatan. Kira-kira siapa ya? Yap, benar sekali. Hari ini kita akan mengenal harimau atau yang biasa disebut dengan macan. Yuk kita lihat apa saja sih hal yang menarik dari hewan ini dan pelajaran apa saja yang bisa kita ambil. Sahabat Al-Iman, harimau adalah salah satu jenis kucing besar sama seperti singa dan macan tutul. Mereka tinggal di hutan-hutan, padang rumput, bahkan pegunungan. Di dunia ini, harimau bisa ditemukan di beberapa wilayah Asia, termasuk Indonesia. Ada satu jenis harimau yang sangat terkenal dari Indonesia. Kalian tahu enggak namanya siapa? Benar sekali. Namanya harimau Sumatera. Tubuh harimau sangat besar dan berotot, memiliki belang-belang di tubuhnya, membantu mereka menyamar di antara bayangan dan pepohonan agar tak terlihat saat berburu. Warna dan corak belang di setiap harimau sangat unik. Tidak ada dua harimau yang sama, seperti layaknya sidik jari manusia. Berbeda dari singa dan serigala, harimau lebih suka berburu secara sendirian. Mereka tidak membentuk kelompok besar. Tapi walau sendiri, mereka sangat cerdas dan sabar. Mereka bisa mengendap-endap dalam diam sebelum melompat dengan kekuatan penuh. Sahabat Al-Iman tahu enggak? Harimau bisa melompat sejauh 10 meter dalam sekali loncatan. Itu seperti meloncat 3 mobil berjejer. Subhanallah, hebat banget ya kekuatannya. Sahabat al-iman, kalau singa dan kucing biasa tidak suka air, harimau justru sangat pandai berenang. Mereka sering mandi di sungai untuk menyejukkan badan atau bahkan mengejar mangsanya di dalam air. Karena hidup sendiri, harimau sangat menjaga wilayah kekuasaannya. Mereka menandai wilayah dengan bau khas untuk memberitahu harimau yang lainnya. Seperti, "Hei, ini tempatku loh, jangan masuk ke sini." Mereka tidak suka bertengkar, sahabat al-iman. Jadi, dengan menandai wilayah, mereka menghindari konflik. Sahabat al-iman, anak harimau tidak langsung bisa berburu. Mereka tinggal bersama induknya selama sekitar 2 tahun. Mereka belajar cara mengintai, mengendap, dan menyerang. Induk harimau sangat sabar mengajarkan mereka satu per satu. Selain itu, harimau Sumatera adalah satu-satunya jenis harimau yang tersisa di Indonesia. Jumlahnya makin sedikit karena hutan tempat tinggal mereka semakin sempit. Kita harus jaga alam supaya harimau tidak segera punah. Sahabat al-iman, harimau memang tampak buas dan menakutkan. Tetapi di balik itu semua ada sifat-sifat yang luar biasa. Mereka tidak suka bertengkar. Mereka menjaga wilayahnya dengan tenang dan menghargai wilayah orang lain. Harimau juga tidak serakah loh, cukup dengan makanan secukupnya. Dan meskipun berburu sendiri, dia sangat penyayang kepada anak-anaknya. Sahabat al-iman, coba kita renungkan. Terkadang yang terlihat pendiam justru menyimpan kekuatan. Dan terkadang yang tidak banyak bicara justru sangat bijaksana. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan hewan-hewan bukan hanya untuk dilihat, tetapi juga untuk kita ambil pelajaran dari dirinya. Sahabat al-iman, dari harimau kita bisa belajar bahwa kesunyian bukan kelemahan dan kemandirian bukan kesombongan. Harimau mengajarkan kita pentingnya bersabar dan fokus dalam mengejar tujuan. Dia tidak terburu-buru, tetapi tahu kapan harus diam dan kapan harus bergerak. Kita juga bisa meneladani kasih sayang seorang ibu, seperti induk harimau yang melatih anak-anaknya dengan penuh kesabaran. Dan yang terakhir, harimau mengingatkan kita untuk menjaga lingkungan. Jika kita merusak alam, maka hewan-hewan seperti harimau akan kehilangan rumahnya. Sahabat al-iman, menjaga ciptaan Allah berarti juga menjaga keseimbangan hidup kita semua. Wah, luar biasa ya sahabat al-iman. Ternyata harimau bukan cuma kuat dan keren, tapi juga penuh dengan pelajaran. Jadi mulai sekarang, yuk kita jangan cuma lihat luarnya saja, tapi coba kita pahami bagaimana hewan itu hidup dan bagaimana kita bisa belajar darinya. Sahabat al-iman, terima kasih sudah belajar bersama Salman hari ini. Insya Allah di episode berikutnya kita akan mengenal hewan yang bisa lari kencang banget. Siapakah dia? Penasaran ya? Tungguin ya. Salman pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum sahabat Aliman. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di program kesayangan kita Mengenal Dunia bersama Salman. Hari ini Salman mau ajak sahabat Aliman semua berkenalan dengan hewan yang bisa lari secepat kilat. Tubuhnya ramping, kulitnya berbintik-bintik, dan sangat lincah. Ayo, coba tebak, siapa dia? Benar sekali, hari ini kita akan mengenal Cita, si pelari super cepat di dunia. Dan kita akan melihat apa saja sih keistimewaannya dan pelajaran apa yang bisa kita ambil dari Cita. Yuk kita mulai. Sahabat Al-Iman, Cita adalah hewan karnivora dan termasuk dalam keluarga kucing besar. Mereka hidup di padang rumput dan sabana di Afrika. Tubuhnya ramping dan panjang. Ekornya kuat dan membantu menyeimbangkan tubuh saat berlari. Tapi yang paling terkenal dari Cita ada satu. Kira-kira apa ya? Benar sekali, yaitu kecepatannya. Cita bisa berlari dengan kecepatan lebih dari 110 km per jam. Itu lebih cepat dari mobil kita di jalan tol. Masya Allah, luar biasa ya. Sahabat Al-Iman, Cita adalah hewan tercepat di daratan. Ia bisa berlari dari 0 ke 100 km per jam hanya dalam waktu 3 detik. Namun, kecepatan ini hanya bisa dilakukan selama 20 sampai 30 detik saja. Karena tubuhnya bisa cepat lelah. Makanya, setelah Cita berlari kencang, Cita butuh istirahat panjang untuk memulihkan tenaganya. Sahabat Al-Iman, tubuh Cita sangat ringan. Dengan kaki yang panjang, dada yang sempit, dan otot yang kuat. Ekor panjangnya kira-kira berfungsi sebagai apa ya? Sini-sini, Salman kasih tahu. Ternyata ekor panjangnya berfungsi seperti setir mobil saat berbelok dengan cepat. Lubang hidungnya besar supaya bisa menghirup lebih banyak udara saat ia berlari. Cita punya ratusan bintik hitam di seluruh tubuhnya. Setiap cita punya pola bintik yang berbeda-beda. Seperti sidik jari kita. Bintik ini membantunya bersembunyi di antara rumput saat mengintai mangsanya. Seperti mengendap-endap ya. Sahabat Al-Iman, pernah lihat garis hitam dari mata cita ke mulutnya? Ini disebut tirmak dan fungsinya mirip seperti kacamata hitam. Garis ini membantu cita melihat jelas di bawah sinar matahari yang sangat terang. Supaya bisa tetap fokus saat mengejar mangsanya. Sahabat Al-Iman, berbeda dengan singa dan serigala, cita lebih senang berburu secara sendirian. Tetapi cita jantan kadang-kadang membentuk kelompok kecil berisi saudara kandungnya untuk saling membantu. Walaupun cepat, Cita sebenarnya tidak kuat bertarung dengan hewan lainnya, seperti layaknya singa si raja hutan dan serigala si auman yang menakutkan. Karena itu, setelah berburu, ia harus segera makan sebelum hewan lain datang dan merebut makanannya. Kasihan sekali ya kalau sampai direbut. Sahabat Al-Iman, cita mengajarkan kita bahwa setiap makhluk punya kelebihan masing-masing. Cita punya kecepatan, tetapi tidak punya kekuatan untuk bertarung. Dia tetap bisa bertahan hidup dengan memanfaatkan kelebihannya dan tahu kapan harus berhenti. Sahabat Al-Iman, pernah gak sih kita merasa minder karena tidak sekuat atau sepintar sahabat kita? Ingat ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita semua dengan kelebihan yang berbeda-beda. Yang terpenting, kita harus tahu kelebihan kita dan menggunakannya untuk kebaikan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melihat penampilan kita, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat siapa yang paling bertakwa dan yang paling banyak bermanfaat bagi orang lain. Sahabat Al-Iman, dari cita kita bisa belajar bahwa mengejar tujuan itu butuh semangat, fokus, dan strategi. Cita tidak mengandalkan kecepatan saja, tetapi juga memperhatikan waktu yang tepat, arah angin, bahkan posisi mangsa sebelum berlari. Ini menunjukkan bahwa dalam kehidupan kita perlu merencanakan dan memikirkan langkah-langkah dengan matang sebelum bertindak. Selain itu, cita juga mengajarkan kita bahwa istirahat itu penting. Jadi, yang sering main HP ataupun main game, ingat ya, harus istirahat. Kalau cita saja yang kuat bisa kelelahan, apalagi kita sebagai manusia. Yuk, kita jaga tubuh kita dan pikiran dengan menjaga waktu, istirahat yang cukup, dan tidak terburu-buru dalam segala hal. Masya Allah, luar biasa ya sahabat Al-Iman. Ternyata cita bukan hanya pelari yang cepat, tetapi juga contoh tentang fokus, strategi, dan keseimbangan dalam kehidupan. Semoga kita bisa jadi seperti cita ya, yang berani melangkah cepat saat dibutuhkan, tetapi juga tahu kapan harus berhenti dan menenangkan diri. Karena kehidupan bukan tentang siapa yang tercepat, tetapi siapa yang paling bijaksana dalam menjalaninya. Terima kasih sudah menemani Salman hari ini. Insya Allah, kita akan bertemu lagi di episode selanjutnya dalam Mengenal Dunia bersama Salman. Jangan lupa ya, selalu belajar, bersyukur, dan semangat menjadi anak yang soleh dan solihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: بسم الله

Bismillahirrahmanirrahim.